0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, baru belasan perumahan yang menyerahkan PSU ke Pemkot Malang. Dari total 600 perumahan yang ada di Kota Malang, baru ada sekitar 17 perumahan yang sudah menyerahkan PSU secara fisik ke pemerintah Kota Malang. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief, menyatakan kondisi inilah membuat pemerintah daerah tidak punya dasar hukum untuk membangun maupun memelihara fasilitas umum menggunakan APBD. Dito menambahkan, sejauh ini laporan soal PSU perumahan yang masuk baru 4, dan ini diibaratkan puncak gunung es. Kawan, marak kekerasan seksual pada anak, Gubernur Jatim dorong pembatasan gawai. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan pentingnya peran orang tua dan sekolah dalam membatasi penggunaan gawai pada anak di bawah umur. Menurut Kofifa, langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan mengingat maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu, pemerintah daerah mendorong adanya kolaborasi yang kuat antara keluarga dan institusi pendidikan untuk melindungi anak dari berbagai ancaman kekerasan seksual. Kawan, Mochizuki minta Garuda Pertiwi tak cepat puas. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Sotaro Mochizuki, meminta anak asuhnya tidak cepat berpuas diri setelah sukses menjuari AFF Women's Cup 2026. Menurutnya, keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus berkembang. Mochizuki menegaskan tim masih memiliki tantangan yang lebih besar, yakni tampil di ASEAN Women's Championship 2027. Ia berharap para pemain terus meningkatkan kualitas permainan dan mental bertanding. Pelatih asal Jepang itu menilai gelar juara menjadi awal yang baik bagi Timnas Putri Indonesia. Namun, Garuda Pertiwi harus tetap bekerja keras agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifah. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa, pagi hari ini kembali menyapa Anda untuk program Ijen Talk hari Senin 24 Juli 2026. Yang lagi perjalanan, hati-hati, apalagi yang mau melintas di sekitaran LA Sucipto. Tadi infonya ada truk yang mogok, kawan. Ada beberapa kawan pendengar City Guide yang tadi menginfokan, diantaranya ada Budini, kemudian ada Pak Ferry. Kalau dari infonya Budini, tadi jam 6:30 itu sudah mulai ada potensi kemacetan di sekitaran jalan LA Sucipto, ini imbas dari adanya truk tebu yang mogok. Lalu Pak Ferry, di jam 6:33, ini juga mengingatkan untuk Anda pengguna jalan, untuk truk tebu yang mogok itu berupa truk gandeng, kondisinya muat tebu, kemudian mogok dari arah timur di jalan LA Sucipto. Infonya yang mengarah ke Kalisari ya, ini sampai dengan jam 6:33, kalau kata Pak Ferry tadi masih belum ada bantuan dan belum ada petugas yang mengatur lalu lintas di lokasi. Posisi truknya itu ada di tanjakan Kalisari arah ke LA Sucipto. Oke, ini ada di tanjakan Kalisari arah ke LA Sucipto, kawan. Di sana jalur yang padat setiap pagi. Ditambah lagi, hari ini ada truk yang mogok. Tadi kita sudah komunikasi dengan jajaran kepolisian, termasuk tadi kita sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, kemudian juga kita sampaikan ke Kasat Lantas dari Polres Tamalang Kota, AKP Rio. Tadi sudah ada update juga ya dari teman-teman kepolisian ya. Bagaimana, Wulan? Iya, Wulan suaranya tidak terdengar.
1: Oh, oke. Okay. Ya, halo. Oke, ini tadi ada informasi update dari Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, Erika. Jadi pengaturan sudah dilakukan jam 6:59, kita dapat update-nya. Ini masih diupayakan truknya dipinggirkan sambil menunggu dari pihak teknisi untuk melakukan perbaikan. Jadi sudah ada beberapa personil yang ada di lokasi. Kemudian untuk informasi lainnya juga, tadi Iqbal sempat melihat adanya truk trouble, posisinya itu masuk di area Pujon ya. Ini tadi kami juga sudah komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Pujon, Aibda Eko Muji. Jadi mohon waktu untuk kawan-kawan City Guide yang melintas di sana.
0: Baik, ya terima kasih Wulan sudah dibantu itu tadi meneruskan beberapa catatan informasi di pagi hari ini. Yang lagi perjalanan, boleh juga kawan, Anda bisa menambahkan titik mana lagi yang mungkin perlu diantisipasi ya pagi hari. Sekitaran Kelayatan Gang 3 masih aman tidak? Kemudian juga di sekitaran Soekarno-Hatta, kawasan pertigaan MCC, perempatan MCC, kemudian juga Sabilillah, kira-kira kondisi lalu lintasnya bagaimana di pagi hari ini? Yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan update informasi bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa, pagi hari ini menemani Anda. Tadi sempat ada Pak Sandi, ini menyoroti terkait dengan kendaraan yang over dimension dan juga overload atau yang biasa kita kenal dengan odol. Ini Pak Sandi menanyakan, supaya tidak masuk kategori odol, itu ketinggiannya harus sebatas apa ya? Ini tadi dari Sunandar Priyo Sudarmo mengarah ke Panglima Sudirman, itu ada truk puso gandeng, muatannya tebu. Ini mungkin karena terlalu tinggi, akhirnya jalannya zigzag dan juga menyalakan hazard. Ini terlalu minggir kondisinya, kemudian nabrak daun dan juga dahan pohon yang ada di pinggir jalan. Kalau kata Pak Sandi, kondisi ini berbahaya sekali ya, apalagi jam mengantar anak sekolah, tidak jelas plat nomornya, malah tidak ada kayaknya. Ini kurang jelas juga. Tadi Pak Sandi sempat memvideo, tapi kalau untuk plat nomornya memang tidak terlihat begitu jelas. Lagi-lagi truk tebu. Ini siapa yang harusnya memastikan keamanan sebelum truk-truk ini perjalanan? Pihak dari PTPN, apakah tidak aware ya dengan armadanya? Ini kalau kata Pak Sandi, karena setahunya Pak Sandi, semua truk tebu itu mengarah ke pabrik PTPN. Ini tadi Pak Sandi pas ada di belakang truknya, tadi mulai dari simpang traffic light LA Sucipto itu sudah jalannya zigzag kawan. Kayaknya ini khawatir kalau muatannya ada yang jatuh ya, karena sesekali kata Pak Sandi, truknya itu nabrak dahan atau nabrak daun pohon yang ada di pinggir jalan. Saking tingginya muatan dari truk ini. Terima kasih Pak Sandi. Tadi Pak Sandi juga kirim video ya, saya coba tampilkan video informasi yang dimaksud oleh Pak Sandi tadi. Anda bisa lihat di visual radio. Nah, ini lagi-lagi persoalan truk odol, over dimension dan juga overload. Ini khususnya overload sih ya. Jadi muatannya itu kayaknya 2 kali lipat lebih dari bak truknya nih ya. Kemudian saking tingginya muatan, sesekali truknya ini nabrak dahan pohon atau daun pohon, padahal pohon-pohon yang ada di pinggir jalan itu kan sudah cukup tinggi ya. Tapi karena saking muatan truknya juga tinggi, ini nabrak pohon-pohon yang dilintasi. Lalu juga selain muatannya terlalu tinggi, kalau dilihat dari videonya Pak Sandi, muatannya juga melebar ke kanan dan juga kiri bak truknya. Nah, ini fenomena yang seringkali sebenarnya kita lihat ya. Bahkan di Indonesia sendiri, kayaknya hampir setiap tahun kita mendengar bagaimana mengupayakan untuk zero odol. Kalau Pak Sandi tadi menanyakan sebenarnya siapa yang harusnya bertanggung jawab, sebenarnya banyak pihak, Pak ya. Baik itu dari bagaimana perusahaan yang menerima setoran untuk tebu-tebu, dalam hal ini mungkin dari pabrik-pabrik gula, itu kan sebenarnya bisa juga memperingatkan. Kemudian ada juga dari Balai Transportasi Darat, ini kan juga sebenarnya punya ranah juga sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan, BPTD ya, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD. Termasuk dulu itu kan ada timbangan Singosari. Nah, ketika truk-truk ini melintas di timbangan, kalau dulu timbangannya masih beroperasi, itu kan harusnya bisa dideteksi mana truk yang melebihi muatan atau mungkin mana yang juga ini melanggar aturan secara keseluruhan, baik itu over dimension maupun juga overload. Nah, masalahnya timbangan Singosari itu kayaknya kok sudah tidak beroperasi ya. Itu dia Pak Sandi. Selain dari BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat, barangkali polisi juga punya loh ya, kewenangan kayaknya bisa ditilang juga, ada undang-undang yang jelas sepertinya ya, nanti sambil saya juga searching untuk informasi lengkapnya terkait dengan bagaimana penegakan hukum dari kendaraan yang melanggar aturan over dimension dan juga overload atau odol. Nah, tapi terima kasih banyak ini Pak Sandi, kembali diingatkan Pak, ini memang fenomena yang kayaknya hampir setiap hari ini kita lihat ya, termasuk juga di wilayah Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun juga di Kota Batu. Mungkin Anda juga pernah menemui hal yang serupa kawan, boleh bisa juga menambahkan. Ada lagi Pak Oni, tadi jam 6 lebih 51 menit, ini masih tetap saja ada PKL di depan Universitas Brawijaya, di depannya BNI. Tadi ada yang jualan pecel pakai mobil, tidak sempat memfoto dan juga memvideo. Terima kasih Pak Oni, nanti coba untuk laporannya Pak Oni ya. Kembali kita teruskan ke jajaran dari Satpol PP Kota Malang. Sebelumnya kawan, di pagi hari ini saya juga mau mengajak Anda, kita sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Pagi hari ini kita akan sambung bersama dengan penanggung jawab urusan pengambilan darah dari PMI Kota Malang, Happy Endahsari. Bu Happy, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya Bu Happy, kita kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik, terima kasih. Saya sampaikan untuk update stok darah hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 untuk produk WB golongan A16, B63, O73 dan AB11. Untuk produk BRC golongan A165, B435, O368 dan AB105. Untuk produk TC update trombosit golongan A8, B33, O42 dan AB14. Untuk saat ini kita memerlukan ketersediaan stok di golongan A produk trombosit ya Mbak ya.
0: Baik, lalu Bu Happy, untuk kegiatan donor darah hari ini dilaksanakan di mana saja?
1: Iya, jadi hari ini mobile unit ada di dua tempat ya Mbak ya. Mm-hmm. Yang pertama ada di PT Adi Sarana Armada. Ini di Jalan Tenaga nomor 2, Kelurahan Blimbing. Mulai jam 08.00 sampai jam 11.00, sama juga di Partai Demokrat di daerah Jalan Rajasa nomor 64, Bumi Ayu. Ini juga mulai jam 08.00 sampai jam 11.00 siang nanti.
0: Apa saja Bu syaratnya untuk yang mau donor darah?
1: Iya, untuk persyaratan donor darah, antara lain usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun, kemudian juga berat badan minimal 45 kg, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor. Yang keempat, makan makanan yang bergizi, tentunya yang banyak mengandung zat besi dan protein seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Kemudian juga sehat jasmani dan rohani, tidak dalam kondisi demam, dan pastinya tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam waktu kurang dari 3 hari ya Mbak ya, dan tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular melalui transfusi darah, jantung atau paru, dan juga diabetes yang memerlukan insulin. Seperti itu Mbak Erika, syaratnya.
0: Iya Bu Happy, barangkali bisa juga dijelaskan untuk proses pengambilan darah di PMI Kota Malang seperti apa?
1: Iya, jadi untuk proses pengambilan darah, masyarakat yang membutuhkan darah bisa datang kantor PMI di Jalan Burung nomor 10, nanti kita akan lakukan yang pertama yaitu

0: registrasi data pendonor, kemudian jika sudah valid akan melakukan seleksi donor ya Mbak ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan seperti wawancara kesehatan, kemudian juga timbang berat badan, tinggi badan, dan melakukan untuk pemeriksaan tekanan darah dan juga hemoglobin. Jika semua persyaratan memenuhi, maka akan dilakukan proses pengambilan darah kurang lebih 5-10 menit sebanyak 350-450 cc ya Mbak ya. Kemudian setelah dilakukan pengambilan, donor akan dianjurkan untuk istirahat terlebih dahulu kurang lebih 15-20 menit. Gitu Mbak.
1: Baik. Nah, Bu Happy, apa saja Bu manfaat dari donor darah ini yang barangkali juga perlu terus ditekankan ya untuk masyarakat, Bu Happy?
0: Iya. Jadi itu manfaat donor darah antara lain kita bisa mengetahui kesehatan kita secara berkala. Jadi sebelum donor akan dilakukan pemeriksaan seperti tekanan darah, hemoglobin, kita sedikit tentu ya Mbak. Jadi kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita. Kemudian yang kedua, menurunkan risiko penyakit jantung. Jadi dengan donor darah akan membantu mengurangi kadar besi dalam darah. Dan jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif dalam pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian pastinya kalau kita donor darahnya rutin akan merangsang produksi sel darah baru ya Mak ya. Jadi tubuh akan memproduksi darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi dalam darah. Itu Mbak Erika.
1: Baik. Iya Bu Happy, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok tentunya untuk terus memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Happy. Baik.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Komisi 4 DPR RI menggelar kunjungan kerja sekaligus reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi pada Kamis 23 Juli 2026. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, didampingi oleh Sony T. Dana Paramita, Haji Sumail Abdullah, serta sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI lainnya. Sementara itu, jajaran pimpinan perusahaan BUMN turut hadir memenuhi kegiatan yang digelar di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran ini.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar PKBM Rumpin Indas Situbondo melakukan sosialisasi program pendidikan kesetaraan atau kejar paket kepada ratusan warga binaan Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo. Pimpinan Kegiatan PKBM Rumpin Indas Situbondo, Inda Ayuli Nurtin, mengatakan sosialisasi kejar paket bagi warga binaan sangat penting karena memfasilitasi mereka mendapatkan pendidikan yang layak meskipun berada dalam penjara. Kegiatan ini juga kawan merupakan bagian dari pembinaan kepribadian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi warga binaan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu revitalisasi lahan demi jaga apel tetap jadi ikon daerah. Pemerintah Kota Batu terus berupaya mempertahankan apel sebagai komoditas ikonik melalui program revitalisasi lahan perkebunan. Pada 2026, revitalisasi dilakukan secara bertahap dengan menyasar 3 hektar lahan apel di Kecamatan Bumi Haji menyesuaikan ketersediaan anggaran. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Hendri Suseno, mengatakan total lahan apel di Bumi Haji mencapai sekitar 300 hektar. Program revitalisasi difokuskan pada pemulihan kesuburan tanah melalui pemberian pupuk PGPR dan NPK. Setelah dilakukan peremajaan tanaman sehingga produktivitas apel dapat meningkat dan keberadaannya sebagai ikon Kota Batu tetap terjaga.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, perayaan Hari Anak Nasional digelar di beberapa sekolah di Kota Solo, di antaranya di SD Kusumodilagan Joyosuran. Para siswa memainkan berbagai permainan tradisional yang kini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak era modern, seperti dakon, bola bekel, lompat tali, dan lain-lain. Sebelumnya, siswa diminta membawa alat permainan tradisional dari rumah. Sekolah ingin melatih motorik anak sekaligus mengenalkan permainan tradisional dan pendekatan edukasi sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk datang ke sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, termasuk yang tadi menyampaikan berbagai catatan informasi. Nah, salah satunya tadi ada Pak Oni ya, yang kembali melaporkan adanya PKL di Jalan Veteran. Ini tadi kita sudah meneruskan laporannya ke Kabid Ketentraman dan juga Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Tapi belum ada jawaban, Pak. Terima kasih sudah diingatkan. Lalu kawan, tadi juga ada informasi dari Bu Septi, dari Mbak Septi Aulia, ini menyampaikan di setelahnya eksit tol Purwodadi, ini kok macet panjang, ada apa? Tadi kita juga dapat info dari beberapa pendengar yang lain, ada Pak Ahmad tadi menyampaikan ini melaporkan jalan Purwosari arah ke Pasuruan, itu sudah macet, tertahan 10 menit, mohon kalau bisa menghindari jalan ini untuk sementara waktu. Infonya ada truk mogok juga ya. Untuk info lengkapnya saya coba geser dulu ke Wulan. Bagaimana Wulan?
1: Ya Erika, ternyata titik Purwosari yang dimaksud itu kecelakaan truk ya. Jadi bagian depan truknya itu ringsek dan sudah ada petugas di lokasi. Tadi Pak Atmoko juga baru saja mengirimkan voice note-nya. Kita masih coba komunikasi dengan Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizkullah, tapi masih belum dapat balasan. Yang jelas kalau dari video yang dikirimkan kawan-kawan City Guide, itu sudah ada petugas di lokasi, seperti itu.
0: Baik, sudah ada petugas, hati-hati saja kawan, ini ada potensi kepadatan. Tadi Pak Atmoko ngirim beberapa dokumentasi. Dari Malang ke Surabaya, kondisi macet total di Purwodadi. Nah, ini dokumentasinya saya tampilkan di visual radio. Lalu juga ada tambahan lagi dari Pak Atmoko. Yang mau ke Surabaya, alternatif ini masuk lewat tol Purwodadi. Lebih aman kondisinya. Ada video juga yang disampaikan. Nah, ini kawan, Purwodadi ya. Ini kecelakaan tunggal atau bagaimana? Belum ada info detailnya, Wulan ya. Oke, untuk informasi detail kecelakaannya memang kita masih belum dapat. Tadi kita sudah menghubungi dari kepolisian Polres Pasuruan. Ada tambahan voice note juga tadi dari Pak Moko.
2: Kecelakaan di Purwosari.
0: Oke, hati-hati kawan. Ini yang dari Purwodadi arah ke Purwosari atau yang arah ke Surabaya. Pak Ahmad Fikri tadi jam 7 lebih 8 menit ini juga sempat membagikan video tadi ya. Pak Fikri ini juga membagikan video di daerah Purwosari arah ke Pasuruan. Itu macetnya sudah tertahan 10 menit, harap dihindari dulu. Ada video tambahannya juga saya tampilkan di visual radio. Oke, ini kondisi truk yang tadi mengalami laka. Ini truknya warna coklat ya, memang terlihat depannya ringsek tapi sudah ada petugas yang mengatur di lokasi. Karena truknya kondisinya besar, kemudian lumayan memakan badan jalan, otomatis ada penyempitan kawan. Yang dari Malang arah ke Surabaya, dari Purwodadi arah ke Surabaya, alternatif yang bisa dilintasi lewat di jalan tol, kondisinya lebih aman, atau langsung ambil lajur yang sebelah kanan. Ini cukup ramai untuk kendaraan roda 2 maupun juga untuk kendaraan roda 4. Lalu ada lagi, tadi juga ada truk yang mogok di tanjakan Kalisari. Ini yang arah ke LA Sucipto. Pak Ridwan menyampaikan yang di Kalisari itu sudah ada 3 petugas dari kepolisian. Lalu ada juga Pak Joko di jam 6 lebih 55 menit. Di Balai Kota ada senam ya. Sementara waktu ini untuk lalu lintas terpantau lancar 2 arah. Lalinya 2 arah. Pak Joko tadi jam 6.55 ada videonya juga kayaknya. Oh, ada videonya juga. Saya tambahkan dulu.
3: Ada senam. Sementara lalin 2 arah.
0: Baik, terima kasih Pak Joko. Lumayan padat juga kawan di sekitaran Balai Kota. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Nah, sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda. Anda yang sudah merencanakan investasi terbaik untuk masa depan, yang mau beli properti tapi masih bingung kira-kira mau pilih di mana. Yang pasti, kalau mau beli properti jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Hari ini di program Ijen Talk Radio City Guide, kita juga mau bicara terkait dengan properti kawan. Topik bahasan kita, tren investasi rukos atau rukokos, ini termasuk menjadi bisnis yang untung atau buntung. Salah satu narasumber kami pagi hari ini kita juga akan wawancara dengan dirut dari Aksara Kos, ada Nuri Hendra. Sebentar lagi nanti kita akan sambung bersama dengan Pak Nuri ya. Ini sebagai salah satu pengembang yang juga mengembangkan bisnis propertinya di bidang ruko kos yang ada di wilayah Malang Raya. Kita coba sambung dulu bersama dengan Pak Nuri. Oke, sudah sambung bersama dengan kami. Selamat pagi, Pak Nuri.
4: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Pak Nuri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Nah, Pak Nuri ini sebagai salah satu pengusaha ya, yang juga bisnisnya berupa rukokos atau rukos. Kalau sebagai pengembang dan juga sebagai pengusaha sendiri, Pak, bagaimana melihat peluang rukos di wilayah Malang Raya, termasuk Kota Malang?
4: Oke, terima kasih dengan Mbak Ulan ya.
0: Saya dengan Erika, Pak Nuri.
4: Oh, Erika, sorry ya, Mbak Erika. Baik, Mbak Erika. Mungkin terkait dengan potensi rumah kos di Kota Malang, ya saya rasa memang sudah sangat booming juga ya beberapa tahun terakhir ya. Kurang lebih ada 5 tahun terakhir lah, banyak sekali rumah kos yang juga memang hadir di Kota Malang. Seperti itu, saya rasa sih masih sangat potensi ya, karena memang Malang sebagai salah satu kota pendidikan nasional ya menurut saya. Saat ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa baru yang juga masuk gitu loh. Jadi menurut saya sih sama, masih sangat potensial sekali untuk rumah kos di Malang. Terutama untuk segmen yang memang rumah kos modern atau rumah kos premium. Seperti itu.
0: Baik. Baik. Nah Pak, biasanya untuk pengembang yang memang bergerak di bidang ruko kos atau rukos ya, ini sasarannya apakah murni 100% untuk mahasiswa atau bagaimana? Ada sasaran lain mungkin selain untuk mahasiswa?
4: Iya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Artinya memang seperti ini ya, tentunya pasar yang memang dinamis itu ada di mahasiswa ya, Mbak Erika ya, karena kan memang setiap tahunnya adanya pergantian atau pertambahan mahasiswa baru. Tetapi memang untuk kos premium ini tidak menutup kemungkinan dalam hal ini ada juga dalam hal ini karyawan seperti itu. Tapi memang masih didominasi oleh permintaan dari mahasiswa-mahasiswa baru terutama. Ya, terutama di segmen rumah kos yang modern ya, premium ya. Maksudnya ya kurang lebih fasilitasnya AC, water heater, kamar mandi dalam ini masih sangat dibutuhkan, karena ternyata jumlahnya juga enggak sedikit. Mahasiswa-mahasiswa baru dari kota-kota lain seperti kota-kota besar, ya katakan Jakarta, Jawa Barat, Bandung, dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Baik, nah Pak Nuri ini kan juga sudah lumayan lama ya, kurang lebih 5 tahun terakhir tentunya mengikuti perkembangan rukos di Kota Malang. Kalau ya, untuk ya, minatnya ya, termasuk juga untuk tingkat okupasi rukos di Malang ini mencapai sampai berapa, Pak?
4: Jadi mungkin begini ya, yang pertama kita gak bisa melihat okupansi itu secara umum, maksud saya gini. Dulu mungkin rumah kos ini sebenarnya kan sudah ada sejak dulu ya. Maksudnya sejak zaman kita kuliah mungkin juga ada rumah kos kan gitu ya. Cuman mungkin adanya pergeseran dalam hal ini. Kalau dulu itu mungkin orang punya rumah terus dikosin kayak gitu kan, atau mungkin hanya bangun sendiri terus dikoskan seperti itu. Tapi pergeseran ini mulai terjadi terutama itu sebenarnya sejak adanya COVID. COVID kita sempat terjun bebas tuh bisnis rumah kos, karena memang kan mahasiswa tidak ada perkuliahan, kuliahnya juga daring gitu kan, langsung itu okupansinya langsung pasti turun drastis pada waktu COVID. Tapi sejak setelah COVID ini justru jadi lonjakan. Kenapa? Ternyata ada pergeseran dari dulu mahasiswa yang kos itu dalam artian tidak terlalu memperhatikan lingkungan, tidak terlalu memperhatikan kesehatan, tapi adanya perubahan gaya hidup ya sejak COVID lebih higienis, jadi mereka mulai memilih. Jadi saat ini tuh sebenarnya yang agak terdisrupsi itu adalah rumah kos konvensional yang mungkin yang tidak ada fasilitas-fasilitas tambahan seperti yang saya sebutkan tadi, seperti itu Mbak Erika. Jadi kalau yang okupansinya yang rumah kos premium saat ini masih lebih besar demand-nya sih daripada supply-nya untuk yang rumah kos premiumnya.
0: Baik, ya. Justru lebih besar demand-nya daripada supply-nya, Pak ya?
4: Iya. Kalau untuk rumah kos premium ya, tapi kalau mau kita telusuri di lapangan, ya masih banyak itu kos-kosan yang kosong, ya cuman memang nggak punya fasilitas gitu loh. Mungkin harganya bisa 1 juta ke bawah, 500 ribu itu masih banyak, dan itu juga banyak yang kosong ternyata. Cuman yang menjadi pertanyaan, aduh kan, ini kos-kosan yang 1,5 juta, 1,2 juta per bulan, ini kenapa kok justru permintaannya justru bertambah kayak gitu.
0: Nah, berarti dengan kondisi yang seperti itu, walaupun bisnis rukos terus meningkat, persaingan tetap aman, Mbak ya?
4: Tentunya semakin banyak supply nantinya pasti akan mulai terasa lah ya, pastinya. Tetapi untuk saat ini demand-nya masih ada. Karena memang pergeseran lifestyle tadi, ya kalau dulu zaman saya kuliah, saya cari kamar kos itu yang murah, Mbak.
0: Semurah-murahnya, gitu. Pak ya, justru ya.
4: Semurah-murahnya kalau bisa kan gitu. Tetapi sekarang lain nih, Gensi, mungkin Gen Alfanta lagi yang juga akan hadir menjadi mahasiswa ya. Ini mereka nggak mau, Mbak, kalau kamar kosnya itu nggak bisa buat selfie-selfie juga gitu kan.
0: Baik. Nah, Pak, dengan berbagai peluang bisnis yang ada, yang kemungkinan ini rukos masih akan terus bertambah, bagaimana kemudian juga tanggung jawab para pengembang melihat konversi lahan rumah warga yang makin berkurang karena dipakai untuk rukos?
4: Oke, jadi sebenarnya gini, kita sebenarnya sudah ada tentunya pemerintah kota juga pastinya kan memikirkan hal ini ya, dalam hal ini. Tetapi ada hal yang positif yang juga harus kita lihat. Maksud saya begini, dengan adanya hadirnya para pengembang yang mulai mengemas kawasan dan mereka juga turut bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Tentunya kan seperti itu ya, Mbak ya. Tentunya kan seperti itu. Artinya kita membangun kawasan, jangan sampai kita juga hanya sekedar membuat sebuah bisnis tapi tidak mengatakan dampak lingkungannya. Contoh maksud saya seperti ini. Dengan hadirnya kawasan rumah kos dengan konsep baru yang diusung para pengembang, sebenarnya ini ada unsur, maksud saya justru membuat sebuah apa ya, kehidupan sosial yang lebih baik. Kalau dulu kan rumah kos ini kan tersebar ya, kita nggak bisa pantau anak kosnya, orang punya rumah dibikin kos segala macamnya seperti itu. Ada juga mungkin tidak terklaster atau tidak dalam sebuah kawasan. Namun kan saat ini yang kita lihat justru banyak pengembang yang membuat rumah kos, bisnis rumah kos ini dalam satu kawasan. Jadi tentunya ini akan juga lebih memudahkan dalam hal pengawasan ataupun menjaga keamanannya. Sehingga kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mungkin narkoba, miras dan lain sebagainya, ini kan justru lebih gampang terpantau, apalagi pengembang sendiri juga memberikan keamanan atau security-nya di situ. Seperti baik. Itu. Jadi nah, lebih apa ya? Lebih terpetakan lah. Yang kos di sini gitu, mulai dengan adanya kawasan daripada rumah kos yang mungkin tidak berada di dalam satu kawasan, dan tentunya hal ini akhirnya juga menjadi sorotan kan gitu. Tapi kalau dari kawasan kita bisa memantau, bahkan developer tentunya juga harus ikut bertanggung jawab dalam menjaga kawasan itu sendiri.
0: Baik, tapi dengan adanya perkembangan ini, apakah juga mempengaruhi Pak untuk harga tanah di sebuah wilayah, katakanlah misalnya contohnya Lowok Waru, dengan banyaknya rukos di sana, harga tanahnya makin mahal juga nggak, Pak?
4: Pastinya itu ya, pastinya akan seperti itu. Tetapi kan kita juga harus melihat ya, di sisi lain ya, dalam hal ini 5 tahun terakhir ini justru menarik minat loh para investor-investor nasional untuk taruh uang di kita kan sebenarnya. Di Malang maksud saya. Nah, terlepas nanti harga di situ naik, sebenarnya dari sisi investasi yang pertama tentunya akan menguntungkan gitu. Kan seperti itu ya. Tentunya akan menguntungkan bagi yang mungkin juga yang memiliki lahan-lahan di daerah yang memang sangat tinggi. Ya mereka tinggal memilih antara peruntukannya untuk apa, kan seperti itu. Baik. Sedangkan pastinya pemerintah kota juga akan memikirkan mana yang akan dikembangkan menjadi pusat bisnis atau pusat pendidikan, mana yang akan menjadikan pusat pertanian, semuanya kan juga sudah pastinya terpikirkan dalam hal ini penyebarannya dan lain sebagainya.
0: Termasuk Pak Nuri sendiri merasakan Pak adanya mungkin kenaikan harga ya. Tanah di 5 tahun terakhir ini?
4: Iya, pastinya ya. Pastinya ya.
0: Lalu bagaimana juga Pak, ini masih soal tanggung jawab pengembang ya. Bisnis okay, menjanjikan, tapi okay. Kemudian juga bagaimana memperhitungkan dengan daya dukung lingkungan sekitar. Mungkin air, listrik, parkir, maupun juga persoalan sampah terkait dengan kebersihan.
4: Okay. Jadi gini sebenarnya, maka dituntut juga kreativitas developer ya Mbak ya. Kreativitas pengembang sendiri, artinya memang mungkin ring satu menjadi favorit untuk bisnis rumah kos.
0: Ya.
4: Tapi juga banyak kita lihat lah ya, pengembang-pengembang yang sudah mulai ke area penyangga dalam hal ini ring 2-nya. Mereka membangun rumah kos di sana yang awalnya mungkin kita nggak terpikir di daerah situ akan jadi kawasan rumah kos. Itu juga banyak saya lihat sih para teman-teman developer yang juga mengarah ke sana. Dan ini kan sebenarnya juga memberikan sebuah value di daerah penyangga tadi, di mana yang mungkin oh iya jauh mungkin dari kampus, tapi teman-teman pengembang juga menyediakan dalam hal ini bukan hanya sekedar bisnis rumah kosnya, tapi juga memberikan kawasan lingkungan atau tempat tinggal bagi mahasiswa yang lebih baik. Misalkan ada kawasan yang memang ada area hijaunya cukup banyak, ada taman bacanya misalkan, ada communal space-nya, itu saya rasa teman-teman juga sudah banyak yang bermain di situ. Jadi menurut saya ini menjadi sebuah pilihan dan kreativitas bagi developer mau main di daerah ring 1 yang harganya sudah tinggi atau mulai mengembangkan daerah penyangga sehingga juga terjadi penyebaran yang istilahnya penyebaran
0: terpusat
4: yang
0: satu tempat,
4: penyebaran yang direncanakan gitu ya. Maksudnya.
0: Baik, Pak Nuri terakhir Pak, kalau misalnya dibilang bisnis rukos ini barangkali untuk beberapa tahun ke depan ya, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ini termasuk bisnis yang untung atau buntung di tengah perkembangannya yang luar biasa pesat di Kota Malang?
4: Oke, jadi gini, kita harus menghitungnya kan dua sisi ya. Dalam artian kita melihat investasi properti ini mau jadi investasi yang seperti apa. Yang pertama kan ada dua, ada yang orang bisnis properti hanya menginginkan capital gain-nya saja dalam hal ini kenaikan harga propertinya terus dijual lagi dan sebagainya. Nah, ternyata juga properti menjadi sebuah instrumen investasi mungkin bagi para pensiunan misalkan, atau mungkin mereka yang punya dana tapi tidak terlalu bisa dalam mengelola sebuah bisnis, ini bisa menjadikan suatu aset yang bisa menghasilkan jangka panjang kan seperti itu. Sebenarnya kalau ngomong untung atau buntung, kalau seandainya nanti ini katakan supply-nya sudah sangat besar sehingga okupansi akan sangat susah. Ya sama ya. Mungkin hampir semua bisnis akan mengalami siklus itu nantinya kan. Ya, siklus itu kan nantinya akan seperti itu, cuman di properti ini kan kita ditahan sama nilai kolateral dari aset itu properti itu sendiri.
0: Iya, yeah, baik.
4: Artinya maksud saya ada nilainya lah properti itu, dan semakin waktu kan juga semakin bertambah, meskipun growth-nya nggak sama dengan growth ketika timing dia jadi primadona sebuah lokasi kan gitu.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Nuri untuk bincang paginya hari ini. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan, Pak ya. Terima kasih banyak baik. Pak Nuri, selamat pagi.
4: Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya kawan, itu tadi kita baru saja sambung bersama dengan salah satu pengembang bisnis ruko kos atau rukos di Kota Malang, Diru dari Aksara Kos, ada Nuri Hendra. Tetaplah bersama dengan kami pagi hari ini, saya Erika Rosa masih menemani Anda untuk program Ijen Talk.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Tadi salah satunya ada Pak Bagus Ervan Tommy menyampaikan di Jalan Tumenggung Suryo ini ada truk tebu yang kondisinya mogok. Lalu ditambahkan oleh Bu Erika, untuk yang di Tumenggung Suryo itu ada truk gandeng tebu kondisinya mogok di daerah Bengawan Solo arah ke Bundaran SMP 5. Ini tentu waspadai ya, barangkali ada potensi kepadatan juga. Lalu kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, ini bagi pengguna jalan mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan untuk melintas di puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, untuk kendaraan roda 2 ini masih bisa melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan juga keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini juga tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan ini merupakan jalan inspeksi dan juga dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor ini selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsinya perlu untuk dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 ini sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, paguyuban PKL benahi Pasar Laron. Paguyuban pedagang kaki lima Pasar Laron alun-alun Kota Batu siapkan sejumlah langkah penataan untuk kembali memaksimalkan aktivitas perdagangan di kawasan ini. Salah satu upaya yang direncanakan dengan mempercantik area Pasar Laron menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kata Ketua Paguyuban PKL Pasar Laron Suliono, kondisi pasar saat ini cenderung sepi pembeli. Hal ini terjadi sebelum muncul isu viral salah satu pedagang wedang ronde di media sosial. Kawan, DPRD Jatim desak penguatan sistem perlindungan anak. DPRD Jawa Timur Wara Sundari Reni Pramana mengatakan, perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Reni menambahkan, selain kekerasan, anak-anak juga menghadapi tantangan seperti perundungan, ancaman di ruang digital, masalah gizi, dan kesehatan mental. Maka dari itu, pola pengasuhan yang baik dan pendidikan karakter perlu terus diperkuat. Sementara itu, DPRD Jatim mendorong kebijakan yang berpihak pada anak supaya anak dapat tumbuh aman, sehat, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Kawan, Hartman siapkan susunan terbaik Garuda. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman diprediksikan menurunkan formasi 3-4-3 pada ASEAN Championship 2026. Formasi tersebut sebelumnya telah diuji coba saat menghadapi Bali United. Posisi penjaga gawang diperkirakan diisi Nadeo Argawinata, sementara lini belakang akan dihuni Rizky Rido, Sandy Walls, dan Shani Patinama. Timnas Indonesia dijadwalkan memulai perjuangan di ASEAN Championship 2026 pada 27 Juli mendatang. Hartman diharapkan mampu memaksimalkan kekuatan skuad Garuda pada turnamen tersebut. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita akan bicara topik tentang tren investasi rukos, untung atau buntung. Hari ini kita akan ditemani beberapa narasumber. Ada Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dari Disnaker PMPTSP Kota Malang. Lalu juga ada Guru Besar Bidang Ilmu Perencanaan Kota dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Sama satu lagi narasumber kami, nanti ada Guru Besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Untuk Anda yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini kawan, boleh nanti bisa sambung juga lewat WhatsApp kami. Anda boleh sambung lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Yang punya beberapa komentar ya, kalau kita bicara tentang investasi rukokos atau rukos di Kota Malang, memang dalam beberapa tahun terakhir ini rasanya terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Tapi tentunya yang juga perlu difikirkan dalam hal ini, ketika pertumbuhan bisnis rukokos begitu pesat, selain ini menjadi satu peluang investasi di Kota Malang, bagaimana dampaknya? Apakah ini juga akan mempengaruhi bagaimana nanti ada dampak-dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat? Karena tentunya dengan makin banyaknya pengembang yang ini mengarahkan bisnisnya ke rukokos atau rukos, tadi juga diakui oleh salah satu pengembang ya, ada Banuri, harga tanah makin mahal. Ini tandanya tentu juga bisa mempengaruhi bagaimana nanti masyarakat semakin sulit untuk memiliki dalam arti properti untuk hunian. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut.

0: Ya, kawan pagi hari ini saya Erika Rosa masih menemani Anda untuk program Ijen Talk dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber, topik bahasan kita terkait dengan tren investasi rukos untung atau buntung. Memang sekarang ini, apalagi tadi juga disampaikan oleh salah satu pengembang ya, ada Pak Nuri Hendra, kurang lebih 5 tahun terakhir ini bisnis rumah kos eksklusif atau yang populer disebut dengan rukos atau ruko kos ini menjadi salah satu tren bisnis investasi di Kota Malang. Ada berbagai pengembang bahkan juga dari luar kota yang mereka memang mengincar investasi rukos di wilayah Kota Malang. Lalu apakah ini menjadi satu peluang positif saja kalau berbicara tentang investasi yang ada di Kota Malang? Tapi juga di sisi lain bagaimana dengan dampaknya, dampak lingkungan, kemudian juga dampak ekonomi di balik tren rukos, nilai tanah yang kemungkinan juga meningkat. Ini bagaimana dengan ketersediaan rumah hunian yang ada di Kota Malang, termasuk juga harga tanah untuk rumah hunian yang ada di wilayah Kota Malang. Belum lagi juga bagaimana terkait dengan ketersediaan lahan ya yang ada di wilayah Kota Malang, bagaimana penataan berbagai tata kota ya, memperhatikan tata kota yang ada di Malang. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentunya bersama dengan para narasumber. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda tadi, kalau dari beberapa informasi yang kita terima kawan, ada truk mogok salah satunya di daerah Bengawan Solo, daerah Tumenggung Suryo. Salah satu yang memberikan informasi tadi ada Pak Muhammad Yusuf di jam 7 lebih 19 menit. Kita tadi sudah koordinasi dengan Kanit Lantas dari Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Ini apakah di lokasi sudah ada petugas atau bagaimana? Barangkali yang lagi perjalanan boleh bisa menambahkan. Lalu ada Pak Nofrisal tadi juga menyampaikan untuk yang di daerah Tumenggung Suryo, ini truk gandeng. Truknya over dimension dan juga overload, kondisinya mogok di sisi timur, seberangnya SMP 5. Ini dari sisi Tumenggung Suryo, kendaraan yang arah ke selatan sudah mulai merambat dari jam 7 lebih 21 menit. Lalu ada juga Pak Endarno tadi menambahkan ini terkait dengan truk odol, ini terpantau mogok di daerah Tumenggung Suryo. Informasi yang sama juga disampaikan oleh Pak Gunawan. Untuk lokasi truk yang mogok, ini arah ke selatan, bahkan kepadatan mulai terasa dari depannya SMP Negeri 20. Hati-hati untuk yang lagi mobile. Ini tadi sudah dapat respon dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, sudah dimonitor oleh rekan-rekan dari jajaran Polresta Malang Kota dan juga sudah ada yang merapat ke lokasi. Selain itu kawan, hati-hati di daerah Purwasari itu juga ada kecelakaan truk ya, tapi sudah ada petugas yang ada di lokasi. Salah satunya tadi ada info dari Pak Atmoko. Lalu ada juga Pak Zepa tadi menyampaikan, ini lokasi di pintu Tolawang, sebelahnya traffic light, ini bahaya sekali bagi pengemudi, apalagi mereka yang kurang waspada. Terlihat ada median taman yang kondisinya pecah. Oke, terima kasih Pak Zepa. Daerah Lawang ini masuk jalan nasional ya. Nanti coba kita carikan dulu kontaknya. Kalau jalan nasional, tentu ini menjadi ranahnya dari Balai Besar Jalan Nasional. Oh tadi kita sudah sampaikan, karena ini masih areanya Tol Lawang, barangkali ini ada kewenangan juga dari jasa marga, dari pihak tol begitu. Ini tadi teman-teman di newsroom sudah meneruskan ke deputi dari traffic tol Pandaan Malang, Pak Irfan. Tapi masih belum ada jawaban. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang sudah berbagi informasi, termasuk untuk truk yang di Purwasari ini tadi juga sudah dapat atensi ya dari soal median jalan tadi sudah dapat atensi dari Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan, infonya akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih banyak Pak Irfan untuk respon cepatnya. Oke, kita kembali lagi ke narasumber hari ini bicara tren investasi rukos untung atau buntung. Saya bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, Tri Rudi Irawanto SEMM. Pak Rudi, selamat pagi.
1: Iya, Mbak.
0: Iya, Pak Rudi, gimana suara kami bisa didengar dengan jelas? Kok agak kecil kayaknya Pak Rudi ya?
1: Oh gitu.
0: Oh iya, sekarang
1: didengar,
0: lebih
1: Mbak,
0: jelas
1: didengar.
0: Pak
1: Jelas.
0: Rudi.
1: Cukup besar kok suaranya. Kalau lebih
0: Baik.
1: kami.
0: Iya, Pak Rudi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Lalu kami juga bersama dengan Guru Besar Bidang Ilmu Perencanaan Kota dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Profesor Dr. Insinyur Surjono MTB. Pak Surjono, selamat pagi, Prof. Surjono.
2: Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, Pak Tri, selamat pagi.
1: Pagi, Prof.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih waktunya kembali bersama dengan Radio City Guide pagi hari ini, Prof ya. Sehat, Prof?
2: Alhamdulillah ini ya. Ini
0: nah,
2: kedinginan ya.
0: Iya, lumayan dingin hari ini, Prof ya.
2: Akhir-akhir ini dingin.
0: Tidak ada agenda ngajar.
2: Berapa ini? Ya, sekitar 18 mungkin ya. 17.
0: Iya, kayaknya 18 ya, derajat Celcius nih, Prof. Kalau saya lihat di indikator daerah Telogomas. Gak ada jadwal ngajar pagi hari ini, Prof?
2: Nanti jam 9 ada persiapan untuk seminar mahasiswa S3 hari Senin, nanti kita menyiapkan ruangan dan sebagainya.
0: Baik, tapi alhamdulillah. Terima kasih Prof, masih ada waktu untuk kami hari ini. Selain ada Prof Surjono, kami juga mengundang ada Guru Besar Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, ada Profesor Dr. Puji Handayani. Prof Puji belum gabung ya, teman-teman ya. Oke, Prof Puji belum bergabung pagi hari ini. Saya juga mengingatkan untuk Anda kawan yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Bicara soal tren investasi rukos atau ini rumah hunian eksklusif, rukokos atau rumah kos begitu ya di wilayah Kota Malang. Kalau dari Prof Surjono sendiri, Prof melihat pertumbuhan rukos di Malang saat ini, apakah sudah melampaui daya dukung Kota Malang, Prof ya?
2: Kalau pertumbuhan rumah kos di Kota Malang, ini sebenarnya selama mereka tumbuh di tempat yang di dalam RDTR difungsikan sebagai permukiman, yaitu masih dimungkinkan asal memang tetap memenuhi kriteria-kriteria lainnya, misalkan kriteria tentang KDB, kemudian apa, ruang terbuka hijau dari klaster yang dia bangun, jadi masih memungkinkan. Cuman sekarang kalau melihat trennya ini kan sudah tidak di, sudah keluar Kota Malang malahan ya, bahkan di tanah-tanah di sekitar pinggiran Kota Malang, di perbatasan itu sudah juga harganya sudah meningkat ya, yang mestinya di dalam ukuran patokan.
0: Iya, Prof Surjono, halo.
2: Matang, halo, ya.
0: Tadi agak tersendat, Prof. Kayaknya koneksinya di kami ini.
2: Iya, mungkin. Iya, saya ulangi sedikit. Kecenderungannya sekarang justru berkembang malah di sudah berkembang di Kabupaten Malang yang berbatasan dengan wilayah Malang, sehingga menimbulkan beberapa pertimbangan tata ruang ya. Kemudian juga pertumbuhan harga tanah yang dulunya hanya sekitar 1,5 sekarang sudah 3,5 gitu ya di daerah-daerah pinggiran tersebut. Ini memunculkan problema baru ya, walaupun ini tidak bisa dikatakan satu hal yang terlalu negatif, tidak, karena memang ini permasalahan apa market oriented. Jadi ketika ada demand ya ada supply, tinggal kita menunggu demandnya ini berhenti di titik mana, dan mungkin supply ini masih mencari-cari peluang apakah dia masih bisa memenuhi demand yang sekarang cukup besar ya di Kota Malang. Saya kira itu sementara ini.
0: Iya, tadi Prof. Surjono juga menyampaikan ini tidak bisa dipandang sebagai satu hal yang negatif, negatif saja. Tapi ada banyak juga positifnya, termasuk ada demand di Malang. Kemudian ini juga menjadi satu peluang investasi. Tapi di sisi lain, apa Prof yang barangkali perlu kita antisipasi supaya nantinya perkembangan rukos ini tidak sampai melampaui daya dukung, terutama Kota Malang ya dalam hal ini?
2: Ya, artinya kalau daya dukung bisa terlampaui kalau tidak ada pengendalian, dan fungsi tata ruang sebenarnya kan bukan hanya perencanaan, bukan hanya pelaksanaan, tapi juga pengendalian. Dan di unsur pengendalian ini memang perlu dilakukan dengan tertib, saya kira ya, yaitu pengendalinya adalah tata ruang. Jadi ketika mereka mengajukan di tempat yang sudah difungsikan atau di zona sebagai zona permukiman ya, itu tidak ada masalah ya. Tapi ketika dia sudah mulai menggeser ke tempat-tempat yang non permukiman, yang warnanya sudah bukan non permukiman, itu akan timbul masalah, baik itu masalah lingkungan, terutama dengan masalah sosial, sehingga komponen pengendalian yang diperlukan adalah bahwasanya setiap pembangunan memang harus memenuhi persyaratan ya tentang PBG-nya, kemudian setelah dia selesai dibangun harus memenuhi SLF ya, sertifikat layak fungsinya sudah dilengkapi. Kalau itu sudah, insya Allah tidak ada permasalahan ya di Kota Malang. Dan memang sekarang pertumbuhannya kan sekarang rukos juga sudah mulai tumbuh, yang dulunya rumah kos-kos di masyarakat di perkampungan itu satu lantai, sekarang sudah dua tiga lantai, dan itu memang apa kecenderungan perkembangan kota kita nantinya memang harus vertikal untuk Kota Malang. Ketika kita melakukan hal itu, daya tampung saya kira masih cukup.
0: Baik, sejauh ini daya tampungnya dinilai masih cukup ya, tapi tentunya pengendalian yang tegas ini juga harus menjadi kunci. Saya ke Pak Rudi dari DPM PTSB. Pak, kalau lihat trennya, barangkali 5 tahun terakhir ini, ada tidak Pak peningkatan perizinan terkait dengan untuk pendirian rukos di Kota Malang?
3: Pagi Mbak.
0: Selamat pagi
3: Pak Rudi. Menurut data dari kami, mohon maaf. Menurut data dari kami, data OSS yang kami, pelaku usaha yang rukos ini mulai tahun 2021 sampai dengan Juli 2026 itu sebanyak 2.495 pelaku usaha rukos. Yang sekarang ini memang yang paling banyak itu di wilayah Kecamatan Lokwaru, Mbak. Lokwaru itu sekitar 1.468 pelaku usaha rukos, seperti itu. Memang seperti yang dikatakan Prof tadi, perkembangan istilahnya investasi masyarakat terhadap rumah kos, khususnya yang di daerah-daerah kampus, yang seperti kita tahu bahwa di Malang ini lebih...
0: Iya, Pak Rudi, halo?
3: Universitas, halo?
0: Iya, ya, tadi sempat terputus, Pak. Bagaimana, Pak, perkembangan paling banyak tadi di Lokwaru, dengan memang salah satu daya tariknya banyak kampus di sana?
3: Iya, di Malang ini lebih dari 30 universitas. Yang ya pastinya investasi terhadap rumah kos cukup menarik bagi investor ataupun masyarakat yang ya seperti yang dikatakan Prof tadi bahwa banyak sekali rumah-rumah yang di perkampungan yang dekat-dekat dengan kampus berubah menjadi usaha investasi rumah kos seperti itu, sehingga untuk investasi rumah kos cukup ya menjanjikan lah sampai sekarang ini. Dari investasi rumah kos itu dampak terhadap yang lainnya pasti akan menumbuhkan peluang-peluang usaha yang lain, misalnya UMKM untuk yang makanan, terus usaha-usaha laundry maupun usaha-usaha bagi yang cukup sekarang persewaan kendaraan bermotor, Mbak, untuk anak-anak mahasiswa itu. Begitu, Mbak.
0: Iya, Pak Rudi tadi.
3: Mohon maaf.
0: Oke, Pak Rudi bisa dilanjutkan. Gimana, Pak, soal peluang investasi?
3: Kalau peluang investasinya sampai sekarang, kurang lebih 5 tahun yang akan datang, peluang investasi rukos cukup menjanjikan seperti itu, tapi memang perlu penataan seperti yang dikatakan oleh Profesor tadi. Itu, Mbak.
0: Baik, Pak, tadi dikatakan dari 2021 sampai dengan Juli 2026 itu kan ada 2.495. Itu betul. 2.400 sekian unit atau 2.400 sekian pengembang, Pak?
3: Unit, Mbak.
0: Unit ya?
3: Iya, unit rumah kos. Jadi di dalam situ ada kayak samping punya pengembang juga punya masyarakat seperti itu.
0: Baik, oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau bicara soal rukos atau rumah kos, ini apakah perizinannya juga berbeda dengan perizinan-perizinan lainnya seperti apa? Nanti kita akan lanjutkan ngobrol bersama dengan narasumber, termasuk sambil menunggu Prof. Puji dari Universitas Negeri Malang untuk juga turut bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Kita jeda dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya masih ditemani ada beberapa narasumber. Kita bicara tren investasi rukos, untung atau buntung. Saya bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dari Disnaker PMPTSB Kota Malang, Tri Rudi Irawanto. Ada dosen tata kota dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Surjono, dan juga ada guru besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Malang. Ada Profesor Dr. Puji Handayani. Ini Prof. Puji baru saja gabung bersama dengan kami. Tapi sebelum saya kembali ke narasumber, ini saya juga mengingatkan untuk Anda kawan, tadi jam 7.52 Pak Endarno menyampaikan di Jalan Bengawan Solo Tumenggung Suryo, ini masih ada truk yang mogok. Lalu ada juga Pak Pulung Dwi tadi menginfokan Purwosari setelahnya tol arah ke Singosari itu juga masih ada potensi kemacetan. Purwosari setelah tol arah ke Singosari, ini karena apa Pak? Kalau tadi ada truk yang kecelakaan itu yang dari Purwodadi arah ke Purwosari ya. Ternyata yang dari Purwosari arah Singosari juga sama, ada kepadatan. Apakah ini imbas adanya truk yang mengalami laka tadi atau ada penyebab lainnya? Mungkin boleh Pak Pulung bisa ditambahkan untuk infonya. Ada juga Pak Dito, jam 8.15 truk mogok di depannya SD Muhammadiyah 9 Tumenggung Suryo. Itu masih ada di lokasi. Ada lagi dari Ending Mobile 3339. Ini juga menginfokan ada mobil Ayla kayaknya patah as atau apa gitu ya. Kondisinya mogok di Jalan Veteran. Nah ini beberapa informasi kawan, barangkali untuk Anda yang sekarang ini juga lagi perjalanan. Ada Pak Pulung barusan menambahkan informasi di jam 8.22, ada kecelakaan ya. Oke, saya putarkan dulu dari Pak Pulung. Saya masih coba putar ini dari Pak Pulung, tadi infonya di jam 8.22, ada voice note-nya.
1: Oh, ternyata ada laka, Mbak. Ada laka itu di perempatan pertigaan Pegadaian itu loh. Yang setelahnya Indolakto. Itu ada laka. Tapi ini sudah dipinggirkan. Aduh, saya tadi nggak bisa video ya. Atau itu juga sama, yang truknya mogok. Kayaknya beda itu. Soalnya banyak pecahan kaca sama apa tadi papat yang berserakan gitu loh. Tapi sudah dipinggirkan, ini setelah Pegadaian ini lancar, lancar total gitu. City Gate, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Pulung untuk update informasinya. Ada lagi Pak Sumaji ya, ini tadi juga menyampaikan hati-hati melintas di Jalan Veteran, ini pas putar balik depannya masjid sebelumnya Transmart, itu ada mobil Calya merah, kondisinya mogok di tengah jalan. Ini kayaknya penggerak roda depannya lepas, tadi gak sempat foto, ini harus diderek oleh mobil derek, soalnya roda depan kanannya lepas. Oke, nanti coba dibantu oleh teman-teman di newsroom ya, untuk meneruskan ke jajaran kepolisian, supaya bisa dibantu juga untuk proses evakuasi. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan kawan, semoga lancar ya perjalanannya di pagi hari ini. Oke, saya sapa dulu Prof. Uji, Guru Besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Malang yang baru saja bergabung. Selamat pagi, Prof. Uji. Iya, Prof. Uji bagaimana? Sudah gabung bersama dengan kami, Prof? Baik, halo Prof. Uji, bisa di-unmute, Prof, untuk Zoom-nya.
2: Terima kasih.
0: Enggak.
2: Tadi agak lama muter di atasnya, biasa kalau di landing di Abdurrahman Saleh ya.
0: Baik, ini baru saja nyampe di Malang, Prof?
2: Ya, alhamdulillah, tadi dari Jakarta jam 7.05.
0: Alhamdulillah, terima kasih Prof. Puji, walaupun baru saja landing ini ya, menyempatkan waktunya untuk gabung bersama dengan kami. Prof, pagi hari ini sesuai dengan topik bahasan kita, tren investasi rukos, untung atau buntung. Kalau menurut Prof. Puji sendiri, perkembangan bisnis rukos di Kota Malang sekarang ini sudah masuk kategori bubble belum sih, Prof?
2: Ya, terima kasih Mbak Rara. Jadi kalau kita melihat di berbagai daerah gitu ya, di Tunggul Wulung, di Dinoyo, kemudian di Sulfa dan di beberapa daerah lain, kayaknya luar biasa nih ya, ibarat kata itu bak jamur di musim hujan gitu. Ini memang menjadi tren baru di Kota Malang karena kebutuhan akan kos premium atau kos yang memberikan fasilitas lebih bagi mahasiswa itu luar biasa. Bahkan di perumahan elit seperti Green Orchid pun gitu ya, kita melihat banyak sekali ditawarkan rukos yang rata-rata 10 hingga 12 kamar gitu. Itu yang saya melihat. Dan ini kalau ini tidak dikelola secara bagus dan perizinannya tidak apa itu di manage dengan itu, saya yakin ini akan menjadi bubble rukos yang di Malang ini begitu.
0: Iya, ketika ini terjadi bubble, apa dampaknya, Prof?
2: Yang pertama pasti kalau kita lihat tata kota Malang gitu ya, kekhawatirannya tentu akan berdampak bahwa masyarakat yang di seputarnya tentu akan mengalami kepadatan yang luar biasa gitu ya. Ini nanti keamanan, kemudian kemacetan, ini sudah menjadi konsekuensi logis yang harus ditanggung. Kemudian yang kedua, jika ini nanti menjadi tren atau menjadi gaya hidup mahasiswa, di mana mereka maunya itu kos pada kondisi-kondisi yang sangat nyaman gitu ya, sangat berbeda mungkin ketika saya di tahun 94-9 kuliah awal gitu ya, itu kan tidak apa, kebutuhannya itu tidak harus ber-AC, kemudian kamar mandi dalam dan lain sebagainya seperti tuntutan gaya ini. Nah, ini luar biasa. Dan ketika kita melihat sendiri, ketika kebetulan saya banyak berkecimpung di bidang dua, hampir banyak orang itu kesulitan untuk membayar UKT mahasiswa. Nah, kalau kemudian UKT mahasiswa rata-rata di Kota Malang ini hanya sekitar 5 sampai 5,6 gitu ya, rata-rata untuk S1 dengan kosli per kamar itu dengan tawaran kos premium tadi itu antara 1 juta sampai di 1,8 juta, ini akan berdampak pada biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh orang tua mahasiswa, ini otomatis semakin besar. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat gitu ya, akan ada persaingan harga kos yang luar biasa karena pasti ini terjadi supply and demand gitu ya. Ketika kemudian supply-nya itu terlalu banyak, otomatis akan terjadi persaingan harga dan ini akan berakibat pada pendapatan dari investasi kos-kosan tadi yang mulanya dijanjikan katakanlah 1,5 per kamar kali 10 kamar artinya 15 juta per bulan, dan kalau itu nanti diambil oleh pembeli kos-kosan ini adalah dengan cara ambil kredit di bank, itu otomatis NPL atau kredit macet di bank juga akan berdampak juga begitu.
0: Baik, Prof, kemudian tapi kan ada juga yang menyampaikan, ini kan jadi peluang investasi, peluang untuk PAD Malang. Bagaimana, Prof, kalau kita komparasi antara seberapa rukos ini berkontribusi pada PAD dengan seberapa besar juga beban yang ditimbulkan nantinya dengan berkembangnya bisnis rukos?
2: Iya, Kalau dari sisi PAD jelas nanti ada penambahan yang signifikan. Apalagi sekarang retribusi atau pajak kos itu sudah diundangkan gitu ya, di dalam perwal itu juga sudah ada. Nah, cuma masalahnya apakah ini juga relevan atau signifikan dengan tingkat tentu sanitasi yang ada di Kota Malang, karena semakin banyaknya mahasiswa otomatis pemakaian air listrik dan

0: lain sebagainya juga, dan itu berdampak pada lingkungan yang ada seperti itu.
1: Baik, nah ini tadi ada juga beberapa pendengar yang berkomentar ya. Sebelum saya lanjutkan lagi ke narasumber, saya mau bacakan dulu beberapa komentar. Tadi saya sudah tawari untuk on air tapi gak mau ya teman-teman ya, Bu Kurnia ya. Ini tadi Bu Kurnia komentarnya lumayan panjang. Ada beberapa catatan dari Bu Kurnia, termasuk ada voice note-nya. Oke, saya putarkan voice note-nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Erika, Bapak, Ibu narasumber dan semuanya. Tema Rukos ya. Iya, semoga yang sudah ada ini enggak bertambah karena berdampak besar pada rumah kos di belakang kampus Unibra Bapak Ibu. Itu yang dialami oleh keponakan saya. Jadi dia punya rumah kos berkamar 10. Sekarang yang ada cuma 2 kamar. Padahal biaya operasionalnya luar biasa tiap bulannya. Untuk yang rawat, listrik, air, dan lain-lain. Dan hasil dari kos-kosan digunakan juga untuk bayar sekolah anaknya. Jadi dengan kondisi sekarang, untuk bayar sekolah sering terlambat. Akibatnya anaknya sering dipanggil ke kantor. Sampai-sampai anaknya malas sekolah. Malu katanya kalau ditagih uang sekolah terus. Mungkin ada solusi dari Bapak Ibu narasumber dengan kondisi di atas. Demikian mungkin.
1: Baik, oke, itu dampaknya.
2: Pernyataan saya ini mohon maaf bila kurang berkenan. Terima kasih.
1: Oke, itu tadi dengan dampak, salah satu dampak dari adanya rukos atau rumah kos yang memang kategorinya premium, elit, ini mempengaruhi kos-kos yang ada sebelumnya yang mungkin lebih murah ya, justru kok banyak ditinggalkan. Apakah ini terjadi di mayoritas kos-kos yang ada di Malang atau bagaimana? Mungkin Anda boleh juga kawan bisa menambahkan. Tapi sebelumnya saya kembali lagi ke Prof. Suryono. Prof, tadi disinggung juga waktu pagi kita wawancara dengan pengembang, salah satu pengembang rukos di Malang, ada Mas Nuri, lalu juga disinggung oleh Prof. Puji. Terkait dengan dampak terhadap lingkungan, Prof. Ketika bisnis rukos ini terus berkembang, bagaimana dampaknya termasuk dengan air tanah, jaringan listrik, termasuk kebersihan yang ada di wilayah yang jadi sasaran bisnis rukos?
3: Terima kasih Mbak Erika. Jadi memang seperti disampaikan Prof. Uji tadi, ini kan supply and demand ya. Seperti juga keluhan dari tadi pendengar yang menyampaikan keluhan segmen pasar yang dia pasang itu mungkin sekarang tidak mampu bersaing, dalam pengertian mungkin marketingnya yang kurang gencar. Kalau sekarang yang lain-lain sudah pakai Instagram sih ya, mungkin hanya memasang menempel di depan rumah ada kamar kosong dan sebagainya, itu sudah kalah bersaing dengan yang lain-lain. Saya kira di Bapak Ibu tadi saya sarankan untuk bisa memasuki segmen yang dengan segmen pasar yang tertentu, mungkin kamar mandi luar memang lebih murah dan sebagainya. Itu masih banyak sebenarnya demand-nya, cuman tidak terbaca oleh masyarakat yang sekarang ini lebih ke gadget ya. Jadi dia melihat apa misalkan mami kos, oh kalau nggak masuk ke sana ya nggak akan kesulitan cari apa pelanggan gitu ya. Nah kalau terkait lingkungan, memang kos itu kan ada besar, ada yang buka klaster besar dengan beberapa unit bangunan, kemudian bisa menampung per bangunannya misalkan 10 atau 15 orang dikalikan sekian unit jadi ratusan. Nah kalau yang seperti itu memang harus perizinannya yang harus melalui tahapan yang benar. Jadi setelah BPK kemudian ada izin lingkungannya, itu harus membuat misalkan minimal UKL, UPL gitu ya. Kemudian kalau yang sifatnya lebih kecil, mungkin hanya 10 kamar per unit dan itu hanya satu bangunan, itu mungkin mengikuti perizinan untuk rumah tinggal biasa, itu masih bisa. Kemudian tinggal yang di atas 10 sampai 100 itu mungkin ya harus menyiapkan kajian lingkungan yang harus di, lihat dengan seksama, terutama tentang air dan limbah dan sebagainya. Sebenarnya kalau terkait lingkungan, sebetulnya tidak terlalu berbeda karena jumlah mahasiswa itu tetap ya. Dia kos di situ ataupun di kos di tempat lain itu sama saja, artinya dia butuh air yang sama, butuh pembuangan sanitasi untuk dan limbah yang sama. Dia membutuhkan infrastruktur yang sama sehingga dampak ke lingkungannya selama jumlah mahasiswanya sama itu enggak akan berbeda. Yang berbeda adalah bagaimana manajemen dari kos tadi itu menangani hal itu, terutama kalau sekarang itu justru kalau menurut saya lihat itu kalau di perumahan kos yang cukup besar itu ada permasalahan sosial sebenarnya, karena dia merubah kondisi sosial masyarakat yang mungkin sewaktu itu masih rumah-rumah tinggal biasa, kemudian dibeli oleh investor jadi rukos, kemudian merubah kehidupan sosial yang dulunya mungkin ada arisan RT dan sebagainya, sekarang jadi anak-anak masyarakat semua yang kadang-kadang mereka juga individual sekali ya. Dia tidak tahu kiri kanannya, mungkin malah bahkan teman di atas lantai 3, lantai 2 tidak saling mengenal. Ini yang mungkin menjadi kendala sosial, saya kira hambatannya justru kalau saya di sosial. Kalau masalah air dan lain-lain saya kira sama, karena jumlah mahasiswanya itu ya itu. Jadi ketika dia tidak ditampung di rukos yang tadi, dia pasti cari kos yang lain dan pasti juga membutuhkan air dan sebagainya. Jadi saya kira itu tidak, justru kekhawatiran saya itu di masalah sosial ya. Karena kita lihat sekarang juga ada kecenderungan Malang ini sudah menjadi penyakit sosialnya juga cukup tinggi ya. Yeah. Terutama di kalangan mahasiswa dan HIV dan sebagainya, ini katanya di Malang juga yang paling tinggi. Nah, ini yang cukup kita waspadai sebenarnya. Jadi bagaimana bentuk ketahanan sosial di lingkungan kos itu terjaga dengan baik, dan itu tanggung jawab kita bersama, terutama di lingkungan kelurahan, RT RW juga harus melihat itu sebagai suatu tantangan baru ke depan.
1: Baik. Nah, sebelum nanti saya juga ke Pak Rudi ya, tapi kita jeda dulu sebentar kawan, ada beberapa iklan, nanti Anda yang juga masih mau bergabung boleh nanti sambung bisa lewat WhatsApp di 0811-360-911. Anda yang mau sambung saya sarankan bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon kami. Kita masih di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.

0: Kawan, kita masih di program Ijen Talk pagi hari ini bersama dengan para narasumber. Kita bicara tren investasi rukos, untung atau buntung. Bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, ada Pak Tri Rudi. Lalu juga ada dosen Tata Kota dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Prof. Suryono. Lalu juga bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Malang, ada Prof. Puji Handayani. Terima kasih banyak Anda masih bersama dengan kami. Dan saya juga mengingatkan Anda, kawan, ini kabar gembira, PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan juga usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Anda bisa nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari mulai belajar sampai dengan bekerja semakin lancar, nyaman, dan penuh dengan semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku sampai dengan 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira, sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Kita kembali lagi ke para narasumber. Pak Rudi, tadi juga disampaikan salah satunya, ini akan menjadi satu peluang tersendiri ketika dikendalikan atau dikelola dengan baik. Sekarang ini kan perizinan sangat mudah, Pak, ya. Lewat OSS semuanya sudah clear, lewat internet semuanya sudah clear, tidak perlu datang ke kantor. Lalu bagaimana, Pak, upaya dari Disnaker PMPTSP untuk tetap mengendalikan aturan supaya berbagai dampak negatif termasuk dampak lingkungan, kemacetan itu bisa terkendali dengan adanya bisnis rukos yang semakin berkembang. Ya, Pak Rudi.
1: Memang pengendalian itu memang diperlukan, Mbak. Tapi sampai sekarang memang monggo kalau dari masyarakat maupun akademisi untuk perda terhadap penataan apa namanya rukos ini perlu diusulkan untuk menjadi suatu perda ataupun perwal, ya. Sebenarnya di RT/RW, perda RT/RW sudah ada ini zona-zonanya, cuman kan memang di perda tersebut hanya untuk kawasan, memang membedakan hanya untuk di kawasan pemukiman dan hanya kawasan ya yang lahan hijau itu hanya untuk lingkungan dan sebagainya. Memang kurang spesifik seperti itu. Tapi kami selaku apa namanya pengendali dari apa perizinan, kami selalu mengingatkan bahwa masyarakat yang apa namanya melakukan investasi rukos di Kota Malang tetap harus memperhatikan dan memperhitungkan terhadap kondisi perekonomian ataupun kondisi kondisi perkembangan ekonomi yang ada di luaran seperti itu, dan juga harus memperhatikan pandai-pandai terhadap mengetahui jumlah mahasiswa yang masuk di universitas di lingkungannya yang dia mau mendirikan investasi rumah kos tersebut.
0: Baik, Pak Rudi, kalau realita di lapangan kan mungkin sebagai masyarakat awam, masyarakat melihat kok sekarang sawah-sawah yang dulu masih begitu luas di Malang itu sudah menjadi area permukiman, area perumahan, termasuk juga rukos. Kalau dari tentu dari datanya Disnaker BMPTSP kan ada lokasi-lokasinya, Pak, ya, untuk bisnis rukos. Apakah selama ini juga masih aman? Masih di zona masih aman, yang Mbak, memang diperuntukkan untuk perumahan barangkali?
1: Masih aman, Mbak. Terhadap kami memang terhadap sinkron terhadap pemenuhan ruang terbuka hijau, ya. Sehingga kalaupun ada pengajuan-pengajuan di tempat itu ya memang enggak akan diizinkan seperti itu. Seperti
0: itu, Mbak. Dipastikan tidak di lahan hijau juga, Pak, ya?
1: Betul, betul sekali. Dan ini dengan aplikasi itu pun sudah kelihatan bisa ini, oh ini masuk

0: dalam nggak akan terbit izinnya seperti itu, Mbak.
1: Oke, termasuk ini, Mbak, mungkin pengawasan ke lapangan pasca perizinan itu diturunkan, apakah juga dilakukan pengawasan langsung ke lapangan, Mbak Rudi?
0: Kalau untuk pengawasan langsung ke lapangan, teman-teman dalam hal apa namanya perizinan tersebut kan sekarang memang ada apa namanya kegiatan dari kami untuk memonitoring terhadap perizinan yang sudah yang masuk ataupun yang sudah terbit itu, Mbak. Ini kan menyangkut terhadap apa namanya kita mengetahui investasi yang masuk di Kota Malang seperti itu.
1: Oke, nah tadi pagi kita juga sempat wawancara bersama dengan salah satu pengembang rukos di Malang. Tadi kita wawancara bersama dengan direktur dari salah satu pengembang rukos di Malang, kawan Dirut Aksara Kos, Nuri Hendra. Ini juga disampaikan oleh Mas Nuri, kalau di 5 tahun terakhir ini salah satu dampak dari maraknya bisnis rukos di Kota Malang dan sekitarnya, salah satunya sudah dirasakan adanya

0: sudah dikeluhkan oleh masyarakat lokal ya, yang memang ketika mereka memiliki rukos yang bahasanya itu belum memiliki standar.
1: Ya, halo Prof. Puji.
0: Halo.
1: Iya, Prof. Tadi sempat tersendat, Prof. Iya,
0: okay.
1: Untuk kos yang belum memiliki standar tadi terakhir sampai di situ, Prof.
0: Jadi untuk masyarakat lokal gitu ya, pasarnya sudah banyak dengan keberadaan rukos-rukos premium, tentunya ini juga sangat berdampak. Karena apa? Kalau ditanya mahasiswa, calon mahasiswa agensi, tentu yang diharapkan adalah fasilitas yang memadai gitu ya. Ada AC, kemudian ada kamar mandi dalam, bahkan ada water heater gitu ya. Walaupun Malang tidak sedingin dulu gitu ya. Tapi sekali lagi inilah memang gaya hidup dan hal yang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini. Kalau kemudian diminta gaya-gaya prihatin seperti halnya dulu kita kuliah, itu kayaknya sudah nggak masuk gitu ya. Inilah yang menjadi tantangan terbesar. Tadi Prof. Yang UB tadi kan mengatakan bahwa dampak sosialnya itu memang luar biasa gitu ya, dampak sosialnya luar biasa. Ya kalau kita lihat bahwa dengan maraknya rukos premium ini, tentu ada persaingan yang sangat kuat gitu ya. Nilai investasinya naik, iya gitu ya. Tapi kalau kita coba lihat, banyak yang ditawarkan itu adalah harga 1 miliar untuk 10 kamar, kemudian ada yang 2 miliar. Ya tergantung seberapa premium lokasi yang di yang ada gitu ya. Kalau di Sardo, di belakangnya Sardo itu juga sudah full deh untuk rukos-rukos premium gitu ya. Intinya bahwa memang yang dikejar itu adalah daerah-daerah yang dekat dengan kampus gitu ya. Dan mohon izin, memang beberapa kampus khususnya PTN ini jumlah mahasiswa juga relatif meningkat ya. Kalau UB mungkin sekarang terimanya tahun ini sekitar 18.000 lah ya. UM di 13.000, kemudian UIN sekitar 6.000. Ini
1: iya, Prof. Puji, halo.
0: Itu saja, itu tidak, karena ada tambahan jumlah calon mahasiswa baru gitu ya, karena tuntutan kemandirian finansial kampus dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menyebabkan jumlah demand atas rukos itu juga tinggi. Nah, dan saya melihat juga adanya pemilik kos-kos lama itu mengupgrade. Karena apa? Tadi kalau tidak diupgrade ya.
1: Ya, Prof. Puji, halo.
0: Ya.
1: Oke, Prof. Mohon maaf, ini sepertinya koneksinya di kami, Prof. Tadi terkait dengan persaingan ya, yang kos-kos lama pun mereka juga berupaya untuk mengupgrade. Ya, tadi terakhir soal itu, Prof. Puji.
0: Ya, mohon maaf, ini kalau di kami sinyalnya bagus ya.
1: Iya, di kami kayaknya, Prof. Ini.
0: Ya, jadi memang persaingan antar pemilik kos saat ini memang tidak bisa dielakkan. Dan tentunya ini juga akan berdampak pada harga kos-kosan gitu ya. Nah, kalau kemudian di banyak pengembang kos premium itu kemudian mengkalkulit gitu ya, bahwa harga kos premium per bulan saat ini diestimasikan 1,5 juta sampai di 1 juta sampai di 1,8.

0: bisa jadi akan menurun. Karena apa? Semua akan banting harga ketika semakin banyak kos-kosan itu yang bermunculan gitu. Kan ini kan seperti itu. Nah, kalau kemudian ekspektasi dari investasi terhadap kos-kosan ini matoknya, oh enak nih seperti yang dijanjikan oleh banyak pengembang 1,8 per bulan kali 10 kamar berarti 18 juta per bulan. Nah, itu dalam fasenya itu hanya bertahan beberapa tahun saja. Karena apa? Akan muncul lagi rukos-rukos yang lain dan itu akan berdampak terhadap harga gitu. Dan ketika kemudian para pemilik kos-kosan lama ini juga kemudian mengupgrade kos-kosannya tadi, itu bisa jadi itu juga menjadi
1: peluang lagi, Prof,
0: penyeimbang ya. gitu.
1: Baik, Prof Uji, Prof Suryono dan juga Pak Rudi, di akhir segmen ini barangkali apa yang perlu kita garis bawahi bersama, bicara tren investasi rukos, untung atau buntung. Kalau dari Disnaker BMPTSP bagaimana, Pak? Apa yang jadi catatan melihat fenomena ini?
2: Melihat dari fenomena ini memang kami dari Disnaker BMPTSP khususnya di bidang pengembangan investasi, kami menyampaikan bahwa investasi di Malang, utamanya rukos, cukup untung. Istilahnya cukup menarik. Sehingga kita lihat seperti disampaikan Prof. Uji tadi bahwa dengan perubahan, kemandirian dari kampus yang terus meningkatkan mahasiswanya, itulah cukup menjanjikan terhadap investasi yang ada di Kota Malang. Dengan peningkatan investasi itu tentunya ya pemerintah kota juga akan menjadi kemandirian fiskal yang akan kita raih seperti itu. Tapi juga kami tentunya dari pemerintah, utamanya dari Disnaker BMPTSP, mengupayakan terhadap perizinan-perizinan yang masuk ke kami terhadap pengawasannya, utamanya terhadap pendirian rukos-rukos tersebut. Apabila pendiriannya itu di lahan-lahan yang untuk lahan terbuka hijau, tentu kami pasti tidak akan mengizinkan. Pengontrolan terhadap izin-izin yang masuk akan terus kita lakukan seperti itu. Seperti itu, Mbak, dari kami.
1: Baik, itu dari Pak Rudi. Dari Prof. Suryono, apa Prof. catatan untuk hari ini?
3: Dari saya, kalau melihat tagline dari pertemuan kita pada pagi ini adalah untung atau buntung, maka pesan saya adalah bagi investor harus hati-hati. Jadi memang kalau kita melihat tawaran sementara ini adalah menjanjikan dengan passive income setahun 300 juta, passive income setahun 200 juta, itu memang seperti yang disampaikan Prof. Uji tadi, itu tidak seperti itu kenyataannya. Jadi tidak sampai sebagus itu. Jadi pada masanya pasti akan bersaing, kemudian karena bertumbuh terus, pesaingnya pasti nanti ketika demand-nya sudah mentok, dia akan menurunkan harga. Kalau dia menurunkan harga, berarti pasti passive income-nya juga akan kurang. Jadi bagi mereka yang menggunakan prediksi bahwasanya passive income sekian, kemudian investasi dengan kredit.
1: Iya. Prof. Suryono?
3: Untung gitu ya.
1: Iya, halo Prof.
3: Saya jelas.
1: Iya, silakan Prof.
3: Iya, artinya pengembang dan maupun masyarakat biasa yang mau menginvestasikan rumah kos harus hati-hati. Jangan sampai yang inginnya untung nanti buntung karena terpaksa harus kredit dan sebagainya, ternyata tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya. Kecuali bagi mereka yang memang memiliki dana yang diam di bank daripada deposito, mungkin masih lebih baik diinvestasikan di rukos, walaupun kemungkinan ROI-nya per tahunnya nggak sampai 18%, mungkin hanya 12%, itu pun masih lebih bagus daripada deposito. Saya kira itu, terima kasih.
1: Baik, itu dari Prof. Suryono. Terakhir Prof. Puji, Prof. catatan untuk diskusi hari ini.
0: Iya, yang pasti tetap harus menjaga kehati-hatian dalam berinvestasi. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh over confident dengan apa yang ada di sekarang gitu ya, di tahun ini, karena pasti dari tahun
1: iya Prof. Puji
0: harga di kami jelas Mbak Erika.
1: Iya Prof, ngapunten ini Prof, di kami kayaknya Prof, jangan over confidence tadi terakhir itu ya. Prof. Puji
0: ya. Jadi jangan over confident. Jadi pasti harus tetap menjaga stabilitas finansial, dalam artian bahwa ketika kemudian kita terlalu tinggi ekspektasi atas keuntungan di Rukos ini, harus dilihat bahwa risiko persaingan, risiko atas harga gitu ya, itu pasti harus dihitung betul gitu. Jangan kemudian karena kan pengembang sekarang juga banyak menawarkan manajemen kos juga gitu ya. Jadi itu harus dihitung betul gitu ya, berapa nanti akuasinya, kemudian berapa manajemen fee yang harus ditanggung, kemudian berapa fee cost-nya untuk air dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tentu perlu adanya keamanan yang luar biasa ya, karena jangan sampai kemudian kompleks Rukos-Rukos ini akan dampak sosialnya itu tinggi, misalnya kos-kosan campur gitu ya. Kemudian kalau kita lihat maraknya HIV di Kota Malang, ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama gitu. Itu Mbak Erika, jadi dampak-dampak sosial itu juga harus diperhatikan selain dampak ekonomi.
1: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Prof. Puji, terima kasih. Prof. Suryono, terima kasih. Pak Rudi juga terima kasih banyak. Sehat selalu untuk seluruh narasumber. Semoga lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi, Pak Prof. Suryono, kemudian Prof. Puji dan juga Pak Rudi. Untuk Anda kawan City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung kawan. Saya Erika Rosa dari program Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, khususnya Anda yang mengikuti apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi hari ini. Bicara Rukos dengan perkembangannya yang bisa kita rasakan ya di Kota Malang khususnya semakin banyak, lalu bagaimana untuk menyeimbangkan, karena nanti ini korelasinya dengan bagaimana kemudian dari dampak lingkungannya, kemudian dampak sosialnya. Tadi kita juga sudah banyak membahas bersama dengan beberapa narasumber. Ada dari Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Disnaker PMPTSP Kota Malang, Tri Rudi Irawanto SEMM. Ada juga dari Guru Besar Bidang Ilmu Perencanaan Kota, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UB, Profesor Dr. Insinyur Surjono MTP, sekaligus dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Puji Handayati SE. Nah, untuk Anda kawan yang mungkin mau bergabung ya, beberapa POV Anda soal tren investasi Rukos, untung atau buntung? Anda juga masih bisa sambung di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah, untuk beberapa informasi yang masuk ya, tadi soal kecelakaan yang melibatkan truk ya di Purwodadi, tadi kami sudah coba komunikasi dengan Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizkullah Sumirat. Kemudian soal mobil trouble di Jalan Veteran, jadi informasinya mobil Ayla ya, dan sudah dibantu ada semacam traffic cone ya yang terpasang di sana. Posisinya itu memang ada di sebelah kiri tapi agak ke tengah. Nah, ini tadi sudah coba kami komunikasikan dengan Panit Lantas Polsek Lowok Waru, Ibda Dedi Hafidi. Kemudian jam 8 lebih 45 menit Ibda Dedi menyampaikan siap, mohon waktu karena anggota menuju ke lokasi ya untuk melihat bagaimana, untuk cek ya seperti apa kondisinya saat ini. Kemudian kawan, untuk tergandeng yang sebelumnya disampaikan di area Tumenggung Suryo ya, di Jalan Tumenggung Suryo, dari Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi menyampaikan sudah selesai dievakuasi. Informasinya masuk di kami tadi di jam 9 lebih 8 menit. Ini tadi ada dokumentasinya, video yang dikirimkan. Ini sudah mulai bisa jalan kembali ya, truknya.
2: Jalan, bisa bergeser, bisa ditarik. Alhamdulillah.
1: Baik, ini masih dibantu oleh rekan-rekan dari kepolisian kawan. Jadi
3: alhamdulillah
1: truknya
3: tidak mengganggu arus lalin. Masih bisa dibuat persimpangan.
1: Oke.
3: Lokasi di sebelah utaranya Bundaran Bengawan Solo. Masih berjalan lancar.
1: Baik, ini kalau dilihat truknya ternyata masih ada di lokasi, tapi sudah agak dipinggirkan sehingga tidak sampai mengakibatkan antrian sampai memanjang seperti pagi hari tadi. Seperti itu kawan untuk update informasi yang masuk di kami. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Anda juga masih bisa sambung di 0811 3600 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
10: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
10: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
10: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
11: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Kejaksaan Negeri Jember menetapkan 3 pegawai, salah satu bank pelat merah, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan periode 2023 hingga 2025. Kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar 2,9 miliar rupiah. Dan saat ini, masih dalam proses penghitungan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadin Palembangan, menyebut ketiga tersangka berinisial NDP yang menjabat sebagai penyelia, YASB selaku teller, dan MZL sebagai petugas keamanan. Selain menelusuri aliran dana, Kejari Jember juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil korupsi, termasuk sertifikat tanah dan sejumlah uang. Penyidikan kini terus dikembangkan untuk mengungkap modus operandi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
2: Kabar selanjutnya dari Serigir FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Wali Kota Malang Wayu Hidayat tegaskan larangan penggunaan sonhorek menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Penegasan ini untuk memastikan seluruh kegiatan seperti pawai budaya, karnaval, sampai bersih desa berlangsung tertib tanpa mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, kebijakan ini bukan aturan baru karena sudah diberlakukan sejak tahun lalu, namun pemerintah masih mendapati adanya masyarakat yang menggunakan perangkat audio berdaya tinggi dalam sejumlah kegiatan. Wayu meminta seluruh jajaran kelurahan terus mensosialisasikan larangan ini ke masyarakat dan menyadari jika masih ada perbedaan pandangan soal sonhorek, tapi pemerintah tetap berpegangan pada aturan yang sudah ditetapkan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Bulog Madiun lakukan uji tanak beras cadangan pemerintah. Agung Saryanto, pemimpin cabang Perum Bulog Madiun bilang, pengujian dengan cara tanak atau dengan memasak sampel beras secara langsung untuk menilai kualitasnya secara organoleptik. Pemeriksaan meliputi aroma, warna, tekstur, tingkat kepulenan hingga cita rasa setelah beras dimasak. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan mutu sebelum beras didistribusikan melalui program pemerintah. Pengujian ini sebagai bentuk transparansi sekaligus komitmen Bulog dalam menjaga kualitas cadangan beras pemerintah. Agung menambahkan beras yang diuji merupakan stok cadangan beras pemerintah yang disiapkan untuk mendukung program bantuan pangan beras dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. 70 bangunan di Kecamatan Asemrowo ditandai Satpol PP Surabaya kemarin akan terdampak normalisasi Sungai Kalianak. Mudita Dira Widaksa, Kabid Pengendalian Ketentraman Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya bilang, totalnya ada 105 bangunan yang ditandai, 35 lainnya sudah ada sertifikat hak milik, jadi harus dilakukan proses tambahan. Setiap pemilik bangunan akan mendapat surat peringatan hingga 3 kali, serta meminta warga yang terdampak memahami dasar normalisasi Sungai Kalianak yang berdasarkan pada peta kretek dan foto udara Kota Surabaya terbaru.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang apa ya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, mencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi Ketua IKADIN Malang. Dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi Ketua Advokat Sak Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Juniper Girsang ketua umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP, kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi Ketua Steering Committee Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving ya, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, bawa mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir, kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi Ketua Umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, gak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Saya Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, untuk truk trouble tadi di Ela Sucipto ya, kalau di Ela Sucipto ini sudah terevakuasi, sudah aman lancar. Sementara kalau yang di ini ya Tumenggung Suryo ini sudah agak dipinggirkan. Jadi untuk arus lalu lintas juga sama terkondisikan. Kita terus komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi sekaligus dengan Kanit Turjawali Satlantas Poresta Malangkota Ibtu Dandu. Untuk informasi lainnya juga kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jati Park Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kembali lagi, ini masih soal kendaraan yang trouble ya. Tadi kita juga dapat info di Jalan Veteran ya, jadi ada Ayla kawan yang ini sepertinya mogok gitu ya, dan posisinya agak ke tengah. Tadi dari Panit Lantas Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi Hafidi mengirimkan beberapa dokumentasi jam 9 lebih 12 menit. Coba kita tampilkan ya, tapi tidak ada keterangannya ya seperti apa pengaturan di sana. Oh, ini sudah diderek kawan, kalau dari fotonya terlihat ya. Ini sudah diderek, jadi harusnya sudah clear di lokasi.
0: Selamat pagi, saat ini Waru 12.0 piket mendatangi aduan masyarakat dari 110 untuk kendaraan yang mengalami laka, macet, mogok di circle Jalan Veteran. Saat ini untuk unit kendaraan sudah diderek. Demikian kami laporkan dari Jalan Veteran. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak untuk update-nya. Untuk informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Anda juga masih bisa sambung bersama dengan City Guide di 0811-3600-911.
4: Jalan-Jalan Plus. Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan menuju wilayah Kepanjen yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
10: Serius? Dari mana infonya?
9: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
10: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
9: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
12: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
13: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
11: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
14: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, melanjutkan informasi di WhatsApp ini tadi, ada dari Kanit Lantas Polsek Pujon, Aibda Eko Muji, menyampaikan kalau kendaraan trouble yang disampaikan sebelumnya oleh Iqbal ya, ini sudah tidak ada di lokasi, jadi dari petugas sudah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan seperti itu. Kemudian ada lagi tambahan dari Pak Riko, suhat arah ke jembatan UB merambat, ada bus entrance trouble di putar balik dekat BRI, posisi ada di lajur kiri arah jembatan, jalan bisa dilewati tapi menyempit, di lokasi sudah ada teknisi, antrian sampai pertigaan bunga coklat. Kawan-kawan City Guide yang sudah mendekati titik yang dimaksud Pak Riko, suhat arah jembatan UB, boleh nanti Anda tambahkan ya seperti apa update-nya, apakah sudah tidak ada di lokasi bus yang dimaksud atau mungkin masih ini ya perbaikan ya di lokasi, atau kalaupun memang antriannya ini semakin panjang dan butuh bantuan dari rekan-rekan kepolisian, nanti kita akan bantu sampaikan. Kemudian ada juga tambahan informasi dari pos pengamatan Gunung Semeru, ini kaitannya dengan aktivitas Gunung Api Semeru, saat ini masih di level 3 siaga kawan, dan saat ini teramati tinggi kolom abu sekitar kurang lebihnya 500 meter ya di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah timur laut. Masyarakat diimbau supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara, termasuk tidak melakukan aktivitas di radius 5 km karena berpotensi dengan bahaya lontaran batu pijar, termasuk juga mewaspadai kawan adanya potensi awan panas, guguran lava dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, sensus ekonomi di Kota Malang mencapai 54%. Pada Radio City Guide, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin menjelaskan, sampai saat ini progres sensus ekonomi di Kota Malang mencapai 54%. Progres ini sudah sesuai target dan diupayakan selesai pada 31 Agustus 2026. Umar menjelaskan juga, progres ini merata di semua daerah, mengingat petugas sensus menyebar. Umar menambahkan, saat ini yang jadi tantangan petugas sulitnya menemui responden karena tidak ada di rumah, sehingga mengambil langkah dengan datang lebih awal sebelum jam kerja. Kawan, Kejati Jatim tahan eks Dirut KBS korupsi anggaran operasional 10,2 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan dan menahan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya berinisial CA terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 10,2 miliar rupiah. Asis

0: Asisten Tindak Pidana Khusus Kejatim IGD Purnia Atmaja menyampaikan, modus penyelewangan ini dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban operasional fiktif sejak tahun 2016, di mana sebagian besar dana tersebut diduga mengalir untuk kepentingan pribadi tersangka. Lebih lanjut, dampak penyimpangan anggaran ini sempat mengganggu penyediaan pakan serta perawatan satwa, dan saat ini tersangka telah ditahan di Rutan Kejati Jawa Timur untuk 20 hari ke depan. Kawan, dua gempa guncang Indonesia Timur. Dua gempa bumi mengguncang wilayah Indonesia Timur pada Jumat dini hari hingga pagi. Berdasarkan data BMKG, kedua gempa tidak berpotensi tsunami. Gempa pertama terjadi di wilayah Maluku Utara, selang beberapa waktu kemudian gempa kembali mengguncang wilayah Papua. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Warga juga diminta terus memantau informasi resmi dari BMKG. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifah, selamat pagi.
1: 911 Hot News.

Sirigat 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi saya perjalanan dari sekitaran Sumber Sekar ya. Saya melihat di area sebelumnya pertigaan Locari itu, yang arahnya ke kampus UIN 3, itu ada panggung yang dibangun, yang didirikan. Kemudian jalannya ditutup, jadi harus lewat di jalur alternatif. Kalau di jalur alternatifnya itu, kalau kita dari arah selatan ya, dari arah Kota Malang, dari arah Dermo, itu nanti belok ke kiri di pertigaan sebelumnya lapangan atau rest area Sumber Sekar. Jadi belok kiri, terus nanti exitnya pas menuju ke pertigaan ini kawan ya, menuju ke pertigaan Tong yang di dekatnya Locari itu. Atau kalau yang ke kanan kan arahnya ke Banjar Tengah ya. Nah pas di situ untuk exitnya sendiri. Untuk pelaksanaannya coba saya cek dulu ya. Infonya sih tanggal 25 ya Sumber Sekar Dawu itu. Tapi kemarin untuk truk-truk Son Horek itu sudah pada standby semua. Jam sekitar jam 3 sore ya. Jam 3 sore itu sudah banyak sekali truk-truk yang standby di lokasi, termasuk untuk ininya juga panggungnya, sehingga nutup jalan. Nah tadi saya lihat juga untuk Trans Jatim yang biasanya mereka kan melintasnya di Sumber Sekar ya, harusnya ya, baik yang naik maupun yang turun, itu juga dari arah Junrejo, Banjar Tengah, Sumber Sekar. Tapi kalau saya lihat lagi tadi itu kayaknya mereka lewatnya krematorium akhirnya. Jadi gak dari Telekung itu gak langsung belok kanan, jadi dari Telekung itu beloknya ngiri lewat Diponegoro, lalu lewat jalan besar. Nah tadi sekitar jam 8 papasan sama Trans Jatimnya itu di ini Jalan Raya Sengkaling. Kaget loh kok lewat sini gitu, dari arah jalan besar ya, bukan yang dari tembusannya Sidomakmur itu kawan, yang dari arah Dau, tapi dia yang langsung dari UIN Pasca begitu. Ternyata harus mengalah nih, transportasi umum harus cari jalur yang lain karena jalur utama yang di area Sumber Sekar itu ditutup karena mau ada giat karnaval. Infonya di tanggal 25, harusnya sih hari ini ke tanggal 24 ini check sound ya. Jadi persiapan saja kawan-kawan malam hari. Semoga juga desibelnya tetap sesuai dengan standar, kemudian waktu pelaksanaannya juga tidak melanggar ketentuan yang sampai dini hari, bahkan OTW subuh itu juga masih pada check sound biasanya. Nah ini harapannya tidak ada. Kemarin malam tuh ada yang berkabar juga ya, saya coba cek di database kami kawan. Kemarin malam itu juga ada yang report kaitannya dengan kendaraan-kendaraan Son Horek. Pak Asadi, di Dau masih ada jadwal karnaval di mana saja? Oh, di menanyakan lebih tepatnya ya. Ini salah satunya kalau kita lihat terakhir nih update-nya di Sumber Sekar Dau, Pak. Besok dilaksanakannya di tanggal 25. Kawan-kawan ada yang mungkin yang punya rute dan lain sebagainya, boleh berbagi info juga ya. Karena saya lihat kalau yang di beberapa banner-banner pinggir jalan itu saya nggak begitu jelas bacanya karena sambil mobile juga nggak kelihatan rutenya. Hanya saja di situ tertera untuk waktu untuk tempatnya itu yang di rest area ini ya, Sumber Sekar itu ya. Apakah dia tidak berjalan, apakah hanya stay di sana saja atau seperti apa? Ini yang masih belum dapat info detailnya. Coba nanti kami tanyakan dulu ke Polsek Dau kawan ya. Kawan-kawan juga yang mau kembali berbagi informasi di pagi menjelang siang kali ini, boleh Anda bagikan, bisa langsung call in kawan di 0811-3600-911. Bisa juga mention ya di @city911fm. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Ya, jalannya sepi banget ya.
2: Nah, mumpung sepi, siap ya.
1: Mau ngapain?
2: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
2: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
2: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
2: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
1: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, kembali di City Report ya. Saya langsung geser dulu ke beberapa update yang masuk di WhatsApp. Pak Taufik Iksan, Panji Suroso rame lancar Mbak Yola katanya. Ada kiriman videonya ya dari Pak Taufik, saya mau tampilkan. Pak Taufik yang arah mana nih? Arah ke utara ini Pak ya. Coba saya cek lagi. Kita sambil lihat videonya kawan ya. Saya tampilkan di visual radio kami untuk update lalu lintas. Rame lancar tapi agak lambat sedikit ini Pak ya. Ada perlambatan sedikit. Oh, Pak Taufik arah ke selatan kawan. Karena di sisi kirinya ada SPBU. Oke, dari arah Grand Mercure sebenarnya sudah mulai cenderung berhenti ya. Cukup tinggi intensitas kendaraan yang akses di sekitaran Panji Suroso. Saya mau coba cek ini dulu deh, aplikasi memantau traffic ya. Saya mau coba cek untuk ekor kepadatan yang di perempatan L.A. Sucipto. Ternyata sampai di TL Plausan atau perempatan Plausan, kawan. Antisipasi ya, mungkin yang dari arah utara bisa manfaatkan Ahmad Yani, karena Ahmad Yani jauh lebih lancar. Antriannya sedikit saja dari gang perusahaan sampai ke TL MCC. Nah, itu lepas dari sekitaran MCC sudah relatif normal. Kalau ke utaranya di Panji Suroso tidak ada hambatan. Yang ke selatan yang relatif mendominasi untuk antrian kendaraan. Gitu, sementara terima kasih Pak Taufik untuk update-nya dan untuk City Report siang hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Ada update lainnya yang masuk di WhatsApp juga. Ada Bu Husnul, as always ya, Bu Husnul. Update cuaca di Malang Selatan. Ini update-nya sekitaran 24 derajat Celcius katanya gitu. Anginnya lumayan kencang kalau di Telogomas, sama ya, lumayan berangin. Saya tadi perjalanan dari arah Batu, kawan, anginnya juga kencang. Infonya dari malam tuh lumayan kencang anginnya. Dan kalau kita lihat dari perakiran BMKG sendiri, memang di pekan ini sampai pekan depan bahkan informasinya itu di wilayah Malang Raya masih berpotensi diterjang angin kencang sehingga cukup membahayakan. Dari kemarin kita juga terima laporan soal bendera yang ada di area flyover. Itu kan kalau angin kencang seperti ini agak membahayakan ya kibarannya, itu kalau yang R2 naik bisa terkena, kemudian juga untuk pemasangannya katanya sih kurang kokoh sehingga semrawut dan beberapa pada roboh karena kena angin. Anginnya lumayan kencang kawan. Kemarin kita sudah geser laporannya ke Satpol PP untuk segera ditertibkan, atau barangkali kalaupun tidak semuanya diturunkan mungkin diperbaiki ya ikatannya dan lain sebagainya. Kemarin sudah diatensi juga oleh pihak Satpol PP. Kemudian Pak Fatoni kembali mengirimkan informasi lanjutan, ternyata sampai malam hari itu tidak ada penanganan. Jadi tadi pagi sudah diakomodir juga oleh rekan-rekan di newsroom untuk meneruskannya ke rekan-rekan Satpol PP. Nah, harapannya hari ini sudah ada penanganan ya. Mungkin yang lewat di flyover Arjosari kali ini boleh berbagi info juga, apakah masih ada bendera partai yang katanya ikatannya itu agak semrawut dan beberapa kemarin sempat jatuh imbas dari angin kencang. Nanti boleh berbagi info juga kawan di 0811-3600-911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang siang hari ini sedang mobile dan berencana mengarah ke ruas tol Malang Pandan, kondisi sejauh ini masih relatif lancar di sepanjang Pandan termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Nah, nanti untuk Anda lepas Sidoarjo yang mau mengarah ke sekitar Waru, jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya masih terpantau lancar. Mungkin Anda ingin berbagi informasi seputar tol, tentunya tidak hanya lalu lintas, tapi untuk kondisi cuaca di siang hari ini seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.
1: Info tol, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu mengajak kita semua, ayo gempur rokok ilegal demi Kota Batu Sai. Jangan mudah tertipu kalau rokoknya tanpa pita cukai. Pakai pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Untuk beberapa catatan yang dibagikan, tadi kan kita sempat mention soal giat karnaval ya, karena saya tadi lewat di area Sumber Sekar, kemudian harus lewat jalur alternatif, karena di jalur utamanya itu ada panggung ya, ditutup jalannya dan dialihkan. Jangankan kita pengendara yang umumnya melintas di sana, yang bus Trans Jatim pun juga harus pindah jalur ya, karena itu tadi. Jalur utamanya Trans Jatim dipakai untuk giat karnaval area Sumber Sekar. Kalau saya lihat tadi sih yang Trans Jatim itu lewatnya ini ya, jalur utama yang dari arah Patimura ke ini, Insinyur Soekarno maksudnya, lewat di Beji itu kawan, yang arahnya ke Sengkaling. Jadi lewat jalur utama, tidak lewat area Dau atau masuk Sumber Sekar sampai dengan sekitaran si Domakmur ya, begitu. Dan karena tadi penasaran juga, belum dapat info detail soal rute, kemudian waktu pelaksanaannya itu dari kapan sampai kapan, ini ada informasi yang dibagikan dari Kapolsek Dau, AKP Hari Eko Utomo, setelah kita tanyakan untuk giat karnavalnya itu kapan, pasti waktunya begitu ya, termasuk juga untuk giat check soundnya. Nah kalau kata Pak Hari Eko, hari ini tuh untuk check sound, besoknya karnaval. Lalu untuk check soundnya itu statis atau dia tidak bergerak, jadi hanya check sound di tempat saja. Kalau saya lihat tadi sih di dekatnya ini ya, rest area Sumber Sekar gitu untuk kendaraan-kendaraan atau truk sound horeknya. Melintasnya baru besok katanya Pak Hari. Dan ini ada kiriman rutenya kawan, saya tampilkan di Viso Radio ya. Jadi dia itu dari Banjar Tengah ya, dari arah Junrejo, startnya itu di SDN Sumber Sekar 2. Lalu nanti ketemu pertigaan Locari itu, dari arah SDN Sumber Sekar 2 itu berbelok ke kiri, ke kantor desa Sumber Sekar, kemudian lanjut lagi di jalan raya Sumber Sekar, lewat di rest area, kemudian finishnya itu sebelumnya pertigaan ya, pertigaan yang arah ke Dermo. Ya, sebelumnya perempatan di area Dermo itu. Itu finishnya sampai di sana. Jadi kayaknya besok hindari. Biasanya kan kita kalau alternatif mengarahkan ke Batu tuh hari Sabtu. Lewatnya di situ ya, Sumber Sekar, Ororombo, karena jauh lebih lancar. Atau ya Sumber Sekar, Tlekung. Tapi besok disarankan lewat jalur utama saja semuanya. Yang mau ke Batu, lewat dari area Tlogoma, Sengkaling, dan terus sampai dengan area Beji. Dan tidak masuk di kawasan Sumber Sekar. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan. Update lainnya, tadi juga ada informasi yang masuk dari Pak Rizky Adi. Info awalnya itu tadi menanggapi soal statement jembatan Timbang Singosari ya. Katanya Pak Rizky, beberapa kali saya lewat arah ke utara di jam 10 sampai 11 pagi. Itu ada petugas disub dan polisi yang berjaga di depan jembatan Timbang dan median jalan tengah. Jadi sepertinya jembatan Timbang tersebut masih aktif, hanya saja banyak truk odol yang saat ada pemeriksaan berhenti di trotoar jalan mulai dari eksit tol Lawang hingga depannya karoseri Morodadi Randu Agung, seakan-akan kucing-kucingan dengan petugas. Mungkin bisa dikonfirmasi ke dinas terkait, mohon dikoreksi jika saya salah, katanya Pak Rizky. Benar Pak, memang masih aktif. Kita sempat talk show Ijen Talk juga soal kendaraan-kendaraan yang odol ini, dan itu menjadi salah satu tantangan kalau kata Polres Malang. Kadang ya gitu, pada saat waktu istirahat mungkin petugasnya lagi break, itu yang dimanfaatkan oleh truk-truk muatan berlebih itu untuk melintas di area jembatan Timbang itu karena tidak ada pemeriksaan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi masih aktif sebenarnya untuk jembatan Timbang sendiri. Gitu untuk beberapa catatan, nanti kawan-kawan boleh berbagi info lainnya juga. Bisa mention kami di @cityguide911FM.
1: City Guides Inside.
0: Kasus dugaan korupsi yang kembali menyeret aparat penegak hukum memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di saat pemberantasan korupsi terus digaungkan, muncul kekhawatiran bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum justru semakin menurun. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut dosen program Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, sekaligus pengamat public relation dan komunikasi publik Asosiat Profesor Maulina Pia Bulandari, maraknya kasus korupsi membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin menurun dan memicu sikap apatis.
2: Sebenarnya fokusnya kasus ini tuh bukan pada apa ya istilahnya siapa menangkap siapa, kemudian bagaimana saling tangkap menangkap. Tapi justru sebenarnya tantangan terbesar dari Kejaksaan Agung sendiri itu adalah mereka harus merespon kasus ini itu dengan cara yang sesuai dengan harapan publik. Kenapa? Karena kepercayaan publik itu nggak bisa ditentukan oleh misalnya ada atau tidaknya pejabat yang melakukan pelanggaran. Tapi justru kepercayaan itu sangat ditentukan oleh bagaimana institusi merespon pelanggaran tersebut, apakah melindungi stafnya begitu ya, atau individu yang terlibat, atau justru Kejaksaan Agung melindungi integritas hukum. Ya, kalau memang kasus ini dapat mencelakai kepercayaan publik karena menyentuh figur yang selama ini menjadi simbol pemberantas korupsi, tapi kehancuran reputasi itu tidak terjadi semata-mata hanya ada karena kasus ini, gitu ya. Kalau menurut saya, reputasi itu akan benar-benar rusak apabila institusi itu gagal menunjukkan transparansi.
0: Sementara itu, dosen hukum Universitas Widyagama Malang sekaligus Wasekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Zulkarnain, menegaskan korupsi memang kejahatan luar biasa yang sulit diberantas karena erat kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan politik.
1: Tiga hal yang akan menentukan bagaimana sistem hukum itu bisa berjalan dengan baik. Ada legal substance, ya, terkait dengan substansi, bagaimana kualitas dari peraturan hukumnya. Yang kedua itu adalah legal structure, bagaimana strukturnya termasuk aparat dan juga segala sesuatu yang menjadi piranti dalam penegakan hukum itu. Yang ketiga itu adalah legal culture, ya, budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ada pergeseran yang sifatnya budaya yang kemudian tadi seperti disinggung budaya korupsi, ya. Meskipun saya tidak setuju kalau korupsi dianggap budaya, meskipun itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Belanda menjajah Nusantara. Tapi ada pergeseran di mana yang kemudian oleh Hannah Arendt itu yang disinyalir sebagai banality of evil, ya. Masyarakat menganggap suatu kejahatan itu hal yang biasa, bahkan masyarakat permisif misalnya berteriak-teriak anti korupsi, tidak mau korupsi, tapi begitu yang bersangkutan dirinya sendiri berhadapan mau ditilang polisi saja, dia sibuk untuk nyogok agar tidak ditilang. Kemudian untuk bisa mencapai suatu prestasi, dia rela bahkan mengorbankan jati dirinya untuk nyogok dan seterusnya.
0: Ketika aparat penegak hukum justru terseret kasus korupsi, tantangan terbesar bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebab tanpa kepercayaan publik, upaya pemberantasan korupsi akan semakin sulit mendapat dukungan, sementara apatisme masyarakat berpotensi terus meningkat.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Cadence for your life. City Gate FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di City Report. Dan untuk City Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Saya kembali geser ke beberapa update lagi. Ternyata tadi Pak Rizky Adi sempat mengirimkan dokumentasi, kawan, ini membuktikan katanya bahwa jembatan Timbang di Singosari itu masih berfungsi. Ada video, ada voice note. Kita ke voice note-nya dulu ya.
1: Selamat pagi Siti Kait. Ini saya kirimkan video melanjutkan yang saya bilang tadi pagi kalau jembatan Timbang Singosari itu masih aktif. Pagi ini ternyata juga masih ada petugas.
0: Okay.
1: Dan seperti yang bisa dilihat, di sebelum jembatan dari arah utara itu banyak truk-truk yang melipir ke pinggir. Mungkin menunggu sampai petugasnya selesai inspeksi mungkin ya. Dan itu bisa dilihat juga kalau pinggirnya itu ngawur, jadi agak makan jalan. Biasanya pun ini bisa sampai di exit tol Lawang sana, entah sudah koordinasi satu sama lain atau gimana. Kalau gini terus kan sepertinya kayak kucing-kucingan gitu. Dan sebagai tambahan info, tadi di flyover Rajosari bendera-bendera partainya masih ada.
0: Okay.
1: Semenjak kemarin siang saya laporan sampai sekarang
0: masih ada,
1: masih
0: ya?
1: Tambah roboh semua.
0: Waduh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak, sudah diteruskan tadi ke pihak terkait ya. Tapi kok masih belum dapat atensi, kawan? Padahal cukup membahayakan loh itu yang di Rajosari. Kita ke videonya Pak Rizky Adi ya. Jantung atau EKG. Ini dia kiriman videonya. Saya tampilkan di visual radio kami. Oke, ini truk-truk tebu yang pada ngantri menghindari jembatan Timbang tuh kayaknya Pak ya. Oke, kita masih terus play videonya. Itu yang ngantrinya jauh dari posisi jembatan ya Pak ya. Oke, ini juga ada beberapa yang stop lagi di kiri jalan. Oke, kita agak percepat. Nah, ini juga sampai miring-miring nih. Waduh, ini muatan berlebih ini harusnya. Ya, itu dia beberapa kendaraan truk tebu yang dilaporkan tadi oleh Pak Rizky. Ini ada petugasnya ya, dari rekan-rekan di sub. Oke, itu ada pihak kepolisian juga. Terima kasih Pak untuk tambahan infonya. Nanti kawan-kawan boleh berbagi info juga ya di titik lain. Saya mau geser dulu informasi yang sudah masuk di kita. Tadi ada Pak Agustinus kirim voice note, kawan.
2: Bis M-Trans yang mogok di U-turn-nya Polinema. Jadi persisnya di BRI. Masih dalam tahap perbaikan. Jadi hati-hati karena jalurnya menyempit. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Itu dia kawan ya. Tadi pagi itu ada kendaraan yang trouble, bis M-Trans ya informasinya. Kemudian sampai saat ini masih dalam proses maintenance, jadi antisipasi di area Suhat berarti Pak ya. Kemudian ada update lainnya dari Pak Arya Pondra. Saya mau geser dulu. Tadi Pak Arya juga sama, kirim infonya melalui voice note.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Info lain Mbak, itu di mana Suhat yang mengarah ke jembatan itu? Ada bis mogok sebelah kiri jalan, yaitu yang menyebabkan sedikit kemacetan. Mungkin sedang dalam proses perbaikan sama mekaniknya ya. Jadi memang harus ngambil sebelah kanan aja. Setelah itu lancar. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Arya. Ini posisinya di area Suhat masuk ke area Lowok Waru. Kalau traffic coba saya cek dulu ya. Antriannya sampai di Bunga Coklat. Pertigaan Bunga Coklat, kemudian lepasnya BRI. Betul tadi yang dilaporkan itu lancar kawan, sampai ke TLUB, kemudian yang arahnya ke MT Haryono, tidak ada hambatan. Gitu, hindari dulu kawan sementara waktu, nanti coba kita geser ke rekan-rekan Polsek Lowok Waru ya, apakah juga nanti bisa dibantu untuk pengaturan arus lalu lintas selama proses maintenance berlangsung. Kawan-kawan juga boleh berbagi info, pantauan di titik lainnya juga di sekitaran Kota Malang maupun Kota Batu atau mungkin yang di kabupaten kawannya, barangkali ada beberapa titik yang perlu mendapatkan perhatian khusus, entah itu soal kepadatan atau mungkin ada beberapa hal yang harus dibenahi kaitannya dengan infrastruktur, boleh Anda sampaikan di 0811 36011.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah nggak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia mengajak Anda untuk

meter di atas permukaan laut. Tidak heran kalau udaranya terasa lebih sejuk dengan hamparan sawah dan juga perkebunan yang membentang hampir di setiap sudut desa. Suasananya tenang, cocok sekali untuk melepas penat sambil menikmati pemandangan khas pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun babaan yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini bukan sekedar acara seremonial, melainkan wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan, sekaligus cara menjaga kebersamaan antar warga. Di dalam perayaannya, berbagai kesenian tradisional juga ditampilkan, mulai dari pertunjukan seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Ngajum dan ikuti petunjuk menuju Desa Ngasem. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, masih ada penolakan dari masyarakat Kota Malang untuk sensus ekonomi. Pada Radio Citygate, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin menjelaskan, yang jadi tantangan saat ini masih adanya penolakan masyarakat yang dimintai waktu untuk pendataan sensus ekonomi. Umar menyampaikan, dalam pendataan, petugas butuh waktu 2 jam untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disiapkan. Sementara itu, ketika terjadi penolakan, petugas sensus menyampaikan ke pengawas untuk dilanjutkan koordinasi bersama RT atau RW setempat. Dengan memberikan pemahaman yang tepat, maka tidak ada lagi penolakan dari warga. Kawan, pengusutan korupsi dana hibah Jatim berlanjut, KPK tahan penyuap Anwar Sadat. Pengusutan kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat di Jawa Timur masih terus bergulir dan saat ini KPK sudah menetapkan 21 orang tersangka yang terbagi ke dalam 3 klaster. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menjelaskan 3 tersangka dari pihak swasta resmi ditahan karena diduga menyerahkan uang suap hingga 6,9 miliar rupiah kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat untuk mendapatkan jatah alokasi dana hibah. Lebih lanjut, KPK mengungkapkan bahwa praktik pemotongan

komitmen fee yang tinggi ini menyebabkan dana bantuan yang diterima masyarakat terpotong drastis hingga tersisa 30-55% saja dari anggaran awal. Kawan, pemerintah perkuat kemandirian AI nasional. Pemerintah mulai membangun fondasi kemandirian kecerdasan artifisial atau AI melalui penguatan ekosistem teknologi, talenta digital, dan infrastruktur nasional. Langkah ini dilakukan agar Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, pengembangan AI harus didukung infrastruktur komputasi, model AI lokal, serta sumber daya manusia yang kompeten. Menurutnya, penguasaan AI menjadi bagian penting dari daya saing bangsa. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara industri, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem AI nasional. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat transformasi digital Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Siang yang cukup terik ya untuk Anda yang sekarang ini berencana mengarah ke sekitar kota Malang. Bahkan ini tadi kalau kita melihat di area Telogo Mas, ini juga cukup berangin. Jadi hati-hati untuk Anda yang mobile, kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke Suhat, khususnya yang mengarah ke traffic light UB, hati-hati karena informasi terakhir dari Pak Arya, bus ini masih ada di lokasi ya, bus trouble, dan ada di sisi kiri jalan. Tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, juga sudah komunikasi melalui Panit Lantas Polsek Lowok Waru, Ibda Dedi Hafidi. Semoga segera ditangani karena semakin siang ini ditakutkan nanti kalau antriannya bisa semakin memanjang ya. Termasuk ini trouble-nya bagian apa dan butuh waktu berapa lama, kita masih coba cari tahu. Jadi mohon waktu untuk kawan-kawan City Guide ya, mungkin tadi sempat melintas di sekitar Suhat kemudian melihat peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi siang hari ini. Kemudian ada juga dari Pak Priyo. Pak Priyo ini juga titik yang sama ternyata, Suhat arah jembatan kondisinya padat efek bus mogok gitu. Kemudian jadi tadi ada foto yang dikirimkan oleh Pak Priyo sambil kita tampilkan di visual radio. Nah ini sudah terpasang ya traffic cone di belakang bus. Dan kita lihat dominasi kendaraan roda 4 terpantau siang hari ini di area Suhat yang mengarah ke traffic light UB. Masih terkondisikan untuk lalu lintasnya, jadi masih ada pergerakan ya. Semoga selalu terkondisikan sambil menunggu nanti update dari rekan-rekan yang bertugas. Untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga di sekitar Kota Batu ataupun yang ada di sekitar Kabupaten Malang ya, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Kita juga ada sosial media yang bisa Anda ikuti di @cityguide911fm.

City Guide 9 Warwan FM, Guidance for Your Life. Kawan, setelah tadi kita memantau ya bagaimana kondisi di sekitar Suhat, memang saat ini masih ada sedikit trouble, hambatan lalu lintas akibat dari bus ya, yang ini sepertinya masih proses perbaikan kawan, tapi untuk waktunya kira-kira butuh berapa lama lagi kita masih belum tahu juga. Jadi lebih baik Anda antisipasi, tapi sebenarnya masih bisa kok ketika Anda berencana melanjutkan perjalanan mengarah ke TLUB dari arah Suhat, karena dari Pak Priyo, kemudian ada Pak Arya tadi mengirimkan dokumentasi ke kami, masih bisa melintas ya kendaraan di sana sambil kita menunggu dari rekan-rekan polsek setempat. Kemudian yang perlu diantisipasi juga untuk Anda kawan-kawan City Gate yang berencana mengarah ke sekitar Kota Batu, ini kaitannya dengan pengerjaan fisik proyek strategis daerah atau PSD, preservasi Simpang Empat Patih atau Simpang Pesanggrahan ya, kita lebih kenalnya. Akhirnya sudah mulai masuk di tahap konstruksi, tentu juga dampaknya akses utama Jalan Hasanuddin ditutup untuk sementara waktu ya, ditutup total untuk seluruh jenis kendaraan yang dimulai sejak hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 lalu. Nah, kawan, untuk penutupan ruas jalan yang menjadi salah satu pusat lalu lintas Kota Batu, ini dilakukan untuk mendukung proses pembongkaran dan pembangunan dari konstruksi jalan baru. Nah, selain itu, penutupan penuh juga diperlukan supaya proses pengecoran nanti bisa selesai sampai pengeringan beton ya, bisa berjalan dengan optimal. Kemudian sebelumnya penutupan sempat dijadwalkan mulai hari Selasa, tapi ternyata pelaksanaannya ini harus diundur sehari karena pemerintah daerah masih mematangkan beberapa persiapan teknis di lapangan ya, mulai dari memasang rambu-rambu pengalihan arus lalu lintas sampai penyiapan titik pengamanan arus lalu lintas. Kemudian untuk beberapa statement yang sempat dikeluarkan, ini khususnya untuk lalu lintas ya, dari Dishub Kota Batu. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Batu Ahmad Suprianto menjelaskan kalau semua persiapan teknis itu sudah selesai sampai akhirnya pengerjaan fisik dimulai. Jadi beberapa titik strategis dipasangi petunjuk pengalihan arus, diantaranya kawasan Taman Makam Pahlawan atau TMP, kemudian Jalan Suropati ya sampai masuk koridor Jalan Trunojoyo. Nah, petunjuk ini memang disiapkan untuk membantu pengguna jalan menemukan rute alternatif selama proyek berlangsung. Jadi tenang saja ketika Anda berencana melintas di sana, itu sudah ada beberapa tanda ya yang mengarahkan Anda nanti perjalanannya kemana, seperti itu. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Ada yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan di siang hari ini, seperti apa boleh nanti Anda tambahkan. Mungkin yang lagi di sekitar Sumber Sekar, Dau, karena informasinya hari ini ada rencana cekson ya, seperti apa persiapan yang sedang berlangsung di jam 11:17 ini, boleh juga nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911. Selanjutnya kita beralih siang hari ini untuk kawan-kawan City Gate yang berencana mengarah ke ruas tol, kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: untuk informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kali ini kita bergeser ke gate Malang Madiopuro dulu. Terlihat sudah mulai ada peningkatan volume. Ternyata cukup ramai juga ya jalur exitnya yang arahnya ke Ki Ageng Ribik. Tapi kalau entry jauh lebih lancar. Dipaki sama lancarnya exit maupun entry, termasuk di gate Singosari juga. Tapi ini saya lihat yang di ruas Pandaan Malang arah ke gate Singosari ada peningkatan volume kawan. Kalau di gate Lawang, exit entry-nya lancar. Kemudian juga yang masuk ataupun juga exit dari Purwodadi, kalau saya lihat sih lancar ya, tidak ada kendala apapun di area Purwodadi. Kemudian terus nanti sampai di sekitaran Gempol Pandaan, lalu bergeser ke area Porong Gempol dari Kejapanan, itu juga lancar. Masuk di Porong Sidoarjo sampai Surabaya Porong, dua arah lancar. Bergeser ke sekitaran Gempol Rembang, kemudian Pasuruan Probolinggo, itu juga ada peningkatan volume yang arahnya ke Probolinggo ya. Kalau untuk arah sebaliknya jauh lebih lancar. Jadi kawan-kawan boleh update selain pantauan traffic, mungkin cuaca ya. Kawan di ruas tol bagaimana? Bisa langsung kabarkan dengan mention di @citygate911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini, dalam satu perjalanan, Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan, hutan, sampai pantai. Rasanya seperti beberapa destinasi dikemas jadi satu. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menjelajahi desa wisata Siti Arjo di Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Malang, Desa Siti Arjo berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan kars. Lanskapnya didominasi hamparan sawah hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang. Ingin merasakan angin laut? Tenang! Lanjutkan perjalanan menuju ke pantai Tanjung Penyu. Pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Siti Arjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Menuju Desa Siti Arjo pun cukup mudah loh kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Turen, lalu lanjut menuju Kecamatan Sumber Mancing Wetan hingga memasuki Desa Siti Arjo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Siti Arjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan-kawan, siang hari ini kita lanjutkan kabar dari Bu Keisha. Ini tadi menyampaikan adanya perbaikan listrik, kawan. Jadi kegiatan perbaikan listrik di depan SMPI Batu. Ada foto juga yang ditambahkan sambil kita tampilkan di visual radio. Kita bisa lihat ya, petugas masih ada di lokasi, termasuk dari unit yang digunakan. Nah, ini memanfaatkan setengah lajur ya. Tapi untuk lalu lintasnya masih bisa dilintasi, hanya saja sedikit bersabar dan kurangi kecepatan. Terima kasih banyak Bu Keisha untuk update-nya di sekitar Kota Batu. Nah, kawan, kembali lagi ke pembahasan sebelumnya. Ini terkait dengan proyek Simpang Patih ya, yang tentu sudah dinantikan oleh banyak masyarakat, utamanya warga Kota Batu. Apalagi sebentar lagi kan masuk di Desember, peralihan tahun. Ini kan ramai-ramainya Kota Batu ya, dikunjungi para wisatawan. Nah, harapannya dengan adanya perbaikan di Simpang Patih ini juga bisa mendorong ya nantinya fasilitas yang ada di Kota Batu lebih mumpuni, lebih baik gitu ya, dan lebih nyaman dilintasi. Nah, kembali lagi dari statement Dishub ya, ketika jalan di sekitar Hasanuddin dilakukan penutupan, Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Batu Ama Suprianto menyampaikan, jadi sudah ada beberapa rambu gitu kawan yang terpasang, sehingga kalaupun Anda mau melintas di sana tidak perlu bingung ya. Ini sudah ada yang mengarahkan, dan ditambahkan juga kalau personil di SWOP ini juga turut disiagakan secara kondisional di sejumlah titik pengalihan, terutama pada masa awal penutupan jalan yang ini berpotensi memicu kebingungan pengguna jalan maupun antrian kendaraan ya di jalur alternatif. Meskipun ruas jalan Hasanuddin ditutup total, untuk operasional lampu lalu lintas di kawasan Simpang Patih ini juga tetap berjalan normal. Bahkan langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan yang melintas di jalur-jalur sekitar proyek. Nah, untuk kendaraan pribadi roda 2 ataupun roda 4 milik warga lokal ya utamanya, pengalihan arus ini dilakukan melalui kawasan permukiman ya, dengan memanfaatkan jalan Mawar dan jalan Melati. Sementara untuk kendaraan besar seperti bus pariwisata, kemudian truk angkutan barang, nah ini tidak diperbolehkan lewat di jalur ini demi menjaga keamanan lingkungan dan mencegah kemacetan. Kemudian khusus kendaraan besar, jadi dari arah Kota Batu nanti menuju Pujon, arus dialihkan lebih awal ya melalui kawasan TMP Suropati. Kendaraan kemudian diarahkan belok kanan menuju Jalan Imam Bonjol, kemudian melintasi perempatan BCA, lalu masuk ke Jalan Panglima Sudirman, dan keluarnya nanti lewat di Jalan Trunojoyo. Proyek preservasi Simpang Patih sendiri ini salah satu proyek infrastruktur prioritas Pemkot Batu ya untuk tahun ini. Jadi penataan memang dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan sekaligus memperbaiki kelancaran arus lalu lintas di salah satu simpang tersibuk di Kota Batu. Jadi pengerjaannya, targetnya itu selama 150 hari kalender. Tapi adanya penyesuaian jadwal pada awal pelaksanaan membuat durasi penutupan jalan nanti akan mengikuti ya perkembangan pekerjaan di lapangan seperti apa. Semoga tidak banyak hambatan ya, sehingga pekerjaan bisa berjalan dengan lancar dan bisa sesuai dengan target ya untuk penyelesaiannya, atau bahkan kalau bisa ini sebelumnya gitu. Kemudian dijelaskan juga, jadi tidak menampik nanti target penyelesaian proyek masih sangat bergantung pada bagaimana kondisi di lapangan ya. Faktor cuaca, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi, berpotensi juga mempengaruhi proses pekerjaan konstruksi. Maka dari itu masyarakat juga diminta supaya lebih hati-hati dan juga cermat ya mengatur perjalanan selama proyek berlangsung di sana. Itu kawan beberapa catatan untuk menemani perjalanan di siang hari ini. Anda yang masih juga mobile di area Malang Raya, tambahan diri Anda juga boleh Anda bagikan. Selain Bu Keisha tadi memantau adanya kegiatan perbaikan listrik di depan SMPI Batu, mungkin Anda sempat melihat adanya beberapa kegiatan yang cukup menghambat ya arus lalu lintas. Anda bisa teruskan di 0811 3600 911.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya. Kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan begitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Upaya penguatan ekonomi dari tingkat desa di Kabupaten Pamekasan terus menunjukkan hasil signifikan. Dari total target 180 koperasi desa atau kelurahan merah putih KDKMP, sebanyak 140 unit 78% telah selesai dibangun. Bupati Pamekasan Khalilur Rahman optimistis sisa 40 unit yang progresnya rata-rata sudah di atas 60% dapat tuntas pada akhir bulan ini. Keberhasilan ini membawa 65 unit KDKMP di Pamekasan masuk dalam daftar 10.000 koperasi yang akan diresmikan secara serentak di tingkat nasional pada Agustus 2026 mendatang.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Selama hampir 20 tahun, keluarga Muhroji di Dusun Rejowinangun, Desa Pledoan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, harus bertahan hidup tanpa aliran listrik. Untuk penerangan di malam hari, keluarga sederhana tersebut hanya mengandalkan sentir menggunakan minyak goreng maupun jelantah. Sang istri, Munarti, menjelaskan permohonan listrik sebenarnya pernah diajukan, namun ditolak petugas karena dibutuhkan tiang baru untuk satu rumah. Keluarga Muhroji berharap adanya perhatian pemerintah daerah agar rumah mereka bisa segera tersalurkan listrik dan mendapatkan bantuan sosial yang layak.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga kini, belum semua anak sekolah di daerah pinggiran Bojonegoro dapat menikmati fasilitas gizi dari pemerintah secara berimbang akibat terkendala izin operasional dari pemerintah pusat. Dua kecamatan yang belum memiliki satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sama sekali adalah Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Margomulyo. Nini Susmiati, Sekretaris Satgas MPG Bojonegoro yang juga menjabat sebagai Kadinkes bilang, Pemkab telah bertindak aktif dengan bersurat resmi ke Badan Gizi Nasional Pusat untuk melaporkan kondisi di lapangan, khususnya terkait kurangnya minat mitra swasta mendirikan SPPG di wilayah pinggiran karena kewenangan membangun SPPG adalah PGN.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedes_eye_center.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
4: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
5: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, siang hari ini terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Hati-hati ya, hindari di beberapa titik khususnya yang mengarah ke Masjid Besar karena sudah mulai persiapan ya untuk ibadah sholat Jumat. Untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Masjid Jame atau mungkin di beberapa wilayah lainnya, kita akan sambung kali ini bersama dengan reporter City Gate FM. Ada Heri Prasetyo dengan kabar yang akan dibawakan. Seragam sekolah gratis di Kota Malang tak lagi untuk semua. Pemkot prioritaskan siswa keluarga prasejahtera.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Harry, silakan.
5: Kawan, pemerintah Kota Malang mulai menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang diberikan kepada seluruh peserta didik baru, program kali ini hanya menyasar siswa dari keluarga prasejahtera yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4 sebagai konsekuensi penyesuaian anggaran daerah. Sebanyak 3.513 stel seragam disiapkan untuk siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. Penyaluran dilakukan setelah proses pendaftaran dan verifikasi penerima selesai melalui koordinasi antara sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suarjana, bilang mekanisme pendaftaran menjadi alasan bantuan tidak dibagikan tepat pada hari pertama masuk sekolah. Menurutnya, pemerintah memilih memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang benar-benar berhak dibanding membagikannya secara serentak tanpa verifikasi.
6: Gini kan, sistem kami membaginya, itu kan wali murid dikumpulkan, kemudian yang desil 1 sampai 4 itu suruh mengisi. Mengisi, mereka berarti butuh bantuan, kan gitu ya. Nah, begitu mereka butuh bantuan, baru kita dropping ke sekolah-sekolah. Makanya jadinya sudah lama, jadinya sudah Juni itu sudah jadi barang itu. Cuma kan kita nggak langsung membagi karena itu tadi nunggu wali murid baru, kita kumpulkan, kita kasih penjelasan tentang efisiensi dan sebagainya. Monggo yang penyelenggan merasa desil 1 dan sampai 4 silahkan untuk mengajukan. Isi formulir, ada formulirnya. Kemudian kita cek konfirmasi dengan teman-teman di Dinsos.
5: Suarjana juga memastikan sekolah tidak akan membebani siswa yang belum menerima seragam bantuan. Disdikbud telah menginstruksikan seluruh sekolah negeri maupun swasta agar tidak mewajibkan siswa mengenakan seragam baru dalam batas waktu tertentu. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar besar. Keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: tawa seger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gaitain 11 FM. Siapa bapak pendidikan nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari ibu guru.
3: Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Selamat Prianto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama bapak pendidikan nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gaitain 11 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, semakin siang kondisi di luar semakin terik ya. Tetap semangat untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas Anda yang sekarang ini mungkin juga sedang mobile di sekitar kota Malang. Tadi terakhir yang kami dapatkan masih di seputaran Suhat karena ada kabar bus ya yang mengalami trouble yang mengarah ke traffic light UB dan memang tidak sampai mengakibatkan antrian panjang. Jadi pergerakan lalu lintas itu masih terlihat. Hanya saja kalau dibiarkan dan kalau memang memungkinkan sampai sore hari begitu ya, nah ini bisa jadi antrian semakin panjang karena berpotensi terjadi peningkatan di jam-jam sibuk ya, jam-jam pulang kerja. Hati-hati mungkin Anda yang kebetulan melintas di area Suhat yang mengarah ke TLUB, bagaimana update-nya, apakah masih ada di lokasi bus yang dimaksud, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Selanjutnya, kali ini kabar soal kehilangan atas nama Sinta Mayangsari, alamat di Jalan Anyelir, nomor 1 RT 1 RW 2, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Yang bersangkutan melaporkan kehilangan satu lembar STNK asli sepeda motor Honda tahun 2020 berwarna putih dengan nomor polisi N4560EBW. Sekali lagi ya untuk nomor polisinya, N4560EBW. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa bantu dengan sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui radio City Guide.

0: untuk informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih cukup lancar dua arah dari beberapa gate tol. Di segmen sebelumnya saya sampaikan di gate Malang Madiopura cenderung ramai ya di jalur exit. Kalau sekarang relatif lancar dua arah exit entry, samanya dengan gate Pakis, Singosari maupun juga Lawang. Arah ke Surabaya di kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Surabaya Porong itu lancar dua arah. Yang Perak kawan ya, ada peningkatan volume arah ke selatan. Kalau di Gempol Rembang, kemudian Gempol Pasuruan itu juga relatif lengang. Sampai di Probolinggo, cukup ramai dari arah Probolinggo ternyata menuju ke Pasuruan ada peningkatan volume. Nanti kawan-kawan boleh update juga di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @city_guide911fm.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan masyarakat perlu pastikan petugas BPS punya surat tugas. Pada radio City Guide, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin menjelaskan petugas sensus selalu dilengkapi dengan rompi yang berlogo BP. Menurut Umar, petugas juga dilengkapi dengan ID card yang memiliki QR code, jadi siapapun bisa scan untuk memastikan benar tidaknya sebagai petugas. Bahkan, kata Umar, mereka juga dilengkapi dengan surat tugas yang dilegalisir lurah setempat. Kawan, Jatim jadi sentra pepaya dengan produksi terbesar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi pepaya di Indonesia mencapai 12,81 juta kuintal pada tahun 2025, dan Jatim menjadi daerah dengan produsen pepaya terbanyak mencapai 2,8 juta kuintal. Kemudian Malang juga menjadi salah satu sentra produksi pepaya di Jatim dengan jumlah produksi mencapai 1,07 juta kuintal. Selanjutnya, produksi pepaya di Jatim juga ditopang oleh sejumlah daerah lain seperti Jember, Lumajang, Banyuwangi, Blitar, hingga Gresik dan Jombang. Kawan, uang beredar masih terus bertambah. Bank Indonesia mencatat jumlah uang beredar pada Juni 2026 masih mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini menunjukkan likuiditas di perekonomian nasional tetap terjaga. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan pertumbuhan uang beredar didorong oleh peningkatan aktiva luar negeri bersih dan penyaluran kredit. Bank Indonesia memastikan perkembangan likuiditas akan terus dipantau untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan nasional. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: City Guide 9, 11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas di sekitar Malang Raya. Ini tadi beberapa catatan yang sudah disampaikan ya dari kawan-kawan City Guide. Untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Kota Batu, jalur utama sejauh ini masih terkondisikan. Sementara untuk Anda yang mau mengarah ke Surabaya lewat jalur utama juga masih terkondisikan, baik arteri maupun via tol. Untuk beberapa informasi lain nanti kita akan kembali hadirkan. Kali ini kita akan tersambung lebih dulu bersama dengan reporter City Guide FM. Kali ini masih bersama dengan Heri Prasetyo dengan kabar polisi dalami penyebab kecelakaan maut di tol Malang Pandaan. 3 penumpang Hiace meninggal.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silakan.
2: Kawan, aparat kepolisian masih mengusut penyebab kecelakaan lalu lintas yang merenggut 3 nyawa di ruas tol Malang Pandaan kilometer 76, wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Peristiwa yang melibatkan sebuah Toyota Hiace dan truk Hino itu juga mengakibatkan 5 orang lainnya mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Kasih Humas Polres Malang AKP Budiono bilang proses penyidikan masih berlangsung. Sejumlah langkah telah dilakukan penyidik mulai dari olah keempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, pengamanan barang bukti hingga analisis rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil penyidikan, awal kecelakaan terjadi ketika Toyota Hiace yang dikemudikan AW melaju dari arah Surabaya menuju Malang melalui lajur kiri dengan membawa 8 penumpang. Saat memasuki kilometer 76, kendaraan tersebut menghantam bagian belakang truk Hino yang dikemudikan AG dan sedang melaju di jalur yang sama. Polisi

0: Duga tabrakan dipicu karena pengemudi HiAce gagal menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya. Akibatnya benturan tidak dapat dihindari ketika jarak kedua kendaraan semakin dekat. Insiden tersebut menyebabkan 3 penumpang HiAce meninggal dunia. Sementara itu, 5 penumpang lainnya luka-luka. Dalam penanganan kasus tersebut, kawan petugas patroli Jalan Raya Induk 4 Polda Jawa Timur bersama unit Gakum Satlantas Polres Malang melakukan serangkaian tindakan kepolisian termasuk pendokumentasian TKP, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan barang bukti untuk mendukung proses penyidikan kemarin. Selain dugaan faktor kelalaian pengemudi, penyidik juga menaruh perhatian pada kondisi penerangan di lokasi kejadian yang dinilai minim. Namun hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan indikasi adanya gangguan pada kendaraan, kondisi jalan, maupun cuaca yang berkontribusi terhadap kecelakaan. Polres Malang menegaskan penyidikan akan terus dilakukan hingga penyebab pasti kecelakaan dapat dipastikan melalui seluruh bukti dan hasil pemeriksaan yang telah dikumpulkan. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

Kawan siang hari ini masih bersama dengan saya, Wulan. Terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah disampaikan ya, setelah beberapa kali kita juga menerima informasi, menerima laporan. Ini kaitannya dengan kegiatan sensus ekonomi yang masih terus berlanjut sampai saat ini, bahkan kemarin ya ketika kami membahas ini kaitannya dengan sensus ekonomi, kemudian beberapa tantangan cerita gitu ya yang disampaikan dari kawan-kawan sedikit ketika petugas datang, kemudian pengalamannya seperti apa, apa yang kemudian dikeluhkan. Kemarin kita sudah dengarkan bersama sampai akhirnya kita sempat terhubung bersama dengan Kepala BPS Kota Malang, Umar Saifuddin, yang menjelaskan bahkan data juga disampaikan ini kaitannya dengan progres sensus ekonomi di Kota Malang mencapai 54%. Jadi progres ini sesuai dengan target dan diupayakan selesai 31 Agustus 2026 nanti. Ini 54% ini merata ya di semua daerah, mengingat petugas sensus ini kan juga sifatnya menyebar ya di seluruh Kota Malang. Dan Umar juga menjelaskan kalau yang menjadi tantangan petugas sampai saat ini masih sulitnya menemui responden, karena ketika petugas datang, jadi mereka tidak ada di rumah ya, dan akhirnya diputuskan dengan datang kembali ke rumah itu di jam lebih awal ya, jam sebelum jam kerja, seperti itu kawan. Dan kemudian untuk beberapa catatan lain tambahan juga, ini kaitannya dengan masih adanya penolakan dari masyarakat khususnya untuk di Kota Malang ya, ini juga masih ada. Kemudian Umar juga menyampaikan sebenarnya pendataan itu petugas butuh waktu sekitar 2 jam ya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Nah, ketika terjadi penolakan, kemudian apa yang dilakukan dari petugas sensus? Jadi mereka ini menyampaikan ke pihak pengawas untuk kemudian dilanjutkan koordinasi bersama dengan RT RW setempat. Nah, dengan memberikan pemahaman yang tepat, maka tidak ada lagi penolakan dari warga. Nah, sebenarnya pun ya dari petugas sendiri itu sudah harusnya sudah ini ya sosialisasi begitu kawan, kalau memang akan ada kegiatan sensus seperti itu. Bahkan dari pihak petugas itu sudah jelas ya pakai seragam, biasanya pakai rompi gitu berlogo BPS, kemudian ada juga ID card yang dibawa ya. Bahkan di bagian ID card itu ada semacam QR code yang bisa di scan gitu ya untuk memastikan ini petugas dari BPS atau bukan. Dan biasanya mereka ini juga bawa surat tugas yang sudah dilegalisir oleh lurah setempat. Seperti itu kalau kita melihat di sekitar Kota Malang. Sementara di Kota Batu ini juga sama kawan, saat ini masih terus bergerak ya sensus ekonomi, bahkan sudah mencapai 56,32%. Lebih dari separuh bangunan yang menjadi sasaran sensus sudah didatangi petugas BPS, Badan Pusat Statistik Kota Batu, bahkan petugas pendataan lapangan atau PPL. Saat ini masih menyisir bangunan demi bangunan untuk memastikan tidak ada objek yang sampai terlewat. Jadi bukan hanya rumah yang memiliki usaha, tapi juga hunian biasa, fasilitas umum, fasilitas publik, sampai bangunan kosong tetap masuk ya di dalam pendataan. Ada juga beberapa statement yang dikeluarkan dari Kepala BPS Kota Batu Herlina Prasetyawati Sambodo. Angka 56,32% ini menunjukkan persentase keluarga dan unit usaha yang sudah berhasil didata ya, dibandingkan dengan daftar awal yang telah disusun BPS. Kemudian kawan disampaikan juga beberapa hal, kalau progres pendataan ini tinggal sekitar 4% lagi untuk memenuhi target akhir Juli ya. Ini masih bicara bulan Juli, karena nanti sampai bulan Agustus ya itu selesainya. Kemudian Kepala BPS Kota Batu Herlina Prasetyawati juga menyampaikan kalau pihaknya di sini optimis target bisa dicapai mengingat ritme pendataan terus meningkat. Dan disampaikan pada dasarnya prinsip utama pelaksanaan sensus tidak boleh ada bangunan yang sampai terlewat, karena ini setiap petugas dibekali ya daftar bangunan yang wajib dikunjungi agar hasil sensus nanti benar-benar akurat. Nah, dari 3 kecamatan di Kota Batu
Jadi Kabupaten Kecamatan Bumi Aji ini menjadi wilayah dengan progres pendataan paling tinggi di angka 60,97%. Karakter masyarakat yang didominasi petani dinilai menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran pendataan. Menurut Herlina, warga Bumi Aji ini kan cenderung lebih terbuka ya menerima kedatangan petugas, meski pada pagi hari sebagian besar berada di kebun atau lahan pertanian, petugas memiliki strategi dengan melakukan pendataan justru siang sampai malam hari. Itu kawan. Dan kemudian posisi berikutnya ada Kecamatan Junrejo dengan persentase 58,99% ya. Meskipun jumlah unit usahanya relatif lebih banyak, ternyata laju pendataan di wilayah ini juga berjalan cukup cepat dan mendekati separuh target. Nah, sementara Kecamatan Batu masih jadi wilayah dengan progres terendah, 52,8%. Kondisi ini dipengaruhi karakter kawasan perkotaan yang punya jumlah usaha lebih banyak, mobilisasi masyarakat lebih tinggi, sampai tingkat resistensi warga terhadap pendataan yang relatif lebih besar. Itu kawan, kalau kita melihat dari potret di Kota Batu ya, sejauh ini progres untuk sensus ekonomi di tahun 2026 ini seperti apa. Nanti kita akan kembali lanjutkan untuk beberapa catatan lainnya. Nanti Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan WhatsApp CityGate. Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan untuk Anda yang sedang melanjutkan perjalanan, terutama yang mengarah ke ruas tol Malang Pandaan. Jalur exit itu masih didominasi untuk gate Malang Madiopuro. Nampaknya banyak yang ke Malang ya, arah selatan nih kalau saya lihat, karena rata-rata yang dari ruas Pandaan itu exitnya di Malang Madiopuro. Biasanya kalau Singosari itu dominannya di hari Sabtu ya. Kalau di hari Jumat ini saya lihat dominan yang ke selatan. Sekarang di gate Singosari jauh lebih lancar exit entry, termasuk juga di gate Pakis maupun juga Lawang. Arah ke utara di Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru ternyata kembali lengang lagi kawan, termasuk yang arah ke bandara ya. Kalau mungkin ada kepentingan mau mengarah ke bandara, saat ini lewat di jalur tol lancar sekali. Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro juga dua arah lancar. Kalau tadi peningkatan volume yang ke Probolinggo juga signifikan, sekarang sudah kembali lengang. Justru peningkatannya ketika entry dari gate Probolinggo mengarah ke Pasuruan. Itu yang cukup ramai siang hari ini. Nanti kawan-kawan boleh update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar.
5: Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kondisi di siang hari ini beberapa ruas jalan tampak masih cenderung lancar ya, karena masih di waktu bubaran sholat Jumat. Mungkin yang perlu diantisipasi justru di beberapa masjid besar ya, seperti halnya Masjid Jami' dan lainnya. Kemudian untuk beberapa persimpangan saat ini juga masih cukup ramai, tapi tidak sampai ada antrian seperti halnya di sekitar TLUB yang dari arah Betek maupun yang dari arah Suhat. Ini tadi kita dapat informasi bus yang mengalami trouble di area Suhat arah ke TLUB ya. Apakah ini sudah tidak ada di lokasi? Karena kalau melihat lalu lintasnya saat ini cenderung lancar saja, begitupun selepasnya. Kemudian untuk selanjutnya, ini informasi yang tidak kalah menarik buat kawan-kawan City Guide yang pengen beli properti tapi Anda takut gimana nanti kalau boncos, apalagi sampai nggak produktif. Makanya kawan, pilihlah yang pasti-pasti saja. Nah, yang pasti di sini ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu.

Jadi dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hills sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya bisa dengan cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen Mitra Investasi Properti Terpercaya. Nah kawan, karena setelah ini kita juga sudah memasuki hari Sabtu ya, besok sudah Sabtu, sudah memasuki weekend. Nah yang perlu diantisipasi karena menuju di bulan Agustus ini tentu juga kaitannya dengan acara karnaval ya, yang perlu diantisipasi. Dan untuk Anda yang mungkin menanyakan bagaimana dengan Malang Raya ini, kira-kira di mana saja yang perlu diantisipasi kegiatan masyarakat, masih di seputar Dau ya, area Sumber Sekar. Kami juga sudah coba konfirmasi ke Kapolsek Dau AKP Hari Eko Utomo terkait dengan rute karnaval. Tapi yang jelas untuk kegiatannya masih besok ya, dan hari ini cek soundnya. Nah kemudian disampaikan juga untuk rutenya. Jadi nanti dimulai di SD Negeri Sumber Sekar 2. Nanti peserta akan masuk ke Jalan Locari, kemudian lanjut lewatnya Jalan Raya Sumber Sekar, rest area, dan finishnya itu ada di area rest area ya informasinya. Seperti itu, jadi hati-hati untuk Anda yang berencana mobile besok khususnya di sekitar Sumber Sekar. Untuk jaraknya kurang lebih hanya 1,8 km saja ya. Oke, kemudian untuk informasi selanjutnya ada Pak Sumaji. Selamat siang Pak Sumaji, terima kasih banyak. Update informasi, hati-hati yang melintas di Jalan Veteran pas putar balik depan masjid sebelum Transmart, itu ada mobil Calya merah mogok di tengah. Untuk informasinya kokal penggerak roda depan lepas. Maaf gak sempat foto, ini harus diderek sama mobil derek, soalnya roda depan kanannya itu lepas. Sudah aman ya kalau bis yang mogok di Suhat itu sudah tidak ada, sudah lancar lalu lintasnya. Oke, oh ini jadi begini, informasi yang sebelumnya soal kali ya, itu informasi pagi tadi ya, yang ada di Jalan Veteran. Jadi Pak Sumaji sebelumnya menyampaikan adanya mobil Calya yang trouble di Jalan Veteran. Nah, kemudian update siang hari ini kaitannya dengan bus yang ada di Suhat gitu. Nah, bus yang dimaksud itu sudah tidak ada di lokasi dan lalu lintasnya lancar gitu ya. Oke, Pak Sumaji, terima kasih banyak Pak ya. Mungkin Anda kawan yang sekarang sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa siang hari ini, yang sekarang ini posisi mengarah ke Kota Batu ataupun arah sebaliknya, dan saat ini juga berencana mengarah ke Kabupaten Malang maupun arah sebaliknya. Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami 08 11 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua itu tidak ada tombol pause-nya. Pagi mengurus anak, siang bekerja, sore mengurus rumah. Belum lagi kalau anak sedang rewel, wajar ya kalau kesabaran kadang ikut habis. Tapi tenang, marah sesekali bukan berarti Anda gagal menjadi orang tua. Yang penting adalah bagaimana mengelola emosi sebelum akhirnya dilampiaskan kepada anak. Nah, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mulai dicoba kawan. Jadi saat emosi mulai naik, jangan langsung bereaksi. Berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan hitung sampai 5. Baru kemudian berbicara dengan anak. Jeda singkat ini memberi waktu bagi otak untuk berpikir lebih jernih, sehingga respon yang keluar bukan sekedar luapan emosi. Selain itu, coba kenali apa yang sebenarnya membuat Anda mudah tersulut. Apakah karena kurang tidur, atau karena pekerjaan yang menumpuk, atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak. Seringkali yang membuat kita marah bukan perilaku anak, melainkan tekanan yang sedang kita rasakan sendiri. Jangan lupa juga memberi waktu untuk diri sendiri. Tidak perlu lama, 10-15 menit saja untuk beristirahat, mendengarkan musik, membaca buku, atau sekedar menikmati minuman hangat bisa membantu mengisi ulang energi emosional. Karena orang tua yang tenang akan lebih mudah mendidik anak dengan sabar. Fun fact-nya, psikolog juga menjelaskan bahwa kesabaran bukanlah sifat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa terus dilatih. Semakin mampu seseorang mengenali emosinya, semakin besar juga peluangnya merespon anak dengan tenang dan penuh empati.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide.
1: For your life. City Guide FM.

City Gate 911 FM, Gaiden for your life, kawan. Di siang hari ini kita menerima informasi yang disampaikan dari Pak Arsyad. Terima kasih banyak, Pak. Bus yang ada di Suhat ini sudah tidak ada ya. Kemudian Pak Arsyad tadi juga sempat menanyakan ini soal tarif mikrolet sebenarnya berapa sih, karena Pak Arsyad ini ada pengalaman ditarik 15.000 dari Gadang mengarah ke Arjosari. Itu, kawan. Nah, ini tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, sempat coba konfirmasi gitu ya ke Kabid Lalin di Sub Kota Malang, Pak Rudi. Kemudian Pak Rudi menyampaikan supaya kita koordinasinya langsung saja ke PLT, ke Kabid Angkutan di Sub Kota Malang ya, Pak Anies Januar. Ini tadi sudah coba hubungi Pak Anies, jadi mohon waktu Pak ya, nanti kita coba cari tahu dulu seperti apa untuk penjelasannya. Nah, kemudian untuk kabar selanjutnya, kawan, buat Anda yang rumahnya sudah jadi tapi merasa kenapa ya kok belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, kemudian restoran, bahkan berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Nah, lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: Jalan Plus. Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo.
7: Mas, ciloknya 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
6: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
7: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
6: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
7: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
6: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
7: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya,
9: dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

kawan-kawan, di siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan, terima kasih banyak ya untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan, khususnya Anda yang sekarang ini masih ada rencana mengarah ke sekitar Dauh, khususnya di sekitar Sumber Sekar, karena memang hari ini sesuai dengan agenda akan ada kegiatan check sound, ini sebagai persiapan acara karnaval besok. Hati-hati. Ini tadi dari Kapolsek Dauh AKP Hari Eko Utomo menyampaikan untuk check soundnya ini berhenti di tempat ya, tapi untuk pelaksanaan karnaval, jadi nanti pergerakan peserta itu baru besok. Untuk titiknya mulai dari SD Negeri Sumber Sekar 2, nanti arahnya keluar ke Jalan Locari, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Raya Sumber Sekar, dan terakhir nanti sampai di sekitar rest area ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang mobile besok, kurang lebih jarak tempuhnya untuk para peserta ini 1,8 km, seperti itu informasi dari Pak Hari Eko. Kemudian kalau kita coba pantau di beberapa titik siang hari ini, khususnya Anda yang berencana mengarah ke sekitar Kota Malang, jadi di area Sukun tampak sudah mulai ramai. Hati-hati khususnya Anda yang berencana mengarah ke sekitar Klayatan Gang 3. Ini kalau melihat antrian, jadi nanti di selepasnya Klayatan Gang 3 sudah kembali normal ya, sepertinya imbas karena peningkatan volume kendaraan saja. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar S. Supriyadi, RST, sampai di seputar Arif Margono, ini juga masih terkondisikan. Sementara beberapa titik lain seperti persimpangan di Traffic Light Sabilillah, ini juga sama peningkatan arus akan Anda jumpai di sana yang mengarah ke traffic light-nya. Dari Borobudur, termasuk juga yang dari arah ini ya, dari arah Legend Sparman, kondisinya juga sama, peningkatan arus terjadi, tapi selepas dari traffic light sudah kembali lancar. Untuk traffic report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang lokasinya ada di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, kemudian rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga dengan chat di nomor 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Oke, ada Pak Arsyad di siang hari ini. Coba kita cek ya di WhatsApp jam 12:53. Hati-hati yang melintas di Betek depan makam. Sebelum traffic light Brawijaya Suhat, ini ada orang-orang minta sumbangan. Nah, ini lagi-lagi masih ditemukan ya. Nah, ini kawan, posisinya mereka ada di tengah ya. Oke, terima kasih Pak Arsyad, tapi lalu lintas masih aman ya Pak ya di sana, sambil kita coba nanti konfirmasi kita teruskan ke rekan-rekan Satpol PP untuk penertibannya nanti ya. Kemudian untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, sayang kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.

0: foto, informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali lagi untuk memantau kondisi lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar sekali ya, dua arah dari beberapa gate tol. Kalau tadi di gate Malang Madiopuro hanya didominasi untuk antrian exit, sekarang ternyata entry-nya ramai juga di sana. Pakis sama exit entry ada peningkatan volume kawan, kalau di Singosari dan Lawang justru jauh lebih lengang ya. Arah ke Surabaya, masuk di area Gempol Pandaan, lalu bergeser juga ke Kejapanan, Porong Gempol, kemudian Porong Sidoarjo sampai Surabaya Porong itu tidak ada hambatan. Justru saya lihat antrian yang lumayan mengular itu dari arah Surabaya Porong mau exit di Sidoarjo. Untuk yang seterusnya nanti bergeser ke sekitaran Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Nanti kawan-kawan boleh berbagi juga update di ruas tol lainnya dengan mention di @citykait911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, bisnis rukos di Kota Malang cukup menjanjikan. Hari ini 24 Juli pada talkshow Radio City Guide, Dirut Aksara Kos Nuri Hadi menyampaikan, bisnis rukos sudah booming dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk wilayah Kota Malang cukup menjanjikan, mengingat ini kawasan dengan mahasiswa yang terus berdatangan setiap tahunnya. Nuri menyampaikan juga, saat ini yang menjadi primadona rukos modern premium, terjadi pergeseran mahasiswa dalam memilih kos. Kalau zaman dulu, kos yang favorit murah dan sederhana. Tapi mahasiswa sekarang justru banyak yang memilih rukos modern premium yang menawarkan lingkungan sehat dan nyaman. Nuri menambahkan, di tengah kondisi banyaknya lahan yang beralih jadi rukos, menjadi tanggung jawab developer untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Sehingga di tengah pembangunan rukos tidak mengesampingkan ruang terbuka hijau. Ini jadi tantangan pengembang untuk bisa lebih kreatif. Kawan, Jatim capai belasan triliun transaksi dalam misi dagang. Pemprov Jatim berhasil mencapai transaksi senilai 12,4 triliun dalam East Java Trade and Investment Forum 2026 atau misi dagang dan investasi di Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar internasional terhadap produk unggulan daerah. Menurut Kofifa, Hong Kong memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, logistik, dan keuangan dunia. Kawan, lokasi pusat finansial masih dimatangkan. Pemerintah memastikan lokasi pusat finansial internasional Indonesia masih belum diputuskan. Sejumlah daerah masih dikaji sebelum penetapan lokasi dilakukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo mengatakan, pemerintah masih berkoordinasi terkait penentuan lokasi. Menurutnya, keputusan akan diambil setelah seluruh kajian selesai. Pusat finansial internasional diharapkan mampu menarik investasi global sekaligus memperkuat sektor keuangan nasional. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 1 yang terik ini ya, 26 derajat kalau di area Logomas. Masih relatif berangin kawan, kayaknya kalau dari beberapa laporan yang masuk juga sama ya. Kalau kirim video, kemudian juga yang report-report ketika mobile masuk di wilayah Malang Raya, itu rata-rata bilangnya memang agak berangin, entah itu di Kabupaten, Kota Malang, maupun juga di wilayah Kota Batu. Informasinya dua pekan ini akan dilanda angin relatif kencang. Kemudian tadi ada kawan pendengar yang bergabung juga, kawan di newsroom. Ini kaitannya dengan bis yang ngetem ya di luar terminal Arjosari. Kalau masih ada yang di luar berarti ya minim penindakan. Kalau klaim dari pihak terminal Arjosari sendiri sih, dari kepala terminalnya ya, Bu Mega, itu menyampaikan selalu ada penindakan rutin, hanya saja menjadi catatan berarti penindakan yang diberikan ini tidak memberikan sanksi yang tegas begitu untuk para pelanggar POPO yang melakukan pelanggaran, driver yang melakukan pelanggaran ini kawan. Tadi laporan awalnya dikirimkan oleh Pak Bagus. Pak Bagus kirim infonya melalui video.
1: P7635 UG Jawa Indah Transindo. Seperti biasa, Terminal Arjosari parkir di luar. Kalau sudah dilakukan penindakan ya mestinya sudah tidak ada lagi yang ngetang di luar.

0: masih ada yang ngetem di luar dan sudah berkali-kali dan setiap hari, ya berarti tidak pernah atau minim menindakkan. Demikianlah info traffic Arjosari cuaca panas. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih kembali, selamat siang. Itu dia kawan ya yang dilaporkan oleh Pak Bagus. Sudah diteruskan oleh rekan di newsroom juga ke Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira. Tapi ini masih belum ada jawaban. Dan kalau kita tracking ya, ternyata beberapa laporan sebelum ini juga tidak ada jawaban. Yang pertama itu soal ini kawan. Oh sudah ada, baru saja ya dibalas di jam 1 lewat 8 menit. Terima kasih banyak Bu Mega. Baik katanya. Akan kami tindak lanjuti, ini kemungkinan karena teman-teman lagi Jumatan, petugas yang standby sedikit sehingga banyak yang memanfaatkan momen ini sehingga ada bis-bis yang masih ngetem di luar karena jamnya itu jam-jam lagi Jumatan. Itu klaim dari Bu Mega. Terima kasih banyak Bu Mega, semoga juga segera ditindak lanjuti dan harapannya setelah ditindak lanjuti ini benar-benar memberikan sanksi tegas begitu ya. Begitu, ini ada lagi dari Pak Handi, katanya sih mending ditegur tapi dapat duit. Nah itu yang salah ini sebenarnya Pak Handi ya. Semoga juga sanksi tegas yang sebelumnya dijanjikan itu kawan. Katanya kan akan ada pembekuan izin operasional termasuk untuk drivernya, untuk sopirnya itu diskorsing. Tapi kalau kita lihat sejauh ini belum ada penindakan yang sampai mengarah ke sana. Ya harapannya segera diterapkan begitu, jangan hanya menjadi ancaman saja. Tapi untuk penerapannya masih seperti biasa ini, ada pernyataan, pernyataan tidak mengulangi lagi, kemudian juga di menandatangani ini ya, perjanjian bermaterai seperti itu, tapi toh juga masih terus diulangi tanpa parameter yang jelas, maka ya akan sama penindakannya. Itu untuk beberapa catatan ya siang hari ini, nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh bergabung menambahkan update lainnya dengan mention di @city_guide911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
7: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
6: Nah, itu pinter.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Wonder.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ke beberapa update ya dari kawan-kawan pendengar yang tadi sempat dibagikan. Salah satunya di jam 12 akhir tadi ada Pak Arsyad yang berbagi kabar, hati-hati ketika melintas di Mbete, katanya depannya makam sebelum TL Brawijaya. Suhat, ada yang minta sumbangan. Ini sumbangan kematian kah Pak Arsyad? Coba saya cek dulu ya. Atau sumbangan ini anjal gepeng itu kawan, atau gimana? Mungkin Pak Arsyad boleh diperjelas lagi. Ini kalau saya lihat fotonya gak begitu jelas sebenarnya. Ini yang di tengah-tengah ini, dia itu anjal gepeng atau minta sumbangan kematian Pak? Nanti boleh diperjelas lagi ya. Kalau tadi sih sudah digeser laporannya ke pihak Satpol PP, yaitu ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya. Dan sudah ada ini, sudah ada jawaban, sudah diatensi lebih tepatnya, terima kasih katanya infonya. Begitu, kalau ini sumbangan kematian tentunya sudah melanggar perda, kawannya perda terkait dengan ketertiban umum. Beberapa waktu lalu kita sempat meneruskan juga laporan permintaan sumbangan kematian, yang lumayan sering tuh di ini ya, yang lumayan sering itu ada di wilayah Kota Lama, Mergosono Kota Lama itu lumayan sering dapat atensi kaitannya dengan sumbangan kematian, karena yang minta sumbangan kematian ini posisi pas di tengah jalan, kemudian juga pada saat mengibar-ngibarkan benderanya rawan mengenai para pengendara yang lewat. Dan orang-orang juga penasaran gitu ketika ada yang minta sumbangan kematian di tengah-tengah jalan, itu rumah dukanya di sebelah mana? Apakah wajar jika rumah duka itu jauh dari tempat dia meminta sumbangan kematian? Nah, kemarin kita sudah sempat teruskan ke pihak terkait dan langsung ditertibkan. Mau jauh atau dekat sebenarnya meminta sumbangan kematian juga tidak dibenarkan ya, apalagi sampai meminta sumbangan kematiannya di badan jalan. Tapi kalau dia di rumah dukanya sendiri itu tidak masalah. Cuman kalau yang sampai mengganggu ketertiban umum di jalan raya juga, bahkan kadang tuh kalau nggak ada pedestriannya, nggak ada trotoarnya, kadang kursinya dibawa ke tengah-tengah marka itu kawan, ya udah duduk di sana, ada kopinya, ada gorengannya, dan ya melanjutkan aksi meminta sumbangan kematiannya, tentu sangat membahayakan. Yang bahaya di sini banyak faktor ya, pengendara yang melintas, termasuk yang minta sumbangan itu sendiri. Itu juga posisi pas di tengah-tengah dan kita tidak tahu. Naas ini kan gak ada kalendernya ya. Jadi itu yang berusaha diantisipasi, makanya dibuatlah aturan tidak diperbolehkan minta sumbangan kematian di tengah jalan. Gitu. Itu tadi laporannya sudah diatensi, semoga juga nanti ada tambahan update lagi dari Pak Arsyad terkait keterangan detailnya ya. Lalu untuk kendaraan yang tadi sempat dimention untuk bus yang mogok di Suhat kan memang sudah clear ya, sejak jam 12.30 tadi sudah clear. Baru dapat update juga dari Panit Lantas Polsek Lokwaru Ibda Dedi Hafidi. Maaf, mohon maaf, ini kebetulan saya melintas namun tidak mengganggu arus lalin dan tetap lancar, katanya untuk kendaraan yang trouble tadi. Tapi sudah clear, sudah jalan lagi. Tadi beberapa kawan pendengar juga sudah report informasinya kawan. Gitu, sementara untuk beberapa catatan nanti kita lanjutkan lagi di segmen setelah ini. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan beberapa update lainnya, bisa langsung call in di 0811 360 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih sama, tidak ada kepadatan ketika Anda memulai perjalanan dari Gate Singosari ataupun dari Pakis mengarah ke ruas Pandaan. Kemudian lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya tampak masih terpantau lancar. Kalau cuaca ya di Kota Malang sejauh ini sih masih cerah dan cukup berangin. Bagaimana di area tol? Mungkin ada yang punya informasi cuaca, bisa Anda bagikan di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin

0: Jakarta. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membututi ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Tadi ada beberapa update ya, karena saya juga lagi live TikTok. Kita tadi sempat ngobrol-ngobrol itu soal tarif angkot. Karena sebelumnya di jam berapa tadi ya? Pak Arsyad itu sekitaran jam 12 awal tadi yang berbagi info bahwa keponakannya katanya itu naik angkot dari Terminal Gadang sampai ke Arjosari itu diminta 15.000. Awalnya dikasih 10.000, tapi enggak mau supir angkotnya. Akhirnya dikasihlah 15.000 begitu ya. Kemudian nih Pak Arsyad menanyakan kira-kira untuk tarif pastinya angkot itu berapa sih gitu. Apakah dia sekarang berdasarkan jarak atau bagaimana? Nah, kalau saya akses ya dari websitenya Dinas Perhubungan, untuk tarif angkot mikrolet di Kota Malang 2026 itu di 5.000 untuk penumpang umum. Kemudian untuk yang pelajar itu 3.000. Nah, kisaran harga ini berlaku untuk sekali jalan dan jarak dekat maupun jauh. Jadi mau dekat mau jauh harusnya segitu ya. Kalau berdasarkan ini kawan, kalau berdasarkan ketetapan dari Dinas Perhubungan, tarif umum 4.000 sampai 5.000 tergantung kebijakan sopir dan jarak tempuh. Tarif pelajar umumnya 2.000 sampai 3.000. Gitu. Untuk angkot pelajar gratis masih on progress. Ini informasinya sedang mematangkan rute dan lain-lain, karena katanya semua rute yang dilewati area sekolah-sekolah itu pokoknya harus kena semuanya. Nah, ini di TikTok ada kawan-kawan yang bergabung juga. 2.000 pernah kebagian tarif angkot yang 2.000, tapi itu di tahun 2006 katanya, sudah 20 tahun yang lalu ya. Tapi kalau saya lihat di websitenya sendiri, di sub, itu justru sampai tahun ini pun masih kurang lebih sama. Tarif pelajar itu 2.000 sampai 3.000. Kalau yang umum 4.000 sampai 5.000 sesuai dengan kebijakan sopir. Tapi tadi yang dikeluhkan dikasih 10.000 nggak mau, mintanya 15.000. Nah, apakah memang tarif itu sesuai dengan request dari sopirnya sendiri kah atau bagaimana? Tadi kita mengupayakan untuk geser laporannya, untuk minta info lebih lanjut ya, lebih tepatnya kawan, ke rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang. Coba saya geser lagi, kalau tadi itu laporannya kita teruskan ke Kabit Lalin dan PLT Kabit Angkutan di Subkota Malang, ada Pak Anies Januar. Nah, untuk ketentuan lebih detailnya itu bagaimana sih, apakah ini by request atau menyesuaikan dengan jarak, kalaupun dengan jarak tuh parameternya seperti apa, berapa kilo itu berapa ribu gitu untuk pembayarannya sendiri, sehingga ada kesamaan untuk tarif angkot gitu ya. Jadi masih banyak yang bingung nih untuk penetapan tarif angkot ternyata. Termasuk saya juga sudah lama ya nggak naik angkot kawan. Terakhir tahun kapan ya? 2018 atau 2019 awal deh kayaknya naik angkot. Itu juga nggak begitu jauhnya, jaraknya hanya dari UIN pada saat itu ke Dinoyo. Kurang lebih tarifnya kisaran 5.000-an juga sih. Nah, ini kalau tahun 2026 ini seperti apa? Apakah ada perubahan atau mungkin yang di websitenya di sub Kota Malang ini belum update kah atau bagaimana? Takutnya memang ada perubahan untuk penetapan tarif dan lain sebagainya. Gitu sementara untuk beberapa diskusi yang disampaikan ke C3 FM, dan kita sudah minta ke penjelasan dari dinas terkait yang saat ini belum ada jawabannya begitu kawan. Itu ya, barangkali ada yang mau sharing-sharing kaitannya dengan tarif nih, tarif angkot. Apakah juga pernah ada tarif yang fantastis yang ditaksir oleh drivernya, oleh supirnya? Boleh berbagi info juga di 0811-3600-911. Saya mau geser dulu. Kita akan terhubung bersama dengan reporter C3 FM kawan. Kali ini saya akan tersambung bersama reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar respon data Kemen PPPA, tingginya angka kekerasan terhadap anak. Wali Kota Malang perketat pengawasan sekolah untuk cegah kekerasan pada anak.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, menyusul tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, pemerintah Kota Malang memperkuat upaya pencegahan melalui berbagai langkah di sektor pendidikan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang bahwa pengawasan terhadap siswa akan diperketat, baik selama berada di lingkungan sekolah maupun di luar jam belajar. Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan.
3: Kita terkait dengan perlindungan anak, kita sudah beberapa kali ya, kita ada surat edaran juga ya, yang saya berikan bahwa kita supaya sebelum Menteri Pendidikan mengeluarkan, saya sudah mengeluarkan surat edaran tidak menggunakan, karena ini salah satu faktor pemicunya ya, terkait juga dengan perlindungan anak. Banyak hal yang tidak baik ya, akhirnya mereka berdampak terkait dengan tersebut. Kemudian juga saya minta juga tidak hanya guru pada saat anak-anak di sekolah, tetapi di luar-luar sekolah pun mereka juga harus waspada ya, karena ada beberapa data ini kan orang terdekat itu yang lingkungan sekitar itu juga menjadi pemicu utama terkait dengan perkembangan tersebut. Kalau di dalam sekolah saya minta guru-guru bisa lebih ekstra ya, dan tentu untuk mengantisipasi hal tersebut salah satunya kalau dari lingkungan sekolah yaitu kita mengantisipasi dengan menggunakan gadget, kemudian juga melihat juga pada saat antar jemput anak-anak sekolah ya, kemudian juga kemarin terkait dengan ini dengan ayah mengantar sekolah itu juga menjadi salah satu harapan agar anak-anak tetap terlindungi, karena yaitu salah satunya ada dari lingkungan sekitar.
4: Selain memperkuat pengawasan, Pemkot Malang juga menggandeng perguruan tinggi, akademisi, organisasi profesi, dan pelaku pendidikan untuk menyusun strategi bersama dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak termasuk praktek perundungan. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman sekaligus melindungi masa depan anak-anak di Kota Malang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Wisdom. Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang apa ya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, pencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi Ketua IKADIN Malang, dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi Ketua Advokat Sak Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Juniper Girsang ketua umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP, kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 jabatan Ketua Umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi Ketua Steering Committee Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving yo, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir, kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi ketua umum, advokat di Malang saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Peradi. Jadi perjuangannya memang panjang, nggak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor. Situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit Nine One One FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update ya, siang hari ini tadi ada Pak Pramono yang bergabung ini melalui live TikTok. Katanya di Turen panas, anginnya kencang, lalinnya lancar. Oke, terima kasih. Di Malang juga sama sih, sesekali kencang gitu anginnya. Kalau sekarang agak relatif stabil, tapi masih panas kawan, masih terik juga di area Telogomas ini. Yang lagi di perjalanan jangan lupa pakai sunscreen ya. Tadi di TikTok juga ada yang bergabung kaitannya dengan angkot ya, tarif angkot itu kalau di 2011 katanya sampai 2012 itu 2.500 kalau nggak salah. Saya tanyakan apakah ini 2.500 itu tarif mahasiswa, katanya mahasiswa maupun umum dulu itu sama. Kalau sekarang di websitenya di Dishub itu kawan, siswa mahasiswa maupun umum itu ada perbedaan. Jadi kalau yang tarif pelajar itu di 2-3 ribu, sementara kalau yang umum itu 5 ribu. Kalau di sini sih keterangannya mau jauh mau dekat sama, tapi tadi case yang dilaporkan ke kita itu dari Gadang ke Arjosari itu menghabiskan 15 ribu permintaan dari sopir angkotnya. Awalnya ditawarkan 10 ribu, kemudian tidak berkenan, minta tambah jadi 15 ribu, kurang lebih seperti itu gitu ya. Tapi kita masih belum dapat jawaban detail sih dari Dishub sendiri, dari kabit angkutannya ada Pak Yanuar. Kita minta tambahan info kaitannya dengan penetapan tarif angkot ini seperti apa, kemudian apakah juga dibenarkan ada permintaan-permintaan kalau yang dari sopirnya sendiri, apakah diwajarkan atau memang seperti itu adanya, atau tetap harus mengacu pada ketentuan yang ada di websitenya Dishub itu 5.000 dan 3.000 saja gitu kawan. Sementara untuk yang angkot ya, kalau tadi sempat disinggung sedikit soal angkutan kota pelajar gratis ini, di katanya ya pertengahan Juli itu sudah mulai beroperasi. Ini sudah mau akhir Juli sebenarnya. Kalau terakhir kali update dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, untuk operasional angkot gratis itu sedang dimatangkan SOP-nya. Kalau untuk sopir angkotnya itu juga sudah dibina, sementara untuk titik-titik yang dilintasi itu sudah masuk ke dalam tahap kajian dan katanya akan segera dioperasikan gitu ya. Nanti coba kita follow up juga, barangkali ada kesempatan untuk bisa berbincang dengan rekan-rekan Dishub selain soal tarif angkot ini, soal angkutan pelajar juga begitu kawan. Selain angkutan pelajar, banyak ya PR lainnya yang diupayakan bisa terwujud, terrealisasi di tahun ini dari Dinas Perhubungan. Salah satunya adalah feeder. Feeder ini kan katanya sebagai jawaban atas keluhan para angkot imbas adanya Transjatim yang melintas di wilayah Malang Raya, sehingga setorannya makin minim. Nah, sehingga dimunculkanlah feeder begitu, mereka yang bisa masuk ke area perkampungan, bahkan masuk ke area kampus juga begitu kawan untuk angkot-angkot ini. Tapi sampai sekarang belum selesai juga untuk skemanya sendiri, padahal sudah hampir 1 tahun ya. Ya, sudah hampir 1 tahun kayaknya bus Transjatim itu beroperasi di Malang. Bahkan ini sedang dalam tahap kajian penentuan rute juga untuk koridor 2-nya. Koridor 1 kan dari Hamid Rusdi ke arah Terminal Kota Batu. Kemudian untuk koridor 2 nanti digadang-gadang sih dari Kepanjen itu sampai ke Arjosari, kawan. Nah, seperti apa nanti skemanya? Ini juga masih dalam tahap kajian, termasuk untuk komunikasi lanjutan ya, mediasi lanjutan bersama dengan para supir angkot. Itu masih menjadi PR juga. Banyak sudah keluhan yang dilayangkan dan mereka berharap ya kalau bisa tidak hanya ini ya, tidak hanya sebagian pihak saja yang diajak untuk merumuskan, tapi ya dari para sopir angkot itu juga diajak untuk merumuskan kaitannya dengan halte, termasuk juga untuk feeder-feeder itu tadi gitu. Jadi jangan hanya keputusan sepihak itu yang disarankan. Itu sementara untuk beberapa catatan. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya. Bisa langsung mention di @city_guide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah nggak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia mengajak Anda untuk

di atas permukaan laut. Tidak heran kalau udaranya terasa lebih sejuk dengan hamparan sawah dan juga perkebunan yang membentang hampir di setiap sudut desa. Suasananya tenang, cocok sekali untuk melepas penat sambil menikmati pemandangan khas pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun babaan yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini bukan sekedar acara seremonial, melainkan wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan, sekaligus cara menjaga kebersamaan antar warga. Di dalam perayaannya, berbagai kesenian tradisional juga ditampilkan, mulai dari pertunjukan seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Secara seremonial, melainkan wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan, sekaligus cara menjaga kebersamaan antar warga. Di dalam perayaannya, berbagai kesenian tradisional juga ditampilkan, mulai dari pertunjukan seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Ngajum dan ikuti petunjuk menuju Desa Ngasem. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, selain perencanaan pengendalian rukos juga penting. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Guru Besar Bidang Ilmu Perencanaan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Surjono menjelaskan, adanya tren rukos justru menjadi peluang yang baik untuk Kota Malang. Kata Prof. Surjono, di tengah perencanaan rukos yang semakin berkembang, perlu diperhatikan pemilihan tempatnya. Jika memang masuk kawasan permukiman tidak menjadi masalah, tetapi jika harus sampai menggeser ruang terbuka hijau, maka ini akan mengganggu lingkungan dan sosial. Maka dari itu, di tengah perencanaan yang ada, perlu diperhatikan juga pengendaliannya. Perlu dipastikan setiap bangunan rukos yang ada sudah memenuhi SLF. Prof. Surjono menambahkan, perizinan rukos harus dengan tahapan yang benar, supaya penataan sanitasi, penyediaan air, dan lainnya sesuai dengan kajian lingkungan. Kawan, BMKG sebut belasan daerah di Jatim dilanda angin kencang. BMKG Juanda memperkirakan eskalasi hembusan angin kencang akan melanda 18 daerah di Jatim dengan perluasan area terdampak yang sangat masif, meliputi Banyuwangi, Blitar, termasuk juga Kota Madiun. Selain itu, angin kencang juga berpeluang terjadi di Sampang, Situbondo, dan Ponorogo. Kawan, 4 rival Garuda jalani laga pembuka. Persaingan Grup A Piala AFF 2026 resmi dimulai hari ini. 4 rival Timnas Indonesia, yakni Singapura, Kamboja, Vietnam, dan Timor Leste, langsung saling berhadapan pada laga pembuka. Laga Singapura melawan Kamboja dijadwalkan berlangsung jam 7 malam, sementara Vietnam menghadapi Timor Leste jam 8:30 malam. Hasil dua pertandingan ini akan menjadi perhatian Timnas Indonesia sebelum memulai perjuangannya di Piala

0: Piala AFF 2026. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: One Hot News.

Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, di siang hari ini saya Nur Fitriani bersama Anda di City Report ya. Masih cukup panas dan juga terik di luar. Kalaupun Anda juga yang sekarang ini masih dalam perjalanan, kalau untuk di wilayah Trogoma sendiri, siang hari ini suhu ada di angka 26 derajat Celcius. Memang cukup panas, tapi bukan panas yang gerah gitu ya. Apalagi kalau di luar barangkali juga karena akhir-akhir ini anginnya masih cukup kencang. Jadi meskipun panas, hawanya agak sejuk gitu. Apalagi di Batu ya, tadi saya sempat perjalanan juga kawan, memang anginnya masih cukup kencang ya. Kalau dari data BMKG, kabarnya angin kencang ini masih akan berlangsung sampai di tanggal 27 Juli 2026. Jadi ya, siap-siap saja kalau Anda banyak aktivitas di luar ruangan, pastikan ada beberapa hal ya yang perlu untuk dihindari ketika kondisi anginnya cukup kencang, seperti menghindari untuk berteduh di bawah pohon maupun juga bangunan yang sudah mulai nampak rapuh. Apalagi kalau pas panasnya terik begini ya, memang berteduh di bawah pohon itu rasanya sejuk. Tapi sekali lagi tidak direkomendasikan karena kondisi angin masih cukup kencang dan ini masih akan berlangsung sampai 27 Juli 2026. Kalau di sekitar Anda, kira-kira untuk siang hari ini suhu di angka berapakah, nanti boleh untuk Anda share ya. Apakah cukup terik juga? Tapi karena anginnya cukup kencang ya, jadi meskipun panas itu agak sejuk tadi kalau di Batu. Kalau di Malang pun juga meskipun panas nggak begitu gerah ya. Kalau di area Anda seperti apa nanti boleh untuk Anda sampaikan. Sekali lagi boleh langsung di WhatsApp kami 0811-3600-911. Ini tadi ada pendengar Sirigir FM yang sempat menyampaikan ya keluhan soal tarif angkot. Tadi yang juga masih kita bahas ya di jam sebelumnya. Tadi soal informasi dari pendengar Sirigir FM yang menyampaikan tadi itu Pak Arif Ubaidillah. Dikira tarif angkot Malang jauh dekat itu sama sekitar 5.000. Tapi sepertinya ketentuan ini tidak berdasar kalau dari terminal ke terminal ya kalau masalah tarif. Kemudian ini tadi kalau informasi dari Pak Arif Ubaidillah juga catat nopolnya biar ada tindakan atau teguran dari Dishub biar tepat sasaran gitu seadanya memang ada ketidakpuasan begitu untuk penggunaan angkot. Tadi dari Pak Arif Ubaidillah seperti itu. Terima kasih Pak Arif Ubaidillah. Kemudian juga untuk yang lainnya kawan, tadi kalau saya cek ada informasi juga nih dari Pak Jamal. Waduh, voice note ya, kita masih proses download dulu. Untuk yang lainnya juga nih kawan, dari Anda yang mau menambahkan informasi, tidak hanya untuk di WhatsApp, sosial media kami Anda boleh manfaatkan juga dengan mention di @sedikit9111FM.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirikit 91FM, getting for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, meskipun kondisi suhu kali ini ada di angka 26 derajat Celsius, lumayan panas, tapi cukup adem gitu ya, atau sejuk di luar, karena memang anginnya cukup kencang. Jadi tetap antisipasi, hati-hati kalau untuk Anda banyak aktivitas di luar ruangan ya. Lebih direkomendasikan untuk tidak berteduh di bawah pohon maupun juga di bawah bangunan yang kurang kokoh. Nah, ini informasinya memang untuk adanya angin kencang masih diperkirakan sampai di tanggal 27 Juli 2026. Jadi prediksinya itu selama sepekan ya, dimulai sejak di tanggal 21 Juli lalu. Kemudian juga kawan, ini tadi ada informasi dari Pak Jamal, coba saya play dulu informasinya. Selamat siang Pak Jamal.
1: Beberapa hari ini 3 atau 4 hari terakhir, tapi hari ini hari Jumat, hari anginnya yang lumayan kencang, agak banter. Saya tadi keluar ke sekitaran Mulyorejo, diringin, di bawahnya ringin, banyak daun-daun yang jatuh. Ini menunjukkan anginnya juga lumayan keras, mataharinya juga panas, sehingga rasanya semilir, enak gitu.
0: Oke, terima kasih Pak Jamal. Itu informasi dari Pak Jamal ya. Memang pas siang hari kondisi suhu cukup panas, tapi karena anginnya juga lumayan kencang kawannya, jadi hawanya lumayan sejuk lah. Dan sekali lagi, kalau untuk Anda yang sudah cek di sosial medianya Sirikit FM, di Instagram, kemudian juga di TikTok, ini sudah kita share ya beberapa waktu yang lalu, untuk perlu untuk Anda waspadai, karena memang angin kencang ini bukan hanya di wilayah Kota Malang saja, termasuk di area Malang Raya, area Batu, dan juga area Kabupaten Malang. Kemarin bahkan juga ada pendengar Sirikit FM ya dari Bali yang sempat join di TikTok, ada Bu Eri tuh yang sempat sharing juga, memang kondisi anginnya lumayan kencang ya, bukan hanya di Malang saja, tapi juga termasuk di Bali. Kalau untuk keterangannya kawan, menurut dari perakiraan BMKG, fenomena cuaca angin kencang ini dipicu oleh penguatan monsun Australia serta dinamika atmosfer di wilayah perairan Indonesia. Ini akibat kondisi atmosfer kawan ya, dan wilayah Malang Raya cenderung mengalami cuaca relatif kering disertai dengan angin kencang dan berpotensi terdampak resiko bencana hidrometeorologi. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, direkomendasikan untuk tidak berteduh di bawah pohon karena angin kencang seperti ini berpotensi membuat pohon tumbang, kemudian baliho roboh, maupun juga kerusakan ringan pada atap bangunan. Itu kawan yang perlu untuk Anda perhatikan ya, pas kondisi anginnya lagi kenceng-kencengnya seperti ini. Kalau di area Anda juga nih, posisi di mana juga, nanti boleh Anda share. Tadi Pak Jamal sempat berbagi informasi daerah Mulyorejo gitu ya. Kalau untuk yang di area lainnya juga, nanti boleh untuk Anda share. Termasuk kita lagi live ya di TikToknya Sirikit FM. Mungkin kalau ada informasi juga ingin Anda sampaikan di live TikToknya Sirikit FM, boleh Anda bisa join di @radiosirikit911FM. Tadi kalau yang di TikTok ada info dari akun Mas Aris 06. Selamat siang Mas Aris. Tadi laporannya soal pelikan crossing di daerah Pasar Blimbing itu sudah 1 bulan gak berfungsi. Padahal di situ tuh penting kawan kalau ada pelikan crossingnya. Nah ini kok sangat disayangkan, sudah 1 bulan gak berfungsi pelikan crossingnya. Mungkin ada dokumentasinya juga nih Mas Aris, nanti boleh di-share ke Sirikit FM ya untuk fotonya, untuk bisa kita sampaikan juga ke pihak Dishub untuk bisa dilakukan pengecekan dan ditindaklanjuti. Nanti boleh untuk informasinya ditaruh di WhatsApp kita ya, nomornya di 0811 360 911. Dan untuk yang lainnya juga, mungkin barangkali ada yang barusan akses nih di daerah Pasar Blimbing, nanti boleh di-share juga kabarnya pelikan crossing di lokasi itu sudah nggak berfungsi, sudah 1 bulanan. Nanti boleh untuk Anda kirimkan juga ya dokumentasinya, barangkali ada yang barusan melintas atau lagi mengarah nih di daerah Pasar Blimbing.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Ya, selamat siang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Ini bagi Anda yang mengarah ke tol Pandaan Malang juga masih terpantau ramai lancar kawannya di siang hari ini. Lalu bagi Anda yang sedang melanjutkan perjalanan mau ke tol Porong Gempol, untuk arus lalu lintasnya pada siang hari ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Ini bagaimana Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol juga bisa update situasi cuaca maupun lalu lintas di seputar jalan tol ke WhatsApp kami ya di nomornya 0811-3600-911.
2: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program jaring radio sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Berbagai usulan mengalir dari puluhan anak-anak Banyuwangi saat mengikuti rembuk anak yang digelar Pemkab Banyuwangi di kawasan wisata Pantai Pulau Santen, Kamis 23 Juli. Forum ini menjadi ruang untuk menyampaikan ide, kritik hingga harapan mereka yang akan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan daerah yang lebih ramah anak. Sebanyak 50 pelajar SMP dan SMA dari berbagai wilayah di Banyuwangi termasuk siswa sekolah luar biasa atau SLB mengikuti forum tersebut. Mengusung tema Anak Beraksi, Lingkungan Lestari, Hak Anak Terpenuhi.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Polres Situbondo kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan negara dengan meraih 2 penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bondowoso. Penghargaan itu kawan, yakni dalam kegiatan Focus Group Discussion, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun Anggaran 2026 dan Stakeholder Day 2026 yang berlangsung di Aula KPPN Bondowoso. Dalam kesempatan itu juga, Polres Situbondo berhasil meraih peringkat 2 kinerja IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori Satuan Kerja dengan Pagu Anggaran Besar, serta peringkat 1 Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbaik untuk Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun Anggaran 2026.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, pemerintah Kota Batu akan menggelar Batu International Sport Tourism Festival pada Gliding Aquarium League 2026 sebagai upaya memperkuat promosi pariwisata melalui ajang olahraga bertaraf internasional. Event ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Batu, Farida Anifah, mengatakan BISTF merupakan kejuaraan dunia para layang nomor ketepatan mendarat yang akan diikuti atlet dari berbagai negara. Ajang ini menjadi bagian dari strategi pengembangan sport tourism dengan memadukan olahraga dan potensi wisata alam Kota Batu. Selain menjadi tontonan olahraga internasional, BISTF juga diharapkan memperkuat citra Kota Batu sebagai destinasi sport tourism, menarik ribuan pengunjung, serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, perhotelan, UMKM, dan ekonomi masyarakat.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2026 menjadi momentum bagi Pemkot Solo untuk memperkuat upaya mewujudkan kota layak anak. Sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemenuhan hak anak di lingkungan sehari-hari. Pemkot Solo membuka ruang kolaborasi untuk mendukung pemenuhan hak anak. Keterlibatan sekolah, dunia usaha, perusahaan, hingga organisasi masyarakat dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Again for your life. Kawan, jam 2 siang. Informasi tadi dari beberapa pendengar Sedigir FM, kembali saya update dulu untuk Anda. Pak Anton, selamat siang. Tadi informasinya ada kunjungan RI24 gitu ya di Sekolah Min Jalan Bandung. Informasi dari Pak Anton. Nah, setelah dapat informasi dari Pak Anton, kita konfirmasi juga ya ke rekan-rekan reporter, apakah memang ada kunjungan nih di area Min Jalan Bandung. Tadi informasi dari Heri Prasetyo, memang betul ya ada Wamendak kawan di area Min 1. Ini kabarnya kedatangan Wamendak. Tadi kalau informasinya ada foto juga ya dari Heri Prasetyo, Anda bisa lihat di visual radio kami. Cuma untuk di lokasi agendanya apa, tadi dari Heri Prasetyo untuk informasi lengkapnya menyusul ya, karena masih dicek juga nih. Jadi untuk di lokasi ada Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendak RI, dia Roro Esti Widya Putri. Terima kasih Heri Prasetyo dan juga pendengar Sedikit FM ya tadi untuk informasinya. Kemudian untuk update yang lain, kawan, untuk Anda yang melintas di daerah Betek ya, tadi informasinya itu ada yang narik sumbangan gitu di sana, sumbangan kematian. Informasi dari Pak Agus, coba saya tampilkan dulu. Ini dia untuk di daerah Betek, tadi kabarnya ada yang minta sumbangan kematian. Karena bisa lihat di visual radio kami, itu hanya satu orang sajakah Pak Agus di lokasi yang meminta sumbangan kematian? Biasanya kalau ada orang yang meninggal dunia gitu ya di lokasi yang meminta sumbangan kematian, biasanya cukup banyak orang tuh di lokasi. Kemudian juga dengan menggunakan atribut baju muslim begitu ya. Tapi kalau untuk ini tadi dari mukanya kurang jelas juga ya. Dan membawa bendera kematian memang kelihatannya. Terima kasih Pak Agus, tapi memang kalau kembali lagi meminta sumbangan di jalan seperti ini gak boleh ya. Tadi dari teman-teman di newsroom sudah bantu untuk diteruskan ke pihak Satpol PP untuk bisa dicek begitu di sana. Oh, banyak ya, ternyata ada 3-4 orang. Oke, terima kasih Pak Agus untuk informasinya. Kemudian selain untuk informasi di daerah Betek ya, ada yang minta sumbangan kematian. Kemudian ini tadi ada informasi juga bagi Anda yang lagi mobile kawan di daerah Singhasari Resort. Tadi itu kabarnya ada kendaraan yang trouble. Dari Pak Fedianto, informasi awal ada truk kontainer mogok depannya Singhasari Resort. Oke, itu yang mengarah ke mana Pak Fedianto? Barangkali boleh dilengkapi juga nih untuk truk kontainer yang mogoknya, arah naikkah atau yang arah turun ke Malang, nanti boleh disampaikan. Karena biasanya cukup sering ya di lokasi ada kendaraan yang trouble, karena memang kontur jalannya cukup menanjak kawan, dari area Jatimbak 3 itu ya naik ke atas di area depannya Singhasari Resort, itu memang selain jalannya menyempit, itu juga kondisinya cukup menanjak. Ini di lokasi untuk kendaraan kontainer yang mogok, posisinya sudah minggirkah atau masih di tengah jalan? Sudah ada perbaikan juga kah? Kira-kira trouble-nya apa? Nanti boleh Anda lengkapi kawan, barangkali Anda yang barusan melintas di sana. Tadi selain informasi dari Pak Fedianto ya, belum ada dokumentasinya. Tadi laporan dari pendengar Sedigir FM, ada yang masuk juga kah yang di area Singhasari Resort? Tadi ada video dari Pak Ahmad Zulkifli, ini apakah sama nih daerah Singhasari? Coba saya tampilkan dulu.
1: Info-info dari Hotel Singhasari macet, yang dari arah bawah berhati-hati macet-macet karena ada truk tronton yang mogok di tengah jalan. Nah, ini macetnya sampai di pom bensin.
0: Oke, terima kasih ya Pak Ahmad untuk informasinya. Ternyata betul ya, untuk kendaraan berupa truk kontainer yang trouble itu posisinya arah ke Batu atau naik. Dan kendaraannya itu trouble-nya di depannya Singhasari Resort ya, posisinya masih di tengah jalan. Tetap hati-hati kawan, karena di lokasi jalannya menyempit dan cukup menanjak. Jadi kalau untuk Anda yang nggak mau kejebak antrian, nanti barangkali bisa ambil jalur alternatif ya, yang belum sampai di area Singhasari Resort, bisa belok kiri nanti kawan di area menuju ke Mapolres Batu. Itu ada jalur alternatif yang bisa Anda ambil, nanti mengarah ke Jalan Patimura itu ya, mengarah ke Mapolres Batu. Nanti bisa tembusnya di daerah Jalan Hasanuddin. Itu kondisi traffic cukup lancar kalau lewat alternatif. Itu untuk rekomendasinya untuk menghindari jalur utama daerah Insinyur Soekarno. Di lokasi tadi juga belum kelihatan ya untuk bentuk truknya. Tadi informasi dari Pak Ahmad Zulkifli yang divideokan, ini untuk antrian kendaraannya memang luar biasa, sudah sampai di area SPBU yang ini ya, yang posisinya itu di timurnya Jatim Park 3. Jadi sudah mulai panjang betul memang antriannya. Terima kasih ya Pak Ahmad Zulkifli untuk infonya. Nanti coba kita sampaikan ke rekan-rekan kepolisian juga nih untuk bisa ditindaklanjuti untuk pengaturan lalin ya, dan barangkali bisa mengarahkan kendaraan untuk hindari jalur tersebut. Itu kawan untuk catatannya di siang hari ini. Yang lagi mobile juga nih untuk pantauan di wilayah lainnya, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga informasinya langsung di 0811-3600-911. Kawan, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda, yang pastinya semua aktivitas kita ini kan gak pernah bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internet Anda ini sudah mulai lemot gitu ya, barangkali sudah waktunya juga untuk Anda pindah ke Kapten Aratel. Karena kalau sudah mulai lemot pastinya bikin emosi. Kalau Anda gunakan Kapten Aratel, kawan Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tambah biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Jadi untuk informasi lengkapnya Anda segera hubungi saja customer service Kapten Aratel di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service Kapten Aratel di 0882-1202-24 kali. Anda bisa kunjungi juga ya untuk websitenya, cari tahu dulu di www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: City Guides Inside.
3: Kasus dugaan korupsi yang kembali menyeret aparat penegak hukum memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di saat pemberantasan korupsi terus digaungkan, muncul kekhawatiran bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum justru semakin menurun. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut dosen program Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, sekaligus pengamat public relation dan komunikasi publik Asosiat Profesor Maulina Pia Bulandari, maraknya kasus korupsi membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin menurun dan memicu sikap apatis.
4: Sebenarnya fokusnya kasus ini tuh bukan pada apa ya istilahnya, siapa menangkap siapa, kemudian bagaimana saling tangkap-menangkap. Tapi justru sebenarnya tantangan terbesar dari Kejaksaan Agung sendiri itu adalah mereka harus merespon kasus ini itu dengan cara yang sesuai dengan harapan publik. Kenapa? Karena kepercayaan publik itu nggak bisa ditentukan oleh misalnya ada atau tidaknya pejabat yang melakukan pelanggaran. Tapi justru kepercayaan itu sangat ditentukan oleh bagaimana institusi merespon pelanggaran tersebut, apakah melindungi stafnya begitu ya, atau individu yang terlibat, atau justru Kejaksaan Agung melindungi integritas hukum. Ya, kalau memang kasus ini dapat mencelakai kepercayaan publik karena menyentuh figur yang selama ini menjadi simbol pemberantas korupsi, tapi kehancuran reputasi itu tidak terjadi semata-mata hanya ada karena kasus ini, gitu ya. Kalau menurut saya, reputasi itu akan benar-benar rusak apabila institusi itu gagal menunjukkan transparansi.
3: Sementara itu, dosen hukum Universitas Widyagama Malang sekaligus Wasekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Zulkarnain, menegaskan korupsi memang kejahatan luar biasa yang sulit diberantas karena erat kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan politik.
5: Tiga hal yang akan menentukan bagaimana sistem hukum itu bisa berjalan dengan baik. Ada legal substance yang terkait dengan substansi, bagaimana kualitas dari peraturan hukumnya. Yang kedua itu adalah legal structure, bagaimana strukturnya termasuk aparat dan juga segala sesuatu yang menjadi piranti dalam penegakan hukum itu. Yang ketiga itu adalah legal culture, budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ada pergeseran yang sifatnya budaya yang kemudian tadi seperti disebut budaya korupsi. Meskipun saya tidak setuju kalau korupsi dianggap budaya, meskipun itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Belanda menjajah Nusantara. Tapi ada pergeseran di mana yang kemudian oleh Hannah Arendt itu yang disinyalir sebagai vanity of evil, ya. Masyarakat menganggap suatu kejahatan itu hal yang biasa. Bahkan masyarakat permisif. Permisif misalnya. Berteriak-teriak anti korupsi, tidak mau korupsi. Tapi begitu yang bersangkutan dirinya sendiri berhadapan mau ditilang polisi saja, dia sibuk untuk nyogok agar tidak ditilang. Kemudian untuk bisa mencapai suatu prestasi, dia rela bahkan mengorbankan jati dirinya untuk nyogok dan seterusnya.
3: Ketika aparat penegak hukum justru terseret kasus korupsi, tantangan terbesar bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebab tanpa kepercayaan publik, upaya pemberantasan korupsi akan semakin sulit mendapat dukungan, sementara apatisme masyarakat berpotensi terus meningkat.

Sirigate 91 FM, guiding for your life. Kawan, untuk informasi tadi soal kendaraan yang trouble berupa truk tronton ya, lokasi di Panya Singhasari Resort di area Jalan IR Soekarno, ini mengarah ke Kota Batu. Dan ekor antrian tadi sudah bakal Anda temui sejak di SPBU area IR Soekarno, karena kondisinya sudah mulai padat ya. Mengingat untuk di area kendaraan yang trouble itu juga kondisi jalan menyempit, ditambah dengan kontur jalannya yang menanjak, jadi lebih direkomendasikan untuk hindari dulu. Tadi untuk laporan dari pendengar Sirigate FM soal kendaraan yang trouble di sana, kita sudah sampaikan ke Ibtu Gema selaku Kanit Terjauli Polres Batu untuk bisa segera dicek gitu ya di lokasi, dan barangkali bisa dilakukan pengaturan di area sebelumnya gitu ya, untuk mengarahkan kendaraan lewat di jalur alternatif, karena kalau di jalan utama sudah mulai panjang nih antriannya. Kemudian untuk info yang lain, tadi ada laporan dari pendengar Sirigate FM soal kondisi trafik yang juga sudah mulai rame ya. Mengingat hari ini hari Jumat, kawan, besok hari Sabtu, barangkali yang sudah pulang kerja ini lanjut jalan-jalan ke Malang. Kondisinya lumayan ramai di beberapa lokasi. Kalau boleh saya share ya, tadi ada informasi mulai dari area Balai Kota Malang, laporan dari Pak Irfan. Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini dia kondisinya sudah mulai merambat, kawan, belum tahu ada apa. Arah Balai Kota dari mana ini Pak Irfan ya? Nanti boleh di-share juga tuh. Kemudian selain dari Pak Irfan, tadi ada juga untuk informasi dari Pak Anto. Pak Anto mengabarkan Jalan Bondowoso arah ke TL Galunggung juga sama. Kondisinya sudah mulai ramai, cenderung padat, kelihatannya sih masih efek volume kendaraan. Itu info dari Pak Anto. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Saya juga masih punya satu informasi dulu nih untuk Anda yang sudah punya rumah, tapi barangkali Anda merasa kok masih belum nyaman ya di rumahnya, atau yang punya kantor dan tempat usaha yang butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya Anda percayakan dengan Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruangan komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya itu dalam satu layanan, design and build, didesain, dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material yang berkualitas, pengerjaannya sudah dipastikan dilakukan oleh yang profesional. Lebih menarik lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880. Saya ulangi, kawan, Anda bisa hubungi sekarang Decor Your Studio di 0878-627-88880. Atau bisa kunjungi decoryourstudio.id, Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri

911 Hot News. C3911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, unit rukos di Kota Malang mencapai ribuan. Hari ini pada talkshow Radio Stigait, Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Snaker PMPTSP Kota Malang, Tri Rudi Irawanto menjelaskan, dari data OSS terpantau sejak tahun 2021 sampai bulan Juli 2026, total ada sebanyak 2.495 unit rukos di Kota Malang. Rudi menjelaskan juga, paling banyak rukos di Kecamatan Lowok Waru dengan total sekitar 1.468 unit. Rudi menambahkan peluang investasi rukos 5 tahun ke depan masih menjanjikan, mengingat Kota Malang ini selalu banyak mahasiswa berdatangan. Kawan, Pemprov Jatim dan DJKA di pengalihan jalur kereta rawan ambles. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak bersama Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya Dirjen Kemenhub Denny Michael Adlan telah mengkaji pengalihan jalur kereta api dari kawasan Lumpur Sidoarjo karena dinilai rawan mengalami amblesan tanah. Berdasarkan hasil kajian mikrozonasi kerentanan, kawasan itu termasuk daerah deformasi vertikal dengan risiko ambles yang sangat tinggi. Kondisi tersebut juga menjadi pertimbangan dalam rencana pengembangan jalur ganda atau double track dari Sidoarjo menuju Malang. Kawan, AHY dorong transformasi transportasi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan transformasi transportasi menjadi kunci mewujudkan swasembada energi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Menurut AHY,

0: Pengembangan sektor transportasi harus sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong berbagai langkah transformasi agar sektor transportasi mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada energi impor. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on the FM, guiding for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nur Fitriani bersama Anda masih di City Report ya. Untuk informasi bagi Anda yang juga masih dalam perjalanan, tadi salah satunya yang sempat dikabarkan ada kendaraan berupa truk tronton mogok depannya Singhasari Resort. Informasi barusan dari Kanit Terjali Polres Batu, Ibtu Gema, untuk di lokasi kendaraan yang dilaporkan sempat mogok itu sudah bisa jalan. Coba saya tampilkan dulu kawan untuk dokumentasinya.
2: Selamat sore, kemudian mohon izin pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 pukul 14.55 tepatnya di Jalan Yayasan Soekarno atau UBG Pan Hotel Singhasari, untuk kendaraan truk mogok sudah berjalan kembali. Untuk situasi arus lalu lintas saat ini normal, lancar kembali. Demikian yang kami informasikan.
1: Baik, selamat sore, terima kasih untuk update-nya. Untuk di lokasi sudah clear kawan ya, tidak ada kendaraan yang trouble. Terima kasih Ibtu Gema untuk update-nya. Untuk yang lainnya juga kawan, tadi daerah sekitaran ini ya, daerah Balai Kota Malang, kondisinya tadi itu sempat padat. Ada informasi ternyata tambahan dari yang melaporkan sebelumnya tadi Pak Irfan. Nah ini ada bisa lihat di visual radio kami, lumayan ramai memang ya.
3: Ini macet di Tugu, ini pembubaran sekolah di SMA 4, SMA 1 ini. Nah ini teman-teman ojol ya, yang jemput ya di, sampai makan bau jalan ini, ada macet ini. Tolong disub, langsung diparani disub.
1: Waduh, itu kawannya ternyata penyebabnya karena bubaran sekolah. Ada video lagi masih dari Pak Irfan.
3: Loh, penjemputan sampai makan separuh jalan ini. Penjemputan ini di SMA 4 sampai separuh jalan. Gak bisa liwat kan jani cak. Gak saat pami orang bisa ngatur. Tolong yang berwenang segera turun.
1: Oke, itu yang di area SMA 4 ya. Lokasinya di area Balai Kota Malang. Terima kasih untuk informasinya Pak Irfan. Biasanya apakah memang seperti itu ya? Kita sering dapat laporan di lokasi itu biasanya ada kendaraan yang parkir di luar jalan. Cuman gak seheboh ini ya, gak serami ini. Apakah memang pulangnya dibareng semuanya hari ini atau gimana tuh? Terima kasih ya Pak Irfan untuk informasinya. Kemudian tadi untuk yang di daerah sekitaran area Balai Kota ya, ini tadi juga apakah sama nih informasinya Bu Cahya, area Balai Kota? Coba saya tampilkan efek bubaran sekolah ya. Jadi macet tadi sampai di BCA loh, BCA Kayu Tangan berarti ya. Saya tampilkan dulu. Betul kawan ya, di bundaran alun-alun Tugu itu. Waduh, sampai merambat memang. Kalian bisa lihat di visual radio kami, masih saya tampilkan kali ini dokumentasi dari Bu Cahya. Baik, masih cukup merambat tadi kalau informasinya sampai di BCA Kayu Tangan gitu. Coba sambil saya cepatkan ya videonya. Oke, dominasi juga kalau di lokasi kendaraan-kendaraan kecil ya, tapi cukup padat memang di sana. Oke, terima kasih Bu Cahya untuk informasinya ya. Oke, ini tadi dari Bu Cahya sekitaran jam 2 lewat 59 menit. Sekarang sudah masuk di jam 3 lewat 13 menit. Coba sambil saya cek ya dari aplikasi pemantau traffic, apakah masih padat nih untuk di lokasi daerah bundaran alun-alun Tugu. Waduh, luar biasa memang masih padat. Betul informasi dari Bu Cahya. Ini sejak di BCA Kayu Tangan sudah mulai merambat. Kawan, kalau Anda belok kiri mengarah ke Kahuripan, kondisinya cukup krodit. Sampai di area ini ya, pertigaan Jalan Kertanegara, itu kondisinya sudah mulai ngantrinya sampai di sana. Atau ya memang karena imbas bubaran dari SMA Negeri yang di Tikungan itu ya, SMA Negeri 1 Malang. Oke, terima kasih untuk informasinya kawan. Masih cukup padat, bukan hanya yang dari arah Kahuripan ya yang ngantri, Ini kalau saya lihat juga yang mengarah ke Suropati juga kondisinya lumayan ngantri kawan. Oke, terima kasih untuk informasinya tadi, dokumentasi dari Bu Cahya. Untuk yang lainnya lagi nanti saya update kawan untuk Anda di segmen selanjutnya. Informasi yang lainnya dari Anda boleh terus untuk share di 0811 3600 911.

0: Serigan Lane Warna FM, guiding for your life. Kawan, sore hari ini kembali dengan beberapa informasi dari pendengar Serigan FM ya. Coba saya cek juga. Ini tadi kalau untuk informasi dari pendengar, pantauannya di area Bundaran Kayu Tangan, Bundaran Alun-Alun Tugu ya. Mohon maaf, sekali lagi di area Bundaran Alun-Alun Tugu, kalau Anda dari arah Kayu Tangan, utamanya dari arah BCA, kondisinya tadi lumayan padat ya, mengarah ke Kahuripan, kemudian mengarah ke area SMA 4 Malang ataupun juga SMA 1, itu kondisinya lumayan krodit karena jam pulang sekolah. Kemudian juga tadi kalau informasi dari Bu Cahya, banyak yang parkir depannya gerbang sekolah. Dari Pak Irfan tadi videonya sudah kita tampilkan juga, bahkan untuk yang jemput ya itu sudah menghabiskan sekitar satu lajur yang di sebelah kiri. Jadi ya jalanan makin menyempit. Kemudian juga yang melintas di sana harus bersabar karena kondisinya padat. Sampai sekarang juga masih lumayan ramai ya. Bisa untuk Anda antisipasi dulu tuh jalur di lokasi. Informasi yang lain tadi dari informasi pendengar Serigir FM juga. Selamat sore dari Bu Sherina. Informasi berupa video saya tampilkan juga. Ini pantauan di manakah Bu Sherina?
1: Jalan sedikit padat menuju Tugu dari Kayu Tangan.
0: Baik, dari Kayu Tangan mengarah ke Tugu ya. Kondisinya juga memang masih cukup merambat kawan. Ini tadi informasi baru saja dikirim sekitar jam 3 lewat 6 menit ya. Pantauannya memang lumayan ramai di sana. Terima kasih untuk informasinya juga. Kemudian kawan, tadi ada informasi dari pendengar Serigir FM yang lagi melintas di jalur tol. Tadi ada Pak Ahmad Taufik yang mengabarkan ada material seperti besi gitu ya, posisinya di tengah jalan tol area Lawang menuju ke Malang, kira-kira KM81. Ada voice note-nya dari Pak Ahmad Taufik, coba saya play dulu. Ini dia untuk informasinya. Sebentar, yang mana ini? Pak Ahmad Taufik. Nah, saya play dulu kawan.
2: Assalamualaikum, selamat sore. Mohon konfirmasikan ini ada apa ya? Material kayak besi, kayak besi-besi ada di tengah jalan tol Lawang arah Malang KM81. Sebelumnya res area sana, ada di tengah posisinya. Bahaya kalau kena, nggak kelihatan. Demikian informasi, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Tadi informasi dari Pak Taufik ya, karena belum ada dokumentasinya juga. Barangkali kalau Anda barusan melintas di sana, boleh kirim dokumentasinya kawannya untuk kita sertakan juga. Sebenarnya informasinya tadi kita sudah teruskan ke Deputi Traffic Tol Pandaan Malang, ada Pak Irfan, dan kita masih menunggu untuk responnya. Kalau untuk di lokasi ya yang barusan melintas atau barangkali mau mengarah ke sana, bisa antisipasi dan bisa di-share juga kawan untuk dokumentasinya. Tadi sempat kita tanya untuk dokumentasi, coba saya play dulu dari Pak Ahmad Taifukur Rahman.
3: Dikasih pemantau traffic.
2: Enggak sempat karena saya banter juga ini. Cuman saya ambilkan di kanan barusan.
3: Luar biasa, memang
2: itu posisi
3: padat
2: di tengah.
3: Betul informasi.
0: Oke, terima kasih ya Pak Ahmad Taufikur. Posisinya di tengah kawan, jadi tetap hati-hati. Kira-kira kalau KM-nya itu KM81 dari Lawang arah Malang. Kemudian untuk yang lainnya juga, ini tadi ada pantauan ya, memang masih cukup padat kawan, daerah Kahuripan menuju ke Balai Kota. Ini tadi yang sempat terjebak antrian juga ada Pak Wibisono. Selamat sore dari Pak Wibisono. Ada dua dokumentasi ya, saya tampilkan dulu untuk Anda.
4: Izin menginformasikan City Gate, ini posisi dari Kahuripan menuju Balai Kota. Posisi traffic sangat padat sekali, mulai masuk Kahuripan tadi dari Kayu Tangan ya. Ini posisi sangat padat, padat sekali. Hindari ya, hindari Balai Kota. Ini hampir gak gerak ya. Gak tahu ada apa ya.
0: Oke, baik. Sambil videonya macet, saya cepatkan ya.
4: Karena traffic atau yang lainnya saya sendiri suka kurang paham. Yang jelas ini macet loh. Macet loh sedikit.
0: Baik, oke, terima kasih. Sambil saya cepatkan, ini sampai di alun-alun Tugu ya untuk videonya. Durasinya memang cukup lama, 1 menit 50 lebih ya.
4: Oh, ini sedikit. Anak SMA 4 sama SMA 3 pulang. Wes macet-macet.
0: Oke, terima kasih Pak Wibisono. Masih ada video lagi dari Pak Wibisono?
4: Macet panjang sih tiket.
0: Sampai mana ini?
4: Ini yang dari Balai Kota mau ke apa itu? Mau arah ke Migacuan stasiun.
0: Baik. Terima kasih Pak ya untuk informasinya. Untuk kondisi traffic memang masih cukup merambat kawan, bisa untuk Anda antisipasi dulu. Itu untuk informasi baru saja yang kita tampilkan dari Pak Wibisono. Dan untuk yang lainnya lagi kawan, ini tadi Bu Ayu juga menyampaikan ya. Nah, ini rekomendasi karena kondisinya lumayan padat di daerah alun-alun Tugu. Jadi saran saja, karena padat di alun-alun Tugu, bisa lewat di SMA 4 itu langsung ke Jalan Patimura. Itu kalau untuk rekomendasi dari Bu Ayu ya. Terima kasih Bu Ayu untuk rekomendasinya. Itu untuk alternatif barangkali untuk Anda menghindari di jalur area alun-alun Tugu. Ini juga masih panjang ya, start dari Kayu Tangan Heritage nih. Kondisinya sudah merayap mulai dari Kahuripan, kemudian belok kiri ya, area alun-alun Tugu itu juga masih merambat. Itu kawan catatannya untuk di sore hari ini ya, bisa untuk Anda antisipasi.
5: Info, informasi seputar jantung.
6: Ya, selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol bagi Anda yang sedang melintasi tol Pandaan Malang. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini juga masih terpantau lancar kawan ya. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Gempol Rembang, ini pada sore hari ini masih terpantau lancar juga kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa juga update kondisi cuaca maupun lalu lintas di sana kawan melalui nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
5: Informasi seputar
7: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singasari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Menuju Stupa Sumber Awan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumber Awan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumber Awan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Dylan Bliss.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus,
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget. Ih, ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, masih dengan beberapa informasi tadi catatan dari pendengar Sedikit FM. Coba saya cek dulu ya, tadi itu masih ada beberapa laporan yang belum sempat untuk kita bagikan. Tadi ada laporan dari Pak Sigit. Nah, Pak Sigit tadi, ini videonya yang belum sempat untuk kita tampilkan ya. Oh, foto maksudnya. Tadi kabarnya di daerah pabrik gula Kebonagung kondisinya sempat padat, kawan. Ini dia untuk dokumentasi dari Pak Sigit. Kira-kira untuk di lokasi efek volume sajakah atau seperti apa, Pak Sigit ya? Nanti boleh di-share juga tuh. Kemudian tadi juga ada foto yang dikirimkan kembali. Nah, ini masih ngantri di daerah sekitaran pabrik gula Kebonagung. Karena mengingat juga kawannya beberapa waktu terakhir informasi dari pendengar Sedikit FM memang cukup ramai kawannya kalau Anda melintas di daerah pabrik gula Kebonagung, karena juga sering ditemui ada kendaraan yang keluar masuk dari pabrik gula, apalagi kalau di jam-jam tertentu ya, pas truk-truknya ini berangkat maupun juga datang. Terima kasih Pak Sigit untuk informasinya. Ada juga tadi informasi yang kita terima dari WhatsApp. Tadi itu ada kabar berupa foto dan juga voice note dari Pak Rizky. Pak Rizky, selamat sore. Informasinya di daerah Jodipan ya. Saya tampilkan dulu kawan untuk dokumentasinya. Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini mengarah ke Buk Gluduk ya. Oke. Ini dia untuk dokumentasinya. Oh, lumayan ramai nih yang mengarah ke area Buk Gluduk kalau dari arah utara ke selatan. Kalau untuk yang dari arah Jodipannya seperti apa? Coba saya play juga kawan untuk voice note-nya dari Pak Rizky.
1: Dari arah Jodipan, Mbak, sampai ke stasiun terpantau cukup padat.
0: Baik, efek volume saja Pak ya kelihatannya. Tidak ada yang lainnya juga tuh untuk penyebabnya. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian tadi juga ada informasi dari pendengar Sedikit FM yang ini tadi menemukan berupa KTP dan juga kartu ATM gitu ya, Pak Sigit. Coba saya play dulu. Tadi sempat ketemu dua lembar. Yang satu ATM, yang satu KTP, lokasi di seberangnya Cyber Mall. Oh, tergeletak begitu sajakah atau gimana nih Pak Sigit untuk KTP dan juga ATM-nya? Coba saya play info dari Pak Sigit.
2: Selamat sore para pendengar radio.
3: Terima kasih Bu Ayu untuk
2: 911. Barangkali ada yang mengenali dengan Ibu Nani Yanti, alamat Jalan Bandulan 8 nomor 460B. Kebetulan saya menemukan ATM sama KTP dengan nama Ibu Nani Yanti di seberangnya Cyber Mall, kira-kira jam 14.45 tadi barusan. Rencana mau saya kembalikan ke alamat tersebut. Semoga orangnya alamatnya tepat dan tidak berpindah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sigit. Itu tadi informasi dari Pak Sigit ya, menemukan sebuah KTP dan juga kartu ATM kawan. Itu tergeletak saja atau gimana itu Pak? Cuman KTP sama ATM-nya aja ya, gak ada dompetnya atau gimana tuh? Nih, boleh di-share juga. Tadi dari Pak Sigit akan dibantu untuk mengantarkan ke rumah sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Semoga juga yang punya alamatnya nih belum pindah gitu ya. Terima kasih Pak Sigit. Dan yang lainnya lagi kawan, informasi tentunya sore hari ini dari Anda yang mau menambahkan juga beberapa update-nya, Anda bisa ikut share tidak hanya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Boleh juga kawan di sosial media kami ya di @sedikitfm. Dan update-nya lagi kawan, soal lalu lintas untuk Anda yang mau mengarah ke area Alun-Alun Tugu, sekarang sudah lancar, sudah clear ya. Tadi penyebab antriannya memang karena bubaran sekolah di beberapa sekolah yang ada di area Bundaran Alun-Alun Tugu itu ya. Kan ada beberapa SMA tuh di sana. Dan kondisinya tadi lumayan padat bahkan sampai di daerah Kahuripan. Kalau sekarang sudah lancar mulai dari Bundaran Kayu Tangan ya, tadi antriannya sejak di sebelumnya BCA, sekarang sudah mulai lancar dari daerah Kayu Tangan, belok kiri ke Kahuripan juga sudah lancar, lanjut mengarah ke Alun-Alun Tugu, kondisi trafik sudah lancar. Nah ini memang perubahan trafik sangat cepat sekali berubahnya, cukup dinamis. Kalau sebelumnya tadi sempat dilaporkan pada juga kawan, tapi sekarang sudah mulai lancar. Di mana lagi nanti boleh untuk Anda sampaikan infonya langsung di 0811-3600-911. Termasuk kalau sebelumnya tadi kita sempat terima kabar ada kendaraan berupa truk ya yang trouble juga depannya Singhasari Resort area Kota Batu, dari arah Malang sampai ke Batu tadi juga antriannya cukup panjang tuh sampai di area SPBU IR Soekarno. Tapi kalau informasi dari petugas kepolisian di wilayah Kota Batu tadi yang mengecek ke lokasi, itu sudah berhasil untuk jalan kembali truknya, jadi sudah clear ya, sekarang juga sudah mulai lancar. Itu kawan untuk yang di beberapa area tadi yang sebelumnya dilaporkan padat karena ada beberapa kendala, kalau sekarang sudah lancar di daerah Kota Malang, tepatnya di Alun-Alun Tugu sudah lancar, di Kota Batu juga IR Soekarno tadi yang sebelumnya sempat padat, sekarang sudah mulai lancar juga.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigen 9 on FM, guiding for your life. Terima kasih kawan untuk Anda yang juga masih stay tune di Sirigen FM ya. Ini tadi juga dari informasi pendengar Sirigen FM yang sempat menemukan sebuah KTP begitu ya, dan juga ada kartu ATM. Informasi tadi kita terima dari Pak Sigit. Tadi ada tambahan voice note-nya, coba saya play juga kawan. Tadi yang jadi pertanyaan, apakah ketemunya hanya 2 lembar kartu tersebut atau ditemukan beserta dengan dompetnya, apakah jatuh atau gimana gitu ya kemungkinannya.
1: Indah gitu ya.

0: sampaikan lagi ya. Tadi kebetulan saya posisi bawa mobil di belakang mereka dan orangnya pakai motor. Nah, saya ambil KTP dengan ATM-nya di jalan aspal. Saya sudah tidak sempat mengejar lagi.
1: Belok kanan, lalu belok kiri.
0: Ke ibunya itu. Jadi dia kayaknya mungkin naruhnya kurang bagus, jadi tercecer. Terima kasih.
2: Oh baik, terima kasih kalau begitu Pak Sigit ya. Semoga juga nanti ke lokasi sesuai dengan alamat ya untuk pemiliknya. Terima kasih Pak Sigit untuk informasinya. Kawan, untuk di sore hari ini saya juga masih punya satu informasi dulu buat Anda. Yang kali ini PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru kali ini. Anda bisa nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Anda bisa nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini kawan khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Kawan, saya punya satu pantun dulu buat Anda. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
3: Jalan-Jalan Plus. Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen, berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: C3911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, gaya hidup mahasiswa sampai persaingan harga kok bisa terjadi ke depannya? Hari ini pada talk show Radio City Guide, Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang, Prof. Puji Handayati menyampaikan, saat ini mulai terlihat pergeseran gaya hidup mahasiswa yang lebih memilih rukos premium dengan range harga 1 juta sampai 1,8 juta rupiah. Prof. Puji juga menyampaikan, ke depan bisa jadi adanya persaingan harga kos yang sangat luar biasa di tengah pergerakan supply and demand. Prof. Puji menambahkan, ada juga tantangan yang bisa saja terjadi ke depannya jika perkembangan rukos ini tidak dikendalikan, mulai dari kemacetan lalu lintas sampai masalah keamanan lingkungan. Kawan, misi dagang Jatim dengan Hong Kong tembus 12 triliun rupiah. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut transaksi hingga 12 triliun rupiah menjadi bukti produk unggulan Jawa Timur semakin dipercaya pasar internasional. Menurut Kofifa, Hong Kong merupakan mitra dagang yang strategis sekaligus pintu masuk bagi produk Jawa Timur untuk menembus pasar global melalui perdagangan dan investasi. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebut misi dagang dengan Hong Kong ini merupakan penyelenggaraan ke-8 di negara mitra sebagai upaya memperluas pasar ekspor dan investasi. Kawan, Prabowo klaim sedang hentikan kebocoran anggaran negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan dirinya sedang berupaya menghentikan praktik curang penggelembungan anggaran belanja negara yang sejauh ini kebocorannya telah mencapai 30% dari total anggaran negara. Prabowo merinci anggaran negara saat ini mencapai 270 miliar dolar atau setara dengan 3.700 triliun, namun mengalami kebocoran sekitar 1.000 triliun. Menurutnya ada praktik penggelembungan dana yang dinilai gila-gilaan, sehingga pihaknya bakal menghentikan praktik itu dan melakukan penghematan. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

di jam-jam bubaran ya. Dia itu bubaran biasanya dari jam 2 ke jam 3, bahkan hampir sekitaran jam 4 awal itu masih ada perlambatan kawan di area sekolah. Kalau saya amati sih sekarang di Jalan Bandung masih ada perlambatan juga ya. Rata-rata kalau yang di Jalan Bandung itu dari belakangnya pom bensin Bandung, SPBU Jalan Bandung itu dari belakangnya sampai ke pertigaan Bogor. Kalau untuk arah sebaliknya sih sudah terurai ya. Tapi ini yang dari arah berlawanan lumayan panjang juga tuh masih ada perlambatan di sana. Kayaknya imbas dari bubaran, tidak hanya bubaran yang di Jalan Bandung, barangkali yang dari arah Ijen itu juga ada peningkatan volume kawan. Termasuk di perempatan Ijen Kawi, ada juga di sekitaran Kelut, Talun. Nah itu sama-sama signifikan ya peningkatan volumenya. Antisipasi di area Tumenggung Suryo, termasuk juga Panglima Sudirman dan Gatot Subroto, antrian lumayan panjang kawan di beberapa titik simpang imbas dari volume ya. Kalau jam segini masuk di traffic hour, pulang sekolah, pulang kerja juga. Nah, termasuk ini yang arahnya rata-rata kalau sekarang ya di jam 4 itu rata-rata arahnya ke utara kawan. Kalau yang ke selatan cenderung relatif lancar. Jadi kawan-kawan boleh update juga, update di beberapa titik lainnya. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke beberapa update yang sudah masuk di WhatsApp, ini kaitannya dengan layanan publik ya. Jadi beberapa waktu lalu itu ada yang lapor ke kita soal tiang PLN yang menghalangi ini aktivitas di salah satu rumah kawan pendengar kita kawan. Posisinya ada di area Tlogomas. Tapi sebelum saya geser ke beberapa kiriman videonya, ini dari Pak Samsul. Saya punya rekomendasi dulu untuk Anda yang mau beli properti, yang mau investasi, tapi masih ragu-ragu, takutnya boncos atau mungkin nggak produktif. Nah, ini Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group. Plus, legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, bisa langsung cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kita geser ke laporannya Pak Samsul. Jadi Pak Samsul ini kawan, lokasi rumahnya ada di Jalan Raya Tlogomas, lebih tepatnya itu dekat dengan Mentari Mart-nya UMM ya. Dan ini berbatasan langsung sebenarnya dengan Mart-nya UMM itu. Kemudian di sana ada sebuah tiang listrik yang diletakkan oleh pihak PLN. Awalnya Pak Samsul ini bingung juga kenapa kok ada tiang ini di sebelah rumahnya dan mepet banget sama bagian atas rumahnya Pak Samsul. Jadi kalau Pak Samsul mau bangun sesuatu gitu ya di lantai duanya agak sulit karena terhalang oleh tiangnya PLN ini tadi kawan. Ini ada dokumentasinya, saya mau tampilkan. Ini kondisi sebelum dilakukan pembenahan. Jadi tiangnya itu pas di samping rumah ya. Kalau biasa lewat di area Tlogomas, ada warung pecel kiri jalan setelahnya UMM Marta, itu tempatnya Pak Samsul. Ini dia, ada kiriman lanjutan. Oke, ini tiang listriknya kawan, jadi dia mepet banget ya sama rumah. Sebelumnya Pak Samsul juga bingung, ini kok tiba-tiba ada di sini, sebelumnya kok nggak ada izin atau apa, begitu. Itu dia ya untuk video sebelum dilakukan pembenahan. Lalu setelah kita coba hubungi ke rekan-rekan PLN, kemarin itu kita meneruskan laporannya ke Pak Fandi. Ini selaku asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra. Ini setelah ditangani ya, saya mau tampilkan di episode radio. Jadi setelah ditangani, untuk tiangnya sudah digeser kawan, jadi tidak mepet ke rumahnya Pak Samsul lagi. Ini dia ya, sudah clear. Kemudian dipindah ke area seberangnya. Nah itu dia, ini untuk tiang yang tadi mepet sama rumahnya Pak Samsul, sekarang sudah dipindah ke bagian depan. Lalu ini ada kiriman dokumentasi pada saat petugas PLN melakukan pembenahan. Masih saya tampilkan di visor radio kami. Ya itu dia ya. Oke, saya masih tampilkan di episode radio. Jadi untuk permasalahan yang kemarin sempat dihadapi oleh Pak Samsul sudah clear juga. Gitu kawan, sementara tunggu beberapa catatan. Tadi Pak Samsul mengucapkan terima kasih kepada City Guide, kemudian pihak PLN, termasuk pihak UMM juga, Pak RT dan semuanya. Katanya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kami juga berterima kasih ke Pak Samsul, dan semoga juga bisa semakin bersinergi ya, termasuk ke seluruh kawan-kawan pendengar juga yang sering kirim laporan untuk beberapa hal yang rasanya perlu mendapatkan perhatian serius gitu ya, untuk pembenahan dan lain sebagainya, entah itu untuk infrastruktur sih lebih banyaknya yang masuk ke City Gare FM, termasuk untuk komentar soal kebijakan-kebijakan juga, dan kita upayakan agar bisa sampai ke pihak terkait dan langsung ditindaklanjuti. Gitu, sementara tunggu beberapa catatan. Untuk beberapa update lainnya kita sambung lagi nanti di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali berbagi informasi di 0811 3600 911.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di sore hari ini, informasi dulu untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol. Untuk kondisi traffic masih lancar di ruas Pandan Malang. Selain di ruas Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, sampai mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi lintas masih cenderung lancar. Dan tentunya kawan, untuk anda juga yang lagi mobile di ruas tol, seperti apa untuk kondisi cuaca? Masih cukup cerahkah untuk sore hari ini? Ada boleh bagikan juga ya infonya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, di segmen sebelumnya kita terima laporan dari Pak Ahmad Taufik. Ini katanya ada material seperti besi begitu Pak ya. Posisinya itu ada di ruas tol Lawang. Coba saya play dulu voice note-nya.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
1: Mohon konfirmasikan ini ada apa ya? Material kayak besi, kayak besi-besi ada di tengah jalan tol Lawang arah Malang KM81, sebelumnya rest area sana, ada di tengah posisinya. Bahaya kalau kena, nggak kelihatan. Demikian informasi, terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Tadi juga kita sempat menanyakan apakah Pak Taufik ini sempat mendokumentasikan, karena info awalnya masih dari voice note, kemudian ada tambahan infonya.
2: Dikasih pemantau traffic.
1: Enggak sempat karena saya banter juga ini. Cuman saya ambilkan di kanan baru saja.
2: Luar biasa, memang masih
1: posisi
2: pada
1: di tengah.
2: Betul informasi.
0: Iya, posisinya kan di tengah tadi katanya, dan Pak Taufik ini juga lumayan kencang bawa mobilnya sehingga enggak sempat untuk mendokumentasikan. Dan tadi langsung kita teruskan kawan ke Deputi Traffic Tol Pandaan Malang, ada Pak Irfan. Pak Irfan juga tadi langsung respon dan di jam 4 lewat 16 menit tadi sudah ada kiriman foto. Ini ada tag-nya Jasa Marga juga. Ternyata bukan besi, itu adalah papan kayu dan sudah diamankan tadi katanya. Ini ada kiriman fotonya juga kawan, terlihat ya dari petugas Jasa Marga itu bantu untuk menepikan dan membersihkan serpihan kayu ya, papan kayu tadi yang di-mention juga. Di Kecamatan Lawang ya, wilayahnya yang masuk itu ruas Lawang Sidodadi, kawan. Oke, tadi ternyata kalau dari kiriman foto ini sekitar jam 3 lewat 10 menitan itu sudah langsung ditindaklanjuti. Terima kasih banyak Pak Irfan untuk respon cepatnya juga. Gitu kawan ya, untuk sementara update tadi dari laporan kawan-kawan pendengar lainnya. Untuk yang lagi di perjalanan juga, harap berhati-hati, semakin sore semakin ramai tentunya, semakin padat juga. Boleh kembali berbagi informasi di 0811-3600-911. Saya juga mau mengingatkan, mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas juga memiliki potensi bahaya. Nah, untuk itu keselamatan, keamanan, dan juga keberlanjutan fungsi ini perlu dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua itu tidak ada tombol pause-nya. Pagi mengurus anak, siang bekerja, sore mengurus rumah. Belum lagi kalau anak sedang rewel, wajar ya kalau kesabaran kadang ikut habis. Tapi tenang, marah sesekali bukan berarti Anda gagal menjadi orang tua. Yang penting adalah bagaimana mengelola emosi sebelum akhirnya dilampiaskan kepada anak. Nah, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mulai dicoba kawan. Jadi saat emosi mulai naik, jangan langsung bereaksi. Berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan hitung sampai 5. Baru kemudian berbicara dengan anak. Jeda singkat ini memberi waktu bagi otak untuk berpikir lebih jernih, sehingga respon yang keluar bukan sekedar luapan emosi. Selain itu, coba kenali apa yang sebenarnya membuat Anda mudah tersulut. Apakah karena kurang tidur, atau karena pekerjaan yang menumpuk, atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak? Seringkali yang membuat kita marah bukan perilaku anak, melainkan tekanan yang sedang kita rasakan sendiri. Jangan lupa juga memberi waktu untuk diri sendiri. Tidak perlu lama, 10-15 menit saja untuk beristirahat, mendengarkan musik, membaca buku, atau sekedar menikmati minuman hangat bisa membantu mengisi ulang energi emosional. Karena orang tua yang tenang akan lebih mudah mendidik anak dengan sabar. Fun fact-nya, psikolog juga menjelaskan bahwa kesabaran bukanlah sifat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa terus dilatih. Semakin mampu seseorang mengenali emosinya, semakin besar juga peluangnya merespon anak dengan tenang dan penuh empati.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember segera meluncurkan program Home Care yang menghadirkan layanan dokter keluarga bagi 50 hingga 100 ribu kepala keluarga kurang mampu. Program prioritas Bupati Jember Muhammad Fawaid ini menghadirkan pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga sehingga masyarakat rentan tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Pada tahap awal, layanan diprioritaskan bagi lansia sakit berkepanjangan, ibu hamil berisiko tinggi, anak penyandang stunting dan disabilitas, serta warga kurang mampu dengan penyakit kronis. Tim Home Care akan melakukan pemeriksaan di rumah pasien, didukung layanan telemedicine hingga proses rujukan jika diperlukan. Bupati optimis, program yang didukung 50 puskesmas dan sekitar 1.200 tenaga kesehatan ini segera diluncurkan sehingga layanan dokter keluarga dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan di Kabupaten Jember.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nurahmadi menyayangkan baru belasan perumahan yang menyerahkan PSU ke pemerintah Kota Malang. Menurutnya, dari total 600 perumahan yang ada di Kota Malang, baru ada sekitar 17 perumahan yang sudah menyerahkan PSU secara fisik ke pemerintah Kota Malang. Dito menekankan kondisi inilah yang membuat pemerintah daerah tidak punya dasar hukum, termasuk untuk membangun maupun juga memelihara fasilitas umum menggunakan APBD.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan PT KAI Daop 7 Madiun mendukung layanan ramah disabilitas. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari bilang, dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai kemudahan bagi penyandang disabilitas, termasuk pemberian tarif reduksi serta pelayanan yang melibatkan petugas terlatih untuk membantu pelanggan selama berada di stasiun. Dijelaskannya, KAI berkomitmen menghadirkan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan ramah disabilitas. Selain itu, KAI memberikan tarif reduksi sebesar 20% untuk perjalanan kereta api jarak jauh bagi penumpang penyandang disabilitas yang telah melakukan registrasi dengan melampirkan surat keterangan dokter. Tohari menambahkan dalam layanan inklusif juga didukung kemampuan petugas frontliner dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat untuk membantu pelanggan penyandang disabilitas tunarungu.
4: Saya Ananda Maharani dari Radio Suara Surabaya bawakan kabar. 15 sekolah rakyat permanen di Jawa Timur siap memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 31 Juli mendatang. Kata Restu Novi Widiani Kadinsos Jatim, semua siswa baru akan menjalani MPLS sebelum memasuki proses pembelajaran reguler. Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat memastikan berbagai fasilitas penunjang seperti ruang kelas, asrama, ruang makan, sampai sarana olahraga sudah disiapkan. Kata Restu, sekolah permanen ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian para siswa.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedes_eye_center.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
7: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @MegaScienceCenter dan @JawaTimorPark.

0: kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa catatan yang kembali dibagikan ya. Kalau tadi kita sempat bahas soal tarif angkot, nah ini kan juga laporan awal yang masuk itu soal penetapan tarifnya. Ada yang mobile dari arah Gadang ke Arjosari, itu diminta bayar Rp15.000. Awalnya penumpang ini mau bayar Rp10.000, cuma sopir angkotnya gak mau katanya. Jadi harus bayar Rp15.000 dari Gadang sampai Arjosari, akhirnya bayarnya Rp15.000. Tapi penumpang ini penasaran juga sebenarnya berapa sih untuk tarif angkot itu, apakah menyesuaikan jarak atau nanti yang ngatur nominalnya itu tetap di sopir atau ada standarisasi khusus. Nah kalau tadi kita coba cek di websitenya Dinas Perhubungan Kota Malang, untuk tarif itu Rp5.000 itu untuk umum, yang pelajar itu Rp3.000. Nah tapi daripada kita salah tafsir begitu ya, apakah jika ada perbedaan jarak dan lain sebagainya, kalau misalnya mungkin radius berapa kilometer itu ada penambahan kah atau bagaimana, itu yang kita belum tahu ya. Dan kita tadi langsung geser laporannya ke Kepala Bidang Lalu Lintas PLT Kabid Angkutan Dishub Kota Malang, Anies Yanuar. Pak Anies tadi sudah balas chatnya kawan. Kalau kata Pak Anies, untuk tarif itu masih mengikuti peraturan yang saat ini berlaku, yaitu peraturan wali kota. Nah saya perjelas lagi, berarti jarak dekat dan jauh itu tidak menjadi alasan adanya perbedaan tarif, karena kalau di peraturan wali kota itu ya 5.000 tetap sama 5.000, seberapa jauh pun tetap segitu begitu kawan. Tapi masih belum dapat jawaban sih dari rekan-rekan di sub ya, apakah akan ada penyesuaian, apakah memang kalau jarak sejauh itu ada peningkatan atau seperti apa. Tadi Pak Arief Ubaidillah sempat bergabung di jam 1, karena kita bahas ini dari jam 1 tadi ya, karena case-nya di siang hari tadi, cuman baru dapat respon dari disupnya sore hari ini. Pak Arief Ubaidillah ini menyampaikan, saya kira tarif angkot Malang itu jauh dekat sama 5.000, tapi sepertinya ada ketentuan tidak berdasar kalau dari terminal ke terminal. Kalau masalah tarif, catat nopol biar ada tindakan atau teguran dari Dishub tepat sasaran. Seandainya ada ketidakpuasan pengguna angkot, begitu itu kalau kata Pak Arief Ubaidillah. Karena ya kalau peraturan wali kota itu tadi kawannya, tidak akan ada perubahan antara jarak dekat jauh, ya sama, umum 5.000. Kalau untuk mahasiswa atau pelajar itu di angka 3.000, tarifnya 3.000 maksudnya. Ini kita masih menunggu dulu respon lanjutan ya dari Kabid Lalin dan PLT Kabid Angkutan di Subkota Malang, Anies Yanuar. Apakah juga ada yang kalau naik angkot ditarik juga lebih dari 5.000? Mungkin ini boleh sharing-sharing ya, karena tadi Pak Arsyad yang cerita dia ditariknya sampai 15.000. Udah tadi dikasih 10.000, tapi gak mau katanya, akhirnya diminta bayarlah 15.000 gitu kawan. Barangkali kalau ada yang mau sharing-sharing juga, ada perbedaan permintaan pembayaran tarif angkot, boleh Anda share di 0811 3600 911. Kita geser ke informasi yang lain dulu. Ini sekaligus rekomendasi untuk Anda yang kalau internetan sering emosi saking lemotnya ya, saatnya pindah ke Kapten Aratel kawan, provider Kapten Aratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Pernah nggak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia mengajak Anda untuk

meter di atas permukaan laut. Tidak heran kalau udaranya terasa lebih sejuk dengan hamparan sawah dan juga perkebunan yang membentang hampir di setiap sudut desa. Suasananya tenang, cocok sekali untuk melepas penat sambil menikmati pemandangan khas pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun babaan yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini bukan sekedar acara seremonial, melainkan wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan, sekaligus cara menjaga kebersamaan antar warga. Di dalam perayaannya, berbagai kesenian tradisional juga ditampilkan, mulai dari pertunjukan seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah, kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Ngajum dan ikuti petunjuk menuju Desa Ngasem. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
1: HP?
3: Bukan.
1: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya melanjutkan pembahasan dulu ya dari yang soal angkot itu. Jadi ada Pak Handi yang ikut bergabung. Katanya sama-sama tahu praktek itu, Kak. Saya 15 tahun lalu kok kata PO-nya sama-sama apa nih? Saya 15 tahun yang lalu itu sudah sering mengalami, kita ini maksudnya Pak Handi. Coba saya cek dulu ya. Sama-sama tahu praktek itu, Kak. Saya 15 tahun yang lalu kok, masa baru tahu katanya. 10 ribu itu enggak buat miskin, tapi buat naik ojol aja. Naik angkot lo free. Apa tuh? Free sakit paru-paru gimana ini? Pak Hadi kalau mau on air monggo, Pak. Biar lebih clear ya terdelivernya. Ini yang dimaksudkan di sini itu untuk tarif 10 ribu itu dari lama sudah seperti itu maksudnya begitu kah atau bagaimana? Mungkin nanti boleh dirincikan Pak Hadi. Ini biasanya Pak Hadi juga sering report ya soal yang melawan arah, kawan. Saya geser dulu ya ke yang lain, ada Pak Anto. Pak Anto tadi berbagi info melalui kiriman video.
1: Dari Es Parman menuju Sabilillah sudah mulai ngantri. Volume di sore hari, orang pulang kerja. Tadi di Bromo, lanjut Kaliurang, TL Kaliurang, Sapana masih ramai lancar.
0: Oke, baik Pak Anto, terima kasih banyak. Es Parman ke Sabilillah yang ada peningkatan volume. Ini masih saya tampilkan di Visor Radio karena ini kawan ya, karena jam-jam pulang kerja juga. Nah ini rata-rata memang saya lihat antrian tuh yang ke utara ya yang mendominasi. Kalau ke selatan ini mungkin yang di ini aja, yang di sekitaran Ciliwung aja kawan. Tapi Ciliwung lumayan mengular antriannya ya, dari perempatan Karya Timur sampai ke TL Ciliwung pertigaan yang Es Parman. Ini kenapa nih kalau yang di Karya Timur? Apakah tercapture CCTV ya? Coba saya mau lihat dulu. Biasanya bahas dari volume, tapi kadang pelanggaran itu juga menjadi salah satu faktor penyebab kepadatan di sana. Ada ininya nggak ya? Tercapture CCTV nggak ya? Kalau yang di perempatan Ciliwung? Oh ternyata nggak. Ternyata nggak tercapture kawan kalau yang di perempatan Karya Timurnya. Tapi kalau yang di pertigaannya itu tercapture. Coba lihat dulu. Tidak bisa diakses ternyata. Untuk yang arah selatan, oh sama-sama nggak bisa diakses kalau yang di pertigaan Ciliwung itu. Baiklah, itu dia kawan ya untuk update dari Pak Anto soal perlambatan arah ke utara di Es Parman, termasuk juga kalau yang mau ke selatan, antriannya itu ada di pertigaan Ciliwung dan di perempatan Karya Timur yang sudah mulai mendominasi. Jalur alternatif yang biasanya Anda manfaatkan kalau mau memecah kepadatan antrian di Borobudur, kalau yang dari Suhat itu biasanya belok ke Bunga Coklat, Kalpataru, Kedawung. Nah ini Kalpatarunya ngantri. Lumayan panjang nih ya kalau yang di Kalpataru, termasuk yang di Kedawung juga pas di tikungan itu kawan. Kedawung ini bas dari volume saja nampaknya ya, tapi kalau mungkin ada faktor lainnya boleh berkabar juga. Saya mau menginfokan ini yang ambil alternatif lewat di Dermo, antisipasi hindari dulu area Sumber Sekar. Biasanya banyak yang mau ke Batu lewat Dermo, kemudian dari Dermo itu langsung lurus ke Sumber Sekar begitu ya. Nah untuk saat ini hindari dulu kawan karena ada penutupan di sana. Bahkan Trans Jatim saja harus cari alternatif lain karena biasa lewat di sana. Ada giat karnaval, informasinya malam hari ini cek sound dulu, kemudian nanti besok siang ya sementara update-nya. Itu akan ada giat karnaval, jadi dari arah Banjar Tengah itu bergeser ke Sumber Sekar untuk rutenya, jadi di dua jalur saja. Atau mungkin tikungannya Villa Sinergi, kalau biasa lewat di sana, nah dari situ kawan mulai ada penutupan. Sampai nanti yang mengarah ke pertigaan Dermo begitu. Jadi hindari dulu kalau misalnya Anda mau arah ke Batu lewat Sumber Sekar maupun yang lagi di Telekung, langsung belok krematorium saja. Hindari untuk berbelok ke arah Sumber Sekar karena masih ada penutupan dan kemarin tuh sudah banyak ya truk-truk sound horek yang standby di sana. Jadi yang malam hari ini calon-calon terdampak nih daerah-daerah Dau mungkin bisa ngungsi begitu kawan ya, karena pasti akan menggelegar banyak ininya. Truk sound horeknya, cuman saya kurang tahu nih ada berapa unit ya. Kalau kemarin yang di area Kalisongo itu sampai 20-an jedong ya, yang sampai 20-an lebih, itu luar biasa sekali menggelegar sampai ke beberapa titik, banyak yang akhirnya ngungsi ya, warga Dieng, warga Tidar. Kalau yang di Sumber Sekar ini kurang tahu ya ada berapa. Mungkin kalau ada tambahan info boleh berbagi juga di 0811 360 911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol ya. Bagi Anda yang sedang memasuki tol Padan Malang, ini juga masih terpantau lancar sekali kawan untuk arus lalu lintasnya. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Kejapanan Gempol, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar kawan. Bagi Anda sedang mobile di ruas jalan tol, bisa juga update kondisi situasi arus lalu lintas maupun cuacanya di sana ya, di nomor WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: 911 Hot News. City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan Paguyuban PKL Pasar Laron mengeluhkan sepi pembeli. Ketua Paguyuban PKL Pasar Laron, Suliono, menyampaikan konsentrasi pengunjung alun-alun Kota Batu saat ini lebih banyak berada di kawasan kuliner lain. Kondisi ini membuat Paguyuban terus mencari berbagai upaya agar wisatawan kembali berkunjung ke Pasar Laron. Suliono menambahkan pengurus Paguyuban sudah menggelar koordinasi internal untuk menyusun konsep penataan kawasan. Kawan Dinding Jatim perketat pengawasan larangan rokok di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mendukung penguatan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekitar sekolah. Untuk memastikan aturan tersebut berjalan efektif, Aris meminta guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah melakukan pemantauan secara rutin terhadap para siswa. Sementara itu, Aris juga berharap adanya sinergi yang kuat antara sekolah, orang tua, pemerintah daerah, dan masyarakat agar menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, serta bebas dari paparan rokok. Kawan RI dan sejumlah negara Muslim kecam serbuan Israel ke Masjid Al-Aqsa. Indonesia dan sejumlah negara Arab serta sejumlah negara mayoritas Muslim menyatakan sikap tegas dan mengutuk Israel atas serbuan terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa. Kecaman tersebut menyasar aksi penyerangan massal ekstremis Israel berupa pengibaran bendera Israel di halaman masjid, diikuti dengan pendirian dua tenda oleh polisi Israel hingga tindakan provokatif lainnya. Para menlu dari sejumlah negara menekankan bahwa tindakan provokatif itu tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: Nine One One Hot News.

di sekitaran ini di Ponegoro. Kayaknya banyak yang akhirnya ini ya bergeser, putar balik dan lain sebagainya, sehingga sudah mulai terlihat ada perlambatan di sana. Kalau untuk rutenya tadi, startnya itu dari SDN Sumber Sekar 2, kawan. Coba saya geser dulu ya. Tadi itu ada laporan dari Kapolsek Dau. Setelah kita follow up ke Pak Hari Eko selaku Kapolsek, untuk rutenya itu nanti aksesnya lewat mana saja, ini ada kiriman fotonya. Kalau dari sini sih dari SDN Sumber Sekar 2, kemudian ke pertigaan Locari, dia langsung masuk ke Jalan Raya Sumber Sekar, finishnya masih di Jalan Raya Sumber Sekar juga, tapi ini sudah hampir mencapai yang arah ke Dermo itu. Nah, itu yang mungkin harus Anda antisipasi. Saya tampilkan ya di visual radio kami, kawan. Persiapan malam hari ini, lagi-lagi saya mengingatkan tidak bosan-bosan, malam hari ini cek soundnya, besok untuk giat karnavalnya, jadi persiapan yang mungkin juga akan terimbas gangguan sound horror ini ya, kalau misalnya terlalu menggelegar bisa kita sebut sebagai gangguan juga, karena sampai memekikan pendengaran, kemudian membuat adanya kerusakan atap rumah dan lain sebagainya, bahkan kaca-kaca sudah pada dilakban begitu. Kemarin ada yang share link ini ya, link untuk IWS atau Early Warning System Sound Horror. Jadi salah satu pemuda di Malang itu bikin IWS, kawan. Jadi dari Early Warning System ini kita bisa tahu daerah kita itu berpotensi terdampak atau tidak. Nah, ini coba saya cek ya. Di Sumber Sekar itu, kalau saya lihat ya radarnya dari IWS ini, kalau arah ke utara dia bisa sampai area Karangploso, sampai Tawang Argo, Donowari, Karangploso, Ngijo, Kepuharjo, Tasikmadu kena dikit lah gitu dari getarannya. Ini kalau yang di titik yang di beberapa daerah yang saya sebutkan tadi, dia bisa terdampak kurang lebih 55 desibel. Soundnya masih terdengar tapi samar-samar. Kalau di titik yang lain, sebentar, kalau di Sengkaling, kemudian di area termasuk Dermo ya, Sengkaling, area Dermo, kemudian Gading Kulon, itu kurang lebih bisa terdengar 65 desibel, suaranya lumayan keras, jendela masih bisa bergetar. Sementara kalau di Sumber Sekar sendiri, ya tentunya lebih tinggi ya desibelnya, itu sampai di 75 desibel, sulit untuk mendengar percakapan, jadi kalau mau ngobrol agak effort. Itu dia kawannya, itu kalau dari prediksi the early warning system, sound horror. Begitu. Untuk beberapa update lainnya nanti saya geser di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan di 0811 3600 911.

0: Ya kawan, kita masih di City Report sore. Saya langsung geser ke beberapa update yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Pak Holis tadi di jam 4 lewat 51 menit. Ini update soal Karnaval Sumber Sekar. Ada beberapa kiriman video ternyata. Coba saya akses yang video pertama dulu ya, yang di jam 4 lewat 48 menit. Oh, wow.
1: Ini masih terpantau 16 kurang lebih ya, 16.50-an ya. Sudah seperti ini kondisinya. Di Sumber Sekar. Wow. Ini enggak jelas bagaimana ini. Suruh jalan apa suruh berhenti? Entahlah.
0: Tapi masih bisa lewat ya. Cuma harus bergantian, Pak ya, Pak Olis. Itu dia kawan ya. Kemudian ini lanjutannya di jam 4 lewat 49.
1: Maju dikit. Ada lagi. Kok enggak mestinya ditutup total toh, Pak? Jalannya itu, Pak. Pak. Bolehlah hiburan, tapi aja nyusahin lho, Pak. Pak. Tutupan kabeh mari wis.
0: Iya, ini kayaknya ada, sebenarnya kayaknya ada larangan untuk menutup total juga sih, Pak Holis, agar masyarakat itu juga masih bisa akses di sana, apalagi ini juga jalur alternatif ya. Hanya saja, meskipun dibuka separuh agak sulit juga untuk melintas di sana. Transjatim kayaknya tadi pagi tuh saya lihat aksesnya nggak lewat jalan, lewat jalan ini, nggak lewat Sumber Sekar. Transjatim pun ngalah akhirnya lewat di ini ya, krematorium. Kemudian dia berbelok menuju ke jalan besar. Lewat di Beji, arah ke Sengkaling. Ini video lanjutan di jam 4 lewat 51 menit. Oke, video setelah ini nggak ada ininya, Pak. Nggak ada audionya ya. Tapi saya lihat sudah ada giat apa nih? Senam, Zumba kah ini? Di jam 4 lewat 51 menit. Ada giat Zumba, nampaknya seperti itu kawan. Kalau kita lihat dari kiriman videonya. Menutup setengah lajur ya ini ya. Oke, masih saya putarkan kawan di episode radio. Saya ulang kembali. Ya ini dia, dikasih barrier gitu. Kemudian lengkap nih ibu-ibu pakai baju pink hitam, black pink. Lagi joget-joget di sana ya. Oke. Sampai di pertigaan itu baru agak lancar. Pertigaan apa tuh namanya ya? Kayaknya namanya gotong royong kalau saya nggak salah. Cuman bukan yang di Blimbing, tapi yang di Sumber Sekar. Tapi boleh berbagi juga kawan-kawan yang akses di lokasi. Kalau Pak Holi sih pengennya ya kalau bisa ditutup sekalian. Biar nggak repot gitu kalau harus papasan, harus gantian, harus buka tutup. Karena meskipun buka tutup seperti itu juga ada perlambatan. Belum lagi kalau besok ya. Informasinya sih hindari saja. Kemudian ada juga update lainnya dari Pak Stefendi, ini sama di Sumber Sekar juga nih ya. Ada kiriman video dari Pak Stefendi kawan. Saya mau tampilkan dulu di episode radio kami. Oh ini untuk yang pertama ada di jam 4 lewat 52 tadi ternyata. Oh wow, terlalu menggelegar ya. Kaget saya dari kiriman videonya ini, lumayan menggelegar suaranya ya. Horoknya terasa sampai sini nih, sampai logo mas. Ada kiriman lanjutan, saya tampilkan kembali di episode radio kawan. Oke, begitu ya. Vibesnya terasa sekali, getarannya luar biasa. Berapa desibel kah kira-kira ini? Berapa unit ya ininya, truk sound horoknya? Perjalanan pulang kupingku jadi budek katanya. Harap bersabar Pak Stefendi. Arah ke mana nih berarti? Kalau dari kiriman video ini, kayaknya Pak Stefendi ini yang arah Batu Pak ya? Kayaknya arah Batu deh, Pak Stefendi. Terima kasih, Pak, update-nya. Kemudian ini ada kiriman info juga soal flyer ininya ya, rutenya. Jadi untuk hari Jumat, hari ini, kawan, di jam 11 sudah akan ditutup. Kemudian di hari Sabtu, itu ada giat karnavalnya di jam 6 sampai 3 subuh ya ini ya, penutupannya. 6 pagi, besok itu 6 pagi ditutup. Sampai di jam 3 subuh. Ya semoga karnavalnya gak sampai jam 3 subuh ya. Ini tentunya melanggar aturan nih. Kalau sampai mau subuh masih ada giat karnaval. Nanti boleh report-report juga. Ada kiriman lagi dari Pak Stefendi kawan. Ini pemberitahuan. Saya langsung tampilkan di episode radio ya. Ini pemberitahuan Dari Ketua RT RW untuk Desa Sumber Sekar. Jumat 19.00 jam 7 malam nanti sampai di jam 11 itu ada giat cek sound di wilayah Desa Sumber Sekar. Lalu besok pagi di jam 10 sampai di jam 3 dini hari itu giat karnavalnya. Oke, jadi benar-benar sampai jam 3 ya. Ya itu dia persiapan. Nanti kita juga barangkali bisa terhubung dengan rekan-rekan polsek setempat mungkin besok ya, untuk update bagaimana rekayasa lalin, kemudian juga untuk jalur alternatif seperti itu kita akan sampaikan lebih lanjut. Sementara sih kalau alternatifnya, kalau kita mau arah ke Dawi itu, ke arah ke Batu lewat Sumber Sekar, ada beberapa gang, kita bisa belok kiri, nanti tembusnya itu arah ke Locari kawan. Itu sementara untuk beberapa update-nya. Tapi kalau besok apakah akan ditutup atau bagaimana, masih belum tahu ya. Atau mungkin kawan-kawan ada rekomendasi alternatif lainnya, boleh berbagi di 0811-3600-911. Untuk beberapa catatan lainnya, kita jeda dulu. Nanti kawan-kawan juga boleh bergabung di segmen berikutnya. Dan untuk City Report, didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Udara Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Ya kawan, kita kembali update informasi arus lintas di ruas jalan tol ini juga masih terpantau ramai dua arah ini ya, di beberapa getol seperti di Singosari, Lawang Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraan juga masih terlihat lancar kawan. Meski begitu, untuk kondisi exit maupun entry tolnya juga masih terlihat ramai lancar kawan ini ya. Lalu kalau Anda memasuki di area Kejapanan menuju ke arah Porong, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau lancar kawan. Dan bagi Anda yang sedang mengarah ke Porong hingga Waru, untuk kondisi arus lalu lintasnya juga masih relatif lancar. Bagi Anda yang sedang mobil di ruas jalan tol kawan, juga bisa update kembali ya bagaimana kondisi cuaca maupun arus lalu lintasnya di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri trek dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kembali update dulu ke beberapa informasi yang masuk di WhatsApp. Pak Andi Firmansyah tadi belum terakomodir juga, sama di perempatan Semanding katanya. Saya mau coba cek dulu, ini agak was-was nih karena bakal full horek. Ya itu dia kawan ya, sekilas situasi di sekitaran Semanding. Halo Pak, ini siapa tadi namanya, Pak Andi Firman ini kayaknya memang lagi kesana untuk melihat langsung ini ya, melihat langsung check sound. Ini saya mau tampilkan di episode radio, soalnya sambil selfie-selfie nih Pak Andi di samping truk horeknya itu ya. Oke baik, terima kasih Pak Andi, enjoy ya, semoga juga tidak ada kerusakan-kerusakan, karena biasanya kalau semakin menggelegar bisa bergetar itu rumah, termasuk kaca-kaca juga bisa rawan pecah, genteng jatuh gitu ya, beberapa laporan yang kemarin kita terima. Tapi semoga ini aman-aman saja, semoga juga ada pengawasan yang dilakukan di lokasi dan tidak sampai melebihi ketentuan batas desibel yang sudah ditetapkan melalui surat edaran dari Pemprov Jatim gitu. Untuk update lainnya, tadi Pak Stefandi juga mengirimkan kabar. Saya tadi mobilnya dari Oma Kampus arah ke Batu, dari Dinoyo mau pulang ke depannya Aromah Putri 1. Jadi otomatis lewat sana Pak ya, lewat sana dan ya harus berhadapan dengan kepadatan. Besok mungkin kawan-kawan yang ada keperluan dari arah Batu ke Malang maupun sebaliknya, hindari masuk di jalur alternatif. Biasanya ini jadi rute primadona untuk memecah kepadatan di jalur utama di Sengkaling sampai dengan area Patimura atau sampai Beji. Tapi kayaknya sekarang pakai jalur utama dulu deh, hindari menggunakan jalur alternatif gitu, sementara untuk beberapa catatan. Lalu update lainnya kawan, tadi kan kita sempat bahas soal angkot ya. Saya kembali lagi ke pembahasan awal, itu soal tarif angkot. Kalau sesuai dengan ketentuannya peraturan Wali Kota Malang, itu 5.000, jarak dekat, jauh, tetap 5.000. Untuk yang pelajar, 3.000. Kalau tadi itu ada yang bayarnya sampai 10.000, bahkan diminta sampai 15.000, itu tentunya melanggar ketentuan. Dari Kabid Bidang Lalu Lintas dan PLT, untuk Kabid Angkutan di Subkota Malang, Pak Anies Januar menyampaikan, untuk laporan tadi soal markup tarif angkot sudah diterima dan akan dicek dan akan disampaikan juga ke ketua jalur agar taat regulasi. Sayangnya tadi Pak Arsyad tidak sempat mengirimkan nopol angkotnya ya. Mungkin kalau misal pun nanti ada yang narik tarif di luar batas ketentuan, misalnya di atas 5.000, bisa langsung dokumentasikan angkotnya ya. Untuk nopolnya yang paling penting agar bisa di-tracking nih siapa sopirnya, kemudian bisa langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Gitu kawan, sebentar untuk beberapa catatan. Kita geser dulu ke update yang lain. Saya mau terhubung bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini kita akan bergeser ke reporter Asrur ya. Kita sambungkan dulu bersama dengan Asrur. Jadi untuk sore hari ini, Asrur membawa kabar program 365 Up resmi diluncurkan, 40 UMKM Kota Batu dapat pendampingan selama setahun.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskum Perindak Kota Batu melalui PLUT KUKM resmi meluncurkan program 365 UP. Program ini memberikan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM selama 1 tahun penuh dengan fokus pada peningkatan kualitas usaha. Sebanyak 40 UMKM telah terlolos proses kurasi untuk mengikuti program tahap pertama. Peserta dipilih dari usaha yang telah berjalan minimal 2 tahun dan telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Selama program berlangsung, peserta akan mendapatkan pendampingan mulai dari pengurusan legalitas, penguatan kelembagaan, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran. Berikut adalah keterangan dari Fungsional Penyuluh Industri dan Perdagangan Ahli Muda Diskuber Indak Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto.
3: terpadu. Ini pada tahun ini mereka berinisiasi untuk membuat salah satu inovasi yang digagas adalah namanya 365 up. Kenapa 365 up? 365 itu adalah hitungan dalam satu tahun. Jadi kita memberikan pendampingan atau inkubasi kepada pelaku usaha itu selama 365 hari. Nah, untuk konsep
2: melalui program ini, Diskum Perindak Kota Batu menargetkan setiap peserta mampu meningkatkan kapasitas usahanya, memperluas jaringan bisnis, serta mencatat kenaikan omset sedikitnya 20% pada akhir masa pendampingan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul atas laporannya, selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Wisdom. Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang baik, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, pencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031, itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi ketua umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi ketua IKADIN Malang, dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi ketua advokat SAK Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Juniper Girsang, ketua umumnya. Kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan. Kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP. Kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak 2 periode. Saat itu saya dipercaya menjadi ketua steering committee Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving yo dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, bawa mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir, kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi ketua umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, gak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor. Situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
1: Cityguide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
3: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bucin pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
3: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
3: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
2: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kembali kawan, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Tadi ada Pak Eris Nanda bergabung melalui WhatsApp. Selamat sore City Guide, menginformasikan cuaca cerah, kelihatan Gunung Semeru stabil, terpantau di area Kali Songo Dau ya. Ada kiriman videonya juga, saya tampilkan di visual radio kami. Cerah ternyata sore hari ini kawan cuacanya. Gak ini ya, gak terdampak suara horek di sumber Sekar ya, Paris ya. Oke, itu dia update-nya. Masih saya tampilkan di visual radio kami kawan. Terima kasih Pak Eris untuk kiriman videonya. Yang lagi di perjalanan juga kembali saya ingatkan, hindari untuk melintas di kawasan sumber Sekar. Coba saya cek dulu ya untuk antrian kendaraannya sendiri. Sejauh ini sih tadi dari sekitaran Telekung itu kawan yang sudah mulai terimbas, hindari dulu. Yang di sekitaran Dermo juga terdampak ternyata. Oke, kalau kita bergeser ke arah selatan, mungkin juga yang harus Anda antisipasi adalah sekitaran pabrik gula Kebonagung. Nampaknya juga kalau di jam-jam segini bubaran area pabrik. Ekor kepadatan dari Penamas sampai di area Sasui Tubun. Lumayan panjang tuh ya. Kalau yang ke selatan lancar, tapi rata-rata ini antriannya yang mengarah ke utara. Gitu sementara untuk beberapa update-nya. Kalau yang nanti mobil ke pusat kota, ini setelah saya amati lagi, ramai juga ya kawasan Kayu Tangan di Jumat sore kali ini kawan. Dari Kayu Tangan itu arah ke perempatan Raja Bali, lumayan perlambatannya, termasuk kalau bergeser ke sekitaran Jalan Bromo, Bromo lalu arahnya ke Besriadi, itu juga mulai ada perlambatan. Kita udah mulai jarang nih menyoroti Jalan Bromo, biasanya hampir tiap hari reportnya Jalan Bromo ada yang parkir memakan badan jalan karena resto-resto yang ada di sana tidak memiliki lahan parkir, lalu juga mendapatkan sorotan karena mengakibatkan kepadatan, tapi sekarang mulai minim ya. laporan dari kawan-kawan pendengar pun yang akses di sana, so far sih aman-aman saja. Begitu, setelah beberapa kali sempat diletakkan semacam water barrier ya kayaknya di sana itu, kadang di tengah-tengahnya, kadang ya di pinggir jalannya untuk menghindari kendaraan yang parkir memakan badan jalan. Tapi apakah benar-benar 100% clear? Belum juga sih, masih ada beberapa yang parkir di lokasi. Itu untuk yang di kawasan Jalan Bromo. Yang sering dapat sorotan juga soal kayu tangan, terakhir kemarin setelah sekian lama nggak ada yang parkir di sisi sebelah kanan, kemarin muncul lagi kawan. Dan termasuk beriringan dengan ini ya, beriringan dengan case-nya markup tarif parkir, alhamdulillah kemarin langsung ditindaklanjuti loh dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Kemarin itu Pak Rahmat yang juga langsung menangani soal markup tarif. Jadi tarif karcis, di karcisnya itu tulisannya 5.000 untuk R4. Padahal kalau dia 5.000 itu harusnya masuk kategori parkir insidental, bukan tepi jalan umum seperti biasa. Tapi kemarin ini kayaknya ada manipulasi sehingga kita teruskan ke rekan-rekan di sub dan langsung ditindaklanjuti dan langsung diingatkan. Saya mau tampilkan kembali kiriman videonya. Ini di Visual Radio ya. Di semacam diberikan himbauan begitu oleh rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang. Ah, ini jukirnya nampak sedang menjelaskan dan lain-lain lah pokoknya. Itu yang kemarin kawan-kawan sempat laporkan. Jarang-jarang ya ada yang sempat mendokumentasikan wajah jukirnya. Biasanya tuh nggak sempat ya untuk memvideokan maupun memfoto. Tapi kalau kemarin alhamdulillah sempat difotokan sehingga langsung bisa ditindak jukirnya siapa yang bertugas. Dan kalau dari rompinya sih ini nampaknya jukir binaan. Jadi sangat disayangkan sekali memberikan karcis tapi tidak sesuai dengan peruntukannya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update, nanti kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan lainnya, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini, dalam satu perjalanan, Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan, hutan, sampai pantai. Rasanya seperti beberapa destinasi dikemas jadi satu. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda menjelajahi desa wisata Siti Arjo di Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Malang, Desa Siti Arjo berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan kars. Lanskapnya didominasi hamparan sawah hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang. Ingin merasakan angin laut? Tenang! Lanjutkan perjalanan menuju ke pantai Tanjung Penyu. Pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Siti Arjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Menuju Desa Siti Arjo pun cukup mudah loh kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Turen, lalu lanjut menuju Kecamatan Sumber Mancing Wetan hingga memasuki Desa Siti Arjo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Siti Arjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
8: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
7: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
8: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali geser ke WhatsApp Pak Handi. Bukan dikit laporan, tapi males kak, sama aja sampai dua kali ganti presiden katanya. Oh ini soal yang laporan di Jalan Bromo itu. Bukannya nihil laporan sih kalau kata Pak Handi. Tiap hari ya masih ada yang parkir memakan badan jalan. Cuman udah males karena bolak-balik dilaporin. Tidak ada perubahan signifikan begitu Pak ya. Termasuk yang di Jalan Tenas katanya. Yang melawan arah ya sampai hari ini ya masih ada. Kemudian yang di Ramayana itu antrian sampai lebih dari 2 saf ya kadang itu masih ada. Apalagi laporan terminal. Hampir tiap hari ada yang ngetemnya di luar begitu. Kita juga tidak bosan-bosan untuk terus melanjutkan laporan yang dikirimkan oleh kawan-kawan pendengar ke pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Meskipun juga hampir tiap hari ya, kadang laporannya sama saja. Terjadi pelanggaran di titik-titik yang kayaknya itu-itu aja begitu, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menggeser laporannya ke pihak terkait agar langsung menindak. Tapi juga menjadi alarm, kalaupun sudah tiap hari selalu ada pengulangan pelanggaran yang sama, maka apakah akan terus seperti itu gitu ya? Maka apakah juga ada inovasi ke depannya termasuk untuk penegakan aturan yang lebih tegas lagi yang memberikan efek jera? Nah itu kan yang belum kita lihat ya sampai saat ini. Gitu mungkin Pak Handi. Beberapa laporan ada yang langsung ditindaklanjuti, ada juga yang menunggu waktu. Tapi kalau beberapa laporan beberapa hari terakhir ini, so far banyak yang langsung ditindaklanjuti. Tapi yang kalau terminal itu informasi sementara dari Bu Mega langsung ditertibkan juga, langsung diberikan surat peringatan, termasuk ada peringatan bermaterai ya, biasanya dari driver busnya sendiri. Gitu untuk beberapa catatan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berbagi ya informasi di titik lainnya. Antisipasi semakin malam nih semakin ramai juga termasuk yang arahnya ke Batu dari Sumber Sekar. Hindari dulu karena sedang ada giat karnaval. Kawan-kawan juga boleh berbagi informasi. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM guiding for your life. Selamat petang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Wali Kota Malang minta Dewan Pendidikan untuk perkuat mutu pendidikan dan perlindungan anak. Usai mengukuhkan kepengurusan baru Dewan Pendidikan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika Malang, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberi tugas pada Dewan Pendidikan Kota Malang periode 2026 sampai 2031 untuk menjaga kualitas pendidikan sekaligus memperkuat anak di lingkungan sekolah. Dalam kepengurusan baru ini didominasi wajah baru yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerhati pendidikan sampai praktisi. Menurut Wahyu, Kota Malang punya tanggung jawab besar sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia. Kawan, DPRD Jatim dukung fatwa haram MUI tentang penyalahgunaan vape. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penyalahgunaan rokok elektrik atau vape. Agung menambahkan fatwa ini diharapkan bisa memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Menurutnya pengawasan terhadap peredaran vape yang disalahgunakan juga harus semakin berketat agar tidak menjadi celah bagi peredaran narkotika di tengah masyarakat. Sementara Agus berharap fatwa ini tidak hanya menjadi seruan moral, tapi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan keluarga. Informasi lain kawan, Prabowo klaim pemerintah hemat ratusan triliun untuk MBG hingga kepentingan infrastruktur. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintahannya berhasil menghemat anggaran hingga 300 triliun dalam beberapa bulan pertama masa jabatan. Dana ini kemudian dialokasikan untuk sejumlah program prioritas mulai dari makan bergizi gratis atau MBG, pembangunan jembatan hingga perbaikan sekolah. Kata Prabowo, penghematan didapat setelah pemerintah menekan kebocoran anggaran dan praktek penggelembungan harga dalam belanja negara. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Nurul Fitriani, selamat petang.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani petang hari Anda kawan di program City Report. Tentunya pada cuaca petang hari ini seperti berada di kutub utara kawan ya. Nah ini kalau kami pantau dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika, ini untuk suhu cuaca sendiri di area Tlogomas berada di 18 derajat Celcius. Wow, dingin juga kawan ya malam hari ini. Dan untuk kecepatan anginnya juga lumayan cukup besar ini ya, di 7,4 km per jam. Maka dari itu untuk kawan-kawan berhati-hati ya, hindari pepohonan yang sudah ngering ya, batang pohonnya yang sudah mengering ini tolong dihindari dulu, karena kalau angin yang cukup lumayan kencang, takutnya nanti kalau jatuh, begitu kawan. Dan untuk arus lalu lintas sendiri, kalau kami pantau di seputaran area Tlogomas juga masih terpantau ramai lancar kawan. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Anda? Apakah masih terpantau ramai lancar atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda? Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda kawan. Dan tentunya kita akan mengakomodir dulu ya pesan WhatsApp yang sudah masuk oleh kawan-kawan pendengar di jam 17.46 menit tadi. Ada Pak Eris Nanda. Selamat petang Pak Eris Nanda. Ini memberikan informasi persiapan cek sound di Sumber Sekar nanti malam habis Isya, itu katanya Pak Eris Nanda. Nah, ini Pak Eris Nanda juga mengirimkan sebuah video kawan, kita tampilkan terlebih dahulu untuk videonya Pak Eris Nanda.
6: Persiapan
5: nah,
6: cek sound.
5: Ini kita tampilkan ya di Radio Visual Live. Oke.
6: Nanti malam sekitar habis Isya.
5: Oh, siap. Baik, terima kasih Pak Eris Nanda. Dan Pak Eris Nanda juga menyimpan satu buah video lagi kawan. Waduh. Sudah menggelegar. Nah, ini sudah di on kan ya speakernya. Nah, lightingnya juga, wah, silau sekali. Nah, ini sudah persiapan untuk check sound habis Isya kawan. Ini videonya dari Pak Eris Nanda. Dan untuk kawan-kawan pendengar, kalau bisa hindari terlebih dahulu ya area Sumber Sekar karena ada persiapan cek sound. Ini bisa Anda beralih ke rute yang lain ya. Lebih baik hindari terlebih dahulu kawan di area Sumber Sekar. Nah, ini terlihat sekali kawan sudah menggelar cek soundnya. Oke, terima kasih untuk Pak Eris Nanda informasinya. Lalu Pak Heru Joko Purwanto juga mengirimkan sebuah video. Oh, maksudnya voice note kawan, mohon maaf. Di jam 17.59 tadi Pak Heru Joko Purwanto mengirimkan sebuah voice note. Kita putarkan terlebih dahulu kawan. Voice note-nya dari Pak Heru.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
7: Selamat malam pendengar CDG dimanapun berada. Nah, informasi traffic, kita sekarang ada di perempatan Kacuk, pertigaan Kacuk ya. Tolong ini lah, traffic light-nya mati. Mohon ini ya, petugas adalah dari teman-teman kepolisian atau lantas atau disub lah yang mengatur di sini. Crowded total ini kan, gak ada petugas sama sekali. Udah lampunya mati, gak ada petugas. Nah, terus gimana ini? Coba pantauannya gimana? Tolong disampaikan di tiket kepada petugas. Terima kasih.
5: Baik.
7: Macetnya total. Kalau bisa hindari, jangan lewat Kacuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
7: Nah, informasi tambahan ternyata

0: setelah perempatan pertigaan Kacu yang menuju Panjen ini ada laka truk. Rupanya ada korbannya juga. Makanya semakin macet, tapi petugas belum ada, tapi ambulan sudah ada di tempat, ada 3 ambulan. Demikian sedikit.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Heru, dan ini Pak Heru juga mengirimkan sebuah video. Kita tampilkan dulu ya kawan di Radio Visual Live.
2: Usai melakukan
1: kebakaran. Oh, betul. Ini truknya berada di tengah jalan kawan.
2: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberi tugas pada Dewan Pendidikan Kota Malang periode 2026 sampai 2031.
1: Oke, dan sudah ada 2 ambulan ini ya. Waduh, kecelakaan ini. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Heru untuk informasinya ini ya. Nah, baik, ataupun kawan-kawan di malam hari ini, bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Ini juga bisa Anda sampaikan juga kepada WhatsApp kami, kawan. Di nomor WhatsApp-nya 0811-36911. Lalu untuk pantauan suhu cuaca sendiri di malam hari ini, bagaimana juga ini pantauan di kawasan Anda? Apakah juga sedang dingin-dinginnya seperti di Kutub Utara? Sama kayak di area Tologomas ini ya, dinginnya ber sekali ini ya. Nah kawan, kalau Anda punya rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan. Design and build-nya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi kawan, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang kawan di nomor 0878-6278-8880 atau bisa Anda kunjungi websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
3: Informasi seputar jantung.
4: Kawan, malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di sepanjang area ruas Panden Malang, kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Panden Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, dan Waru Utama, sejauh ini kondisi trafik juga lancar. Pastinya informasi dari Anda yang lagi mobil di ruas tol bisa terus bagikan di WhatsApp kami 0811-36911.

0: for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, satu buah lagu dari Tulus Monokrom yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda kawannya di menit 28 lepas dari jam 6 petang, tentunya untuk menikmati perjalanan di malam hari Anda kawan. Dan tadi laporannya dari Pak Heru soal TLK Cuk yang padam, sama kawan-kawan yang berada di newsroom sudah diteruskan ya di pengaduan masyarakat TL Kota Malang. Nah ini kita masih menunggu juga balasannya dari kawan-kawan pengaduan masyarakat Traffic Light Kota Malang. Lalu di jam 6.14 tadi kawan, ada Bu Tia juga menginformasikan bahwa di Kacuk itu macet parah. Nah ini Bu Tia juga mengirimkan sebuah video kawan, kita tampilkan terlebih dahulu di radio Visual Live kita. Oh, karena TL-nya yang mati ini ya, ya seperti dilaporkan oleh Pak Heru Joko Purwanto, dan macetnya parah sekali kawan. Ini parahnya sangat-sangat parah ya. Cenderung tidak bisa bergerak ini untuk macetnya. Lalu mengirimkan video lagi kawan untuk Bu Tia. Oke, waduh, parah sekali ini. Baik, terima kasih untuk informasinya Bu Tia ini ya. Untuk kawan-kawan pendengar, tolong hindari terlebih dahulu ya di area Kacuk karena lagi macet parah ini ya. Bisa Anda mencari jalur yang lain kawan. Baik, di malam hari ini bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Bisa Anda sampaikan juga kepada kami kawan di nomor WhatsApp-nya 0811 3609 11.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Sebanyak 43 warga Kabupaten Pamekasan tercatat positif HIV/AIDS berdasarkan laporan dari seluruh puskesmas selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 31 orang telah menjalani terapi antiretroviral ARV, sedangkan 12 orang lainnya belum mengikuti pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, mengatakan 12 penderita yang belum menjalani terapi ARV merupakan pasien yang memilih tidak mengikuti pengobatan karena terapi tersebut tidak bersifat wajib.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah kini menggunakan modus baru lewat toko daring dan pengantaran malam hari. Kepala Satpol PP Jawa Tengah, Triharso, bilang sepanjang Januari hingga Juni pihaknya menindak 3.000 batang rokok ilegal. Wilayah Pekalongan Raya dan Solo Raya menjadi daerah dengan pengungkapan tertinggi. Petugas pun kini memperketat patroli serta memantau jalur distribusi.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional kemarin, menjadi pengingat bagi PMK Bojonegoro yang masih punya PR menuntaskan 4.745 anak tidak sekolah. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Bojonegoro Wiwi Retnoningsih menyampaikan, pencegahan dan penanganan ATS menjadi atensi PMK selaras dengan program prioritas daerah, khususnya pembangunan kualitas pendidikan. Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa Bojonegoro Abdul Aziz menyampaikan, secara formal desa bisa menganggarkan untuk pencegahan ATS dengan catatan menyesuaikan kondisi keuangan desa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Kasus dugaan korupsi yang kembali menyeret aparat penegak hukum memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di saat pemberantasan korupsi terus digaungkan, muncul kekhawatiran bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum justru semakin menurun. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut dosen program Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, sekaligus pengamat public relation dan komunikasi publik Asosiat Profesor Maulina Pia Bulandari, maraknya kasus korupsi membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin menurun dan memicu sikap apatis.
3: Sebenarnya fokusnya kasus ini tuh bukan pada apa ya istilahnya siapa menangkap siapa, kemudian bagaimana saling tangkap-menangkap. Tapi justru sebenarnya tantangan terbesar dari Kejaksaan Agung sendiri itu adalah mereka harus merespon kasus ini itu dengan cara yang sesuai dengan harapan publik. Kenapa? Karena kepercayaan publik itu nggak bisa ditentukan oleh misalnya ada atau tidaknya pejabat yang melakukan pelanggaran. Tapi justru kepercayaan itu sangat ditentukan oleh bagaimana institusi merespon pelanggaran tersebut, apakah melindungi stafnya begitu ya, atau individu yang terlibat, atau justru Kejaksaan Agung melindungi integritas hukum. Ya, kalau memang kasus ini dapat mencelakai kepercayaan publik karena menyentuh figur yang selama ini menjadi simbol pemberantas korupsi, tapi kehancuran reputasi itu tidak terjadi semata-mata hanya ada karena kasus ini, gitu ya. Kalau menurut saya, reputasi itu akan benar-benar rusak apabila institusi itu gagal menunjukkan transparansi.
2: Sementara itu, dosen hukum Universitas Widyagama Malang sekaligus Wasekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Zulkarnain, menegaskan korupsi memang kejahatan luar biasa yang sulit diberantas karena erat kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan politik.
4: Tiga hal yang akan menentukan bagaimana sistem hukum itu bisa berjalan dengan baik. Ada legal substance yang terkait dengan substansi, bagaimana kualitas dari peraturan hukumnya. Yang kedua itu adalah legal structure, bagaimana strukturnya termasuk aparat dan juga segala sesuatu yang menjadi piranti dalam penegakan hukum itu. Yang ketiga itu adalah legal culture, budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ada pergeseran yang sifatnya budaya yang kemudian tadi sempat disinggung budaya korupsi. Meskipun saya tidak setuju kalau korupsi dianggap budaya, meskipun itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Belanda menjajah Nusantara. Tapi ada pergeseran di mana yang kemudian oleh Hannah Arendt itu yang disinyalir sebagai banality of evil, ya. Masyarakat menganggap suatu kejahatan itu hal yang biasa, bahkan masyarakat permisif misalnya berteriak-teriak anti korupsi, tidak mau korupsi, tapi begitu yang bersangkutan dirinya sendiri berhadapan mau ditilang polisi saja, dia sibuk untuk nyogok agar tidak ditilang. Kemudian untuk bisa mencapai suatu prestasi, dia rela bahkan mengorbankan jati dirinya untuk nyogok dan seterusnya.
2: Ketika aparat penegak hukum justru terseret kasus korupsi, tantangan terbesar bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebab tanpa kepercayaan publik, upaya pemberantasan korupsi akan semakin sulit mendapat dukungan, sementara apatisme masyarakat berpotensi terus meningkat.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan tadi di jam 6 lebih 30 menit kawan, ada Pak George ini ya, menginformasikan sekarang posisinya lagi di Kacu, macet total. Nah ini Pak George ini juga mengirimkan sebuah voice note dan video juga kawan. Oh maksudnya voice note dan foto, maaf. Nah ini untuk fotonya Pak George ini ya, macet ini ya, macet parah kawan, cenderung tidak bergerak ini ya. Lalu Pak George juga mengirimkan sebuah voice note, kita putarkan terlebih dahulu kawan.
1: Ini di Kacu, saya posisi di Kacu nih, macet total ini.
0: Oke. Okay.
1: Di Kacu ini macet total. Ada truk yang mogok di Kacu ini. Ini ada truk yang mogok. Jadi kita macet semua ini. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Pak George. Nah, untuk truk tadi yang berada di tengah jalan itu sepertinya bukan karena mogok ya, karena barusan terjadi laka kawan. Kalau saya lihat di grupnya kawan-kawan relawan Es Teh Anget, ini juga dikirimkan sebuah video kawan ya, dari kawan-kawan yang berada di grup relawan Es Teh Anget. Ini untuk videonya kawan. Nah, ini terlihat ya bahwa di bagian depan truk itu hancur. Nah ini kemacetannya dikarenakan terjadi laka kawan. Sebentar kalau kita ulangi. Nah ini kawan, untuk posisi truknya benar-benar bagian depan itu hancur. Nah ini benar-benar hancur kawan. Lalu tadi juga dikirimkan sebuah foto juga. Nah kita tampilkan dulu kawan di Radio Visual Live ini ya, bahwa di lokasi sudah ada petugas kepolisian yang menangani arus lalu lintas ini ya, yang akibat laka truk ini ya di Kacu. Nah ini fotonya, lalu juga dikirimkan lagi kawan. Nah ini kondisinya truk ya, hancur parah kawan di bagian depannya begitu. Sementara begitu kawan untuk informasinya. Lalu untuk kawan-kawan pendengar yang sedang melintasi Kacu, bagaimana pantauan di sana? Apakah masih macet juga? Masih macet cenderung tidak bergerak? Atau bagaimana ini? Bisa Anda infokan kembali kepada kami kawan di 0811 3600 911. Bagi kawan-kawan hindari terlebih dahulu ya di daerah Kacu, karena arus lalu lintasnya benar-benar macet parah, cenderung tidak bergerak. Ini bisa Anda beralih arus ya, beralih ke jalan lain kawan. Lalu tadi Pak Handi di jam 6 lebih 40 menit mengabarkan ada bus ngetem di depan terminal Arjosari. Nah ini untuk videonya Pak Handi, kita tampilkan dulu kawan.
2: Jam 6.40.
0: Oke.
2: Ini ada satu bus nih.
0: Oh, lagi ngetem ya di depan.
2: Busnya. Tak lihat nomornya.
0: Siap. Berapa itu Pak nomornya?
2: PO-nya Havana.
0: Oh, PO-nya Havana. Baik. Siap Pak Handi, terima kasih untuk informasi yang nanti akan kami teruskan ya. Kami teruskan juga ke petugas terkait kawan. Dan kita akan bergabung dengan reporter Asrul kawan, yang akan membawakan kabar Diskum Perindak Batu. Kembangkan katalog digital UMKM, transaksi langsung tanpa potongan biaya.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silakan.
4: Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau Diskumperindak Kota Batu menghadirkan inovasi digital bagi pelaku UMKM melalui program 365 Up. Selain mendapatkan pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI, peserta juga memperoleh akses ke katalog digital 365 Up berbasis website untuk memperluas pemasaran produk. Platform yang digunakan bersama startup lokal binaan Plut ini menghubungkan setiap produk langsung dengan akun WhatsApp bisnis milik pelaku usaha. Dengan begitu, calon pembeli dapat berkomunikasi dan bertransaksi langsung tanpa melalui perantara marketplace. Berikut adalah keterangan dari fungsional penyuluh industri dan perdagangan ahli muda Diskumperindak Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto.
5: Nanti di katalog digital itu ketika diklik akan ngelink dengan WA bisnis mereka. Jadi para konsumen atau calon-calon buyer akan bisa langsung berkomunikasi, berinteraksi dengan pelaku UMKM. Nah, jadi karena memang kami tidak pungkiri ya bahwa di marketplace itu memang ada potongannya dan segala macam. Nah, mungkin itu kalau untuk UMKM yang kecil baru tumbuh itu memang sedikit memberatkan, tetapi
4: Diskumperindak berharap inovasi ini dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing sekaligus menekan biaya transaksi. Kedepan, katalog digital 365 Up ditargetkan dapat menampung seluruh UMKM Kota Batu yang telah lolos proses kurasi sehingga pemasaran produk lokal semakin luas. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Asrul dan selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Jalan-jalan plus.
7: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari, agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumber Awan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

Serigen 911 FM, Guardian for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, belasan desa di Kabupaten Malang rawan kekeringan. BPBD Kabupaten Malang mencatat penurunan debit air mulai dirasakan di beberapa desa, terutama di Kecamatan Sumber Mancing Wetan yang menjadi salah satu kawasan rawan kekeringan. Kepala Badan Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyampaikan, penurunan debit air menjadi perhatian karena musim kemarau masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Sebanyak 13 desa di 6 kecamatan dipetakan menjadi wilayah rawan terdampak kekeringan, antaranya Sumber Mancing Wetan, Paga, Gedangan, Kalipare, Bantur, dan Donomulyo. Kawan, misi dagang Jatim dengan Hong Kong tembus 12 triliun rupiah. Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa menyebut transaksi hingga 12 triliun rupiah menjadi bukti produk unggulan Jawa Timur semakin dipercaya pasar internasional. Menurut Hofifah, Hong Kong merupakan mitra dagang yang strategis sekaligus pintu masuk bagi produk Jawa Timur untuk menembus pasar global melalui perdagangan dan juga investasi. Sementara itu kawan, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebut misi dagang dengan Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 di negara mitra sebagai upaya untuk memperluas pasar ekspor dan investasi. Informasi lain kawan, Prabowo klaim sedang hentikan kebocoran anggaran negara. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dirinya sedang berupaya menghentikan praktek curang penggelembungan anggaran belanja negara yang sejauh ini kebocorannya sudah mencapai 30% dari total anggaran negara. Prabowo merinci anggaran negara saat ini mencapai 270 miliar dolar atau setara dengan 3

0: Malam, saya Nurul Fitriani. Selamat malam.
1: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: Serigen Lain Warna FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani. Malam hari ini menemani Anda, kita masuk di program Cafe Ide. Edisi 24 Juli 2026. Kita akan ngobrol kawan, pastinya kalau di program Cafe Ide saya nggak sendirian. Nanti saya akan ngobrol bersama dengan teman-teman, ada dari Migunani Foundation dan juga dari Gandeng ODKC. Nah kawan, kita akan ngobrol panjang sekali pastinya untuk Anda nanti yang pengen join bersama kami. Nanti boleh untuk Anda manfaatkan interaktif di 0811 300 911. Mungkin kalau di luar sana Anda yang sudah tahu dengan Yayasan Migunani Foundation, nanti boleh untuk Anda join juga ya bersama dengan kami. Kabarnya yayasan ini fokus untuk penanganan berbagai isu krusial di masyarakat, mulai dari kesehatan mental, kemudian juga pendidikan, serta nutrisi ketahanan pangan, terkhusus juga kawan ya, termasuk anak-anak dan juga kaum marginal, perempuan dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimanakah aktivitas mereka, keseruannya juga seperti apa, nanti boleh untuk Anda join juga bersama kami. Anda bisa manfaatkan tidak hanya di WhatsApp, Anda bisa join di live YouTube Radio Sedikit 911 FM. Malam ini kita bahas nalar nurani, lindungi raga, merawat jiwa.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Again, Line 101 FM, Guiding for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani menemani Anda malam hari ini di program Cafe Ide untuk edisi 24 Juli 2026. Kawan, untuk di malam hari ini pastinya saya nggak sendirian ya, karena nanti kita akan ngobrol bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio CityGate FM. Ini soal di bulan Juli, kawan, barangkali juga Anda kemarin di tanggal 23 memperingati Hari Anak Nasional. Nah, memang cukup istimewa ya di peringatan Hari Anak Nasional. Ketika bicara tentang masa depan anak, seringkali perhatian kita itu tertuju pada pendidikan, prestasi, kesehatan fisik gitu ya. Padahal ada satu hal yang tidak kalah penting, soal kesehatan mental dan kemampuan untuk tumbuh dengan empati. Lalu bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang membuat anak merasa aman untuk bercerita? Dan kenapa sih empati itu perlu diajarkan sejak dini? Dan apa kaitannya upaya ini untuk bisa menghapus terhadap kesehatan mental masyarakat, ya, menghapus stigma gitu. Nah, pastinya untuk malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan tiga narasumber saya. Nah, saya mau sapa langsung. Ada tiga narasumber, saya mau sapa dari yang sebelah kanan saya dulu. Kalau Anda lihat di visual radio kami, ada dari Migunani Foundation, ada Muhammad Ade Nur Fauzan, SIKOM. Halo, selamat malam Ade.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Sehat malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, udah makan.
1: Udah makan, itu yang penting ya.
2: Belum ditanyain udah jawab duluan.
1: Oke, ini tadi berangkat dari mana nih?
2: Dari kos temen.
1: Oh, dari kos temen ya. Asalnya dari?
2: Tapi kalau benar-benar berangkat banget dari pagi itu dari Magetan.
1: Dari Magetan ya, jauh-jauh datang ke Setria Serigara FM.
2: Iya, betul.
1: Luar biasa, terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya.
2: Thank you Kak, sama-sama.
1: Oke, selain dari Migunani Foundation, kawan, kita juga akan ngobrol dengan Gandeng ODKC. Nah, nanti kita juga bakal kenalan tuh kenapa namanya Gandeng ODKC. Ini ada dua narasumber kita. Saya mau sapa dulu yang di depan saya. Ada Julia Sandi, SPSI. Halo, selamat malam Julia.
3: Halo, selamat malam.
1: Saya juga malam hari ini. Sehat malam hari ini?
3: Sehat Kak. Sehat, alhamdulillah.
1: Oke, ini juga yang salah satunya datangnya lumayan jauh ya.
3: Betul. Dari pulau seberang.
1: Datang dari Bali, dari berangkat Bali. Kapan tuh?
3: Berangkat kemarin sore, nyampe dini hari tadi jam 4 subuh.
1: Okay. Waduh, jauh-jauh ya dari Bali.
3: Khusus untuk City Guide.
1: Luar biasa. Oke, kawan, selain dengan Julia, kita juga akan ngobrol bersama dengan Laili Febriani dari Gandeng ODKJ. Halo, selamat malam juga, Laili.
4: Halo, selamat malam, Kak.
1: Sehat juga malam hari ini ya, Laili?
4: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Luar biasa. Kalau Laili dari mana nih? Dari Malang kah?
4: Kalau asalnya dari Magetan, tapi domisilinya sekarang di Malang, karena lagi kuliah di Malang juga.
1: Oke, terima kasih ya untuk seluruh narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama CityGate FM malam hari ini. Apalagi spesial juga nih soal Hari Anak Nasional. Dan kawan, pastinya buat Anda juga yang pengen join bersama kami ngobrol ya, bisa manfaatkan juga interaktif di 0811-3600-911. Bisa cek juga di kanal YouTube Radio CityGate 911 FM. Sebelum kita ngobrol jauh ya, karena kita akan bahas soal nalar nurani, lindungi raga, merawat jiwa. Kita bakal kenalan dulu dengan yang sudah datang dari Migunani Foundation. Saya mau ke Adi dulu nih, sebelum masuk ke Hari Anak Nasional ya. Perlu kenalan dulu, mungkin boleh dijelaskan ini komunitas atau yayasan seperti apa sih dan fokusnya itu soal apa? Silakan.
2: Oke, okay, jadi halo semua, aku izin jelasin dikit ini soal Migunani Foundation. Jadi sebenarnya Migunani Foundation itu sebuah yayasan non-profit, Kak, yang memang fokus banget di isu sosial dan kesehatan mental, terutamanya buat kelompok rentan dan marginal seperti ODGJ, perempuan, dan perempuan yang mempunyai experience sebagai korban kekerasan seksual atau domestic violence dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kita tuh intinya pengen banget Kak, pengen banget buat nyediain ruang aman, edukasi sampai advokasi. Biar apa? Tentunya biar setiap orang, termasuk semua kelompok marginal yang udah saya sebutin tadi Kak, itu tuh punya akses pemulihan yang layak tanpa dihakimi atau kena stigma masyarakat. Karena tentunya being one of them itu pasti ada perasaan-perasaan yang mungkin takut dikucilkan atau memang okay. punya pengalaman memang pernah dikucilkan seperti itu, Kak.
1: Okay. Berarti memang sebuah yayasan non-profit begitu ya, yang fokusnya ini untuk sosial, kemudian untuk beberapa kaum marginal gitu ya. Sampai di advokasi bukan hanya edukasi saja.
2: Betul sekali.
1: Oh, luar biasa. Kalau dari latar belakangnya mungkin boleh dijelaskan juga tuh, apa yang melatar belakangi munculnya yayasan ini?
2: Nah, latar belakangnya itu justru dari sebuah kegelisahan, Kak. Nah, kegelisahannya itu yang paling terbesar dan paling kena itu tuh pas kita ngelihat langsung di lapangan, pas kita terjun melakukan sebuah kegiatan yang dimana itu tuh menjadi terlihat nih akar rumput dari kegelisahan itu. Stigma negatif soal kesehatan mental itu masih super tinggi. Jadi di saat isunya tuh tinggi banget dan permasalahannya tinggi banget, akses penanganannya itu super minim.
1: Okay.
2: Jadi gak timpang tindih, Kak. Dan banyak banget orang yang berjuang sendirian dalam diam, yang dimana gak berani buat ke psikolog, psikiater, atau mungkin sekedar cerita ke orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya, atau mungkin berusaha untuk mengerti kira-kira aku nih kenapa, atau ada something wrong with me. Itu tuh berusaha untuk mengerti pun enggak gitu, karena enggak merasa ada something wrong juga kayak gitu, Kak. Nah, dari situ kita sadar kepedulian itu enggak bisa berhenti di rasa kasihan atau simpati saja, atau mungkin hanya melihat ya udah, oh ada masalah tapi ya udah kita diem aja. Harus ada aksi nyata buat mendampingi dan merangkul mereka, Kak.
1: Jadi memang kenyataannya di lapangan seperti itu.
2: Betul, Kak.
1: Akhirnya membuat muncullah yang namanya Migunani Foundation.
2: Yes.
1: Okay, tapi dari namanya juga nih cukup unik. Ada makna tersendirikah dari nama tersebut?
2: Nah, ini diambil dari bahasa Jawa ya, Kak. Jadi Migunani itu artinya bermanfaat, Kak. Ini nyambung banget sama falsafah Jawa yang dimana urip iku urup. Pasti sering banget kan teman-teman dan kakaknya juga dengar soal quotes itu. Yang dimana hidup itu harus menyala dan ngasih terang buat sekitarnya, jangan buat diri sendiri aja gitu, Kak. Nama ini ibarat kompas nih buat Migunani Foundation, Gedeng ODGJ dan teman Cita. Harapannya yayasan ini benar-benar bawa manfaat gitu, Kak, yang praktis dan berinovasi dan nyata, terasa langsung dampaknya buat mereka yang selama ini mungkin terabaikan, Kak.
1: Jadi itu ya kawan, kenalan kita dengan Migunani Foundation. Dan cukup menarik ya dari namanya juga. Keren sekali. Tapi selain dari Migunani Foundation, kita juga ngobrol dengan dari Gandeng ODGJ. Ini yang juga jadi pertanyaan tuh ya, mungkin kalau dari Anda mendengar Gandeng ODGJ ini, istilahnya itu kok bisa Gandeng ODGJ? Mungkin kalau dari teman-teman Gandeng ODGJ boleh dijelaskan juga maksud dari hal tersebut, dari Kak Laili atau dari Kak Julia dulu. Silakan.
4: Oke, kalau maksud dari Gandeng ODGJ sendiri, nah kita tuh salah satu komunitas gitu ya, yang keseringannya itu kita mendampingi para penyintas ataupun ODGJ gitu. Jadi kita sering berkunjung ke panti-panti, terus kita juga merayakan Hari Kesehatan Mental dengan para penyintas gitu. Jadi kita lebih dekat dengan orang-orang yang mungkin terkena stigma dari masyarakat seperti itu.
1: Berarti ini ada di dalam Migunani atau bagaimana? Mungkin boleh dijelaskan nih sejarahnya, mana dulu Migunani atau Gandeng ODGJ?
2: Untuk Gandeng ODGJ itu memang ada lebih dulu, Kak. Nah, Migunani ini baru ada sekitar beberapa bulan terakhir. Nah, kita tuh Migunani dibentuk supaya menjadi induk nih dari yayasan Gandeng ODGJ dan teman Cita itu sendiri, Kak.
1: Jadi beberapa problem tadi yang disebutkan justru datangnya ketika dari kegiatan Gandeng ODGJ itu ya, dan muncullah Migunani.
2: Jadi benar-benar turun lapangan dulu, Kak.
1: Baik, itu berarti boleh dijelaskan juga nih tahunnya kalau dari Migunani baru ini atau bagaimana?
2: Iya, Kak, buat tahunnya 2026 ini dari Migunani Foundation-nya.
1: Sedangkan untuk gerakan yang lainnya ada Gandeng ODGJ itu sejak di tahun
2: Kurang lebih 2020-2021, Kak.
1: Sejak 2020-2021. Kemudian tadi sempat disebutkan juga tuh aktivitasnya teman Cita ya. Mungkin nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Kalau untuk di teman Cita, karena saya mau ke Kak Julia juga nih. Dari Kak Julia sebagai konselor gitu ya, di Gandeng ODGJ, kalau kita melihat kondisi anak dan juga remaja saat ini, boleh dijelaskan tantangan kesehatan mental apa nih yang paling sering ditemui?
3: Menurut saya, kalau dari pengalaman saya ya, justru tantangan terbesarnya itu di support sistemnya gitu. Karena kalau untuk anak dan remaja itu kan tahap perkembangannya itu belum tumbuh cukup matang, berbeda dengan individu yang sudah memasuki usia dewasa awal gitu. Okay. Jadi tentu pendampingan itu sangat diperlukan. Nah, tapi justru di pengalaman saya di ruang konsultasi itu banyak klien saya yang remaja itu justru tidak ingin orang tuanya tuh tahu.
1: Okay.
3: Karena ya seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Laili dan juga Kak Ade bahwa adanya stigma tadi gitu, seperti mereka dianggap tidak normal, kemudian malah justru dicegah untuk tidak melakukan layanan kesehatan mental apapun karena adanya shameful, malu gitu. Jadi aduh nanti dianggap ini gitu. Padahal untuk pemulihan anak dan remaja itu sangat diperlukan tadi bimbingan dari orang tuanya gitu. Khususnya orang tuanya ya, karena sebagai orang yang bertanggung jawab gitu untuk anak dan remaja seperti itu sih Kak, justru tantangannya. Iya.
1: Tapi kalau dari Kak Julia sendiri ya, ini yang join dengan gandeng ODKC, mungkin boleh dijelaskan juga dalam kegiatan tersebut sejauh ini apa saja sih tugasnya, apakah mendengarkan kemudian memberikan arahan atau seperti apa pengalamannya, boleh di-share juga.
3: Kalau pengalamannya, salah satu misi di Gandeng ODGJ itu kan untuk menyebarkan awareness gitu. Jadi itu salah satu komponen utamanya di Gandeng ODGJ, di mana sebanyak-banyaknya kita memberikan edukasi, juga misalnya bisa berupa campaign atau awareness, atau misalnya seminar atau mungkin sharing session. Tidak hanya untuk pemberdayaan kelompok-kelompok marginal aja, tapi juga untuk secara mass gitu ya, masyarakat gitu. Jadi itu yang lagi jadi fokus utama di Gandeng ODGJ sih. Dan juga sebetulnya kan mental health sekarang lagi happening ya, lagi jadi topik yang cukup trendy gitu. Dan sebetulnya itu hal yang bagus, hal yang positif. Tapi yang saya temukan sih juga masih banyak kekeliruan, terutama di untuk mental disordernya gitu. Jadi disinilah Gandeng ODGJ juga masuk untuk bisa memberikan edukasi yang sesuai dengan evidence based atau penelitian-penelitian ilmiah psikologi seperti itu.
1: Oke, jadi mendekatkan ya,
3: biar berita relate.
1: Iya. Oke, luar biasa seperti itu. Tapi kalau untuk dari pengalaman Kak Laili juga nih. Nah, ini kalau Kak Laili sejauh ini kan aktivitasnya berarti di Malang ya, karena domisili juga di Malang. Boleh diceritakan dari pengalamannya gimana tuh kalau untuk yang di Malang sendiri aktivitasnya?
4: Kalau untuk aktivitas di Malang sendiri itu, kita yang paling utama itu ada Hari Kesehatan Mental Kak, itu di bulan Oktober. Nah, kita untuk kegiatannya sendiri berkunjung di panti. Nah, ketika di panti sendiri kita biasanya seperti melukis ataupun membatik, kemudian berbicara dengan para penyintas gitu. Jadi lebih dekat dengan penyintas. Terus kita juga ada ketika bulan Ramadan itu ada roadshow kesehatan mental juga gitu dengan anak-anak panti. Kita dekat dengan anak-anak panti. Terus kita juga biasanya sih kayak melukis, terus juga lebih mengedukasi kepada anak-anak terkait dengan kesehatan mental gitu.
1: Oke, jadi memang cukup banyak juga ya aktivitasnya untuk di wilayah Kota Malang, meskipun untuk base-nya ini di daerah Magetan gitu ya.
4: Iya, betul Kak.
1: Oke, tapi dari beberapa kegiatan tersebut, saya juga jadi penasaran nih dengan yang di luar Jawa. Nah, ini kalau dari Kak Julia mungkin boleh di-sharing juga tuh kegiatannya apa?
3: Ya, mostly karena Gandeng ODGJ ini masih berpusat di Jawa ya. Jadi untuk yang di luar Jawa masih berfokus di kegiatan online.
1: Oke.
3: Jadi untuk di kegiatan online lebih banyak terkait konten-konten edukasi, sharing session seperti misalnya FGD, focus group discussion, atau seminar online seperti itu. Itu yang dilakukan untuk online atau yang daerah-daerah yang terbatas untuk bisa melakukan kegiatan offline seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Dan boleh?
2: Oke, izin ya kak, izin menambahkan. Tapi selain kegiatan online juga, apabila memang salah satu pengurus kami, entah dari Migunani, Teman Cita, atau Gedeng ODGJ sedang berada di luar Jawa, itu kemarin itu sempat ada minggu kedua nasi keliling bagi-bagi makanan Jumat Berkah itu dilakukan di NTT kak, di Warloka Pesisir. Karena fortunately pas itu juga lagi ada pengurus yang sedang di situ kak. Iya,

0: Malang gitu ya, tapi seluruh Indonesia. Oke, untuk aktivitasnya seperti apa nanti kita akan sharing lebih panjang lagi, termasuk juga spesial di Hari Anak Nasional gitu ya, apa yang perlu untuk kita lakukan. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi dengan Migunani Foundation dan juga dari teman-teman Gandeng Udi Kece. Pastinya buat Anda juga yang pengen join bersama kami, Anda bisa manfaatkan langsung interaktif di 0811 3600 911. Kawan, sebelum jeda, saya masih punya satu informasi dulu ya. Coba saya cek, tadi ada informasi soal traffic. Jadi kalau Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali mau mengarah ke area Kota Batu, tadi informasinya masih cukup lancar ya. Ini kalau Anda start dari daerah Trogomas, kemudian mengarah ke area Simpang Pendem, IR Soekarno, sejauh ini kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Malam ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, View Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen, berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Guiding for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak burem ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi.

0: Candides Eye Center, Klinik Mata Subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @candidescentre_.
1: Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Sedikit lain warna FM, Gajan for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, kita masih ngobrol bersama teman-teman dari Gandeng ODGC dan juga Migunani Foundation soal nalar nurani, lindungi raga, merawat jiwa. Tadi di segmen awal kita sudah kenalan gitu ya, bagaimana latar belakangnya, kemudian juga apa nih visi yang mereka bawa. Dan pastinya kawan, untuk di segmen kali ini saya juga pengen tanya-tanya dulu secara personal dari masing-masing narasumber, apa sih yang membuat mereka join dengan komunitas maupun juga gerakan tersebut. Saya mau ke Kak Adi dulu deh. Nah, ini boleh di-share juga apa yang melatar belakangi gabung dengan Migunani Foundation. Silahkan.
3: Oke, aku ngerasa aku gabung di Migunani Foundation ini sebuah manifestation yang come true gitu Kak. Soalnya start bulan April atau Mei kemarin tahun ini, aku tuh inget banget, aku tuh kayak pengen join suatu foundation gitu loh. Dan aku tuh gak ada kayak di pikiran foundation apa, tapi kayak aku pengen aja gitu join sebuah foundation gitu. Nah, terus ngepasin banget di akhir Mei, pertengahan akhir Mei itu tuh tiba-tiba pencetusnya Nurisa itu reach out aku tiba-tiba nanya. Dan lucunya aku kan gak nge-save nomor dia kan, aku kaget, ah ini siapa nih gitu. Tiba-tiba halo Kak Ade gitu. Nah, terus tiba-tiba apa ditawarin, Kak masih apa ada ketertarikan gak sih ikut kegiatan Gandeng ODGJ? Karena pas itu FYI aku tuh udah pernah ikut volunteer di Gandeng ODGJ di Panti Werda sama Panti Asuhan untuk bagi-bagi beras makanan gitu Kak. Nah, terus pas itu ditanyain, terus aku langsung kayak, oh tertarik dong gini-gini. Terus apa namanya, setelah apa diskusi soal ini nanti gimana dan aku di situ bakal jadi apa, terus posisiku dan jobdeskku gimana, aku langsung kayak, oh oke nih, ternyata selatar belakang juga, karena di Migunani Foundation sendiri aku tuh as head of public relations, yang dimana juga kuliahku juga fokusnya public relations juga, PR juga, dan untuk jobdesknya sendiri juga banyak ngurusin content plan, social media and everything, publikasi. Jadi itu tuh benar-benar udah kayak oke makananku gitu. Jadi ya udah aku namanya opportunity, dicoba aja dulu gitu. Dan aku ngerasa gak ada ruginya juga gitu. So let's go, why not buat nyoba, ya udah aku tertarik buat masuk gitu Kak.
0: Oke, jadi start dari April Mei itulah untuk join.
3: Iya betul Kak.
0: Oke, baru beberapa bulan ini ya, tapi sudah baru. Seru banget kegiatannya.
3: Yes, seru banget.
0: Oke, itu kalau dari Kak Ade. Kalau dari Kak Julia nih, lokasinya kan lumayan jauh ya di Bali. Itu taunya dari mana, terus apa nih yang bikin tertarik?
4: Kalau aku taunya waktu itu dari social media threads. Dan waktu itu sedang oprek anggota. Dan ketika, karena waktu itu masih asing, gak tahu ini kegiatan yang ngapain, komunitas ini bergerak di bidang apa. Jadi waktu itu cari tahu, stalking Instagramnya dan segala macamnya. Jadi ternyata menemukan, oh ini komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental, khususnya untuk pemberdayaan ODGJ ataupun penyintas ataupun survivor seperti itu. Jadi makanya tertarik, karena memang bidang aku kan di psikologi juga, dan sebelumnya sudah punya pengalaman di yayasan juga yang berfokus di kesehatan mental. Jadi dan salah satu yang bikin tertarik juga adalah karena Gandeng ODGJ ini juga fokusnya tuh bukan cuman awareness, tapi juga langsung datang gitu ke lapangan gitu. Jadi kayak mengunjungi panti rehabilitasi, panti sosial, kayak gitu. Dan itu sesuatu hal yang memang aku cari gitu. Jadi makanya tertarik, karena cukup berbeda ketika berhadapan dengan individu dan juga komunitas itu ternyata oh dinamikanya berbeda ya, punya keunikan dan tantangannya masing-masing gitu. Jadi makanya tertarik untuk ikut.
0: Itu juga sejak kapan berarti Kak Julia?
4: Join di Gandeng ODGJ. Kalau joinnya aku baru kayaknya baru awal bulan ini. Tapi untuk maksudnya untuk pengalaman di komunitas dan lain-lain sebelumnya udah pernah ada. Yang ada di Bali itu udah pernah juga gitu menangani komunitas langsung kayak gitu. Cuman di Gandeng ODGJ-nya baru di bulan ini, di tahun ini. Jadi baru.
0: Keren juga ya untuk alasannya bisa join dengan komunitas tersebut. Dan berarti rata-rata masih dari ini ya, Gandeng ODGJ-nya yang menarik kalian untuk bisa gabung dengan aktivitas tersebut.
4: Ya, benar.
0: Okay. Termasuk dari Kak Laili kah? Kalau dari Kak Laili gimana nih ceritanya?
5: Kalau dari aku sendiri awalnya iseng Kak. Jadi iseng ikut volunteer salah satu program kerjanya Gandeng ODGJ gitu. Terus ketika ikut ternyata aku tuh merasa terbuka, terus merasa senang gitu ikut kegiatannya. Terus kebetulan juga di kampus aku ada di bidang advokasi, sering audiensi gitu Kak, terkait kesehatan mental, terkait kekerasan seksual seperti itu. Terus aku ngerasa kalau emang aku sering ketemu orang dan senang ketemu orang, terus ketika aku memang digabung di bidang advokasi tersebut tuh aku merasa aku lebih peka terhadap kondisi lingkunganku gitu Kak. Jadi lebih berempati, terus tahu dengan kondisi sekarang gitu.
0: Oke. Jadi memang juga tempat kalian sama-sama belajar juga ya di sana.
5: Betul Kak.
0: Oke, luar biasa. Tapi kembali lagi dengan apa yang kita bahas ya, soal nalar nurani, lindungi raga, merawat jiwa. Ini juga masih cukup relate dengan peringatan Hari Anak Nasional gitu ya, yang diperingati kemarin tanggal 23 Juli. Kalau dari teman-teman Migunani dan juga dari Gandeng ODGJ, di tahun ini apakah ada kegiatan khusus atau kalian mengangkat tema apa untuk hal tersebut?
3: Dan untuk kegiatan khusus ini sebenarnya kemarin baru aja ada kegiatan capacity building Kak. Jadi kita dari tim Migunani sama Gandeng ODGJ dan teman Cita juga, kita ke Jakarta buat coaching. Buat coaching, tapi juga di selain coaching juga kita gak mau yang kaku juga. Jadi kita apa namanya, kayak makrab gitu Kak. Still fun but still inspiring gitu konteksnya. Gitu. Tapi untuk fokusnya sendiri untuk sekarang benar-benar fokus banget sekarang itu lagi untuk Migunani sendiri ada di nasi keliling Kak, yang dimana kita benar-benar fokus buat setiap minggu tuh harus ada buat apa namanya Jumat berkah yang kita lakuin gitu. Friday meals yang kita kasih ke beberapa, ke setiap tujuan kelompok sosial gitu Kak. Jadi kita semuanya ada tema nih. Jadi kalau yang pertama itu tukang beca gitu Kak. Yang kedua itu kayak apa namanya, anak-anak kecil gitu yang butuhkan seperti itu Kak.
0: Baik. Jadi juga ikut memeriahkan begitu.
3: Betul.
0: Ya, bagaimana Hari Anak Nasional. Tapi kembali lagi dengan topik kita, nalar nurani, lindungi raga, merawat jiwa. Ini saya juga pengen tanya-tanya ke Kak Julia gitu ya. Tadi kan di awal saya sempat tanya bagaimana untuk keresahan akhir-akhir ini. Ternyata juga salah satunya dari remaja yang ternyata mereka itu gak pengen orang tuanya tahu. Ini mungkin kita perlu lihat juga nih akar masalahnya. Tantangan terbesar sejauh ini apakah memang dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau sosial sih yang mempengaruhi kesehatan mental pada anak-anak, utamanya remaja ya. Gimana tuh Kak Julia?
4: Oke, kalau ngomongin soal akar masalah tentunya tidak semudah, oh ini kayaknya karena orang tuanya, ini karena sekolahnya gitu. Itu cukup kompleks untuk bisa diketahui karena faktor ini multifaktor gitu, dan tentunya ada proses sehingga individu bisa memiliki masalah kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental gitu. Yang perlu dilihat bagaimana dengan ia bertumbuh dan juga faktor biologi seperti misalnya gennya gitu, terus juga faktor dukungan dari lingkungan di sekitarnya yang bukan cuman hanya orang tua aja, tapi dengan siapa individu itu tinggal, kalau misalnya di situ ada kakak adiknya atau saudara-saudara yang lain, lalu bagaimana lingkungan sosialnya seperti teman-temannya dan lain-lain itu sangat mempengaruhi psikologis individu gitu. Jadi untuk bisa melihat akar masalahnya di mana, perlu dieksplor bagian-bagian tadi gitu. Dan tentunya bukan hanya dari faktor psikososialnya aja atau biologisnya, tapi juga misalnya dari faktor biologi seperti apa yang dikonsumsi itu juga sangat mempengaruhi gitu. Nutrisi yang diserap oleh tubuh gitu, terus juga faktor-faktor yang lainnya. Jadi memang banyak yang perlu diperhatikan seperti itu.
0: Oke, jadi makanya fokusnya juga termasuk dari Minggu Nani ini ya, tumbuh dengan empati, kesehatan mental, kemudian juga tadi saya di opening sempat bilang nutrisi gitu ya. Itu betul, sangat berpengaruh berarti ya.
4: Betul, makanya ada di programnya ya. Gitu, okay. Karena memang di Minggu Nani sendiri memang memperhatikan berbagai hal ya. KAD gak cuman psikologisnya aja, tapi tentunya itu saling berkaitan erat dengan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi faktor sosialnya dipenuhi dengan dengan komunitas tertentu, terus juga nutrisi dari program bagi makanan tadi, edukasinya juga dan lain-lain seperti itu.
0: Baik, tapi kalau melihat ya kembali dari anak-anak remaja maupun juga anak-anak di luar sana, dari fenomena tadi yang sudah disebutkan, mungkin boleh dijelaskan juga nih tanda-tanda apa sih yang perlu diperhatikan orang tua maupun kita orang sekitar ketika kondisi psikologi anak ini sebenarnya sudah mulai terganggu.
4: Sebetulnya menurut saya hal utama yang perlu diperhatikan adalah kesadaran. Karena kalau nggak sadar, misalnya orang sekitar tuh nggak sadar, mungkin nggak akan ngeh. Kayaknya ada perubahan deh terhadap anak saya misalnya gitu. Jadi tanda-tandanya itu ada perubahan dari daily life-nya misalnya. Anaknya ini punya kebiasaan setiap hari rutinitas, misalnya abis bangun pagi misalnya cuci muka, mandi, berangkat sekolah, pulang sekolah ikut ekskul, kemudian makan, abis itu ngobrol bareng keluarga, abis itu tidur, misalnya rutinitasnya seperti itu. Tapi kira-kira udah mulai ada shifting, misalnya pagi-pagi udah mulai gak mandi, berangkat sekolah, terus udah mulai kelihatan kayak malas-malas sekolah, banyak alasan untuk nggak mau masuk sekolah, atau misalnya udah mulai skip ekskul, mulai skip untuk nggak makan, nggak ada ngobrol lagi sama keluarga, mulai sering mengurung diri di kamar. Nah itu perubahan-perubahan yang perlu disadari dari lingkungan sekitar gitu. Dan biasanya ada prosesnya, nggak langsung tiba-tiba mau isolasi, tapi itu tadi ada step-stepnya, misalnya kayak dari mulai tidak self care kayak gitu-gitu, atau justru malah sebaliknya, misalnya kadang ada juga individu yang contohnya biasanya dimakan sih, kayak misalnya individu makannya sehari-harinya memang cuma 2 kali sehari gitu, tapi tiba-tiba ada lonjakan intensitas makan, makannya jadi lebih banyak, atau misalnya jadi hyper energized atau hyperaktif gitu. Jadi kayak ini biasanya nih anak gak seaktif ini, kok tiba-tiba aktif banget ya. Atau misalnya kok biasanya gak banyak ngomong, kok ini jadi banyak ngomong ya. Perubahan-perubahan kayak gitu yang perlu disadari oleh orang tua gitu.
0: Jadi memang ada beberapa hal gitu ya yang perlu sangat diperhatikan, apalagi utamanya untuk orang sekitar. Nah, saya juga mau ke Kak Laili nih. Dari Kak Laili tadi di awal sudah dijelaskan ya bagaimana untuk minatnya ketika gabung dengan Gandeng ODKC, salah satunya juga sudah aktif untuk advokasi soal kesehatan mental, kemudian korban seksual. Ini mungkin boleh dijelaskan juga apa ada tantangan tersendiri sih ketika mendampingi mereka, kemudian sejauh ini bagaimana untuk mengadvokasi tersebut, boleh di-share juga tuh Kak Laili, silahkan.
5: Baik, kalau menurut dari pengalaman saya sendiri, tantangan tuh sebenarnya lebih dari eksternal sih Kak. Kalau terkait dengan penyintasnya sendiri, mungkin beberapa penyintas tuh memang sulit untuk diajak berkomunikasi ataupun diajak berinteraksi gitu Kak. Jadi sulit untuk diajak berinteraksi, tapi ketika kita ke panti, kebetulan tuh memang yang diajak untuk kita program itu ternyata yang memang masih bisa berinteraksi gitu Kak. Jadi ketika kita berkunjung tuh tidak ada tantangan untuk terbesarnya sih Kak. Tantangan terbesarnya justru dari eksternal.
0: Oke, okay. Nah tantangan dari eksternal itu apa nih bentuknya Kak Laili? Boleh dijelaskan juga tuh.
5: Oke, jadi tantangannya itu lebih ke stigma masyarakat Kak gitu. Ke para penyintas kan banyak yang melabeli negatif gitu Kak ke para ODGJ. Terus sering mungkin ketika bertemu di jalan gitu mungkin menghindari ataupun tidak mau berkomunikasi dengan para ODGJ gitu. Jadi mengucilkan para penyintas.
0: Baik, hal itulah yang sekarang realitasnya masih terjadi di masyarakat ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi untuk di segmen selanjutnya. Ini tadi ada yang juga join ya, nanti bisa dijawab untuk di segmen selanjutnya. Ada siapa tadi? Coba saya cek dulu. Ini tadi ada via WhatsApp dari Bu Rina ya, dan juga dari Mas Dimas. Kalau dari Bu Rina mungkin saya bisa bacakan dulu ya untuk pertanyaannya, nanti bisa dijawab di segmen selanjutnya. Kalau dari Bu Rina, anaknya ini usia SMP sekarang, lebih sering memilih diam di kamar dibanding bercerita. Kapan ya kondisi ini masih dianggap wajar sebagai bagian dari masa remaja, dan kapan orang tua perlu mulai untuk mencari bantuan profesional? Nanti bisa dibantu dari Kak Julia ya. Dan juga tadi ada Pak Dimas juga. Sekarang istilah mental health memang sering sekali digunakan. Bagaimana kita membedakan antara anak yang memang sedang mengalami masalah psikologi dengan anak yang hanya bad mood atau stres biasa? Oke, nanti kita jawab ya Bu Rina dan juga Pak Dimas. Pastinya tetap bersama kami kawan di Serigear FM. Malam hari ini kita masih di program Cafe Ide. Sebelum jeda, saya mau cek kembali kondisi traffic. Tadi ada catatan juga ya, laporan dari pendengar Serigear FM. Untuk Anda yang melintas di daerah Kebonagung, kondisinya lumayan padat yang dari arah selatan ke utara. Kalau untuk arah sebaliknya, sejauh ini masih lancar sampai mengarah ke daerah Mojosari, Unira Malang, itu kondisi traffic masih cenderung landai. City Report, kawan didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung di kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Guidance for your life. Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
5: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
7: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
7: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guys Mind Berwarna. Guidance for your life. City Guide FM.
9: Serigen Line 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masih di program Cafe Ide. Kita masih bahas soal nalar nurani, lindungi raga, merawat jiwa. Kawan, sebelum kita kembali ke narasumber, saya mau cek dulu untuk beberapa informasi ya seputar traffic. Termasuk juga saya masih punya satu informasi buat Anda. Ini yang barangkali sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi, tapi kok terasa belum nyaman gitu. Atau kantor dan juga tempat usaha Anda yang butuh tampilan lebih profesional dan menarik. Nah, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap, desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, didesain dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material yang berkualitas, dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-627-8880. Saya ulangi, kawan, Anda bisa hubungi Decor Your Studio di 0878-627-8880. Atau bisa kunjungi juga ya, ada sosial medianya di decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Termasuk kawan, ini tadi ada informasi yang kita terima. Kalau sebelumnya saya tadi sempat menyampaikan daerah Kebonagung mengarah ke utara, kondisinya padat. Ternyata di lokasi tadi memang ada kejadian laka sekitar jam 5 petang gitu ya, jam 5 mengarah ke jam 6. Dan untuk ini tadi sudah ada proses untuk evakuasi sebenarnya, cuman efeknya masih padat. Pak Hernowo Effendi, pantauan di daerah Kacuk saya tampilkan dulu.
10: Ya, ini di sebelum Kacuk dari Kebonagung ada kendaraan yang mogok, dan ini lagi penanganan anggota. Ya, dimohon bersabar dan hati-hati, ini masih terus penarikan anggota di selatan Kacuk atau PLN ya, depan PLN agak ke utara. Malam ini pukul 19.50. Ini masih ada penarikan di tengah jalan ini. Masih ada anggota yang siap.
9: Okay.
10: Terima kasih.
9: Terima kasih.
10: Selamat pagi dan semangat.
9: Oke, terima kasih Pak Yon untuk informasinya. Itu ternyata di Kacuk kawan ya, ada kendaraan yang trouble. Tadi sudah melintas juga belum Pak di daerah Kebonagung? Karena Kebonagung tadi ada kejadian laka ya. Coba sambil saya cek tadi untuk informasinya. Anda bisa lihat juga kawan di visual radio kami. Ini tadi pantauan sekitar jam 6 lewat 49 menit. Untuk di lokasi ya, kondisi kendaraan juga sampai rusak. Cuman ini tadi kabarnya sudah berhasil untuk diderek begitu. Anda bisa lihat di visual radio kami.
11: Karena ditarik traktor, macetan.
9: Oke, itu kawan ya untuk informasi sementara. Untuk update-nya nanti juga kita akan informasikan secara berkala. Perlu untuk Anda antisipasi dulu untuk di daerah Kebonagung sampai di daerah Kacu. Untuk di wilayah lain coba kita cek juga daerah Suhat ya. Kalau Anda yang mengarah nih daerah Soekarno-Hatta, sejauh ini kondisi trafik juga lancar. Pantauan di depannya RSUB juga kondisi trafik masih cenderung landai. Untuk di malam hari ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB. Ya kawan, kita lanjutkan untuk ngobrol bersama dengan narasumber kita dari Migunani Foundation ya, dan juga dari Gandeng ODKJ. Tadi saya sempat dengar juga ya, ini selain dari Migunani Foundation ada Gandeng ODKJ, ada satunya lagi Teman Cita. Nah ini posisinya seperti apa? Bagiankah atau bagaimana Kak Ade?
12: Oke, karena tadi kan kita udah sempat banyak banget nih bahas nyebutin soal anak-anak gitu ya Kak. Nah sebenarnya anak-anak ini cenderung fokusnya dari Teman Cita itu sendiri Kak. Jadi Teman Cita itu komunitas yang bergerak pada isu pendidikan inklusif dan perlindungan anak terhadap kekerasan. Jadi Gandeng ODKJ seperti namanya fokus kepada ODGJ, tapi juga menangani anak juga Kak, tapi yang benar-benar fokus di anak itu Teman Cita ini Kak. Seperti itu. Tapi selain itu Teman Cita juga fokus kepada anak-anak yang, dan juga perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, domestic violence, seperti itu Kak.
9: Oke, berarti memang bagian dari Migunani begitu ya.
12: Betul Kak.
9: Oke, sama juga dengan Gandeng ODKJ tadi.
12: Yes.
9: Baik, selanjutnya juga tadi karena sudah ada dua pertanyaan ya, mungkin boleh nih dijawab, karena tadi dari pertanyaannya ranahnya ke Kak Julia ya. Ada pertanyaan dari Bu siapa tadi, Bu Rina dan juga Pak Dimas. Ini apakah perlu saya ulang kembali untuk pertanyaannya?
13: Boleh diulang.
9: Tadi kalau dari Bu Rina ya, anaknya ini usianya sudah SMP. Sekarang lebih sering memilih diam di kamar dibanding bercerita. Kapan ya kondisi seperti ini dianggap wajar sebagai bagian dari masa remaja? Dan kapan orang tua perlu mulai mencari bantuan profesional? Gimana tuh Kak?
13: Okay. Ya tentunya masa perkembangan remaja itu atau yang biasa kita kenal atau pahami masa-masa ababil, labil gitu ya. Jadi ini merupakan bagian dari prosesnya juga. Cuman kapan kita perlu aware atau kapan perlu untuk berkonsultasi psikologis dan semacamnya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, perlu diperhatikan bagaimana keberfungsian anak tersebut di kehidupan sehari-hari. Apakah ada penurunan akademisnya di sekolah? Apakah ada keluhan dari teman-temannya atau dari gurunya? Kayak gitu. Atau apakah dari kesendirian anak ini ada perubahan perilaku juga, misalnya perubahan perilaku seperti lebih agresif, seperti itu, atau benar-benar menutup diri, nggak mau ada kontak sosial apapun, bahkan dengan keluarga gitu. Mm-hmm. Jadi kalau sudah ada gambaran seperti itu, orang tua bisa konsultasikan kepada psikolog anak dan remaja seperti itu. Mm-hmm. Tentunya untuk orang tuanya sendiri dapat juga terpapar gitu ya, terpapar misalnya terpapar dari kecemasan karena perubahan anak, dan misalnya tidak punya pondasi yang cukup kuat untuk bisa stress management gitu ya. Jadi mudah untuk terpapar secara psikologis misalnya. Itu juga nanti bisa mempengaruhi well-being anaknya juga. Jadi misalnya kalau orang tuanya itu tidak cukup stabil, misalnya anaknya jadi dipush untuk, ayo kamu harus cerita, atau orang, padahal sebenarnya maksudnya baik gitu ya, untuk biar anaknya dapat punya ruang segala macam gitu. Tapi ketika orang tuanya juga tidak cukup stabil, orang tuanya juga boleh untuk konsultasikan tidak hanya untuk anaknya tapi juga untuk dirinya sendiri, agar bisa lebih paham bagaimana ya untuk bisa menciptakan ruang yang aman untuk anak tapi juga untuk diri sendiri.
9: Karena kadang kita hanya melihat saja gitu ya, nggak tahu kondisi masing-masing orang tua. Seperti itu Bu Rina ya. Kemudian tadi kalau dari Mas Dimas sini, sekarang istilah mental health itu ya sering sekali digunakan. Gimana sih kita membedakan antara anak yang memang sedang mengalami masalah psikologi dengan anak yang hanya bad mood atau stres aja? Gimana tuh?
13: Sebetulnya ada dua hal yang cukup berbeda gitu ya, masalah kesehatan mental dengan gangguan kesehatan mental gitu. Jadi kalau masalah kesehatan mental itu masalah yang dialami oleh semua orang, kayak stres, burnout, kecemasan, terus juga overwhelm. Itu kondisi dinamika kesehatan mental yang sedang tidak stabil gitu. Dan itu lumrah dan itu normal sebenarnya ketika individu mengalami hal tersebut. Tapi yang perlu diperhatikan ketika misalnya burnoutnya lama nih, sampai sebulan burnout terus, kecemasannya lama banget sampai 2 minggu, sampai mempengaruhi aspek-aspek yang tadi. Nah itu kalau misalnya tidak ditangani sedini mungkin, itu bisa mengarah ke gangguan kesehatan mental. Jadi kalau gangguan kesehatan mental itu seperti yang kita kenal, misalnya bipolar atau gangguan mood, atau misalnya NPD ya sekarang ada trennya, narcissistic personality disorder gitu, atau misalnya OCD, obsessive compulsive disorder gitu. Jadi itu yang memang udah ada penyakitnya dan butuh penanganan profesional psikiater atau psikolog. Tapi kalau masalah kesehatan mental, selagi kita punya caranya untuk copingnya atau bahasa ininya, cara menanganinya, itu kita bisa usaha dengan sendirinya gitu. Tapi kalau sekiranya aduh kayaknya aku udah gak bisa deh menangani secara sendiri, dan misalnya teman-temanku atau relasi sosial aku udah gak ada yang available nih, gak apa-apa banget untuk ke psikolog atau psikiater, karena justru lebih baik berkonsultasi sedini mungkin. Jangan sampai udah parah, udah berlarut-larut baru datang ke profesional. Nah untuk pertanyaan Pak Dimas, bisa dilihat kondisi anaknya. Kalau misalnya anaknya ada mengeluhkan masalah di sekolah, nah itu yang perlu dieksplor. Masalahnya seperti apa di sekolah? Apakah ini masih bisa melalui sekolah? Misalkan di sekolah ada guru BK gitu ya, itu juga boleh. Atau sekiranya butuh penanganan lebih lanjut dan orang tua udah gak bisa handle lagi, di sekolah juga gak bisa, boleh ke profesional. Tapi selagi masih bisa didiskusikan dengan anak dan dilihat sepertinya anaknya punya keberdayaan yang cukup dan masih dalam batas dapat ditangani, itu selagi ada koneksi dengan orang tua itu cukup baik kok gitu.
9: Jadi nggak boleh ini ya, apa namanya itu biasanya orang-orang self-diagnosis gitu. Jadi harus ditanyain dulu tuh.
12: Iya, izin apain kak, soalnya apalagi kalau self-diagnosis kan udah jangan banget ya kak. Ditambah lagi sekarang tuh BPJS kesehatan tuh udah cover penyakit mental. Jadi itu tuh udah memudahkan akses kita banget nih buat konsul ke psikolog ataupun psikiater. Itu buat lebih tahu nih kita nih sebenarnya kenapa, atau mungkin kerabat kita kenapa gitu.
9: Baik, seperti itu ya Mas Dimas atau Pak Dimas nih. Kemudian, nah ini karena kita sudah ada di akhir segmen gitu ya, kita juga bakal minta masing-masing dari narasumber dari apa yang kita bahas malam hari ini, apa nih yang ingin disampaikan ke para pendengar Sidikare FM sebagai closing statement. Kalau saya mau dulu ke Kak Laili, barangkali silahkan Kak Laili.
14: Boleh, mungkin karena kita juga memperingati Hari Anak ya kemarin ya. Itu jadi saya berharapnya semoga generasi kedepannya kita bisa lebih aware sama kesehatan mental, terus sehingga mereka tuh bisa menjadi dewasa yang lebih berempati gitu terhadap kondisi sosial, terus tidak mudah memberikan stigma ke penyintas ataupun orang-orang dengan gangguan jiwa gitu.
9: Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Laili. Selanjutnya dari Kak Julia, silahkan.
13: Aku paling mau menyambung dari apa yang udah disampaikan oleh Kak Lail ya. Ketika udah aware dan udah cukup paham gitu ya, untuk jangan malu untuk mencari pertolongan, seek for help. Karena ada kalanya kita tuh makhluk sosial yang tentunya butuh bantuan orang lain. Jadi jangan malu, jangan takut untuk minta bantuan, entah itu ke orang yang dipercaya ataupun ke profesional.
9: Oke, baik. Terakhir nih untuk Kak Ade, termasuk ya barangkali kalau di luar sana juga ada nih masyarakat yang pingin lebih kenal

0: silahkan. Okay.
1: Sebelumnya closing statement dulu ya kak. Saya cuma mau titip satu pesan nih buat teman-teman di luar sana, siapapun itu, isu kesehatan mental itu bukan cuma tanggung jawab psikolog, psikiater atau yayasan seperti Migunani saja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai human being ya teman-teman. Jadi jangan tunggu sampai orang di sekitar kita tuh hancur dalam diam atau mungkin nggak apa harus ngomong dulu di saat udah gak karu-karuan, baru kita mulai peduli. Mulai dari hal yang paling sederhana, mulai checking on everyone atau orang-orang sekitar kita. Nah, untuk teman-teman di luar sana juga, pintu kita selalu terbuka lebar. Migunani Foundation, gandeng ODGJ dan teman Cita, buat teman-teman yang pengen kolaborasi bareng atau mengenal lebih dalam, donasi atau mau turun lapangan langsung nih jadi volunteer kegiatan bareng kita, yeah. Langsung aja mampir ke Instagram resmi kita @migunanifoundation, @gandengodgj dan @temancita.id. Di situ kita bakal sharing-sharing info di all sosmed kita, Instagram, Threads, X, LinkedIn, Facebook page bahkan dan TikTok gitu. Jadi kita bikin ekosistem yang bikin masyarakatnya tuh sehat secara mental dan kita jelas tentunya nggak bisa sendirian, kita perlu bantuan secara eksternal bareng teman-teman di luar sana.
0: Oke. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih ya untuk seluruh narasumber malam hari ini, Kak Ade, Kak Julia dan juga Kak Laili. Dan kawan, malam hari ini kita belajar ya, memang untuk membesarkan anak bukan hanya memastikan mereka sehat secara fisik atau berprestasi gitu di sekolah. Lebih dari itu, kita juga membutuhkan ruang untuk memberikan mereka bisa didengar, dipahami, diterima apa adanya. Dan terima kasih juga untuk seluruh para pendengar Sirigar FM yang sudah simak program Cafe Ide malam hari ini, yang sudah tanya-tanya juga. Dan kalau untuk Anda, barangkali ada yang ketinggalan, nanti boleh simak kembali di kanal YouTube kami dengan judulnya Nalar Nurani, Lindungi Raga, Merawat Jiwa. Saya ingatkan juga, jangan lupa untuk selalu join program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya undur diri, selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentar.

0: Karin,
1: aku tuh gemes liatnya.
0: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
0: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga.
0: Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih?
1: Ah, cuma iseng kok.
0: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang. Pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My Veronica.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report Malam kawan. Dan untuk kami pantau di malam hari ini kawan, untuk suhu cuaca di area Tlogomas ini juga terpantau di 17 derajat Celcius ini kawan. Ini bagaimana pantauan suhu cuaca di kawasan Anda? Dan sedangkan untuk kecepatan angin ini juga cukup lumayan kencang kawan ya, pada malam hari ini berada di 8,8 km per jam, sedangkan untuk kelembapan udaranya itu berada di 75% kawan. Dan kalau kami pantau pantauan arus lalu lintas sendiri di seputaran area Tlogomas masih ramai lancar kawan ini ya. Bagaimana malam hari ini pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Apakah malam hari ini terlihat lengang atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda? Bisa Anda informasikan kepada kami di 0811-3600-911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol, untuk kondisi traffic masih cenderung lancar di ruas tol Pandanmalang. Selain di ruas Pandanmalang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke Waru Utama, kondisi traffic masih cenderung lancar. Dan juga kawan, untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol, pastikan kondisi Anda masih cukup fit ya. Kalau sudah mulai merasa ngantuk, lelah, lebih direkomendasikan istirahat dulu. Antisipasi microsleep, dan pastinya untuk Anda yang mau berbagi informasi masih boleh di 0811-3600-911.

0: solutions for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CD9 11FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Komposisi lagu dari Giselle ini ya, Cara Lupakanmu, yang sudah kami sajikan di malam hari Anda kawan. Tentunya menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report kawan. Dan tentunya di malam hari ini ataupun beberapa hari terakhir, pastinya Anda itu merasa bahwa ada anginnya tuh memang lebih kencang daripada biasanya kawan. Bahkan itu kalau keluar rumah, embusan anginnya pun juga cukup terasa, terus terutama di jalan yang banyak pepohonan itu juga terasa dinginnya gitu ya kawan. Nah, ini menurut BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur di Karangploso mengingatkan kalau kondisi angin kencang ini diperkirakan juga masih akan berlangsung sampai hari Senin kawan, di tanggal 27 Juli 2026. Nah, ini penyebabnya karena kombinasi menguatnya angin muson timur dari Australia dan munculnya bibit siklon tropis di wilayah Jawa Timur, di wilayah timur Filipina maksud saya ya. Dan dampaknya aliran massa udara ini kawan menjadi lebih kuat ya, dan juga dapat memengaruhi wilayah Jawa Timur termasuk berada di wilayah Malang Raya kawan. Nah, kecepatan angin ini juga di sekitar Karangploso tercatat rata-rata mencapai sekitar 30 km per jam. Nah, sementara untuk di wilayah Malang Selatan seperti Pagelaran dan Kalipare itu bisa mencapai 35

0: kilometer per jam. Nah, ini yang perlu diwaspadai itu bukan cuma anginnya saja kawan, tapi kondisi ini juga meningkatkan resiko pohon tumbang, atap rumah rusak, papan reklame roboh, hingga gelombang tinggi di pesisir selatan Jawa. Nah, kalau belakangan ini Anda juga merasa udara juga lebih dingin ya. Nah, menurut BMKG itu merupakan hal yang normal dan hal yang wajar ya, saat puncak musim kemarau, angin dari Australia memang membawa udara ini yang lebih dingin kering. Sehingga suhu minimum yang berada di Karangploso saat ini mencapai 18 derajat Celcius kawan. Cukup dingin juga ya. Meski karena anginnya cukup kencang, udara tetap terasa lebih dingin di kulit. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang sedang beraktivitas di luar rumah, usahakan ya lebih berhati-hati karena kondisinya angin kencang yang seperti ini. Hindari berteduh di bawah pohon yang rimbun saat angin yang bertiup kencang. Waspada juga nih papan reklame. Nah, ataupun bangunan yang kemungkinan sudah terlihat rapuh ini ya. Dan kalau berkendara terutama roda 2, kurangi kecepatan ini ya, biar tetap aman. BMKG kawan juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka, karena kondisi udara yang kering juga bisa meningkatkan resiko kebakaran lahan. Untuk kawan-kawan, pokoknya tetap waspada, selalu pantau informasi cuaca terbaru melalui laman BMKG ini ya. Semoga aktivitas kawan-kawan juga tetap berjalan dengan aman serta lancar. Baik kawan, kita akan move dulu ke WhatsApp ini ya. Kali ini tadi di jam 19:54 juga ada WhatsApp yang masuk dari kawan-kawan pendengar, dari Pak Hernowo. Di Kebon Agung ada kendaraan mogok, sudah ada petugas. Nah, ini Pak Hernowo mengirimkan sebuah video dan juga foto ini ya sebentar. Nah, ini untuk videonya Pak Hernowo kawan. Kita tampilkan dulu di Radio Visual Live ini ya.
1: Ya, ini di sebelum kacuk dari Kebon Agung ada kendaraan yang mogok.
0: Oh,
1: dan
0: okay.
1: Ini lagi penanganan anggota. Ya, dimohon bersabar dan
0: oh, kacuk ya.
1: Ini masih terus
0: siap-siap.
1: Anggota di Selatan Kacuk atau PLN ya, depan PLN agak ke utara. Malam ini pukul 19:50. Ini masih ada penarikan di tengah jalan ini.
0: Oke.
1: Masih ada anggota yang siap. Terima kasih. Semangat pagi dan semangat.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Hernowo informasinya ya. Itu tadi kawan-kawan yang berada di Kacuk itu bukan truk mogo ya, tapi truk yang ada insiden kecelakaan di sana kawan. Itu tadi juga sempat dikabarkan sama kawan-kawan pendengar, ada Pak Heru Joko Purwanto, terus ada juga Pak George tadi ya, mengabarkan di posisi Kacuk macet, ada Putia juga. Ternyata kalau kami pantau di grup kawan-kawan relawan ST Hangat, memang ada kecelakaan kawan ya, ada insiden truk yang terlibat laka. Nah, untuk depannya truk ini hancur ya. Nah, ini kalau kita tampilkan juga kawan kondisi truknya begitu. Ini untuk kondisi truknya kawan. Lalu di malam hari ini kita juga akan move lagi. Ada Pak siapa ini ya? Bu Melisa ini ya, Bu Melisa. Selamat malam Bu Melisa. Ini mau tanya, kenapa dari arah Sukun ke selatan menuju ke arah Kacuk PG Kebon Agung macet total? Ada apa, ada info? Baik, untuk info sementara Bu Melisa, tadi di daerah Kacuk memang ada truk yang laka itu ya. Itu mungkin Bu Melisa harap berhati-hati ya melewati sana, ataupun kawan-kawan pendengar minta tolong dihindari terlebih dahulu ya di kawasan

terkacau, bisa Anda cari jalan alternatif lain ya, karena truk yang terlibat laka masih dalam penanganan petugas kepolisian, kawan ya. Lalu ada Pak Dimas Bahtiar, ini juga mengirimkan informasi. Malam Kak, mohon info untuk jalan Sitsuitubun ada apa ya? Depan Samsat. Oh, ini macetnya parah kawan. Kalau kita tampilkan di Radio Visual Live, macetnya parah. Nah, ini terus, ini juga mengirimkan sebuah foto lagi. Kita tampilkan juga di Radio Visual Live ini kawan. Macetnya parah sekali kawan. Nah, ini mungkin yang melewati daerah sana kawan, bisa Anda infokan ya, kira-kira ada apa di sana. Bisa Anda infokan ke nomor WhatsApp kami di 0811 3609 11.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua itu tidak ada tombol pause-nya. Pagi mengurus anak, siang bekerja, sore mengurus rumah. Belum lagi kalau anak sedang rewel, wajar ya kalau kesabaran kadang ikut habis. Tapi tenang, marah sesekali bukan berarti Anda gagal menjadi orang tua. Yang penting adalah bagaimana mengelola emosi sebelum akhirnya dilampiaskan kepada anak. Nah, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mulai dicoba, kawan. Jadi saat emosi mulai naik, jangan langsung bereaksi. Berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan hitung sampai 5. Baru kemudian berbicara dengan anak. Jeda singkat ini memberi waktu bagi otak untuk berpikir lebih jernih, sehingga respon yang keluar bukan sekedar luapan emosi. Selain itu, coba kenali apa yang sebenarnya membuat Anda mudah tersulut. Apakah karena kurang tidur, atau karena pekerjaan yang menumpuk, atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak. Seringkali yang membuat kita marah bukan perilaku anak, melainkan tekanan yang sedang kita rasakan sendiri. Jangan lupa juga memberi waktu untuk diri sendiri. Tidak perlu lama, 10-15 menit saja untuk beristirahat, mendengarkan musik, membaca buku, atau sekedar menikmati minuman hangat bisa membantu mengisi ulang energi emosional. Karena orang tua yang tenang akan lebih mudah mendidik anak dengan sabar. Fun fact-nya, psikolog juga menjelaskan bahwa kesabaran bukanlah sifat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa terus dilatih. Semakin mampu seseorang mengenali emosinya, semakin besar juga peluangnya merespon anak dengan tenang dan penuh empati.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
0: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Malam kawan. Dan kali ini kita akan memantau dulu pesan WhatsApp yang sudah masuk oleh kawan-kawan pendengar ini ya. Ada Pak Inarta tadi di jam 8 lebih 42 menit acara Gowes kok menghalangi jalan. Ini di Jalan Sunandar Priyo. Ini Pak Inarta juga mengirimkan sebuah video kawan. Kita tampilkan dulu ya di radio visual live kita. Nah, ini sangat terpantau sekali kawan ya. Ada acara Gowes. Nah, ini di Jalan Sunandar Priyo. Baik-baik, terima kasih untuk Pak Inarta informasinya. Lalu ada Pak Ahmad Rizal juga mengirimkan foto. Selamat malam, izin bertanya di Jalan Raya Genengan Pakis Aji kenapa macet ya? Nah, untuk informasi yang kami terima kawan, tadi sempat ada truk yang terlibat laka, lalu ada juga truk yang warna merah. Ini sepertinya macet ya, berarti kejadian dua kali ini. Yang pertama laka, truk yang warna kuning. Terus yang kedua truk yang warna merah. Tapi di sini juga sudah ada petugas kepolisian kawan ya. Oke. Atau mungkin kawan-kawan di daerah sana bagaimana itu kondisinya di sana kawan? Bisa Anda juga informasikan kembali kepada kami. Ini juga masih kami tanyakan kepada Ibda Dodi Kadit Lantas Polsek Sukun kawan. Kita menunggu informasi lebih lanjut ya bersama Ibda Dodi Kadit Lantas Polsek Sukun. Ini masih belum ada jawaban juga kawan. Nah ini bagaimana untuk pantauan lalu lintas di kawasan Anda pada malam hari ini? Apakah juga masih terpantau ramai lancar atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan kawan? Bisa diinfokan kembali ya kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 36091.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah nggak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia mengajak Anda

meter di atas permukaan laut. Tidak heran kalau udaranya terasa lebih sejuk dengan hamparan sawah dan juga perkebunan yang membentang hampir di setiap sudut desa. Suasananya tenang, cocok sekali untuk melepas penat sambil menikmati pemandangan khas pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun babaan yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini bukan sekedar acara seremonial, melainkan wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan, sekaligus cara menjaga kebersamaan antar warga. Di dalam perayaannya, berbagai kesenian tradisional juga ditampilkan, mulai dari pertunjukan seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Ngajum dan ikuti petunjuk menuju Desa Ngasem. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, Pemkab Malang tingkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah penyebaran zoonosis. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Titis Ari menyampaikan, pencegahan penyakit menular dari hewan ke manusia atau zoonosis seperti flu burung, rabies, dan antraks dilakukan dengan menguatkan kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan data Surveitas Kesehatan Daerah atau SKDR periode 2023 sampai 23 Juli 2026, di Kabupaten Malang memang nihil kasus penularan flu burung dan antraks pada manusia. Tapi di tahun 2023, tercatat ada 3 kasus leptospirosis dan 24 kasus gigitan hewan menular rabies. Sedangkan untuk di tahun 2026, pada tanggal 22 Juli, terdata ada sekitar 4 kasus leptospirosis dan ada 127 kasus gigitan hewan menular rabies. Kawan, DPRD Jatim dukung edukasi pencegahan LGBT dan melibatkan orang tua. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguwici Pamungkas, mengatakan bahwa penguatan pendidikan karakter melalui pemahaman agama menjadi pondasi penting untuk mencegah penyimpangan perilaku seksual. Menurut Pugu, materi bukan hanya menambah pengetahuan siswa, tapi juga membangun kesadaran mereka untuk menjaga nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain peningkatan pendidikan di sekolah, Pugu juga menegaskan peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, keluarga tetap menjadi lingkungan pertama dalam menanamkan nilai, etika, serta tanggung jawab kepada anak sejak usia dini. Informasi lain kawan, Prabowo klaim pemerintah hemat ratusan triliun untuk MBG hingga kepentingan infrastruktur. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintahannya berhasil menghemat anggaran hingga 300 triliun dalam beberapa bulan pertama masa jabatan. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk sejumlah program prioritas mulai dari makan bergizi gratis atau MBG. Kemudian ada juga pembangunan jembatan hingga perbaikan sekolah. Kata Prabowo, penghematan ini dapat setelah pemerintah menekan kebocoran anggaran dan juga praktek penggelembungan harga dalam belanja negara. Demikian 911 Hot News, jam 9 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: Hot News.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan di malam hari ini, kawan-kawan di newsroom ada Nurul. Ini juga ada info terbaru kawan. Nah ini tadi ada sempat Pak Adi yang telpon melalui newsroom. Ini ada Nurul yang akan memberikan info kawan. Oke, nah ini tadi ada kawan-kawan Ibda Dodi sebagai Kanit Lantas Polsek Sukun juga sudah memberikan info terbaru. Kali ini saya lempar terlebih dahulu ke Nurul. Halo Nurul.
1: Iya Ilham, informasi tadi saya terima dari Pak Adi ya. Ini juga tadi ada beberapa pendengar yang menanyakan kok kondisinya padat ya. Dari arah selatan ke utara, lokasi tadi di wilayah Kabupaten Malang sampai daerah Kebonagung sampai di daerah Kaco. Tadi memang kalau untuk di daerah Kaco itu sempat ada kejadian laka. Informasinya sejak petang tadi ya Ilham,

0: kendaraan yang terlibat laka tadi sudah dievakuasi. Untuk arus lalin sudah kembali normal kalau yang di pertigaan Kaco. Untuk anggota masih melakukan gatur di simpang 3 Kaco Barat juga karena kondisinya lumayan tinggi ya volume kendaraan untuk di malam hari ini.
1: Oke.
0: Itu untuk informasinya. Ada dua video nanti boleh dibagikan termasuk. Nah, ini tadi juga kabarnya dari Pak Adi, kenapa kok dari arah selatan ke utara padat? Karena ditemui ada dua kendaraan yang trouble, Ilham.
1: Oh,
0: yang pertama di daerah depannya pabrik gula Kebonagung, itu tadi ada truk berupa tronton ya, yang trouble di sana. Kemudian yang satunya lagi di daerah Genengan. Jadi yang pertama di daerah Kebonagung berupa truk tronton, kemudian yang satunya lagi di daerah Genengan, itu ada truk engkel yang mogok. Tadi memang sudah mulai macet ya sejak di SPBU Genengan. Dan untuk di lokasi, tadi informasinya juga ternyata itu masuk wilayah Kabupaten Malang ya. Cuman tadi saya nerusinya ke wilayah Polsek Sukun. Tadi kalau informasinya daerah Sukun sih, ternyata yang di daerah sekitaran Kaco Barat ya, termasuk daerah sekitaran Kebonagung, tadi sudah dilakukan gatur lalin oleh petugas. Seperti itu, Ilham.
1: Oke, baik. Terima kasih, Nurul, informasinya. Dan tadi, kawan Ibda Dodi, sebagai Kadit Lantas Polsek Sukun, juga mengirimkan dua video. Ini video yang pertama mengatur arus lintas di simpang 3 Kaco Barat ini ya. Nah, ini sedang diatur kawan ya untuk arus lalu lintasnya. Nah, itu dia. Dan untuk video yang kedua ini kita tampilkan juga.
2: Komandan dilaporkan arus simpang 3 Kaco Barat sudah kembali normal.
1: Oke.
2: Kabel dulu. Lancar.
1: Baik, terima kasih untuk beberapa informasinya dari Ibda Dodi ini ya, sebagai Kadit Lantas Polsek Sukun. Ataupun kawan-kawan, di malam hari ini bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Bisa Anda sampaikan juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
6: Enak rupes beh. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Guidance for your life. City Guide FM.

City 9 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan ya di program City Report. Dan tadi di jam 9 lebih 12 menit ada Pak Yutri Wahyu mengabarkan bahwa di kawasan Heritage sudah mulai tidak tertib kembali. Terbukti banyak kendaraan roda 2 parkir di jalur sebelah kanan. Nah ini katanya maaf tidak sempat ambil foto. Ini tadi arah dari alun-alun ke utara kawan. Itu tadi informasinya dari Pak Yuyutri Wahyu. Nah, atau mungkin kawan-kawan di malam hari ini yang sedang mobile di kawasan Kayu Tangan Heritage, ini juga bisa melaporkan ya bagaimana situasi kondisinya di sana melalui WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Nah, kawan, bentar lagi ini kan

0: Bulan Agustus ini ya, pastinya kita akan memperingati ultahnya Republik Indonesia, tentunya perayaan 17 Agustus. Nah, tentunya kawan, yang lagi ramai dibahas di Kota Malang ini tentang Sonhorek. Nah, karena pemerintah Kota Malang ini kembali menegaskan kalau Sonhorek itu tidak boleh digunakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, yang artinya kalau nanti ada pawai budaya, lalu ada karnaval, sampai kegiatan bersih desa, Sonhorek ini juga tetap dilarang, kawan. Menurut Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, ini mengatakan ya, aturan ini sebenarnya bukan aturan baru. Sejak tahun lalu juga sudah diberlakukan, kawan. Alasannya supaya ketertiban masyarakat tetap terjaga. Ini bahkan seluruh lurah diminta juga ikut mensosialisasikan larangan ini kepada warganya. Tapi menariknya lagi, kawan, persoalan Sonhorek memang itu nggak mudah ya. Karena antara boleh ataupun nggak boleh. Nah, kalau dipikir-pikir, kenapa sih Sonhorek itu bisa begitu digemari? Ini menurut akademisi dari Universitas Negeri Malang, Nora Ayuda, jawabannya karena hiburan ini relatif murah dan juga mampu menggerakkan ekonomi warga. Ada juga penyedia sound system yang bekerja, ada pedagang yang juga berjualan, kawan. Bahkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan ketika acara itu sedang berlangsung. Tapi di sisi lain ada juga nih warga yang mungkin sedang istirahat, ada yang punya bayi, ada orang tua yang sedang sakit atau memang membutuhkan suasana yang lebih tenang lagi, kawan. Jadi ini yang akan diperdebatkan, bahkan bukan cuma volume suaranya saja. Nah, yang jadi pertanyaan ini sampai di mana hak kita menikmati hiburan tanpa mengganggu hak orang lain untuk merasa nyaman. Akademisi tadi juga memberikan usulan yang cukup menarik, kawan. Kalau memang Sonhorek itu masih menjadi hiburan masyarakat, kenapa tidak diatur lokasinya saja? Itu begitu. Seperti konser musik, suaranya itu memang lebih keras ya, tapi berlangsung di tempat yang sudah ditentukan, kawan. Sehingga tidak mengganggu banyak orang, yang artinya mungkin yang dibutuhkan bukan sekedar larangannya, tapi aturan itu yang lebih jelas di mana boleh, kapan boleh, dan seperti apa pelaksanaannya. Atau mungkin kawan-kawan sendiri ada pendapat lain. Nah, apakah Sonhorek memang sebaiknya itu dilarang total atau justru tetap boleh asal itu ada aturan yang jelas dan tidak mengganggu warga lain? Yang jelas pastinya, kawan, untuk memeriahkan hari kemerdekaan jangan sampai menghilangkan makna menghargai sesama. Karena kemerdekaan itu bukan hanya soal bebas bersuara, tetapi juga tentang tahu batas agar semua orang bisa menikmati ruang publik dengan nyaman dan aman, kawan. Nah, sampaikan juga pendapat Anda melalui WhatsApp kami di nomornya 0811 36 911. Dan di malam hari ini, kawan, saya juga sedang live TikTok. Bisa Anda simak juga di @cityguide911fm. Saatnya kita pindah ke newsroom, kawan, untuk memantau pantauan arus lalu lintas di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk di malam hari ini, informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan ya di sekitaran ruas tol Pandan Malang. Kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandan Malang area tol Gempol ke Jabanan sampai di Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi trafik juga masih cenderung lancar saja. Pastinya, kawan, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol, informasinya boleh terus untuk Anda share di WhatsApp kami 0811 36 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candideseyecenter_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau ngelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
1: Loh, mas, bukannya sampean mang diburiku dah?
3: Ini kan jalur VIP.
1: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Warm.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Satu buah komposisi dari Rizky Febian Salah yang sudah menemani perjalanan malam hari Anda kawan di menit 33 ini ya, lepas dari jam 9 malam tentunya. Dan kali ini kita akan lempar lagi ke newsroom. Ada beberapa informasi juga yang masuk. Ya Nurul.
1: Baik Ilham, informasi ya untuk di malam hari ini kabarnya ada kebakaran. Tadi informasi awal dari Pak Rangga. Pak Rangga tadi sempat video call juga dengan saya karena pas melintas di lokasi itu kondisi apinya sudah sangat besar Ilham. Nah baik, tadi baik. Itu belum jelas juga ya itu rumah atau warung gitu. Nah tadi karena informasi dari Pak Rangga, kita coba cek juga tadi dari grup relawan. Dari grup relawan tadi juga sudah ada dokumentasinya ya, sekitaran jam 9:30 tadi ada video yang kita terima, barangkali bisa ditampilkan juga nanti Ilham.
0: Oke,
1: itu informasinya memang kebakarannya cukup besar. Kemudian setelah dapat informasi dari Pak Rangga, tadi kita teruskan ke Damkar Kota Malang, sempat kita telepon juga. Dari Damkar Kota Malang kabarnya sudah 2 unit damkar ke TKP, itu yang terbakar itu berupa warung Ilham. Kemudian tadi juga selain ke Damkar Kota Malang, kita sempat komunikasi juga dengan Kepala Damkar Kota Malang, ada Pak Pandu. Info dari Pak Pandu, tim Solo Bandung tadi sudah mengarah ke TKP. Seperti itu Ilham. Dan ini tadi dari Pak Rangga juga di share kembali ya untuk lokasi tepatnya di mana, karena Pak Rangga tadi juga pas melintas di sana. Sepertinya masih di lokasi nih Pak Rangga.
0: Ya, siap. Terima kasih Nurul untuk informasinya. Nah ini videonya kawan-kawan, kita tampilkan dulu kiriman video dari kawan-kawan dari relawan Es Teh Anget ini ya. Kita tampilkan dulu kawan, bisa dilihat ini ya di Radio Visual Live.
2: Wow, untuk kondisi terkini di lokasi untuk api sudah mulai merambat.
0: Apinya sudah mulai merambat kawannya. Baik. Ini juga cukup besar ini ya untuk kobaran apinya kawan. Juga mepet sama rumah tetangganya ini ya. Oke, baik, itu tadi sudah diteruskan oleh kawan-kawan newsroom ke Damkar Kota Malang. Sudah ada 2 unit damkar ke TKP yang terbakar itu warungnya. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan informasinya ataupun kawan-kawan di malam hari ini yang sedang memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Malang Raya. Juga bisa Anda sampaikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas malam hari ini. Langsung saja konfirmasi ke kami kawan ya, bagaimana kondisinya, apakah sudah lengang atau masih ada beberapa di titik-titik kemacetan di kawasan Anda. Di nomor WhatsApp-nya 0811 360911. Nah kawan, mulai 1 Agustus 2026 untuk kendaraan roda 4 ataupun lebih nih ya, tidak lagi diperbolehkan melintas di jalan puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu kawan, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, ini juga memiliki potensi bahaya. Maka dari itu, keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi itu perlu dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 dimulai tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
3: Wisdom. Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang real ya, yang sportif. yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, pencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031, itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi Ketua IKADIN Malang, dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi Ketua Advokat Sak Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Juniper Girsang Ketua Umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP, kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 jabatan Ketua Umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi Ketua Steering Committee Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving ya, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir, kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi Ketua Umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, gak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor. Situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
0: One. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 9 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Kali ini akan move terlebih dahulu kawan ke WhatsApp ini ya. Pak Rangga Saputra juga mengirimkan sebuah video lagi kebakaran di warung itu tadi ya. Nah, ini kita bisa tampilkan kawan ke radio visual live ini ya. Kobaran apinya besar kali ini. Oke. Baik, baik. Nah, untuk petugas damkarnya juga

0: Terus Pak Rangga juga ada video lagi. Nah, saat sekarang sudah proses memadamkan apinya kawan dari pihak damkar. Baik.
1: Tiga unit damkar.
0: Oh, ada 3 unit damkar kawan.
1: Proses pemadaman.
0: Oke. Kita cepatkan terlebih dahulu ya.
1: Yang terbakar seng dan kayu.
0: Yang terbakar seng dan kayu. Oke.
1: Polisi juga sudah datang.
0: Oke, baik.
1: Mengklirkan area. Polisi aparat juga sudah datang.
0: Oh, aparat kepolisian juga sudah datang, kawan. Untuk mengklirkan kondisi situasi di sana. Lalu kalau kita simak di grup relawan ST Hangat, kawan. Ini juga mengirimkan beberapa video dan juga beberapa video ini ya. Oke, ini kita tampilkan terlebih dahulu kawan ya. Nah, ini situasinya kawan. Itu lalu ada lagi ini ya. Oh, foto, ada fotonya juga. Nah, ini bisa kita tampilkan kawan. Yang terbakar warung. Nah, ini bisa Anda lihat ya di Radio Visual Live. Lalu juga ada kiriman video lagi dari kawan-kawan relawan ST Hangat ini ya. Nah, ini kawan. Kondisinya saat ini habis ini ya. Nah. Oke, itu untuk videonya. Lalu ini juga ada lagi kawan. Sedang proses pemadaman apinya. Oke. Oh, ini sepertinya yang terbakar. Sebentar. Warung. Oh. Jual ayam potong. Oh, yang terbakar ini gerai jual ayam potong ini kawan. Oke, baik. Itu kawan, untuk kondisi gerainya ini ya, yang terbakar. Itu dia untuk beberapa kiriman dari kawan-kawan relawan ST Anget sama Pak Rangga Saputra. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengirimkan videonya. Dan tadi juga sudah diteruskan juga ya oleh kawan-kawan di newsroom. Kita masih menunggu juga bagaimana kebakaran itu bisa terjadi. Ini belum ada jawaban kawan ya. Kita masih menunggu dari Kepala Damkar Kota Malang, Pak Pandu kawan. Baik, untuk Anda bisa Anda laporkan juga beberapa situasi arus lalu lintas pada malam hari ini ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini, dalam satu perjalanan, Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan, hutan, sampai pantai. Rasanya seperti beberapa destinasi dikemas jadi satu. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menjelajahi desa wisata Siti Arjo di Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Malang, Desa Sitiarjo berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan kars. Lanskapnya didominasi hamparan sawah hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang. Ingin merasakan angin laut? Tenang! Lanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Tanjung Penyu, pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Sitiarjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Menuju Desa Sitiarjo pun cukup mudah loh kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Turen, lalu lanjut menuju Kecamatan Sumber Mancing Wetan hingga memasuki Desa Sitiarjo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Sitiarjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

0: 99.9 FM, Guiding for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 9.1 Hot News, jam 10 malam. Kawan, untuk informasi pertama, Kota Malang masih berpotensi diterjang angin kencang. Masyarakat diminta waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Jatim di Karangploso, Retno Wulandari menyampaikan, angin kencang yang terjadi di Kota Malang dipicu kombinasi menguatnya angin monsun timur dari Australia serta munculnya bibit siklon tropis di wilayah timur Filipina. Diperkirakan angin kencang ini masih akan berlangsung sampai 27 Juli 2026. Untuk itu BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait fenomena angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Jatim termasuk Malang Raya atas potensi pohon tumbang, kerusakan atap rumah sampai gelombang tinggi di kawasan pantai selatan. Kawan, Pemprov Jatim dan juga DJKAKJ pengalihan jalur kereta rawan ambles. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Alistianto Dardak bersama dengan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Dirjen Kemenhub Deni, mengatakan pengkajian pengalihan jalur kereta api dari kawasan Lumpur Sidoarjo karena dinilai rawan mengalami amblesan tanah. Berdasarkan hasil kajian mikrozonasi keretaan, kawasan ini termasuk daerah deformasi vertikal dengan risiko ambles yang sangat tinggi. Informasi lain kawan, Prabowo klaim pemerintah hemat ratusan triliun untuk MBG hingga kepentingan infrastruktur. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah hanya berhasil menghemat anggaran hingga 300 triliun dalam beberapa bulan pertama masa jabatan. Dana ini kemudian dialokasikan untuk sejumlah program prioritas, mulai dari makan bergizi gratis, pembangunan jembatan hingga perbaikan sekolah. Menurut Prabowo, penghematan ini didapat setelah pemerintah menekan kebocoran anggaran dan juga praktek penggelembungan harga dalam belanja negara. Demikian 9.1 Hot News jam 10 malam, saya Nurul Fitriani. Selamat malam.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita bahas Malang sebagai kota, orang biasanya langsung terbayang udara dinginnya ya, hawanya yang sejuk, dan ritme hidup yang dulu itu terasa lebih pelan kawan. Tapi sebenarnya Malang itu juga pernah punya identitas lain yang mungkin jarang dibahas ya. Malang sebagai kota yang sangat mendukung kebiasaan hidup sehat. Kok bisa? Karena kalau misalkan kita lihat kawan, bukan karena fasilitas mewahnya atau alat olahraganya yang modern, tapi karena gaya hidup warganya yang sederhana dan rutin. Hal-hal kecil yang sekarang perlahan hilang kawan, padahal justru paling memberi dampak besar pada kesehatan. Nah malam ini kita akan membahas ya, bagaimana kita melihat kembali kebiasaan kecil itu dan bagaimana kita bisa menghidupkannya lagi kawan. Karena kalau kita lihat data ilmiah terbaru, kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti jalan kaki, bangun pagi, menikmati udara segar dan bergerak ringan gitu ya, ini terbukti secara ilmiah sangat penting untuk kesehatan jangka panjang. Nah kita mulai dari yang paling sederhana kawan, jalan kaki. Jadi jalan kaki ini dulu budaya yang sangat melekat pada warga Malang. Mau ke pasar, ke sekolah, ke kampus, bahkan ke rumah tetangga ya, banyak yang memilih jalan kaki. Bukan karena keterpaksaan atau bagaimana ya, memang itu sudah budaya rutin kawan ya. Dan dulu pun juga belum banyak kendaraan-kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pribadi. Nah kalau misalkan kita lihat kawan, menariknya ya, apa yang dulu dilakukan secara natural oleh orang Malang, jalan kaki ini justru diakui secara ilmiah sebagai salah satu kebiasaan paling sehat. Misalnya penelitian besar yang dibahas oleh Harvard Health yang menyebutkan berjalan sekitar 7.000 langkah per hari itu sudah cukup kawan untuk menurunkan risiko kematian akibat penyakit.

warga Malang dulu ini tanpa sadar sudah hidup sangat sehat hanya karena rutinitas berjalan kaki. Ada juga jurnal penelitian ini ya, termasuk yang dipublikasikan melalui Science Direct, menemukan kalau jalan kaki ini berperan penting dalam mengelola gula darah. Makanya dulu tuh masih belum ada penyakit-penyakit diabetes yang aneh-aneh gitu ya. Kan banyak orang bilang, kok sekarang penyakit makin aneh-aneh? Sebenarnya bukan makin aneh-aneh. Pertama karena zaman sudah mulai canggih, alat-alat kesehatan sudah mulai oke gitu ya. Ditambah banyak masyarakat yang pola hidupnya itu berubah kawan. Yang dulu itu sehat, sekarang sudah tidak sehat lagi. Makan makanan berpemanis tinggi dan masih banyak lagi ya. Nah kalau misalkan kita lihat aktivitas sederhana seperti berjalan kaki ini sangat terbukti ya membantu tubuh menyerap glukosa lebih baik setelah makan. Ini bukan teori rumit kawan, tapi ini adalah hasil studi klinis ya. Ada juga penelitian lain, contohnya dari Frontiers in Public Health yang menjelaskan kalau jalan kaki rutin ini mampu meningkatkan kebugaran kardiorespirasi atau bahasa mudahnya itu kemampuan jantung dan paru-paru bekerja secara efisien. Bukan maksimal kawan ya, tapi secara efisien. Bahkan pasien yang dengan tekanan darah tinggi pun dianjurkan melakukan brisk walking atau jalan cepat selama 20-30 menit beberapa kali seminggu. Artinya apa? Hal paling murah, paling mudah, paling aman yang bisa dilakukan tubuh adalah berjalan. Dan Malang adalah kota yang mendukung itu. Kita punya banyak jalur rindang, punya udara pagi yang sejuk, punya kawasan yang emang enak untuk jalan. Contohnya kayak kawasan Gaitangan, itu mungkin yang paling sering saya lihat ya banyak orang jalan-jalan di sana. Lalu area kampus yang ideal untuk jalan kaki, Ijen itu juga oke kawan untuk jalan kaki. Sayangnya kebiasaan ini sudah mulai hilang karena pola hidup kita bergeser kawan. Kendaraan semakin banyak, waktu semakin terburu-buru, dan kebiasaan bergerak ini semakin berkurang. Jadi kebiasaan hidup orang Malang yang dulu slow living sekarang hampir sama dengan kota-kota metropolitan lainnya, yaitu fast living kawan ya. Padahal secara mental pun jalan kaki ini memberikan efek yang sangat besar. Kementerian Kesehatan Indonesia bahkan mencatat kalau jalan kaki ini membantu merangsang hormon endorfin, hormon yang memang membuat kita merasa tenang, relax, atau mungkin punya mood lebih stabil gitu ya. Jadi bukan sekedar jalan-jalan untuk kesehatan saja, tapi terapi alami kawan, tanpa harus ke psikolog ya. Ini untuk mengurangi stres, dan ini cocok sekali dengan kondisi masyarakat modern. Banyak orang Malang sekarang mengalami tekanan kerja, jadwal yang semakin padat, atau stres kota yang semakin ramai karena macet-macetan kawan. Dan aktivitas sederhana seperti 15 menit jalan pagi atau mungkin jalan sore gitu ya di area terbuka bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan mental kita. Selain itu mungkin kalau misalkan kita lihat, memang gaya hidup zaman dulu itu lengkap ya. Bergerak, berinteraksi, terpapar udara segar, dan tidak terburu-buru. Otomatis orang-orang dulu itu lebih sehat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghidupkan itu kembali kawan di kota Malang ini ya? Kota Malang, kita lihat banyak penyakit-penyakit seperti diabetes, seperti kolesterol itu semakin meningkat kawan di kota Malang. Nah, bagaimana caranya kita sebagai warga Malang mengembalikan kebiasaan sehat itu? Anda mungkin bisa tambahkan juga, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana kumlaut, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
3: Udah siap? Yuk berangkat.
6: Siap.
3: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
3: HP?
6: Bukan.
3: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
3: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Guidance for your life. City Guide FM.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, kembali lagi dengan saya kawan Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit ya. Dan saya memang tadi membahas tentang kesehatan. Nah mungkin kalau kita lihat jalan kaki kawan itu merupakan hal yang luar biasa ya. Dan kita mungkin bahas lagi kawan mengenai hal ini, fenomena olahraga-olahraga ringan yang mungkin bisa membantu tubuh kita ya. Jadi sering kita abaikan karena dianggap terlalu sederhana sebenarnya jalan kaki ini kawan. Olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit saja, ini banyak orang berpikir kalau misalkan olahraga itu harus yang gini, harus gitu. Tidak kawan, justru dengan olahraga minimal 7.000 sampai 10.000 kaki ya, 10.000 langkah maksud saya. 10.000 langkah itu kawan kalau misalkan dihitung menggunakan jam, biasanya kalau misalkan saya jalan ya itu 1,5 jam atau 1 jam setengah. 1 jam setengah kawan. Nah, jadi itu olahraga yang simple sebenarnya, kita cuma butuh waktu saja. Dan banyak orang berpikir kalau olahraga itu harus berat, harus nge-gym, harus lari jauh, harus sprint, harus pakai alat. Enggak harus kawan ya. Memang gym itu penting untuk strength training, untuk melatih otot tubuh kita. Tapi kalau misalkan kepengen simple, pengen sehat juga, enggak mengeluarkan biaya, ya salah satunya adalah jalan kaki. Jadi jalan kaki ini bisa memberi manfaat kesehatan yang luar biasa meskipun terlihat remeh kawan ya. Penelitian dari berbagai institusi kesehatan dunia justru menunjukkan sebaliknya. Aktivitas paling sederhana ini justru memberikan dampak paling besar kalau dilakukan secara konsisten kawan. Ingat ya, kata kuncinya konsisten. Nah mungkin kalau misalkan Anda tinggal di Malang, sebenarnya Anda tinggal di kota yang kondisinya ideal sekali untuk olahraga ringan kawan. Ya meskipun kita tahu pagi mungkin di jam 7, jam 6 itu sudah cukup ramai, tapi setidaknya kawan ini udaranya masih lebih sejuk dibanding kota besar lainnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga kontur kotanya ini naik turun, sehingga lebih bagus untuk melatih jantung juga. Dan banyak area rindang yang nyaman untuk berjalan kawan. Bahkan WHO sendiri dalam pedoman aktivitas fisiknya menyebutkan kalau aktivitas intensitas ringan seperti jalan santai pun sudah memberikan efek positif pada tubuh kalau dilakukan secara rutin. Dan data ilmiah terbaru menunjukkan jalan kaki 30 menit saja per hari bisa memberikan perubahan mental yang besar, lalu perubahan untuk kesehatan tubuh juga. Nah mungkin kita bahas nih ya mengenai hal ini kawan. Karena kalau misalkan kita lihat jalan kaki ini yang pertama menurunkan risiko penyakit jantung ya. Seperti yang tadi saya sebutkan kawan ya, di jurnal Frontiers in Public Health merangkum kalau banyak penelitian mengenai manfaat jalan kaki dan hasilnya sangat konsisten. Jalan kaki teratur ini meningkatkan kesehatan jantung, memperbaiki aliran darah, serta menurunkan risiko terkena penyakit jantung koroner kawan, yang menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Jadi ini biasanya silent killer memang kawan. Dan penelitian lain yang dipublikasikan di American Heart Association menunjukkan kalau berjalan kaki 30 menit sehari ini bisa menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 4-6 poin kawan, dan angka yang sangat signifikan ya untuk kesehatan jangka panjang. Artinya Anda tidak perlu lagi treadmill mahal atau maraton setiap minggu, cukup jalan rutin di sekitaran rumah Anda saja. Dan jalan kaki itu juga membantu mengontrol gula darah seperti yang tadi saya sebutkan ya. Lalu selanjutnya jalan kaki meningkatkan kesehatan otak dan mengurangi risiko demensia. Biasanya kalau misalkan kita lihat banyak orang-orang tua di atas 65 atau mungkin di atas 60 sudah mulai pikun-pikun, ternyata ada potensi demensia kawan. Nah, ada sebuah review besar yang dirilis lewat platform publikasi nasional kesehatan menyebutkan kalau jalan kaki membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan menurunkan risiko penurunan fungsi kognitif pada usia lanjut. Bahkan Harvard Medical School secara eksplisit menyebutkan kalau aktivitas fisik ini intensitas ringan ya khususnya terbukti meningkatkan hipokampus volume, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori kawan. Dan inilah alasan kenapa orang-orang yang sering bergerak memiliki risiko demensia yang lebih rendah sampai 30%. Tapi juga perlu dibantu hal-hal lain, contohnya seperti sering membaca buku, sering berinteraksi, sering berkomunikasi, sering mengobrol gitu kawan. Tapi salah satu hal yang paling pentingnya adalah olahraga ringan kawan ya, dengan jalan kaki 30 menit ini. Dan jalan kaki ini memperbaiki suasana hati atau mungkin mood booster alami lah ya. Jadi menurut Kementerian Kesehatan, ini bisa meningkatkan hormon endorfinnya kawan. Dan ini sejalan dengan penelitian di Stanford University yang menemukan kalau berjalan kaki ini mengurangi aktivitas di bagian otak yang berhubungan dengan stres dan overthinking. Bahkan mungkin kalau kita lihat berjalan di lingkungan hijau ya, di sekitaran Malang ini kan banyak ya. Nah, efek relaksasinya ini 2 kali lebih besar kawan daripada berjalan di area bising. Jadi tidak heran banyak orang merasa lebih segar secara mental setelah jalan pagi maupun jalan sore. Apalagi kalau misalkan subuh-subuh itu ya kawan, enak sekali ya, habis sholat subuh lalu langsung jalan kaki. Wah mantap intinya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Bagaimana kalau misalkan Anda kirimkan saja ya sharing-sharingnya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: City Guides Inside.
2: Kasus dugaan korupsi yang kembali menyeret aparat penegak hukum memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di saat pemberantasan korupsi terus digaungkan, muncul kekhawatiran bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum justru semakin menurun. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut dosen program Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya sekaligus pengamat public relation dan komunikasi publik Asosiat Profesor Maulina Pia Bulandari, maraknya kasus korupsi membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin menurun dan memicu sikap apatis.
3: Sebenarnya fokusnya kasus ini tuh bukan pada apa ya istilahnya siapa menangkap siapa, kemudian bagaimana saling tangkap-menangkap. Tapi justru sebenarnya tantangan terbesar dari Kejaksaan Agung sendiri itu adalah mereka harus merespon kasus ini itu dengan cara yang sesuai dengan harapan publik. Kenapa? Karena kepercayaan publik itu nggak bisa ditentukan oleh misalnya ada atau tidaknya pejabat yang melakukan pelanggaran. Tapi justru kepercayaan itu sangat ditentukan oleh bagaimana institusi merespon pelanggaran tersebut, apakah melindungi stafnya begitu ya atau individu yang terlibat, atau justru Kejaksaan Agung melindungi integritas hukum. Ya, kalau memang kasus ini dapat mencelakai kepercayaan publik karena menyentuh figur yang selama ini menjadi simbol pemberantas korupsi, tapi kehancuran reputasi itu tidak terjadi semata-mata hanya ada karena kasus ini gitu ya. Kalau menurut saya reputasi itu akan benar-benar rusak apabila institusi itu gagal menunjukkan transparansi.
2: Sementara itu, dosen hukum Universitas Widyagama Malang sekaligus Wasekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Zulkarnain, menegaskan korupsi memang kejahatan luar biasa yang sulit diberantas karena erat kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan politik.
4: 3 hal yang akan menentukan bagaimana sistem hukum itu bisa berjalan dengan baik. Ada legal substance yang terkait dengan substansi, bagaimana kualitas dari peraturan hukumnya. Yang kedua itu adalah legal structure, bagaimana strukturnya termasuk aparat dan juga segala sesuatu yang menjadi piranti dalam penegakan hukum itu. Yang ketiga itu adalah legal culture, budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ada pergeseran yang sifatnya budaya yang kemudian tadi seperti disinggung budaya korupsi. Meskipun saya tidak setuju kalau korupsi dianggap budaya, meskipun itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Belanda menjajah Nusantara. Tapi ada pergeseran di mana yang kemudian oleh Hannah Arendt itu yang disinyalir sebagai banality of evil ya. Masyarakat menganggap suatu kejahatan itu hal yang biasa, bahkan masyarakat permisif misalnya berteriak-teriak anti korupsi, tidak mau korupsi, tapi begitu yang bersangkutan dirinya sendiri berhadapan mau ditilang polisi saja dia sibuk untuk nyogok agar tidak ditilang. Kemudian untuk bisa mencapai suatu prestasi, dia rela bahkan mengorbankan jati dirinya untuk nyogok dan seterusnya.
2: Ketika aparat penegak hukum justru terseret kasus korupsi, tantangan terbesar bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebab tanpa kepercayaan publik, upaya pemberantasan korupsi akan semakin sulit mendapat dukungan, sementara apatisme masyarakat berpotensi terus meningkat.
5: For your life. City Guide FM.
6: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
0: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
8: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
0: Ini dia tempat tinggal impian kita.
7: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
8: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas soal kesehatan kawan ya, baik dengan olahraga ringan, yaitu jalan kaki kawan. 30 menit saja itu sudah sangat cukup untuk membantu tubuh kita kembali lebih fit, lebih bagus kawan ya, termasuk dengan mental kita kawan ya, supaya lebih sehat gitu. Nah, mungkin malam ini kita akan bahas kawan. Nah mungkin malam ini kita bakal bahas kawan hal yang mungkin sering dirasakan banyak orang ya, tapi jarang benar-benar dibicarakan secara serius. Kenapa kita sekarang lebih mudah capek, lebih mudah stres, lebih gampang down, dan sering merasa seperti itu, aduh energi habis terus ya. Bahkan kita itu sebelum bekerja sudah biasanya seperti itu. Padahal kalau dilihat kawannya, secara fisik, aktivitas kita itu tidak selalu lebih berat dibandingkan generasi sebelumnya. Banyak pekerjaan sekarang tidak lagi mengharuskan orang berdiri lama atau mengangkat beban berat, tapi rasa capek yang kita alami justru terasa lebih dalam, lebih napuk gitu kawannya, atau lebih mukul gitu, lebih menguras pikiran. Nah, ini fenomena modern kawan yang banyak peneliti sebut sebagai overstimulation. Jadi kondisi ketika otak kita itu terlalu sering menerima rangsangan tanpa jeda kawan. Nah, mungkin kalau misalkan kita bahas ya secara pelan dan mudah, ini cukup asik kawan ya. Salah satu faktor terbesar penyebab stres modern adalah informasi yang terus masuk tanpa henti kawan. Dulu orang bangun pagi mendengar suara ayam, suara sapu, atau mungkin suara radio ya. Nah, sekarang banyak orang begitu bangun langsung lihat notifikasi HP, ada pesan kerjaan, timeline media sosial, dan konten-konten cepat yang kadang membuat kita itu langsung merasa tertinggal atau kurang produktif kawan ya. Jadi otak kita ini belum sempat pemanasan tapi sudah langsung menerima beban. Belum lagi ritme pekerjaan, teknologi membuat kita itu bisa bekerja lebih cepat kawan, tapi juga membuat orang yang selalu merasa harus bersedia setiap saat untuk bekerja. Nah, pesan kerjaan datang malam-malam, chat tentang deadline muncul bahkan di hari libur, dan budaya membalas cepat ini jadi wajar. Padahal secara biologis kawan, otak manusia itu butuh fase tenang untuk memproses informasi. Tanpa itu ya stres menumpuk. Lalu ada satu faktor penting yang sering kita abaikan, yaitu kurang istirahat berkualitas. Banyak orang tidur 7 jam tapi bangun tetap capek. Loh, kenapa ya? Nah, ini sebenarnya kawan, karena kualitas tidurnya terganggu. Banyak peneliti menyebutkan kalau cahaya dari HP atau blue screen itu ya, atau paparan cahaya biru dari HP yang kita lihat sebelum tidur, ini menurunkan produksi melatonin atau hormon yang mengatur ritme tidur alami. Jadi walaupun kita tidur cukup lama kawan, tapi tubuh ini tidak benar-benar masuk ke fase tidur dalam yang memulihkan sel-sel tubuh kawan. Jadi masuk ke fase tidur dalam inilah yang memang dibutuhkan oleh manusia. Minimal ya dalam satu malam itu 2-3 jam fase tidur dalam atau deep sleep kawan ya. Ada juga fenomena burnout yang semakin meningkat. Jadi burnout ini bukan cuma soal lelah kerja saja, tapi gabungan dari 3 hal: merasa kewalahan, kehilangan motivasi, dan merasa kehilangan kontrol atas ritme hidup, atau mungkin nggak work-life balance gitu. Nah, banyak pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga mengalami burnout tanpa sadar kawan. Mereka merasa hidupnya jalan terus tanpa jeda, tanpa ruang untuk diam sejenak. Sekarang mungkin kita perlu pikirkan ya, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengurangi stres modern ini. Nah, yang pertama, Anda bisa mengembalikan pola istirahat yang stabil. Bukan hanya soal tidur kawan ya, tapi tentang memberikan ruang untuk otak berhenti menerima stimulasi. Misalnya memberi jeda 5-10 menit di antara aktivitas, jalan keluar sebentar, menarik nafas panjang, menutup mata tanpa melihat layar, dan peneliti ini menyebut sebagai micro rest atau istirahat pendek yang ternyata sangat efektif menurunkan kecemasan. Yang kedua, ada mengatur ulang hubungan kita dengan HP. Ya, enggak harus mengatur ulang hubungan dengan manusia juga ya, tapi kita harus juga melakukan mengatur ulang hubungan dengan HP. Kenapa? Tidak harus ekstrim-ekstrim sebenarnya kawan untuk digital detox besar-besaran ini ya, tapi cukup membatasi hal saja yang membuat kita lelah mental. Nah, itu tujuannya. Jadi scroll tanpa tujuan, konsumsi berita negatif berlebihan, konsumsi atau mungkin kebiasaan membandingkan diri di media sosial, ini sangat melelahkan kawan. Karena banyak studi psikologi modern menunjukkan kalau perasaan tidak cukup sering muncul bukan karena hidup seseorang buruk kawan, tapi karena mereka melihat terlalu banyak kehidupan orang lain dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, ada pola tidur. Banyak dokter menyebut ya, tidur ini tidak bisa dipaksa, ia harus disiapkan. Nah, mungkin ada beberapa kebiasaan yang membukti membantu ya. Nanti kita akan bahas soal hal ini kawan, Anda bisa sharing-sharing. Anda kalau misalkan sebelum tidur ritualnya apa? Apakah, oh kalau misalkan saya biasanya memeluk guling Mas Iqbal atau apa gitu ya. Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas soal bagaimana caranya kita itu tidak stres modern gitu kawannya, tidak merasa stres modern, yaitu kok kegiatannya dikit tapi rasa lelahnya itu, rasa letihnya luar biasa gitu ya. Nah, tadi kan ada beberapa yang saya sebutkan ya untuk mengurangi stres modern. Contohnya mengembalikan pola istirahat yang stabil, mengatur ulang hubungan kita dengan HP, dan juga mengatur pola tidur kita supaya kita itu lebih enak gitu kawan. Nah, mungkin ini saya kasih tips kawan ya, gimana sih kalau misalkan kebiasaan yang terbukti membantu untuk menyiapkan tidur kawan. Karena banyak dokter tidur itu, banyak dokter menyebutkan kalau tidur adalah hal yang memang tidak bisa dipaksa. Jadi tidur itu perlu dipersiapkan kawan. Yang pertama, menghindari layar 30 menit sebelum tidur. Jadi tidak boleh pegang HP kawan sebenarnya 30 menit atau mungkin 1 jam sebelum tidur bahkan, supaya lebih fresh ya badan. Lalu mengurangi cahaya terang, jadi gunakan cahaya kuning yang hangat.

membahas juga gitu. Kalau ada satu hal lagi sebenarnya yang sangat penting untuk mengurangi stres modern yang memang kita alami, yaitu slow living, kawan. Bukan berarti hidup kita nggak satset, hidup lambat gitu, tapi slow living ini dalam arti memberi ruang untuk menikmati proses. Jadi banyak orang sekarang itu bergerak untuk dalam mode survival ya. Bangun, kerja, makan sambil kerja, pulang, HP, tidur gitu. Nah, tidak ada ruang untuk menikmati hidup diantaranya, kawan. Nah, bahkan menurut beberapa penelitian ya, 10 menit saja duduk diem tanpa distraksi secara tenang gitu ya, ini bisa menurunkan kortisol, hormon stres, secara signifikan, kawan ya. Dan yang terakhir, ini bisa Anda bisa melakukan ritme harian yang lebih manusiawi ya, atau membangun ritme harian yang lebih manusiawi. Misalnya mengatur jam makan yang teratur. Oh, aku makan di jam ini. Lalu membiasakan jalan kaki ringan di pagi hari. Atau mungkin memilih waktu tertentu di mana kita benar-benar fokus pada satu hal saja, kawan, bukan multitasking terus. Karena multitasking itu memang mungkin terlihat produktif, kawan, tapi justru sebenarnya membuat otak kita lelah lebih cepat dan berpotensi demensia lebih cepat, kawan. Nah, kan kita tidak mau ya demensia terus kita kehilangan memori. Jadi kalau misalkan Anda terus-terusan multitasking, itu berpotensi berdampak buruk kepada otak Anda, kawan. Dan pada akhirnya stres modern ini bukan soal kita lemah, kawan, tapi soal dunia yang berjalan terlalu cepat dan tidak memberikan ruang bagi kita untuk bernafas. Tapi kabar baiknya memang kita bisa memulihkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Jadi malam ini, kawan, kapan terakhir Anda benar-benar beristirahat? Saya ingin tanya itu. Bukan tidur ya, tapi istirahat. Jadi kapan terakhir kali Anda memberikan ruang di pikiran Anda jeda? Kapan terakhir kali Anda berjalan tanpa memikirkan pekerjaan? Nah, karena hidup ini, kawan, tidak dimaksudkan untuk dijalani dengan lelah terus-menerus. Kadang kita hanya perlu untuk berhenti sejenak supaya bisa lanjut melangkah lebih kuat. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di Blue Spirit di City Guide 911 FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: for your life. Citygate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan ya. Kita membahas soal banyak hal tentang kesehatan tubuh, kesehatan mental yang sangat luar biasa sekali. Memang perlu kawan kita bahas ya. Nah mungkin kita akan move sedikit ini ya, ke kuliner-kuliner yang memang cukup menyehatkan di Kota Malang kawan. Karena banyak makanan enak yang tidak bikin was-was gitu. Kadang banyak orang yang, aduh aku habis makan ini gimana ya gitu. Nah ini yang perlu Anda waspadai memang ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat, jujur saja ya, di Malang itu kota kuliner kawan. Setiap sudut kota itu ada makanan enak. Rawon, bakso, pecel, soto, cui mie. Ada mie, mie pun itu aduh beragam kawan ya. Mie ini, mie itu, mie ini gitu. Ya jadi luar biasa sekali kawan. Sampai jajanan-jajanan yang mungkin bermunculan dari pagi sampai malam hari kawan. Dan seringkali kita bingung makanan mana nih yang sebenarnya aman dikonsumsi rutin ya, dan mana yang bisa dinikmati tanpa rasa bersalah, dan bagaimana cara kita tetap menikmati kuliner di Malang tanpa membuat tubuh ini kaget gitu kawan, dalam tanda kutip ya. Nah kita akan membahasnya kawan, dan mungkin ini bisa jadi gambaran kalau hidup sehat itu tidak harus menjauhi makanan-makanan enak kawan. Nah justru hal kecil yang kita atur ini bisa membuat perbedaan besar. Nah mungkin yang kalau kita lihat makanan yang paling klasik, pecel Malang kawan. Banyak orang mengira pecel itu terlalu sederhana untuk dianggap makanan sehat, tapi justru karena kesederhanaannya itulah pecel jadi pilihan yang paling aman kawan ya. Ada apa namanya ya, sayur-sayuran di dalamnya gitu, buncis, toge, dan masih banyak lagi yang sebenarnya membantu pencernaan kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga, sambal kacangnya memang mengandung kalori, dan inilah yang memang perlu kita kurangi kawan kalau misalkan makan pecel ya. Ya porsinya bisa kita sesuaikan lah. Kacang sendiri juga punya lemak sehat sebenarnya yang baik untuk jantung. Jadi kalau misalkan Anda ingin makan enak tapi tetap ringan, pecel ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik gitu kawan. Lalu masuk ke makanan yang agak berat, rawon Nah, rawon ini dikenal sebagai identitasnya Malang. Bahkan ya, banyak orang langsung mengaitkan Malang dengan kuah hitam yang khas dari Kluwak ini, kawan. Pertanyaannya, apakah rawon termasuk makanan sehat? Sebenarnya bisa sangat sehat tergantung porsinya, kawan. Tergantung ya. Nah, daging rawon ini mengandung protein tinggi. Meskipun ya dagingnya bukan daging yang bagus, kawan. Biasanya kalau misalkan buat rawon itu bukan daging-daging bagus, justru daging yang paling bagian paling jelek gitu, kawan. Ya, itu yang biasanya dipakai untuk rawon. Karena enaknya di situ memang. Tapi sebenarnya ya itu mengandung protein tinggi, kawan. Dan daging rawon ini kan kuahnya juga kaya ya. Kuahnya kaya rempah, bawang merah, masih banyak lagi lah pokoknya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, kawan. Dan ini biasanya punya anti-inflamasi, sifat anti-inflamasi alami, kawan. Masalahnya kadang ya hanya di lemaknya yang muncul dari daging kalau diproses kurang bersih, kawan. Tapi kalau misalkan porsinya wajar, tidak berlebihan, rawon ini bisa masuk kategori makanan aman sebenarnya, kawan. Ya, terutama kalau misalkan Anda bisa menyeimbangkan dengan sayurnya atau mungkin minum banyak airnya gitu. Nah, sebagian banyak pendengar mungkin bertanya, kalau begitu bagaimana dengan bakso Malang gitu ya? Apakah itu juga makanan aman? Ini menarik, kawan, ya. Bakso itu bisa sebenarnya termasuk kuliner yang bisa sehat kalau kita pandai memilih. Kuah bening baksonya umumnya itu rendah kalori, tapi dagingnya memang mengandung protein yang membuat kalori naik. Dan ada juga gorengannya, ini yang berbahaya biasanya. Gorengan, mie dalam jumlah banyak khususnya kalau dimakannya ya, itu tidak baik untuk tubuh. Jadi kalau kita memang ingin menikmati bakso malam-malam tanpa kecemasan, ya cukup ambil bakso, sayur, kuah gitu doang, kawan. Tanpa dicampur apapun, kecap dan lain-lain gitu. Kurangi gorengannya juga. Nah, kuah bakso yang bening, hangat dan ringan itu sangat cocok untuk dimakan di malam hari sebenarnya, saat udara dingin. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, mungkin jajanan-jajanan sehat yang sering diremehkan di hidup modern ini, kawan, ya. Contohnya adalah ubi rebus, kawan. Ubi rebus ini adalah makanan, apa namanya ya, makanan super, menurut saya superfood yang paling enak, kawan. Apalagi ubi merah itu ya. Tapi jangan ubi cilembu, kawan. Ubi cilembu itu tinggi gulanya ya. Ubi ungu itulah. Ubi ungu Anda dang dewe, direbus sendiri gitu ya. Itu luar biasa, ini bisa menggantikan porsi nasi kita sebenarnya. Tanpa makan nasi pun kita bisa bertahan hidup dengan ini, kawan. Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan, di WhatsApp kami ya, di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di City9911FM.
9: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan begitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset, karena kami di

0: Di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
1: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
1: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: guidance for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan mungkin untuk malam hari ini kawan ya, sebagai penutup gitu, kita bakal bahas olahraga apa sih yang cocok untuk warga Malang gitu ya, berdasarkan kota kita kawan. Nah mungkin kita tidak pernah berpikir itu kawan ya, oh olahraga inilah, yang penting olahraga gitu. Nah sebenarnya di kota Malang ini kita punya suhu udara yang lebih sejuk daripada kota besar lainnya. Banyak area hijau dan kontur tanah yang bervariasi antara datar dan menanjak kawan ya, serta kawasan permukiman yang relatif aman untuk aktivitas luar ruangan. Semuanya ini sebenarnya membuat Malang ideal untuk berbagai jenis olahraga kawan, terutama olahraga ringan sampai tinggi ya, yang bisa dilakukan siapa saja. Nah mungkin yang paling pertama saya sarankan adalah jalan pagi. Malang ini punya suhu pagi yang rata-rata berada di kisaran 18 sampai 22 derajat Celcius, terutama di wilayah seperti Lowokwaru, Blimbing, Tlogomas, Dinoyo, Sengkaling ya, Sengkaling atau mungkin menuju ke arah Batu kawan. Dan suhu seperti ini diakui dalam pedoman American College of Sports Medicine sebagai suhu yang ideal untuk aktivitas aerobik ringan seperti jalan cepat. Jadi suhu dingin ini bisa membuat tubuh kita lebih bekerja efisien kawan, detak jantung stabil, pernafasan lebih aman, lebih nyaman, risiko dehidrasinya juga lebih rendah. Jadi kalau misalkan Anda mencari olahraga yang paling aman dan paling mudah dimulai ya, jalan cepat kawan selama 20-30 menit, atau mungkin jalan santai antara 30-1 jam 30 menit, itu biasanya 10.000 langkah kawan. Lalu ada juga jogging ringan. Nah cocok ini, kontur Malang tidak terlalu ekstrim, cocok untuk jogging-jogging santai gitu kawan ya, khususnya di sore hari yang mungkin sudah mulai menurun antara 22-25 derajat Celcius. Nah penelitian dari Frontiers in Psychology kawan ya, menyebutkan kalau jogging dengan kontur ringan ini bisa meningkatkan kapasitas VO2 max kawan, atau kekuatan kebugaran jantung paru. Jadi lebih cepat dibanding jogging di treadmill datar kawan. Jadi sebenarnya warga Malang ini punya dalam tanda kutip ya alat gym alami sebenarnya yang terbentang di seluruh kota kawan. Lalu ada juga bersepeda. Nah ini cocok sekali ya untuk pembakaran kalori sebenarnya, apalagi di jalur-jalur menanjak kawan, itu sangat luar biasa. Banyak sekali loh di kota Malang kontur jalannya itu agak naik dikit gitu ya, apalagi di perkampungan itu. Makanya ini sangat cocok kawan. Dan yang paling cocok lagi itu renang. Nah sangat cocok karena udara Malang ini tidak terlalu panas kawan. Apalagi renang ini adalah olahraga yang ideal sebenarnya, karena low impact, minim risiko cedera, ditambah sangat efektif untuk jantung dan paru-paru. Lalu otot yang terbentuk itu kawan sangat luar biasa banyak ya. Yang pertama otot lengan, otot bahu, otot dada, otot core, bahkan sampai otot kaki, semuanya digerakkan kawan. Jadi kurang apa olahraga renang gitu ya. Di kota panas, renang ini sering melelahkan karena suhu udaranya tinggi. Tapi di kota Malang beda, suhu ini yang lebih sejuk ini membuat renang terasa jauh lebih nyaman, lebih dingin, lebih nyes gitu kawannya, terutama di pagi atau mungkin di sore hari. Nah penelitian dari Centers for Disease Control atau CDC menyebutkan kalau berenang selama 30 menit ini bisa meningkatkan kapasitas paru-paru sampai 10% lebih tinggi dibanding olahraga aerobik lain pada kondisi suhu normal. Dan Malang punya banyak kolam renang yang ramah pemula, dari kolam kampus sampai kolam umum kawannya. Mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini kawan, dan mungkin saya sebutkan sedikit ya cara memulai rutinitas olahraga. Itu bisa dari hal yang paling mudah kawan, jalan kaki atau mungkin jogging ringan, renang seminggu sekali, yoga ringan, stretching setelah bangun tidur, itulah hal-hal yang memang bisa dilakukan. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi, aduh olahraganya harus gini, tidak kawan. Olahraga tidak harus berat, olahraga tidak harus susah gitu ya. Jadi yang penting adalah kita mulai dulu. Supaya apa kawan? Supaya panjang umur. Karena orang yang beraktivitas fisik atau olahraga itu biasanya lebih mempunyai tubuh yang lebih oke kawan. Kalau misalkan tubuh oke, massa otot oke, atau mungkin kesehatan kita oke, jantungnya dan lain-lain, lemaknya minim, otomatis kesehatan tubuh kita ini bisa terjaga sampai tua kawan. Anda bisa tambahkan saja pendapat Anda mengenai hal ini di WhatsApp kami di 0811 300 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Thank you. Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini, dalam satu perjalanan, Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan, hutan, sampai pantai. Rasanya seperti beberapa destinasi dikemas jadi satu. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda menjelajahi desa wisata Siti Arjo di Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Malang, Desa Siti Arjo berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan kars. Lanskapnya didominasi hamparan sawah hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang. Ingin merasakan angin laut? Tenang! Lanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Tanjung Penyu. Pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Siti Arjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Menuju Desa Siti Arjo pun cukup mudah loh kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Turen, lalu lanjut menuju Kecamatan Sumbermancing Wetan hingga memasuki Desa Siti Arjo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Siti Arjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah gak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia mengajak Anda

atas permukaan laut. Tidak heran kalau udaranya terasa lebih sejuk dengan hamparan sawah dan juga perkebunan yang membentang hampir di setiap sudut desa. Suasananya tenang, cocok sekali untuk melepas penat sambil menikmati pemandangan khas pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat.

Buat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun Babaan yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini bukan sekedar acara seremonial, melainkan wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan, sekaligus cara menjaga kebersamaan antar warga. Di dalam perayaannya, berbagai kesenian tradisional juga ditampilkan, mulai dari pertunjukan seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah, kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Ngajum, dan ikuti petunjuk menuju Desa Ngasem. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua itu tidak ada tombol pause-nya. Pagi mengurus anak, siang bekerja, sore mengurus rumah. Belum lagi kalau anak sedang rewel, wajar ya kalau kesabaran kadang ikut habis. Tapi tenang, marah sesekali bukan berarti Anda gagal menjadi orang tua. Yang penting adalah bagaimana mengelola emosi sebelum akhirnya dilampiaskan kepada anak. Nah, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mulai dicoba kawan. Jadi saat emosi mulai naik, jangan langsung bereaksi. Berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan hitung sampai 5. Baru kemudian berbicara dengan anak. Jeda singkat ini memberi waktu bagi otak untuk berpikir lebih jernih, sehingga respon yang keluar bukan sekedar luapan emosi. Selain itu, coba kenali apa yang sebenarnya membuat Anda mudah tersulut. Apakah karena kurang tidur, atau karena pekerjaan yang menumpuk, atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak. Seringkali yang membuat kita marah bukan perilaku anak, melainkan tekanan yang sedang kita rasakan sendiri. Jangan lupa juga memberi waktu untuk diri sendiri. Tidak perlu lama, 10-15 menit saja untuk beristirahat, mendengarkan musik, membaca buku, atau sekedar menikmati minuman hangat bisa membantu mengisi ulang energi emosional. Karena orang tua yang tenang akan lebih mudah mendidik anak dengan sabar. Fun fact-nya, psikolog juga menjelaskan bahwa kesabaran bukanlah sifat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa terus dilatih. Semakin mampu seseorang mengenali emosinya, semakin besar juga peluangnya merespon anak dengan tenang dan penuh empati.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Berwarna.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini, dalam satu perjalanan, Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan, hutan, sampai pantai. Rasanya seperti beberapa destinasi dikemas jadi satu. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda menjelajahi desa wisata Siti Arjo di Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Malang, Desa Siti Arjo berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan kars. Lanskapnya didominasi hamparan sawah hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang. Ingin merasakan angin laut? Tenang. Lanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Tanjung Penyu. Pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Siti Arjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Menuju Desa Siti Arjo pun cukup mudah loh kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Turen, lalu lanjut menuju Kecamatan Sumber Mancing Wetan hingga memasuki Desa Siti Arjo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Siti Arjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya, dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya, informan atau responden, untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: malah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu, Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya, mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus. Cadence for

0: your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My Dewan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua itu tidak ada tombol pause-nya. Pagi mengurus anak, siang bekerja, sore mengurus rumah. Belum lagi kalau anak sedang rewel, wajar ya kalau kesabaran kadang ikut habis. Tapi tenang, marah sesekali bukan berarti Anda gagal menjadi orang tua. Yang penting adalah bagaimana mengelola emosi sebelum akhirnya dilampiaskan kepada anak. Nah, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mulai dicoba kawan. Jadi saat emosi mulai naik, jangan langsung bereaksi. Berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan hitung sampai 5. Baru kemudian berbicara dengan anak. Jeda singkat ini memberi waktu bagi otak untuk berpikir lebih jernih, sehingga respon yang keluar bukan sekedar luapan emosi. Selain itu, coba kenali apa yang sebenarnya membuat Anda mudah tersulut. Apakah karena kurang tidur, atau karena pekerjaan yang menumpuk, atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak. Seringkali yang membuat kita marah bukan perilaku anak, melainkan tekanan yang sedang kita rasakan sendiri. Jangan lupa juga memberi waktu untuk diri sendiri. Tidak perlu lama, 10-15 menit saja untuk beristirahat, mendengarkan musik, membaca buku, atau sekedar menikmati minuman hangat bisa membantu mengisi ulang energi emosional. Karena orang tua yang tenang akan lebih mudah mendidik anak dengan sabar. Fun fact-nya, psikolog juga menjelaskan bahwa kesabaran bukanlah sifat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa terus dilatih. Semakin mampu seseorang mengenali emosinya, semakin besar juga peluangnya merespon anak dengan tenang dan penuh empati.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah gak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia mengajak Anda

menikmati pemandangan khas pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun babaan yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini bukan sekedar acara seremonial, melainkan wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan, sekaligus cara menjaga kebersamaan antar warga. Di dalam perayaannya, berbagai kesenian tradisional juga ditampilkan, mulai dari pertunjukan seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah, kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Ngajum dan ikuti petunjuk menuju Desa Ngasem. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya, dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya, informan atau responden, untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini, dalam satu perjalanan, Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan, hutan, sampai pantai. Rasanya seperti beberapa destinasi dikemas jadi satu. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menjelajahi desa wisata Siti Arjo di Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Malang, Desa Siti Arjo berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan kars. Lanskapnya didominasi hamparan sawah hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang. Ingin merasakan angin laut? Tenang! Lanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Tanjung Penyu. Pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Siti Arjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Menuju Desa Siti Arjo pun cukup mudah loh kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Turen, lalu lanjut menuju Kecamatan Sumbermancing Wetan hingga memasuki Desa Siti Arjo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Siti Arjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamu nicu. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, Stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual.

edukasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumber Awan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumber Awan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumber Awan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean mang di buriku ta?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Di karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My Berwarna.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang apa ya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, mencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi Ketua IKADIN Malang. Dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi Ketua Advokat Sak Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Junifer Girsang ketua umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP. Kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi Ketua Steering Committee Munas 3. Ya, saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving yo dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, bawa mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi Ketua Umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, gak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor situasi apapun. Kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Saya Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh
4: Guidance for Your Life. City Guide FM.

0: FM Jalan Plus.
1: Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Udah siap? Yuk berangkat.
4: Siap.
3: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
3: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang apa ya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, pencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi ketua umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi ketua IKADIN Malang. Dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi ketua advokat SAK Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Juniper Girsang ketua umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP, kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi ketua steering committee Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving ya, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, bawa mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir, kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi ketua umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, gak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Saya Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah nggak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia mengajak Anda

meter di atas permukaan laut. Tidak heran kalau udaranya terasa lebih sejuk dengan hamparan sawah dan juga perkebunan yang membentang hampir di setiap sudut desa. Suasananya tenang, cocok sekali untuk melepas penat sambil menikmati pemandangan khas pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun babaan yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini bukan sekedar acara seremonial, melainkan wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan, sekaligus cara menjaga kebersamaan antar warga. Di dalam perayaannya, berbagai kesenian tradisional juga ditampilkan, mulai dari pertunjukan seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Ngajum dan ikuti petunjuk menuju Desa Ngasem. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita akan bicara topik tentang tren investasi rukos, untung atau buntung. Hari ini kita akan ditemani beberapa narasumber, ada Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, lalu juga ada Guru Besar Bidang Ilmu Perencanaan Kota dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Sama satu lagi narasumber kami, nanti ada Guru Besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Untuk Anda yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini kawan, boleh nanti bisa sambung juga lewat WhatsApp kami. Anda boleh sambung lewat voice note maupun juga lewat line telepon yang punya beberapa komentar ya. Kalau kita bicara tentang investasi rukokos atau rukos di Kota Malang, memang dalam beberapa tahun terakhir ini rasanya terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Tapi tentunya yang juga perlu difikirkan dalam hal ini, ketika pertumbuhan bisnis rukokos begitu pesat, selain ini menjadi satu peluang investasi di Kota Malang, bagaimana dampaknya? Apakah ini juga akan mempengaruhi bagaimana nanti ada dampak-dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat? Karena tentunya dengan makin banyaknya pengembang yang ini mengarahkan bisnisnya ke rukokos atau rukos, tadi juga diakui oleh salah satu pengembang ya, ada Banuri, harga tanah makin mahal. Ini tandanya tentu juga bisa mempengaruhi bagaimana nanti masyarakat semakin sulit untuk memiliki dalam arti properti untuk hunian. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan para narasumber, tapi sebelumnya kita jeda dulu. Tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

Ya, kawan pagi hari ini saya Erika Rosa masih menemani Anda untuk program Ijen Talk dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber, topik bahasan kita terkait dengan tren investasi rukos untung atau buntung. Memang sekarang ini, apalagi tadi juga disampaikan oleh salah satu pengembang ya, ada Pak Nuri Hendra, kurang lebih 5 tahun terakhir ini bisnis rumah kos eksklusif atau yang populer disebut dengan rukos atau ruko kos ini menjadi salah satu tren bisnis investasi di Kota Malang. Ada berbagai pengembang, bahkan juga

0: Lalu apakah ini menjadi satu peluang positif saja kalau berbicara tentang investasi yang ada di Kota Malang, tapi juga di sisi lain bagaimana dengan dampaknya, dampak lingkungan, kemudian juga dampak ekonomi di balik tren rukos, nilai tanah yang kemungkinan juga meningkat, ini bagaimana dengan ketersediaan rumah hunian yang ada di Kota Malang, termasuk juga harga tanah untuk rumah hunian yang ada di wilayah Kota Malang. Belum lagi juga bagaimana terkait dengan ketersediaan lahan ya yang ada di wilayah Kota Malang, bagaimana penataan berbagai tata kota, memperhatikan tata kota yang ada di Malang. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentunya bersama dengan para narasumber. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda tadi, kalau dari beberapa informasi yang kita terima kawan, ada truk mogok salah satunya di daerah Bengawan Solo, daerah Tumenggung Suryo. Salah satu yang memberikan informasi tadi ada Pak Muhammad Yusuf di jam 7:19. Kita tadi sudah koordinasi dengan Kanit Lantas dari Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Ini apakah di lokasi sudah ada petugas atau bagaimana? Barangkali yang lagi perjalanan boleh bisa menambahkan. Lalu ada Pak Nofrisal tadi juga menyampaikan untuk yang di daerah Tumenggung Suryo, ini truk gandeng, truknya over dimension dan juga overload, kondisinya mogok di sisi timur, seberangnya SMP 5. Ini dari sisi Tumenggung Suryo, kendaraan yang arah ke selatan sudah mulai merambat dari jam 7:21. Lalu ada juga Pak Endarno tadi menambahkan ini terkait dengan truk odol, ini terpantau mogok di daerah Tumenggung Suryo. Informasi yang sama juga disampaikan oleh Pak Gunawan. Untuk lokasi truk yang mogok, ini arah ke selatan, bahkan kepadatan mulai terasa dari depannya SMP Negeri 20. Hati-hati untuk yang lagi mobile. Ini tadi sudah dapat respon dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, sudah dimonitor oleh rekan-rekan dari jajaran Polresta Malang Kota dan juga sudah ada yang merapat ke lokasi. Selain itu kawan, hati-hati di daerah Purwasari itu juga ada kecelakaan truk ya, tapi sudah ada petugas yang ada di lokasi. Salah satunya tadi ada info dari Pak Atmoko. Lalu ada juga Pak Zepa tadi menyampaikan, ini lokasi di pintu Tolawang sebelahnya traffic light, ini bahaya sekali bagi pengemudi, apalagi mereka yang kurang waspada. Terlihat ada median taman yang kondisinya pecah. Oke, terima kasih Pak Zipa. Daerah Lawang ini masuk jalan nasional ya. Nanti coba kita cek dulu kontaknya. Kalau jalan nasional tentu ini menjadi ranahnya dari Balai Besar Jalan Nasional. Oh, tadi kita sudah sampaikan. Karena ini masih areanya Tol Lawang, barangkali ini ada kewenangan juga dari Jasa Marga, dari pihak tol begitu. Ini tadi teman-teman di newsroom sudah meneruskan ke deputi dari traffic tol Pandaan Malang, Pak Irfan. Tapi masih belum ada jawaban. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang sudah berbagi informasi, termasuk untuk truk yang di Purwasari. Ini tadi juga sudah dapat atensi ya dari soal median jalan tadi sudah dapat atensi dari Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan, infonya akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih banyak Pak Irfan untuk respon cepatnya. Oke, kita kembali lagi ke narasumber hari ini, bicara tren investasi rukos untung atau buntung. Saya bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, Tri Rudi Irawanto SEMM. Pak Rudi, selamat pagi.
1: Iya, Mbak.
0: Iya, Pak Rudi, gimana suara kami bisa didengar dengan jelas? Kok agak kecil kayaknya Pak Rudi ya?
1: Oh gitu?
0: Oh iya, sekarang didengar, lebih Mbak. Jelas didengar. Pak Rudi.
1: Cukup besar kok suaranya.
0: Baik.
1: Kalau lebih kami.
0: Iya, Pak Rudi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Lalu kami juga bersama dengan Guru Besar Bidang Ilmu Perencanaan Kota dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Profesor Dr. Insinyur Surjono MTB. Pak Surjono, selamat pagi Prof. Surjono.
2: Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pak Tri, selamat pagi.
0: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih waktunya kembali bersama dengan Radio City Guide pagi hari ini Prof ya. Sehat Prof?
2: Alhamdulillah ini ya. Ini kedinginan ya.
0: Iya, lumayan dingin hari ini Prof ya.

0: Akhir-akhir ini dingin.
1: Tidak ada
2: suhunya
1: angin aja.
2: Berapa ini?
0: Ya, sekitar 18 mungkin ya, 17.
1: Iya, kayaknya 18 derajat Celcius nih, Prof. Kalau saya lihat di indikator daerah Tlogomas. Gak ada jadwal ngajar pagi hari ini, Prof?
0: Nanti jam 9 ada persiapan untuk seminar mahasiswa S3 hari Senin, nanti kita nyiapkan ruangan dan sebagainya.
1: Baik, tapi alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Masih ada waktu untuk kami hari ini. Selain ada Prof. Surjono, kami juga mengundang ada guru besar ilmu ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, ada Profesor Dr. Puji Handayani. Prof. Puji belum gabung ya, teman-teman ya. Oke, Prof. Puji belum bergabung pagi hari ini. Saya juga mengingatkan untuk Anda kawan yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Bicara soal tren investasi, RUKOS atau ini rumah hunian eksklusif, RUKOKOS atau rumah kos begitu ya di wilayah Kota Malang. Kalau dari Prof. Surjono sendiri, Prof. melihat pertumbuhan RUKOS di Malang saat ini, apakah sudah melampaui daya dukung Kota Malang, Prof. ya?
0: Kalau pertumbuhan rumah kos di Kota Malang ini sebenarnya selama mereka tumbuh di tempat yang di dalam RDTR difungsikan sebagai permukiman, yaitu masih dimungkinkan asal memang tetap memenuhi kriteria-kriteria lainnya, misalkan kriteria tentang KDB, kemudian apa, ruang terbuka hijau dari klaster yang dia bangun. Jadi masih memungkinkan. Cuman sekarang kalau melihat trennya ini kan sudah keluar Kota Malang malahan ya, bahkan di tanah-tanah di sekitar pinggiran Kota Malang di perbatasan itu sudah juga harganya sudah meningkat ya, yang mestinya di dalam ukuran patokan.
1: Iya, Prof. Surjono, halo.
0: Matang, halo, ya.
1: Tadi agak tersendat, Prof. Kayaknya koneksinya di kami ini.
0: Iya, mungkin. Ya, saya ulangi sedikit, kecenderungannya sekarang justru berkembang malah sudah berkembang di Kabupaten Malang yang berbatasan dengan wilayah Malang, sehingga menimbulkan beberapa pertimbangan tata ruang ya. Kemudian juga pertumbuhan harga tanah yang dulunya hanya sekitar 1,5 sekarang sudah 3,5 gitu ya, di daerah-daerah pinggiran tersebut. Ini memunculkan problema baru ya, walaupun ini tidak bisa dikatakan satu hal yang terlalu negatif, tidak. Karena memang ini permasalahan market oriented. Jadi ketika ada demand, ya ada supply. Tinggal kita menunggu demand-nya ini berhenti di titik mana. Dan mungkin supply ini masih mencari-cari peluang apakah dia masih bisa memenuhi demand yang sekarang cukup besar ya di Kota Malang. Saya kira itu sementara ini.
1: Iya, tadi Prof. Surjono juga menyampaikan ini tidak bisa dipandang sebagai satu hal yang negatif saja. Tapi ada banyak juga positifnya, termasuk ada demand di Malang. Kemudian ini juga menjadi satu peluang investasi. Tapi di sisi lain, apa Prof. yang barangkali perlu kita antisipasi supaya nantinya perkembangan RUKOS ini tidak sampai melampaui daya dukung, terutama Kota Malang ya, dalam hal ini?
0: Iya. Artinya kalau daya dukung bisa terlampaui kalau tidak ada pengendalian, dan fungsi tata ruang sebenarnya kan bukan hanya perencanaan, bukan hanya pelaksanaan, tapi juga pengendalian. Nah, di unsur pengendalian ini memang perlu dilakukan dengan tertib, saya kira ya. Yaitu pengendalinya adalah tata ruang. Jadi ketika mereka mengajukan di tempat yang sudah di fungsikan atau di zona sebagai zona permukiman ya, itu tidak ada masalah ya. Tapi ketika dia sudah mulai menggeser ke tempat-tempat yang non permukiman, yang warnanya sudah bukan non permukiman, itu akan timbul masalah. Baik itu masalah lingkungan, terutama dengan masalah sosial. Sehingga komponen pengendalian yang diperlukan adalah bahwasanya setiap pembangunan memang harus memenuhi persyaratan ya, tentang PBG-nya, kemudian setelah dia selesai dibangun harus memenuhi SLF, ya, sertifikat layak fungsinya sudah dilengkapi. Kalau itu sudah, insya Allah tidak ada permasalahan ya, di Kota Malang. Dan memang sekarang pertumbuhannya kan sekarang RUKOS juga sudah mulai tumbuh, yang dulunya rumah kos-kos di masyarakat di perkampungan itu satu lantai, sekarang sudah dua, tiga lantai, dan itu memang

0: memang apa kecenderungan perkembangan kota kita nantinya memang harus vertikal untuk Kota Malang. Ketika kita melakukan hal itu, daya tampung saya kira masih cukup.
1: Baik. Sejauh ini daya tampungnya dinilai masih cukup ya, tapi tentunya pengendalian yang tegas ini juga harus menjadi kunci. Saya ke Pak Rudi dari DPM PTSB. Pak, kalau lihat trennya, barangkali 5 tahun terakhir ini, ada tidak Pak peningkatan perizinan terkait dengan untuk pendirian RUKOS di Kota Malang?
2: Pagi Mbak.
1: Selamat pagi Pak
2: Rudi. Menurut data dari kami, mohon maaf. Menurut data dari kami, data OSS yang kami, pelaku usaha yang RUKOS ini mulai tahun 2021 sampai dengan Juli 2026 itu sebanyak 2.495 pelaku usaha RUKOS. Yang sekarang ini memang yang paling banyak itu di wilayah Kecamatan Lokwaru, Mbak. Lokwaru itu sekitar 1.468 pelaku usaha RUKOS, seperti itu. Memang seperti yang dikatakan Prof tadi, perkembangan istilahnya investasi masyarakat terhadap rumah kos, khususnya yang di daerah-daerah kampus, yang seperti kita tahu bahwa di Malang ini lebih.
1: Iya, Pak Rudi, halo.
2: Universitas, halo.
1: Iya, ya, tadi sempat terputus, Pak. Bagaimana, Pak, perkembangan paling banyak tadi di Lokwaru dengan memang salah satu daya tariknya banyak kampus di sana?
2: Iya, di Malang ini lebih dari 30 universitas yang ya pastinya investasi terhadap rumah kos cukup menarik bagi investor ataupun masyarakat yang ya seperti yang dikatakan Prof tadi bahwa banyak sekali rumah-rumah yang di perkampungan yang dekat-dekat dengan kampus berubah menjadi usaha investasi rumah kos seperti itu, sehingga untuk investasi rumah kos cukup ya menjanjikan lah sampai sekarang ini. Kos itu dampak terhadap yang lainnya pasti akan menumbuhkan peluang-peluang usaha yang lain, misalnya UMKM untuk yang makanan, terus usaha-usaha laundry maupun usaha-usaha bagi rutin yang cukup sekarang persewaan kendaraan bermotor, Mbak, untuk anak-anak mahasiswa itu. Begitu, Mbak.
1: Ya,
2: kalau investasi, mohon maaf.
1: Oke, Pak Rudi bisa dilanjutkan. Gimana, Pak, soal peluang investasi?
2: Kalau peluang investasinya sampai sekarang ini, sampai sekarang, kurang lebih 5 tahun yang akan datang, peluang investasi RUKOS cukup menjanjikan seperti itu. Tapi memang perlu penataan seperti yang dikatakan oleh Profesor. Itu, Mbak.
1: Baik. Pak, tadi dikatakan dari 2021 sampai dengan Juli 2026 itu kan ada 2.495. Itu betul. 2.400 sekian unit atau 2.400 sekian pengembang, Pak?
2: Unit, Mbak.
1: Unit, ya?
2: Iya, unit. Rumah kos. Jadi di dalam situ ada kayak samping punya pengembang juga punya masyarakat seperti itu.
1: Baik, oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau bicara soal RUKOS atau rumah kos, ini apakah perizinannya juga berbeda dengan perizinan-perizinan lainnya seperti apa? Nanti kita akan lanjutkan ngobrol bersama dengan narasumber, termasuk sambil menunggu Prof. Puji dari Universitas Negeri Malang untuk juga turut bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Kita jeda dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu, Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya masih ditemani ada beberapa narasumber, kita bicara tren investasi rukos untung atau buntung. Saya bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dari Disnaker PMPTSB Kota Malang, Tri Rudi Irawanto. Ada dosen tata kota dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Surjono, dan juga ada guru besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Malang. Ada Profesor Dr. Puji Handayani. Ini Prof. Puji baru saja gabung bersama dengan kami. Tapi sebelum saya kembali ke narasumber, ini saya juga mengingatkan untuk Anda kawan, tadi Juli 52 Pak Endarno menyampaikan di Jalan Bengawan Solo Tumenggung Suryo, ini masih ada truk yang mogok. Lalu ada juga Pak Pulung Dwi tadi menginfokan Purwosari setelahnya tol arah ke Singosari itu juga masih ada potensi kemacetan. Purwosari setelah tol arah ke Singosari, ini karena apa Pak? Kalau tadi ada truk yang kecelakaan itu yang dari Purwodadi arah ke Purwosari ya. Ternyata yang dari Purwosari arah Singosari juga sama, ada kepadatan. Apakah ini imbas adanya truk yang mengalami laka tadi atau ada penyebab lainnya? Mungkin boleh Pak Pulung bisa ditambahkan untuk infonya. Ada juga Pak Dito, jam 8.15 truk mogok di depannya SD Muhammadiyah 9 Tumenggung Suryo. Itu masih ada di lokasi. Ada lagi dari Ending Mobile 3339. Ini juga menginfokan ada mobil Ayla kayaknya patah as atau apa gitu ya. Kondisinya mogok di Jalan Veteran. Nah ini beberapa informasi kawan, barangkali untuk Anda yang sekarang ini juga lagi perjalanan. Ada Pak Pulung barusan menambahkan informasi di jam 8 lebih 22 menit, ada kecelakaan ya. Oke, saya putarkan dulu dari Pak Pulung. Saya masih coba putar ini dari Pak Pulung, tadi infonya di jam 8 lebih 22 menit, ada voice note-nya.
1: Oh, ternyata ada laka, Mbak. Ada laka itu di perempatan pertigaan Pegadaian itu loh. Yang setelahnya Indolakto. Itu ada laka. Tapi ini sudah dipinggirkan. Aduh, saya tadi nggak bisa video ya. Atau itu juga sama, yang truknya mogok. Kayaknya beda itu. Soalnya banyak pecahan kaca sama apa tadi, papat yang berserakan gitu loh. Tapi sudah dipinggirkan, ini setelah Pegadaian ini lancar. Lancar total, gitu City Gate, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Pulung untuk update informasinya. Ada lagi Pak Sumaji ya, ini tadi juga menyampaikan hati-hati melintas di Jalan Veteran, ini pas putar balik depannya masjid. Sebelumnya Transmart, itu ada mobil Calya merah, kondisinya mogok di tengah jalan. Ini kayaknya penggerak roda depannya lepas, tadi nggak sempat foto, ini harus diderek oleh mobil derek, soalnya roda depan kanannya lepas. Oke, nanti coba dibantu oleh teman-teman di newsroom ya, untuk meneruskan ke jajaran kepolisian, supaya bisa dibantu juga untuk proses evakuasi. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan kawan, semoga lancar ya perjalanannya di pagi hari ini. Oke, saya sapa dulu Prof. Uji, Guru Besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Malang yang baru saja bergabung. Selamat pagi, Prof. Uji. Iya, Prof. Uji bagaimana? Sudah gabung bersama dengan kami, Prof? Baik, halo Prof. Uji, bisa di-unmute, Prof? Untuk Zoom-nya. Ya,
2: terima kasih. Oke. Tadi agak lama muter di atasnya, biasa kalau di landing di Abdurrahman Saleh ya.
0: Baik, ini baru saja nyampe di Malang, Prof?
2: Ya, alhamdulillah tadi dari Jakarta jam 7.05.
0: Alhamdulillah, terima kasih Prof. Puji, walaupun baru saja landing ini ya, menyempatkan waktunya untuk gabung bersama dengan kami. Prof, pagi hari ini sesuai dengan topik bahasan kita, tren investasi rukos untung atau buntung. Kalau menurut Prof. Puji sendiri, perkembangan bisnis rukos di Kota Malang sekarang ini sudah masuk kategori bubble belum sih, Prof?
2: Ya, terima kasih Mbak Rara. Jadi kalau kita melihat di berbagai daerah gitu ya, di Tunggul Wulung, di Dinoyo, kemudian di Sulfa dan di beberapa daerah lain, kayaknya luar biasa nih ya, ibarat kata itu bak jamur di musim hujan gitu. Ini memang menjadi tren baru di Kota Malang karena kebutuhan akan kos premium atau kos yang memberikan fasilitas lebih bagi mahasiswa itu luar biasa. Bahkan di perumahan elit seperti Green Orchid Put gitu ya, kita melihat banyak sekali ditawarkan rukos yang rata-rata 10 hingga 12 kamar gitu. Itu yang saya melihat, dan ini kalau ini tidak dikelola secara bagus dan perizinannya tidak apa itu di manage dengan itu, saya yakin ini akan menjadi bubble rukos yang di Malang ini begitu.
0: Iya, ketika ini terjadi bubble, apa dampaknya, Prof?
2: Yang pertama pasti kalau kita lihat tata kota Malang gitu ya, kekhawatirannya tentu akan berdampak bahwa masyarakat yang di seputarnya tentu akan mengalami kepadatan yang luar biasa gitu ya. Ini nanti keamanan, kemudian kemacetan, ini sudah menjadi konsekuensi logis yang harus ditanggung. Kemudian yang kedua, jika ini nanti menjadi tren atau menjadi gaya hidup mahasiswa, di mana mereka maunya itu kos pada kondisi-kondisi yang sangat nyaman gitu ya, sangat berbeda mungkin ketika saya di tahun 94-9 kuliah awal gitu ya, itu kan tidak apa kebutuhannya itu tidak harus ber-AC, kemudian kamar mandi dalam dan lain sebagainya seperti tuntutan gaya ini. Nah, ini luar biasa, dan ketika kita melihat sendiri, ketika kebetulan saya banyak berkecimpung di bidang dua, hampir banyak orang itu kesulitan untuk membayar UKT mahasiswa. Nah, kalau kemudian UKT mahasiswa rata-rata di Kota Malang ini hanya sekitar 5 sampai 5,6 gitu ya, rata-rata untuk S1 dengan costly per kamar itu dengan tawaran cost premium tadi itu antara 1 juta sampai di 1,8 juta, ini akan berdampak pada biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh orang tua mahasiswa, ini otomatis semakin besar. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat gitu ya, akan ada persaingan harga kos yang luar biasa, karena pasti ini terjadi supply and demand gitu ya. Ketika kemudian supply-nya itu terlalu banyak, otomatis akan terjadi persaingan harga, dan ini akan berakibat pada pendapatan dari investasi kos-kosan tadi yang mulanya dijanjikan katakanlah 1,5 per kamar kali 10 kamar, artinya 15 juta per bulan, dan kalau itu nanti diambil oleh pembeli kos-kosan ini adalah dengan cara ambil kredit di bank, itu otomatis NPL atau kredit macet di bank juga akan berdampak juga begitu.
0: Baik, Prof, kemudian tapi kan ada juga yang menyampaikan, ini kan jadi peluang investasi, peluang untuk PAD Malang. Bagaimana, Prof, kalau kita komparasi antara seberapa rukos ini berkontribusi pada PAD dengan seberapa besar juga beban yang ditimbulkan nantinya dengan berkembangnya bisnis rukos?
2: Iya, Kalau dari sisi PAD jelas nanti ada penambahan yang signifikan. Apalagi sekarang retribusi atau pajak kos itu sudah diundangkan gitu ya, di dalam perwal itu juga sudah ada. Nah, cuma masalahnya apakah ini juga relevan atau signifikan dengan tingkat tentu sanitasi yang ada di Kota Malang, karena semakin banyaknya mahasiswa otomatis pemakaian air, listrik dan lain sebagainya juga, dan itu berdampak pada lingkungan yang ada seperti itu.
0: Baik. Nah, ini tadi ada juga beberapa pendengar yang berkomentar ya. Sebelum saya lanjutkan lagi ke narasumber, saya mau bacakan dulu beberapa komentar. Tadi saya sudah tawari untuk on air, tapi nggak mau ya teman-teman ya, Bu Kurnia ya. Di Bu Kurnia komentarnya lumayan panjang. Ada beberapa catatan dari Bu Kurnia, termasuk ada voice note-nya. Oke, saya putarkan voice note-nya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Erika, Bapak, Ibu narasumber, dan semuanya. Tema RUKOS ya. Iya, semoga yang sudah ada ini nggak bertambah, karena berdampak besar pada rumah kos di belakang kampus Unibra, Bapak Ibu. Itu yang dialami oleh keponakan saya. Jadi dia punya rumah kos berkamar 10. Sekarang yang ada cuma 2 kamar. Padahal biaya operasionalnya luar biasa tiap bulannya. Untuk yang rawat, listrik, air, dan lain-lain. Dan hasil dari kos-kosan digunakan juga untuk bayar sekolah anaknya. Jadi dengan kondisi sekarang, untuk bayar sekolah sering terlambat. Akibatnya anaknya sering dipanggil ke kantor. Sampai-sampai anaknya malas sekolah. Malu katanya kalau ditagih uang sekolah terus. Mungkin ada solusi dari Bapak Ibu narasumber dengan kondisi di atas. Demikian mungkin.
0: Baik, oke, itu dampaknya.
3: Pernyataan saya ini, mohon maaf bila kurang berkenan. Terima kasih.
0: Oke, itu tadi dengan dampak, salah satu dampak dari adanya rukos atau rumah kos yang memang kategorinya premium, elit, ini mempengaruhi kos-kos yang ada sebelumnya yang mungkin lebih murah ya, justru kok banyak ditinggalkan. Apakah ini terjadi di mayoritas kos-kos yang ada di Malang atau bagaimana? Mungkin Anda boleh juga kawan bisa menambahkan. Tapi sebelumnya saya kembali lagi ke Prof. Suryono. Prof, tadi disinggung juga waktu pagi kita wawancara dengan pengembang, salah satu pengembang rukos di Malang, ada Mas Nuri, lalu juga disinggung oleh Prof. Puji. Terkait dengan dampak terhadap lingkungan, Prof. Ketika bisnis rukos ini terus berkembang, bagaimana dampaknya termasuk dengan air tanah, jaringan listrik, termasuk kebersihan yang ada di wilayah yang jadi sasaran bisnis rukos?
4: Terima kasih Mbak Erika. Jadi memang seperti disampaikan Prof. Uji tadi, ini kan supply and demand ya. Seperti juga keluhan dari tadi pendengar yang menyampaikan keluhan segmen pasar yang dia pasang itu mungkin sekarang tidak mampu bersaing, dalam pengertian mungkin marketingnya yang kurang gencar. Kalau sekarang yang lain-lain sudah pakai Instagram sih, mungkin hanya memasang, menempel di depan rumah, ada kamar kosong dan sebagainya, itu sudah kalah bersaing dengan yang lain-lain. Saya kira di Bapak Ibu tadi saya sarankan untuk bisa memasuki segmen yang dengan segmen pasar yang tertentu, mungkin kamar mandi luar memang lebih murah dan sebagainya. Itu masih banyak personal demand-nya, cuman tidak terbaca oleh masyarakat yang sekarang ini lebih ke gadget ya. Jadi dia melihat apa, misalkan mami kos, oh kalau nggak masuk ke sana ya nggak akan kesulitan cari apa pelanggan gitu ya. Nah kalau terkait lingkungan, memang kos itu kan ada besar, ada yang buka klaster besar dengan beberapa unit bangunan, kemudian bisa menampung per bangunannya misalkan 10, atau 15 orang dikalikan sekian unit jadi ratusan. Nah, kalau yang seperti itu memang harus perizinannya yang harus melalui tahapan yang benar. Jadi setelah BPK kemudian ada izin lingkungannya, itu harus membuat misalkan minimal UKL, UPL gitu ya. Kemudian kalau yang sifatnya lebih kecil mungkin hanya 10 kamar per unit dan itu hanya satu bangunan, itu mungkin mengikuti perizinan untuk rumah tinggal biasa, itu masih bisa. Kemudian tinggal yang di antara itu, di atas 10 sampai 100 itu mungkin ya harus menyiapkan kajian lingkungan yang harus dilihat dengan seksama, terutama tentang air dan limbah dan sebagainya. Sebenarnya kalau terkait lingkungan, sebetulnya tidak terlalu berbeda, karena jumlah mahasiswa itu tetap ya. Dia kos di situ, ataupun di kos di tempat lain, itu sama saja, artinya dia butuh air yang sama, butuh pembuangan sanitasi untuk dan limbah yang sama, dia membutuhkan infrastruktur yang sama, sehingga dampak ke lingkungannya selama jumlah mahasiswanya sama itu nggak akan berbeda. Yang berbeda adalah bagaimana manajemen dari kos tadi itu menangani hal itu, terutama kalau sekarang itu justru kalau menurut saya lihat itu kalau di perumahan kos yang cukup besar itu ada permasalahan sosial sebenarnya, karena dia merubah kondisi sosial masyarakat yang mungkin sewaktu itu masih nggak rumah-rumah tinggal biasa, kemudian dibeli oleh investor jadi rukos, kemudian merubah kehidupan sosial yang dulunya mungkin ada arisan RT dan sebagainya, sekarang jadi anak-anak masyarakat semua yang kadang-kadang mereka juga individual sekali ya, dia tidak tahu kiri kanannya, mungkin malah bahkan teman di atas lantai 3, lantai 2 tidak saling mengenal, ini yang mungkin menjadi kendala sosial. Saya kira hambatannya justru di, kalau saya di sosial, kalau masalah air dan lain-lain saya kira sama, karena jumlah mahasiswanya itu ya itu, jadi ketika dia tidak ditampung di rukos yang tadi, dia pasti cari kos yang lain dan pasti juga membutuhkan air dan sebagainya. Jadi saya kira itu tidak, justru kekhawatiran saya itu di masalah sosial ya. Karena kita lihat sekarang juga ada kecenderungan Malang ini sudah menjadi apa, penyakit sosialnya juga cukup tinggi ya, yeah. Terutama di kalangan mahasiswa dan apa HIV dan sebagainya, ini katanya di Malang juga yang paling tinggi. Nah, ini yang cukup kita waspadai sebenarnya. Jadi bagaimana bentuk ketahanan sosial di lingkungan kos itu terjaga dengan baik, dan itu tanggung jawab kita bersama, terutama di lingkungan apa, kelurahan, RT RW juga harus melihat itu sebagai suatu tantangan baru ke depan.
0: Baik. Nah, sebelum nanti saya juga ke Pak Rudi ya, tapi kita jeda dulu sebentar kawan. Ada beberapa iklan. Nanti Anda yang juga masih mau bergabung boleh nanti sambung, bisa lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Anda yang mau sambung, saya sarankan bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon kami. Kita masih di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani, nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita masih di program Ijen Talk pagi hari ini bersama dengan para narasumber. Kita bicara tren investasi rukos, untung atau buntung. Bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, ada Pak Tri Rudi, lalu juga ada dosen tata kota dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Prof. Suryono, lalu juga bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Malang, ada Prof. Puji Handayani. Terima kasih banyak Anda masih bersama dengan kami, dan saya juga mengingatkan Anda, kawan, ini kabar gembira. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan juga usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Anda bisa nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari mulai belajar sampai dengan bekerja semakin lancar, nyaman, dan penuh dengan semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku sampai dengan 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Kita kembali lagi ke para narasumber. Pak Rudi, tadi juga disampaikan salah satunya, ini akan menjadi satu peluang tersendiri ketika dikendalikan atau dikelola dengan baik. Sekarang ini kan perizinan sangat mudah, Pak, ya. Lewat OSS semuanya sudah clear, lewat internet semuanya sudah clear, tidak perlu datang ke kantor. Lalu bagaimana, Pak, upaya dari Disnaker PMPTSP untuk tetap mengendalikan aturan supaya berbagai dampak negatif termasuk dampak lingkungan, kemacetan itu bisa terkendali dengan adanya bisnis rukos yang semakin berkembang?
1: Ya, pada intinya memang pengendalian itu memang diperlukan, Mbak. Tapi sampai sekarang memang monggo kalau dari masyarakat atau akademisi untuk perda terhadap penataan apa namanya rukos ini perlu diusulkan untuk menjadi suatu perda ataupun perwal, ya. Sebenarnya di RT/RW, perda RT/RW sudah ada itu zona-zonanya. Cuman kan memang di perda tersebut hanya untuk kawasan, memang bedakan hanya untuk di kawasan pemukiman dan hanya kawasan ya yang lahan hijau itu hanya untuk lingkungan dan sebagainya. Memang kurang spesifik seperti itu. Tapi kami selaku apa namanya pengendali dari apa perizinan, kami selalu mengingatkan bahwa masyarakat yang apa namanya melakukan investasi rukos di Kota Malang tetap harus memperhatikan dan memperhitungkan terhadap kondisi perekonomian ataupun kondisi perkembangan ekonomi yang ada di luaran seperti itu, dan juga harus memperhatikan pandai-pandai terhadap mengetahui jumlah mahasiswa yang masuk di universitas di lingkungannya yang dia mau mendirikan investasi rumah kos tersebut.
0: Baik, Pak Rudi, kalau realita di lapangan kan mungkin sebagai masyarakat awam, masyarakat melihat kok sekarang sawah-sawah yang dulu masih begitu luas di Malang itu sudah menjadi area permukiman, area perumahan, termasuk juga rukos. Kalau dari datanya Disnaker BMPTSP kan ada lokasi-lokasinya, Pak, ya, untuk bisnis rukos. Apakah selama ini juga masih aman? Masih di zona aman, yang Mbak, memang diperuntukkan untuk perumahan barangkali?
1: Masih aman, Mbak. Terhadap kami memang terhadap sinkron terhadap pemenuhan ruang terbuka hijau, ya. Sehingga kalaupun ada pengajuan-pengajuan di tempat itu, ya memang nggak akan diizinkan seperti itu.
0: Dipastikan tidak di lahan hijau juga, Pak, ya?
1: Betul, betul sekali. Dan ini dengan aplikasi itu pun sudah kelihatan bisa ini, oh ini masuk dalam, nggak akan terbit izinnya, seperti itu, Mbak.
0: Oke, termasuk ini, Mbak, mungkin pengawasan ke lapangan pasca perizinan itu diturunkan, apakah juga dilakukan pengawasan langsung ke lapangan, Pak Rudi?
1: Kalau untuk pengawasan langsung ke lapangan, teman-teman dalam hal apa namanya perizinan tersebut kan sekarang memang ada apa namanya kegiatan dari kami untuk memonitoring terhadap perizinan yang sudah yang masuk ataupun yang sudah terbit itu, Pak. Ini kan menyangkut terhadap apa namanya kita mengetahui investasi yang masuk di Kota Malang. Seperti itu.
0: Oke. Nah, tadi pagi kita juga sempat wawancara bersama dengan salah satu pengembang rukos di Malang. Tadi kita wawancara bersama dengan direktur dari salah satu pengembang rukos di Malang, kawan Dirut Aksara Kos Nuri Hendra. Ini juga disampaikan oleh Mas Nuri, kalau di 5 tahun terakhir ini salah satu dampak dari maraknya bisnis rukos di Kota Malang dan sekitarnya, salah satunya sudah dirasakan adanya kenaikan harga tanah. Ini memang secara otomatis barangkali menjadi satu konsekuensi yang wajar. Nah, saya kembali lagi ke Prof. Puji. Prof, fenomena rukos ini apakah nanti juga berpeluang memperlebar gap antara yang punya modal dengan warga lokal, Prof? Bagaimana? Apakah ini juga akan mempersempit akses masyarakat untuk punya rumah tinggal karena harganya tentunya juga akan ikut meningkat dengan perkembangan rukos? Bagaimana, Prof. Puji?
2: Iya, terima kasih. Seperti tadi yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat lokal ya, yang memang ketika mereka memiliki rukos yang bahasanya itu belum memiliki standar.
0: Ya, halo, Prof. Puji.
2: Halo.
0: Iya, Prof. Tadi sempat tersendat, Prof. Iya,
2: okay.
0: Untuk kos yeah. yang belum memiliki standar tadi terakhir sampai di situ.
2: Yeah. Jadi untuk masyarakat lokal gitu ya, pasarnya sudah banyak dengan keberadaan rukos-rukos premium, tentunya ini juga sangat berdampak. Karena apa? Kalau ditanya mahasiswa, calon mahasiswa agensi, tentu yang diharapkan adalah fasilitas yang memadai gitu ya. Ada AC, kemudian ada kamar mandi dalam, bahkan ada water heater gitu ya. Walaupun Malang tidak sedingin dulu gitu ya. Tapi sekali lagi inilah memang gaya hidup dan hal yang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini. Kalau kemudian diminta gaya-gaya prihatin seperti halnya dulu kita kuliah, itu kayaknya sudah nggak masuk gitu ya. Inilah yang menjadi tantangan terbesar. Tadi Prof. Yang UB tadi kan mengatakan bahwa dampak sosialnya itu memang luar biasa gitu ya, dampak sosialnya luar biasa. Ya kalau kita lihat bahwa dengan maraknya rukos premium ini, tentu ada persaingan yang sangat kuat gitu ya. Nilai investasinya naik, iya gitu ya. Tapi kalau kita coba lihat, banyak yang ditawarkan itu adalah harga 1 miliar untuk 10 kamar, kemudian ada yang 2 miliar. Ya tergantung seberapa premium lokasi yang di yang ada gitu ya. Kalau di Sardo, di belakangnya Sardo itu juga sudah full deh untuk rukos-rukos premium gitu ya. Intinya bahwa memang yang dikejar itu adalah daerah-daerah yang dekat dengan kampus gitu ya. Dan mohon izin, memang beberapa kampus khususnya PTN ini jumlah mahasiswa juga relatif meningkat ya. Kalau UB mungkin sekarang terimanya tahun ini sekitar 18 ribu lah ya. 13 ribu. Kemudian UIN sekitar 6 ribu. Ini
0: ya, Prof. Puji, halo.
2: Itu saja, itu tidak. Karena ada tambahan jumlah calon mahasiswa baru gitu ya. Karena tuntutan kemandirian finansial kampus dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menyebabkan jumlah demand atas rukos itu juga tinggi. Nah, dan saya melihat juga adanya pemilik kos-kos lama itu mengupgrade. Karena apa? Tadi kalau tidak diupgrade ya.
0: Ya, Prof. Puji, halo.
2: Ya.
0: Oke, Prof. Mohon maaf, ini sebenarnya koneksinya di kami, Prof. Tadi terkait dengan persaingan ya, yang kos-kos lama pun mereka juga berupaya untuk mengupgrade. Ya, tadi terakhir soal itu, Prof. Puji.
2: Ya. Mohon maaf, ini kalau di kami sinyalnya bagus ya.
0: Iya, di kami kayaknya, Prof, ini.
2: Ya, jadi memang persaingan antar pemilik kos saat ini memang tidak bisa dielakkan. Dan tentunya ini juga akan berdampak pada harga kos-kosan gitu ya. Nah, kalau kemudian di banyak pengembang kos premium itu kemudian mengkalkulit gitu ya, bahwa harga kos premium per bulan saat ini diestimasikan 1,5 juta sampai di 1 juta sampai di 1,8. Ini bisa jadi akan menurun. Karena apa? Semua akan banting harga ketika semakin banyak kos-kosan itu yang bermunculan gitu. Kan ini kan seperti itu. Nah, kalau kemudian ekspektasi dari investasi terhadap kos-kosan ini matoknya, oh enak nih seperti yang dijanjikan oleh banyak pengembang, 1,8 per bulan kali 10 kamar berarti 18 juta per bulan. Nah, itu dalam fasenya itu hanya bertahan beberapa tahun saja. Karena apa? Akan muncul lagi rukos-rukos yang lain dan itu akan berdampak terhadap harga gitu. Dan ketika kemudian para pemilik kos-kosan lama ini juga kemudian mengupgrade kos-kosannya tadi, itu bisa jadi itu juga menjadi penyeimbang gitu. Gitu.
0: Baik, Prof. Puji, Prof. Suryono, dan juga Pak Rudi. Di akhir segmen ini barangkali apa yang perlu kita garis bawahi bersama? Bicara tren investasi rukos, untung atau buntung? Kalau dari Disnaker BMPTSP bagaimana Pak? Apa yang jadi catatan melihat fenomena ini?
1: Melihat dari fenomena ini memang kami dari Disnaker BMPTSP khususnya di bidang pengembangan iklim investasi, kami menyampaikan bahwa investasi di Malang, utamanya rukos, cukup untung. Istilahnya cukup menarik. Sehingga kita lihat seperti disampaikan Prof. Puji tadi bahwa dengan perubahan, kemandirian dari kampus yang terus meningkatkan mahasiswanya, itulah cukup menjanjikan terhadap investasi yang ada di Kota Malang. Dengan peningkatan investasi itu tentunya ya pemerintah kota juga akan menjadi kemandirian fiskal yang akan kita raih seperti itu. Tapi juga kami tentunya dari pemerintah, utamanya dari Disnaker BMPTSP mengupayakan terhadap perizinan-perizinan yang masuk ke kami terhadap pengawasannya, utamanya terhadap pendirian rukos-rukos tersebut. Apabila pendiriannya itu di lahan-lahan yang untuk lahan terbuka hijau, tentu kami pasti tidak akan mengizinkan. Pengontrolan terhadap izin-izin yang masuk akan terus kita lakukan seperti itu. Seperti itu, Mbak, dari kami.
0: Baik, itu dari Pak Rudi. Dari Prof. Suryono, apa Prof. catatan untuk hari ini?
3: Dari saya, kalau melihat tagline dari pertemuan kita pada pagi ini adalah untung atau buntung, maka pesan saya adalah bagi investor harus hati-hati. Jadi memang kalau kita melihat tawaran sementara ini adalah menjanjikan dengan passive income setahun 300 juta, passive income setahun 200 juta, itu memang seperti yang disampaikan Prof. Uci tadi, itu tidak seperti itu kenyataannya. Jadi tidak sampai sebagus itu. Jadi pada masanya pasti akan bersaing, kemudian karena bertumbuh terus, pesaingnya pasti nanti ketika demand-nya sudah mentok, dia akan menurunkan harga. Kalau dia menurunkan harga, berarti pasti passive income-nya juga akan kurang. Jadi bagi mereka yang menggunakan prediksi bahwasanya passive income sekian, kemudian investasi dengan kredit.
0: Ya, Prof. Suryono?
3: Untung, gitu ya.
0: Ya, halo Prof.
3: Saya jelas.
0: Ya, silakan Prof.
3: Ya, artinya pengembang dan maupun masyarakat biasa yang mau menginvestasikan rumah kos harus hati-hati. Jangan sampai yang inginnya untung nanti buntung karena terpaksa harus kredit dan sebagainya, ternyata tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya. Kecuali bagi mereka yang memang memiliki dana dana yang diam di bank daripada deposito, mungkin masih lebih baik diinvestasikan di rukos, walaupun kemungkinan ROI-nya per tahunnya nggak sampai 18%, mungkin hanya 12%, itu pun masih lebih bagus daripada deposito. Saya kira itu, terima kasih.
0: Baik, itu dari Prof. Suryono. Terakhir Prof. Uji, Prof. catatan untuk diskusi hari ini.
2: Iya, yang pasti tetap harus menjaga kehati-hatian dalam berinvestasi. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh over confident dengan apa yang ada di sekarang gitu ya, di tahun ini, karena pasti dari tahun

0: Iya,
1: Erika, saya
0: bro.
1: enggak ke...
0: Ngapunten ini, bro. Di kami kayaknya, bro. Jangan overconfidence. Tadi terakhir itu, bro, Puji.
1: Ya. Jadi jangan over confident. Jadi pasti harus tetap menjaga stabilitas finansial, dalam artian bahwa ketika kemudian kita terlalu tinggi ekspektasi atas keuntungan di Rukos ini, harus dilihat bahwa risiko persaingan, risiko atas harga gitu ya, itu pasti harus dihitung betul gitu. Jangan kemudian karena kan pengembang sekarang juga banyak menawarkan manajemen kos juga gitu ya. Nah, jadi itu harus dihitung betul gitu ya, berapa nanti akuisisinya, kemudian berapa manajemen fee yang harus ditanggung, kemudian berapa fee costnya untuk air dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tentu perlu adanya keamanan yang luar biasa ya, karena jangan sampai kemudian kompleks rukos-rukos ini akan manfaat apa ya, dampak sosialnya itu tinggi, misalnya kos-kosan campur gitu ya. Kemudian kalau kita lihat apa itu maraknya HIV di Kota Malang, ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama gitu. Itu Mbak Erika, jadi dampak-dampak sosial itu juga harus diperhatikan selain dampak ekonomi.
0: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Prof. Puji, terima kasih. Prof. Suryono, terima kasih. Pak Rudi juga terima kasih banyak.
2: Sama Mbak Erika.
0: Sehat selalu untuk seluruh narasumber. Semoga lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi, Pak Prof. Suryono, kemudian Prof. Puji dan juga Pak Rudi. Untuk Anda kawan City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung kawan. Saya Erika Rosa dari program Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 91 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan Siti 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 3 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim.

Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makalah niki nate kula waos pas wingi pas sore Bapak. Kita ngaji-ngaji tertutup ngeten niki. Kesintine ngeten niki rumono tenan. Manusa niku dhewe watak iku mesti elek. Disebut wa kanal insanu zaluman napa jahula. Dadi manusa wis dolim campur pintu. Wis dolim campur napa pintu. Wis elek. Zaluman niku banget dolim, jahula niku banget napa pintu. Nah, ini juga yang dialami para sahabatnya Nabi. Memang tidak semua, tapi banyak juga yang cara pandang begitu. Di ketika Nabi itu terkenal lomo, wong roh kabeh nak Rasulullah itu lomo. Terus pikirannya wong sing Arab ini nak lomo, mesti ngekei ini akeh. Wong lomo kok ngekei sidik. Sehingga ketika dikei Nabi sidik, terus Nabi ngendikan ahsan tu ilaika. Hei wong kesuwi, apa aku ngelakoni apik mbek kowe? Labres niku. Baik, aku ngomongnya di depan umum. Akhirnya para sahabat tersinggung. Wong iya apa dijotosi? Terus dari Nabi ankafu, wis rasa jotosi wong beduwi, rasa jotosi. Walhasil terus si Arabimu dijak mbek Kanjeng Nabi teng dalem ditambahi meneh. Bareng ditambahi kathah, wis kowe seneng, Cung. Nggih seneng. Muga-muga diwales pangeran jenengan. Mergo wis puas dikai napa? Akeh. Lah itu yang hebatnya Rasulullah. Tadi kan dia ngomentari Nabi la ajmalta bahwa engkau tidak baik. Karena ngekek ini napa? Sidik. Setelah dikai akeh, orang itu senang. Terus kata Rasulullah, tadi sahabat-sahabat saya tersinggung sama Anda karena Anda ngomentari saya tidak baik. Kalau Anda sekarang ngomentari saya baik, nggih tolong kamu ngomong itu di depan umum. Nggih, Kak, tolong kamu ngomong itu napa? Di depan umum. Walhasil terus napa? Si Arabi tadi ngomong di depan umum bahwa Nabi itu sudah baik karena memberi napa banyak. Ndak yang perlu saya mukadimah itu mriki terus kula suwun ngaji niki niati taqarrub ila Allah ngeten saling ngeten. Kula niku pun neliti baik secara ilmiah kula, ngaji ngangge ngalim kula maupun ngangge firasat kula maupun ngangge ilmu lapangan kula. Manusa niku nak duwe keyakinan mesti dimplencengno ambek nafsune. Ketika Nabi Musa diarani jadu sendarani Nabi Musa hebat itu bener apa salah? Bener. Sendarani Nabi Musa parek pangeran bener apa salah? Bener. Sendarani Nabi Musa dongane mustajab bener apa salah? Bener. Tapi itu jadi kecelakaan sejarah. Ketika Nabi Musa begitu parek mbek pangeran digelari kalimuwo dan ono instruksi pangeran Nabi Musa kon merangi kaum man napa jeb. Pikirane wong Israel lo. Musa itu jaduk para pangeran, lapo ngelibat no kita. Ini dia berangkat ke pangeran, nak kalah kabeh. Artinya mereka yang paslan, sing pecundang, sing pemalas, sing mau resiko, ternyata memanfaatkan keyakinan itu. Fadzab antawa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Wong jenengan wis jaduk balane pangeran, lapo ngelibat no umat. Jenengan mawon nglawan kaum napa? Jabarin tak anteni ning omah mesti jenengan menang balane napa? Pangeran. Iku menungso.

0: yang merdek dong, jadi gue semangat.
1: Iku manusia.
0: Jadi keyakinan yang benar pasti menjadi lu kaya ngiyakini kiaimu keramat ku bener ngiyakini kiaimu rezidinya tekodewa ku bener wong wair subuh min haisun apa? Lahir hatim tapi ketika ada akibat medit, namun raporu tak pikir lah itu yang salah, itu berkorok kan, itu manusia paham ya? Kaya dibujuan riman, bener suweneng, sopos yang raisa ngelomong riman tapi ketika anda tidak semangat boleh apa kok ya itu salah kan, jadi meyakinin riman, dia akibat gak semangat boleh apa kok, itu salah. Podo, sekarang banyak aliran wahdatil wujud yang tidak sholat, tidak melakukan doa. Alasannya Allah ora butuh ibadah. Jadi yang perlu saya tekankan, keyakinan Allah tidak butuh ibadah kita benar. Allah tidak madarat dengan maksiat kita benar, benar sekali, sangat sangat benar. Tapi terus kok doa akibat, ini ora perlu sholat, mergo Allah ora butuh sholat. Itu gale kowe duwe guru, duwe wong tuwa sing isih iso mangan dhewe urip dhewe terus ra mikir ala sampe iso urip. Padahal kowe kena khitab, wajib ngabdi wong tuwa, wajib ngabdi napa? Guru. Iki sing paling bener. Mulane niki kula bisa teng mriki wa kanal insani napa golongan. Jadi manusa iku umpama keyakinane bener dadi putih. Misalnya sekarang wae pilpres. Orang berharap pemimpin yang baik itu benar. Wana presidennya apa, adil kok negara tentrem. Keyakinan mencari pemimpin yang benar itu benar. Tapi ketika anda mentaklekkan kesejahteraan Indonesia sampai presiden kafir, pangeran juga kok enti. Lalu apa itu yang Gus milih sopo? Ya, tak milih pangeran. Bukan presiden milih sopo. Nah oleh takok mau sekedar negara itu butuh presiden secara administrasi aku milih salah situ. Tapi nak kowe muni ben sejahtera milih sapa? Mau aku mau jadi kafir kowe kowe ora mau. Sejahtera ora aku aku wae iku rupane napa? Ora. Lha itu keliru. Kenapa kita bertaruh urusan tauhid hanya untuk pilihan apa? Presiden. Kowe boleh bojo salihah iku bener, nak bojoku salihah urip kowe enak, anak turun kowe enak iku bener. Tapi ketika kowe ngurusak tauhid, nak ora salihah gak mungkin nurono salihah. Goblok kowe pangeran mbok kilani. Nggih, pangeran apa? Gila. Ketika Anda nyari pembimbing, murid itu dibimbing guru sing apik ben dadi apik bener, tapi ketika Anda berkeyakinan, nek orang ngono mesti ra bener keliru, we. Goblok ngilani pangeran. Ayo Nabi Musa sing rumat apa? Fir'aun dadi nabi. Musa Samiri di rumat Jibril dadi murtad. Jibril kurang pinter, rumat Samiri keliru. Fir'aun kurang nakal, rumat Musa dadi apa? Ayo wong Islam tak dunia lho ora tau ngrumat lahir Kanjeng Nabi. Sing ngrumat lahir Kanjeng Nabi wa Abu Lahab. Kabeh ahli tarek sepakat sing ngrumat lahir Nabi sinten? Abu Lahab. Tapi Kanjeng Nabi dadi nabi, Abu Lahab tetep kafir. Muga pangeran riso diatur, wis ngono pangeran. Dadi wong oleh percaya sebab, tapi nak ngimani sebab berlebihan ngilangno fungsine. Allah, iku wong iku nak bener. Iku kudu dikonvert mati ambek kebenaran sejati rupane tauhid la ilaha illallah. Niki penting kula aturaken. Mergo wong niku masyaallah. Kula nganti sakniki ndadani cara pandang orang itu sampai buta-buta kita. Mergi ngoten iki. Di wong terlalu yakin nek Allah ora buta ibadah bener. Allah ora madharat mek maksiat bener. Tapi sekarang banyak kelompok sing ora salat tenang wae maksiat alasannya Allah tidak butuh kita. Jadi sesat kan iki padha karo kowe dibojo neriman terus gak semangat napakoi. Mane kula seneng nek wong wedok duran neriman ku seneng. Itu menjadi pancen donga kula ngoten itu bagus. Karena setiap neriman pasti disalahpahami sing lanang terus tenang-tenang. Ana wong wedok ora cemburu lan mesti repot sing lanang malah bedudak kan. Sing bener ge sing nopo cemburu. SMS kok cemburu kan bojone cemburu. Kula sering diceritani. SMS konti. Mpo konco dagang. Lah jadi kok wedok jare lho pas dagang ora oleh wedok jare. Paya. Jadi iku menungso. Ini penting kula aturake. Ternyata ketika Rasulullah terkenal lomo, ku cara pandang sebagian sahabat nak lomo ngekeki kudu akeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanti. Munafik dhewe ora sugih kon ngekeki napa? Mulane ana kiai darani apian kok seneng goblok-goblok iki ya. karena tetap mengecewakan. Misalnya kita dilema pian, jadi boleh santri jodoh nora dilema, kok ya kecewa. Orang milih partainya, bina kok kecewa. Gak milih

presiden pilihannya kecil. Nah ini cobalah sekarang, kita fair saja. Pilihan presiden itu penting dalam aturan negara, tatanan negara. Memang kalau presidennya baik, kita berharap baik. Tapi kamu jangan melupakan kata berharap. Tetap kata kujina dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mempertaruhkan tauhid hanya untuk tren-tren musiman. Karena pengiran gue percontohan kadang ekstrim. Nabi Musa itu di rumah Tintan mulai Cina jadi Nabi. Bojone Nabi Nuh, Nabi Lut di rumah Nabi jadi kafir. Paham ya? Bojone Fir'aun di rumah Fir'aun jadi mu'minah. Ayo bisa lagi, apa yang anda lo suami soleh? Kurang soleh Nabi Nuh, bojone kafir. Ayo bisa lagi, mana kita mau kiai? Mana kalau buat nanti didik bujuk kalau tak omong ni, kesenak jadi bujuk ni enggak lah. Ya enak, mesti enak itu tibarno, lebih ada tibarno. Bukan aku ratau imani, aku dah tahu gaya soleh. Yang tak imani pangeran, misalnya lah nak gaya pangeran. Kira urusan be aku, gue sedurung rapi be aku untuk hidayat. Kita gue sedurung rapi aku, gue solat macam mulan. Kita gue solat itu disedia, orang kerana aku. Mana gaya-gaya yang sekolah saya tak berdei. Bujum sedurung rapi gaya solatnya macam mulan. Gue sih kan. Nak salam masih ngalor sih, berarti orang kerasa kue. Ini penting untuk meruntuhkan ujub anda, untuk meruntuhkan apa? Ujub anda. Saya paling gampang, bojone Fir'aun mukminah atau orang? Mukminah binasil Quran, gak mungkin salah. Karena yang ngendikan mukminah itu Quran. Bojone Nabi Lut kafir atau orang? Kafir, padahal lo itu Nabi, binasil Quran, bojone kafir ya? Binasil. Ayo, jadi mulai ngaji ini, mulai introspeksi diri-diri. Bujum cek menaiku, cek kafir atau orang mau momen. Karena kita-kita tidak menjawab. Artinya kalau anda mau berteori, berteori saja. Nak bujum ini soleh, biasanya yang itu soleh. Silakan anda berteori saja. Tapi jangan mempakemkan karena itu meruntuhkan tauhid. Ini meruntuhkan apa? Dan eling-eling itu. Di kulon buat yang ada kepentingan apa-apa kecuali ini wong paklam anakku la ilah dan wong roh tenang na alih na hiya wa alih na mut wa biya nubat penting sing riwayat wa alih na wa nubat nah tentang tahlilan beriki wa biya nubat wa alih kulon itu minoritas kulon nak tahlilan kulon yang pasti yang kiai modern kita kan mimpi tahlil bisa jenis keberatan nasib apik. Kalau mimpin tahlil kita sering mimpin sholat jenazah, tapi paling sering mimpin sholat jenazah. Masyur, di kawasan kulo ini, agar kulo di dalam ini ingin mimpin sholat kulo. Jadi terkenal dengan ini mandi, juga hafal Quran, dia terkenal cepat, nanti dia berkor cepat nih bagaimana. Nah, kalau lagi kayak gerbar sholat itu tahlilan suwi, nah kulo buatin. Sini dunga no nak tepak, gue suara kulo buatin tepak, buatin ngertas kulo, suara terus sawalak. Bar sholat gak, mungkin gusti nih kalau lani jenengan kita, jenengan rasa nyiksa gak, tetap lawan jenengan pangeran, jadi gak mendesak untuk nyiksa tiang dikimpun. Kulo nunggu dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu diantaranya diri dani pangeran, tahu nyolati jenazah, gitu jenazah mati, terus beliau ngedikan yang majitin. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki, nak buatin mendesak, buatin sampai nyiksa, terus mirip Imam Syafi'i. Gara-gara saking percayaan ibu pangeran, artinya untuk menjadi Tuhan itu tidak kudu nyiksa niki, artinya kan tidak mendesak, tidak penting kan? Dalam ketuhanan engkau ini tidak penting itu nyiksa ini tidak penting. Kalau tidak penting ya jangan lakukan terus mulai. Lah iku wong ngipi wong sapi diri dani mergo itu. Nah kewani monggo tapi. Jadi saya ngendikan makanya masyhur di beliau itu mensarikan dari hadis-hadis mesti kan wa annaka ghaniyun an adabi, engkau tidak butuh menyiksa ini. Jadi kalau tidak butuh, ngapain kau lakukan begitu? Ternyata kan ini tidak jadi kebutuhan kau sebagai Tuhan ya. Kalau enggak mendesak ya, dan, ya enggak usah lah apa ini karena enggak mendesak. Dan dungo itu pula yang dipakai bareng. Bukan sampai niru lah, tapi secara ilmiah mohon gini. Nah, merakteknya dia mau ngake. Nah kalau wani. Enak kalau kan di kampung kalau terkenal gus-gus aneh-aneh, wong maklumi. Jadi rontok enak kalau rontok dimaklumi. Wera gus kiai dadaan lah. Kiai nata panjaran kudu hati-hati. Nah, nata pesuwi tenang. Lo biasa nyolati jenazah bar mulai biasa. Duit solawatan rung dibagi lo semula. Gus duit rung dibagi kok semula. Baik. Nah, dong aku nak suwi ramanti ya. Barat. Itu ceritanya. Nabi Musa raih terkenal Nabi Kalimullah. Ewa semantan pernah dua kali dipertemukan dua hamba yang dianggap punya sisi khusus di atas Musa.
sing binasil Quran itu jelas khidir, sing binasil Quran

0: genggir. Yang bikin sotil ulama ini kubar, namanya simpel. Suatu saat Palestina itu nama Israel, namanya bangsa Syam, itu kekeringan. Ya standar Nabi Musa sebagai Nabi, beliau menganalisis itu karena orang-orang bangsa Israel banyak masih, ya, itu standar-standar penganalisisnya para Nabi, para ulama. Buar Nabi Musa istisqa gak mandi, pengido gak mandi. Akhirnya takut, nanti dia mentang-mentang kali gue Gusti Mun, gue istisqa kok buatan mandi. Gue ke istisqa ke matang pulau, seorang tak sembahnya. Nah, caranya seperti Gusti. Gue takut kalau laku jenisnya bar. Darah itu terkenal wali, wongnya kum, gak tau dungu. Kuyar, kuyar, kuyar, tau dungu, belah jenisnya bar. Lo lagi sering takut ini, Gusti kenapa ratau dungu, gue jangan ada aku goblok. Karena ramah kome, Pak. Tapi kayak nentang gue goblok meneh wong karo. Darah hari ditibali Nabi. Lho pas doa apa dicotot sih Nabi. Sange ngelek cangkeme ditun. Lah doa nang ngeten. Bareng negara ditekakno mboten ya mboten ndangak nggih mboten ngangkat tangan nggih mboten wis pokoke. Gusti. Kok jangan mboten paringi udan wis putih ten. Wong-wong maksiat ora penting kah? Wong mboten ndak melukai kehormatan Anda, juga tidak merusak kerajaan ini. Wong ora penting kok dipertimbangi. Kalau sini jenengan ngetokno udan ora ditimbang, kok barang ora penting kok dipertimbang. Wong ngomong-ngomongnya ora terus. Ora duwe kok. Kulo apa kata, sampeyan ora percaya delok teng iki ya. Bab nyaman mbek pangeran, kita boleh istiqnas billah. Wong langsung udan. Ya wong ngono tok ngomong ngono terus udan. Pas ngomongane mbek dijotosi Nabi Musa, cangkemmu ngelem pangeran kok ngono. Terus Allah dawuh ya Musa, innahu yudqikuni fil yaumi salata marra. Bareng ku nak ngomong, aku iso guyu ping telu. Dono mong ngono cok, Gusti. Maksiate tiang-tiang itu ndak mengganggu kehormatan engkau, yo ora ganggu kepengeranane. Lha opo jenengan teti wong ora penting kabeh kok pertimbangno. Jenengan ngekek udan yo ora ngurangi juga jenengan bareng ora penting kok mbok eman. Udan, piye gitu cok. Kena wong ngoten iki. Iku sing crito ikhya, orang Imam Ghazali, sing crito ulama-ulama. Jadi orang kalau sudah usul mah hubungannya dengan Tuhan itu memang dia baik-baik saja. Mulane Abu Hanifah darani itu salat istisqa itu bid'ah. Ayo jajar. Terus Abu Hanifah salat istisqa itu bid'ah. Alasan tak kok, lha kan apa? Lah wong ora udan karena maksiat malah mbok piye ben ra udan. Repot. Ben dihukum Allah wong apa? Masih ya. Nah, kalau setuju bareng ni, kalau daftar kalau nak jadi lagi seorang atau gelem, jadi kalau kemudian melok madzhab yang merasa solat apa? Marahkan atau gelem lagi. Selain suwi terus opong midah serban waktu bocor. Rian teng sarang nanti wonten mas saya sepuh. Solat itu kok imami lali betul-betul serban. Mungkin Lukman ngertos waktu itu. Kalau melok solat. Barang keturunan ngeten nek dalan liga terbang itu lucu kan enak cara nang kafe Pak wa yuhabilu napa rida sing dadi sing mangki fil aitar di eman ngarep dadi kok sepunten niki kula boten beto serban iki ketu lawur kula wali iki enggak wali kan nek ketu diwali kan enggak ana sanate sing ana sanate kan terbang napa diwali mung kula boten beto cerita nggih. Eh kadung mawon sing kula napa? Balik, kedune diwalek. Lah bare kok ora udan, kula ditanglet iki semu. Kene apa ora udan? Kethu nak diwalek ngeten niku ijek padha. Ora udan. Nah, cerita yang bareng tadi itu saya percaya. Kenapa saya percaya? Begini. Akhirnya saya percaya. Padahal saya baca di Ihya. Secara akademik saya harus percaya karena dikarang oleh orang top Hujjatul Islam Imam Sinten. Tapi saya sebagai orang yang tahu tafsir. Ya ora pati percaya, ana percaya enggak tenang. Walhasil kula istikharah. Kula istikharah ternyata itu memang kejadian ini mengilhami Nabi Musa dalam kasus ulama Bani Israil. Sampeyan harus percaya saya. Kalau kali ini saya sampeyan harus percaya. Ini ku tengene ayat waqtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqati. Nabi Musa setelah mengalahkan Fir'aun itu kan dijajeni Allah sampai kok takai Taurat nak Fir'aun mbok guling. Walhasil Fir'aun digulingno ning laut nopo merah. Terus Nabi Musa nake janji ning pengira. Abedin bin Saman Ronak masalah itu tidak bisa diselesaikan. Jangan kira Nabi itu bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa. Tapi tetap baik karena ada yang diselesaikan. Orang Jawa itu sudah diutang rambut sahur orang. Artinya orang diutang itu sahur orang guna ini tetap kok diutang tenang. Tapi yang lumayan kan yang kebanyakan di sahur ya. Kalau itu kanan di buju, jangan pernah berharap nih selesai. Cuma ya bar di noh iya jadok menet. Oh coba yang hari ini tidak. Tapi saat bar kayak jauh yakin rano itu kanan menet. Tetap besok tukaran menet. Mengkulo cerdas mulai alitri ini, mengkulo teringat mengkulo. Kau agar kenyapu si jabun. Mengkau yang rosona, kau buk nyapu bar. Lain mengkulo meyakin suatu saat mengkulo cerdas, mengkulo kau nyapu mengkulo betul betul nanti. Alasannya kau yang rosona, sabun ibarang loh. Mengkau yang apa? Rosona. ya kan rugi kan kok ya rusomena lapo kok disaponi ya gede-gede sobat ini perlu nyabu loh. Sobat ini kisah nyata ini yang binasul Quran waqta ra Musa qauma busab'ina rasulam ini walhasil intinya cerita kan gini, bangsa Israel itu rasional sehingga tidak percaya kalau Musa pergi ke Turi Sinai itu sendirian dan Nabi Musa mengklaim kalau dia sudah mendapat nopo Taurat. Balhasil Nabi Harun ditinggal. Niki sing diijma'i ulama. Ini kalau cerita sing ijma' dulu buatan hikayah. Nabi Harun ditinggal. Niki dimaksud pokluf niki kaum ini gue wa asli walat tetapi sabil nopo musyidin. Ya nanti baca ibtidak kan matanya pokluf niki didomil nopo Hamzah. Akhirnya Nabi Musa milih wong 70. Waktu Romawi Saka, Romawi Sabaina, Rosulal, ini kau dia. Bareng Dr. Isaina, Nabi Musa itu mojo umi-umi terus gawe Taurat. Sing wong pitung puluh aku neng ngisor, pokoknya aduh. Lah wong Israel kan cerdas-cerdas. Sah, ora iso. Pokoke umi-umi dhewe antus muni ketemu pangeran, aku ora dhewe ora ngandel. Faqalu arina wa hajar roh. Yo kudu padha roe. Mun padha ora roe kok kon iman. Wah, akhirnya Allah yang tersinggung, wong ra nabi kok ben rawuh langsung ya, kendenan sing. Jadi mau bangsa Israel sing tersinggung dijak ado-ado diberi ditinggal mojo, terus Musa antuk napa? Taurat. Lah sing wong 70 akhire menapa? Ari napa ha napa? Ora iso so aku ra iman nek dhewe anu umi-umi, engko aku ra kudu dhewe. Akhire kendenan Allah sing tersinggung, fa aqadat humus, akhire disambar bledek mati kabeh. Kok wong tersinggung wong ra nabi kok kepen makome kaya Nabi melani hati-hati, sing sok wali, sok ulama, nak niru kaya Nabi ku keliru, soalnya Allah malah apa tersinggung. Jadi rasa niru Nabi teman-teman orang level apa? Jadi kadang mereka nak niru teman-teman, kadang Allah malah apa tersinggung. Orang Nabi kok niru kaya apa? Mereka kalau nanti termasuk guru nih Imam Bukhari, wonten ulama, nak Nabi di sunah apa dilakoni telur. Nah telur dilakoni telur, dilakoni. Orang genep sekapan ben kaya Nabi. Alasannya kuben orang level ini lu persis Nabi betul nopo. Walhasil sambil berbedek mati. Lasing lucu ketika mati Nabi Musa gentenan gugat pangeran. Gusti, jenengan ku sepunti. Wong tak jak ku ben dadi seksi ku malah jenengan paten. Lah mungkin kula mulai seksine sapa? Akhirnya mbek pangeran kan lucu kan. Mereka sudah masyhur sebagai saksi penerima Taurat. Saiki disambar berbedek. Lah seksine sinten? Akhirnya Pak Pengiran ditanyakan. Berarti penting, gugat itu penting. Demonstrasi itu penting, Pengirannya di demo. Mau ngani uang itu yang alami ya, tapi itu demo-demo aja. Biar saya itu penting, kalau berangkat mahabah nih Allah subhanahu wa ta'ala. Bareng pun diurepno Pak Pengiran. Ternyata Nabi Musa itu masih bawa sisa-sisa doa model bareng. Rabbi lau syi'ta ahlak tahum minkob wa iya. Atuh liku nabi ma fa'ala sufaha umina in hiya illa fitnatu. Gusti nak podo-podo merusak, mereka itu saksi saya, kalau mereka mati saksi saya sinten, mendingan pulau pisan sambil berdek bermati bareng baru urusan berjenengan. Lah lucunya Nabi Musa ternyata ngetikan atuh liku nabi ma fa'ala sufaha umina ngomongan wong goblok kayak baru ngonol. Nabi Musa ternyata nyual pengiran lu taruh di ini tuh Gusti, omong ada orang goblok aja kalau jenis apa, rungono. Jadi kena keliru-keliru, kayak tenang aja, omong ada orang goblok, mesti dibar lalu kayak keliru, nanti saya kira di sisi pengiran, mereka omong ada orang goblok paham, jadi itu dibar tapi resikonya kayak itu, kayak dibar jadi Jadi ternyata ning Quran iku ana ayat sing mirip masalah bar atuh likuna bima fa'alas sufa'u minna. Karo dene Gusti, aku anu goblok-goblok kok jenengan pertimbangno nganti kok rusak iku lha opo? Paham. Mulane kula niku anggere pe donga nggih wedi. Mulane donga niku nak wong-wong alim niku niate ubudiyah. Niki nak didono nggih, perasaan kula nak donga, sampean niru oleh, tapi nak ora kuat aja terus. Jadi misalnya kalau dia ngomong Allahumma inna nasalukal afwa wal afiyah, Gusti kalau nyuwun sehat. Di hati saya itu yang ada namun pikiran Gusti sing sakit maringi sehat namun jenengan kalau namun lemah. Sehingga sifat mensifati Allah ala kulisya yang kodir lebih kuat ketimbang prinsip doa itu sendiri. Berarti sebagian ibu pokoknya nak dungu itu pasti mensifati Allah ala kulisya yang kodir. Bahkan kalau nanti saat ini juga izin misalnya yang libat no Allah urusan setan. Misalnya Gusti kula nu slametas nang godaan setan. Apa tamu sono setan? Setan ora penting kalahan ya makhluk. Ora penting ora tamu sono aku. Jadi kula jarang kula. Mesti jek kanggo ana wong lawan setan, setan yo ora penting. Padha ora pentinge wong libat setan. Jadi perasaannya orang-orang alim yang sudah usul itu memang kalau berdoa itu ya sifat itu sendiri. Jadi misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah dunya wae jenengan. Kalau namun sakit jalur, kalau sukani sing saya. Tapi kata sukani yang saya itu tidak penting. Yang penting kata Robah, jenengan pengiran pulau, jenengan pengada dunia. Gak kalau sukani sing saya. Tapi itu kata sukani itu tidak penting. Jadi itu disebut doa itu sudah mukul ibadah, sudah muk, sudah inti sari ini ibadah. Karena ada pengakuan kudro duo dan pengakuan bahwa kita lemah. Lah saya ini wong dungo do goblok. Yang penting itu istijabah. Nah, ya, itu berarti kita alay. Nak pangeran apian ya mbak Dani, nak orang rapati apian ya, itu cuma di gendeng ya. Berbeda stres itu. Ya, itu musibah. Ya, dungo dengan perasaan itu nopo musibah. Dungo ini biasa mawon. Karena tadi jika kita sedang dosa itu ingin diampuni karena kita dianggap goblok be pangeran. Bu, yo fair kita isowe pas dungo ya dianggap goblok, kau mau ngani wong goblok gak perlu dipertimbang. Atuh beli guna bima pahal subhanallah. Jadi kapan-kapan naik kok demo kau barok Gusti, kelakuan yang ora penting kabeh. Mereka maksiat kabeh ora mbadhe roti jenengan mau kok jenengan hukum. Taruh jenenge kayak udan barang itu pele udan mboten penting kagem jenengan, barang apa penting mau jamban kang. Kak ora ampun, langsung udan. Tapi baris begini saking mahabain yang pengeran, ini saking apa? Mahabain apa? Tang pengeran. Jadi kalau suwon faham yang benar itu jangan dimelencengkan. Tapi suwau nabi dianggap lomo, jubilion orang jaluk ngelama. Pengeran dianggap rabuta ibadah, atau orang tinggal lomo apa? Sholat. Jadi saya kira tambah sadar nak wakana al-insan, apa? Goluman. Lan ana ono wong lomo diwo kalah-kalahan, geus lomo. Padahal mesti ana ono wong lomo kowe tegan, tapi umume wong nek wong lomo terus digo kalah. Lan kula niki kita bae yakin, nek ilmu sing kula yakini saking para ulama kita bae bener. Muga manusa nyen goblok tenan, wis goblok-gobloke wong manusa. Contone ngeten, niki yang nyata, sampean harus percaya sama saya. Ini yang mestinya. Misalnya gitu. Zain. Zahid itu punya saudara 5. Itu kan orang ini tamsil sing matematis. Zahid itu di dulur pinter 5. Yang 4 ini di Jakarta, di Malang, di Surabaya. Pokoknya yang 4 ini tidak kumpul ibunya. Kemudian yang Zahid itu kumpul ibunya. Dan dia kumpul ibunya niatnya hanya birrul walidah, ingin birrul walidah. Sing rumat ibu ya Zahid, nak loro sing obat ya Zahid, nak butuh pokok sing ngurusi ya Zahid. Terus Zahid itu tahu diceluk gak moro. Tawanya dijadikan duit gak ngekei. Eksiden ya, kadang-kadang kan masih ngalami gak tepat. Paham ya, ngalami buatan apa? Tepat. Tentu tonggo-tonggo nyalana Zahid. Jangan itu ibunya kok gak dikei, diceluk kok gak moro. Padahal Zahid ini gak pergi ke Jakarta karena ngati ibunya. Dan sudah beribu-ribu kali dia apian di ibunya. Cuma karena dia kumpul, maka yang salah dia. Karena dia dekat, yang salah dia. Sehingga ibu yang ngamung tak celok orang moro saya tu dia atau tak jalui duit orang tiga itu tak celok gak moro. Nah, yang Jakarta karena jauh gak tahu salah. Nah, yang kamu lupakan juga gak tahu apa kan? yang dilupakan tetangga-tetangga, yang empat ini gak tahu disalahin ibu tapi sebenarnya kan ya tahu apa kan mereka orang tahu parah, sehingga orang tahu diceluk ya orang tahu dijadui duit. Nah mestinya kalau tonggo-tonggo itu fair nyalahin yang papat mari detok singit mayo kadang kesel sajane sing papat itu kadang mulai gendenan sing diutek ngono iku mok 0%. Nah kiai nasibe yang ngono iku kiai sing ngurusi agama tentu sing kadang utang duit becik ke kiai sing kadang salah cara beragama ke kiai tapi wong nyalano kiai padahal itu yang paling dekat dengan agama tentu yang paling salah ya kiai. Jajal misalnya sing mami masjid gendenan sing kiai gendenan terus ana sing salah mergo urung bosen urung dono apa bosen. Kalau ada pengalaman ini kisah nyata, kalau ada konco kiai, siapa suruhan, si bujak, seumuran kula. Pertama di sini kiai, aku tidak ada orang dikabari orang mati, aku ya senang. Aku tak senang, mereka ada ziarah, ada takziah, aku ibadah. Inna lillahi wa inna ilaihi aku tak rono. Bertahun-tahun aku ya apa, tahun pertama, kedua aku jahat. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi aku tak rono, cek sopan. Bareng kiai selimang tahun, tahu esok-esok sarapan. Diudang, ya iya wonten yang mati, aduh mati wajah sarapan. Lah iya, ya wajah sarapan kok ada wong apa? Mati, ngongkong rakyatnya. Pasti mati deh kan ngongkong. Karena ya jenuh tuh, ngiai puluhan tahun. Mau amin ngurusi wong apa? Mati. Sesuai dia ini ngomong. Pertama aku sabar, terus kadang wajah kelon ada wong mati. Wajah ngurmat anak ada wong mati. Sesuai juga aku hati, aku sudah dia mati kok wajah apa wong apa? Sarapan. Tanggane ku krung kiai kok ngono. Iku contoh kecil. Kowe ora ro bosene dadi apa? Kiai. Lungguh to. Itu kali kowe yang dagangan anak lagi ra laris terus weneng ana wong tuku. Bareng wis sugih, wae ngantuk tak tak ape tuku. Awan-awan kok tuku. Ya kira-kira ngene iku manusa lho paham ya melane kiai do boten nyai perkarane ngangkel nek crita kulo lha karo dene kowe la opo ngomong ngono wong lagi sarapan wis kulo ge bengi sono mati esuk-esuk ana ngopo mati lho kulo sakniki ora ratane dadi kiai ora ratane tenan kulo wingi ngatur nyolati jenazah bar magrib ya yo bar isak telepon Gusti ngomongan mati malaikat kadhe kon genten anak kena. Oh bareng-bareng akhirnya tak akali sholatnya bareng aja di ropel. Nah itu makanya ini sirinya kenapa Nabi kadang disalahkan pangeran mergo par jadi beda ketika Nabi disalahkan pangeran itu gawan par kaya tragedi nopo abasa wa tawalla anjahul Nabi puluhan tahun ramah ambil orang melarat nah jantung orang melarat itu gak di etika. Tapi suwe-suwe kadang ya gelong Nabi pas mulang suku-suku kures sing Abdul bin Umay Maktum nyelonong menta apa. Sesuk Nabi ya gremeng kan Nabi. Lu gremeng pisan iki dilatar pangeran. Abasan apa? Subhanallah. Nek iku salah gawan par. Jadi salah ku ono loro, ono salah memang kecelakaan salah. Ono salah gawan. Lah salah gawan par ku ora iso disalah. Di hakikate ora iso napa disalah. Ada suatu orang Zahid tentu tidak salah karena saking suwene ngurmati ibuke tentu sing diceluk ramoro nggih Zahid sing ra ngekeki dhuwit sing dianggap salah nggih napa Zahid padahal sing luwih salah papat sing gak pernah terlibat. Lah mestinya cara beragama gitu ketika agama ini macet sebenarnya yang salah itu tidak kiai sing suwi ra ngiyai sing salah mergo ngatur agama paling tidak harus dukung karena sebetulnya kewajiban agama ini kepada siapa saja. Tapi uang gue seneng nyalah nafia. Iya ni kok kelakuan yang ngono-ngono. Mulanya keluar di konco. Niki ya kita nyata. Saat ini niai tempat kalungan. Niku buat nanti imami jumatan. Buat nanti imami. Sebagainya yang pulang kata suluh. Pulau buat nanti imami. Nanti tanya. Tapi jadi tiru. Uang gue jadi tiru. Haram gue tiru aku. Nanti biasa imami imami aja tiru. Tahu tidak apa itu ya? Kiai, jenengan sebut itu kiai kok beten puron ngeten, beten puron ngeten. Jape dek nena. Lumayan aku wes ngilang nafar tu gula ilmu, ngaku wong alim. Paling gak kita pun nabi tolakul ilmi faridotun ala kuli muslimin aku wes ngakon, ngaku ngalim. Tapi we malah, jora kiai atau gula ilmu malah kalam loro. Kok penak aku wes gugur kitab gula ilmu, saya gigi buat tutup kitab kiai, ngaku di poin situ aja. Kue poinnya malah kosong aja. Semenjak itu tangga-tangganya saya gigi mikir. jebule sing salah kula. Iya karuan kowe sing salah. Saiki sak kampung ngaji kabeh perkara diintimidasi. Perkara dene mangkel, kangilan iki men salah to ae dene. Sesene ngaku aku tak anggo mazhab Gus Bae, nekat dek. Lho kula ge sukses. Kula sampun dibuti ku mulang perkara tak teror wong. Wong aku wis nglakoni tolabul ilmi kok malah kowe salah. Lha kowe malah urung popo. Artinya orang yang sudah tolabul ilmi untuk sak poin to. Masyarakat berhubung rada ilmu nuntut ae sing wis duwe ilmu. Aku alhamdulillah aku saiki do ngaji kula. Wates ngaji. Kok tak meden-medeni ini. Besok mesti mlebu neraka sing golek ilmu, aku sing golek ilmu. Dadi ora mlebu neraka jarene. Ngemuni awake ngaji lah, ngono bener ae ngaji iki. Lah itu masyarakat, zaluman jauh lah. Jadi masyarakat tuh keliru nih, sing wis kangelan mesti sing disalah. Jadi misalnya dokter yang tidak malpraktek, ini tentu yang tidak malpraktek. Dokter sudah nangani pasien serius. Engko nak pasien mati sama ini salah dokter. Padahal si modelok tok ora salah. Mesti paling salah si modelok tok. Ya dokter kan lumayan ngalor gitu usah. Nah ferferan kan nyalan tok. Lu mati tenan kowe modelok tok. Tapi ora wong mesti nyalan tok sing wis nantangi. Lah iku menungso dasar doluman apa? Jebulan. Lah ini dokter-dokter warai, mestinya sih salah aku pada paling itu mau delok tong. Kenapa kok mati? Mari mau gue delok tong. Tapi orang uang mesti nyala nono kok. Aja jangan buat masjid tapi rano sing jumatan. Jadi salah nono uang kiai dan masyarakat. Kiai. Padahal kiai ini puluhan tahun berumat masjid di kentongi dewe, di adani dewe. Tetap baik kok berakhir mati di salah nono kok. Sakit. Saya eling-eling disebut yang kau ada ahli sunnah wal jamaah apa mimba di hasanatil abror sayyatul mukor rodi. Jadi diarah ini sayyah gawan par. Eling-eling diarah ini sayyah gawan par. Kalau kau misalnya pacaran dia pacar, yang paling salam dia kue. Mah, aku pingin yang KFC, kau betul lah jajak nona angkringan. Di salam no, kata salam dia sing jajak no. Lah wong dia orang arah di salam no, wong dia. Mestinya wong dia luwe salah bapak eh, bapak eh, dia rabayari, wong dia pun bayari. Paham ya? Jadi ilmu yang dilupakan manusia termasuk ini. Kalau di konco mana yang nyontoknya paling rasional. Kalau warai ilmu ini terus jadi dicontoh. Iya, terus bener jeneng. Manusia yang goblok ternak. Misalnya nyata, Mustafa itu turu. Esok-esok jam itu turu. Mungkin ya turu, jam itu esok turu. Terus orang darah, orang marah esok-esok turu. Mana golek-golek rezeki. Wait. Orang terus sepakat nyalai rugen, kere, kriting, itu-itu. Nah, Kiai Fuad itu anak yang suka. Tokonya lima buka, nih Bantul, nih Sleman buka. Kiai Fuad itu turu jam itu. Uang terus nyalai Kiai Fuad. Mergo Kiai Fuad turu, tapi tokonya buka. Nah, berarti pertanyaannya, sing salah turunnya apa radya tokonya? Buatan fair mawar, orang radya tokonya kan? Lah iku urusan warisan, kuwi gak salahku jarene. Berarti aku turu disalahno, salahe bapakku mergo ora marisi toko. Umpama bapakku marisi toko, aku turu lah tetep darani ra salah mergo tokone. Buka. Lung salahe bapak kok disalahno aku jarene. Lah iya itu nyata lho, artinya salah itu kan musalsal kan? Lah saiki intine salah krana turu apa ora di toko? Orang di toko kan? Lho boten permawan. Orang di toko kan? Lah ra di toko salah gak di warisan kan ngurus di warisan kan. Lah ra dari kan salah bapake kok melarat, salah bae kan. Nah, teori iku sing digo Nabi Musa ngadili Nabi Adam. Nabi Musa itu ketika ning alam roh ketemu Nabi Adam, ini hadis sokan lho boten main-main, ini hadis sokan. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam ning alam roh, ini protesnya disebut Nabi Musa. Ya Adam, anta abul basar, amarolaka Allah antas yudha malaikat. Jenengan itu kita yang kodang tenang, digawe Allah ngambil atani piyambak. Malaikat kon sujud ning jenengan. Lu kodangnya ngono kok sampe ini sesalah. Akhirnya anak turunnya ning dunia. Munggu rasale jenengan, kita lahir ini suarga, gak repot ini. Serana dosa, serana salah, serana nandur-nandur, semua kita lahir ini apa? Suarga. Karena manusia kan akhirnya berhabitat. Surgawi kan? Gara-gara jenengan, akhirnya kita ini dunia. Akhirnya ada potensi bener apa barang kan salah itu Nabi Adam. Lalu kita tunggu Nabi Adam rasa lah, kita lahirnya ini Swarga mesti ora kritik aku yakin. Yo ora kere, mesti ora kere. Mustofa yo ora elek ngene iki, mesti gak atek dene. Lho gak nganti ono elek ireng kriting gara-gara apa? Lahir ning pundi? Donya. Lah lahir ning donya gara-gara saleh to apa? Nabi Adam. Itu yang dipakai teori yang dipakai Nabi sinten? Dari Nabi Adam. Anta kalimu wa, kowe ku kalimu wa, kowe yo wong pinter. Ning Taurat ono gak keterangan. Nak aku bakal digawe Allah lan nak bar digawe aku salah. Aku ditulis salah sedurunge digawe apa sakwise digawe? Ya sedurunge digawe. Pirang tahun? 2000 tahun sederenge jenengan digawe ditulis sampe nak salah. Ya sehingga skenario salah aku tadi gak nak usah menengah itu boleh. Intinya ngono iku sesuai skenario napa Tuhan. Lah itu dadi paham napa kodok. Kodok. Ya ngono ae kena tani samara tu skenario. Ya tadi ta. Lah yo tak Nabi Musa on pakai teori yang meyakinkan secara akal. Itu saja masih ada ilmu di atasnya itu iki jenenge ilmu kodok. Dalam Nabi Musa enggak salah kan gara-gara jenengan manusia harus berhabitat dunia kan. Adik kan Nabi Adam enggak salah rak. Suara. Tapi akhirnya ya apa mana kan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wis ditetir Allah abdulul khalqi. Dan ditetir abdulul khalqi kudu urip ning donya dadani wong. Syarat urip ning donya Nabi Adam kudu salah. Kalau Nabi Adam ora salah berarti Allah ra di skenario gawe ngrusakin mergo wong bener kabeh. Nek ku en, ane manusa ku selalu bodho. Jadi ruwet. Mana kiai ini terasa omong, terus kiai alim terasa omong. Allahu Akbar, Subhanallah, Kabeh, namu Allah, sing maha nopo. Tapi tak usah ngoten, sampean kudu kuat syariat. Nah ora, kue dikhayal dhewe, terus duwe kaifiat dhewe. Berhubung Allah ra butuh to'atku, aku ra usah to'at. Wong gak menguntungkan Allah. Karena pertanyaan ini bisa dibatalkan begini. Kalau to'at Anda menguntungkan Allah, terus kue sholat, iyo, aku belum sholat, nah Allah terus untung. Lah berarti kayak gioblok tenan duwe pangeran sing butuh bantuan niku gak mutu blas berarti pangeran nemu pangeran kok butuh apa bantuan berarti kayak utek melek tenan goblok tenan paham ya sebenarnya teori itu bisa dimentahkan kan andai kan salat itu menguntungkan Tuhan terus kayak salat nggih nah salat menguntungkan Tuhan tak salat berarti Anda punya Tuhan yang diuntungkan oleh Anda berarti Tuhan Anda butuh Anda berarti Tuhan hebat orang. Boten. Justru Allah ora butuh to'at kita bangga anak sholat. Perkarane punya Tuhan yang enggak butuh to'at kita. Orang pemalas diwalik. Kalau gitu enggak perlu nopo. Bagaimana apapun itu niki terus tamsil yang dilakukan Nabi. Nah ono wong salah macam-macam. Kula nu gadah cerita nyata kita hayatu sahabat. Memang orang itu benten-benten. Ada orang yang mentalnya munafik. Nyuwun Nabi disukani kurma setunggal, di kurma satu biji. Karena Nabi memang orang tidak kaya, wong bojone ora sering ramangan. Bareng dikeki kurma sak biji ngeten, gede gemeng. Nabi yon atau tamrotan. Jare Nabi kondangi ngono ngekeki kurma sak. Kita. Akhirnya abe Allah ku tiba munafik kon wong ditetir munafik nanti mati karena melecehkan pemberiannya sinten Kanjeng. Lalu sing dadi asbab nuzul walau anna umrodu ma atakum wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutina wa fadlihi wa rasuluhu inna ila wahi nawa rabbiku rekono wong sing fa'in utu min darodu wa ilam yutau min ila idarum nawa yaskhari. Jadi dulu ya ada orang-orang yang punya perilaku nak di servis Nabi tenanan dia seneng nak rapati di servis orang mana anak ono kiai dadi mantap ramah mbek wong. Iku bohong, gak iso. Menungso servis kaya opo tetep ra kuat. Karena nanti Anda akan mengalami fa'in uktu min harudu wa illam yu'tau min idahum yaskhutu. Nak servisnya servise oke kowe disenengi, nak rapati oke. Digedhi. Makanya saya memilih nyai-nya dan nak seneng aku tenan kok ngaji bar yo mulai. Tebir kenal ora yo wis. Ben kowe seneng latihan, seneng wong alim, seneng ilmu. Sekali Anda seneng servisnya, nanti kamu akan mengalami fa'in uktu min harudu wa illam yu'tau min idahum. Aku wong ngalim rasa buk warai. Kalau yang sering dilem, sekutu kejinan. Aku wong ngalim rasa buk warai. Dalilnya sebab gua menfalju krim dulu. Gua kapal mulai cilek. Kowe kurang perhitungan. Jadi tadi umat itu kalau terlalu diservis, nanti malah menjadikan kalau uktu minha rodu, kalau diberi ya puas, kalau servisnya kurang ya sekutu. Akhirnya tak alu ke gabe ilmu, tapi abe nopo servis kan? Itu bahaya, ke depan Islam itu misalnya rohkan soalan aku gus melarat atau mulai alit suka di solusi, solusinya apa? Modal kayak nopo, kaya repot kan? Soalan aku yang kurang kelar kayak nopo kok malah kalau beda tua ketemu tua jalan mohon repot. Nah terus ada orang yang mukmin sejati soal Nabi ya jika ikur mau sisa ini dia bumi hati hitam roh lama saat hayat Rasulullah lagi kurma tau dicekel Nabi orang bakal tak panas simpel sampai dia bumi perkara ini kurma ini tau dicekel simpel kasih nah itu akhirnya uripe berkah melebut warga gara-gara komentar ini kurma kalau ada jadi mitos nih Jawa ada kayak duit wali kericik terus disimpan orang tau tiga jajan mana rasuku lah koin mau 100 rupiah jajal sih kayak 1 juta itu gue nyate mereka cukup lah berhubung kayak ini apa? Awal ini ya aneh kayak ini 1 koin macam ya awet mana aneh ya tapi mulai dulu tuh ada orang yang sama-sama tamroh yang satu diperlakukan pelecehan satu dilakukan spesial macam-macam. Nah, kalau lebih apa gini ngoten ibu, hubungan kalau lebih Allah gini ngoten ibu. Kalau nu tiap ngombe nu tak yakin, ya Allah gini ngombe kau pangeran. Jadi ini luar biasa. Kau sih mari pangeran. Kalau uang gampang jadi wali pas mana? Pas wiridan mah angel. Mau nanti nanti gue sesal lah. Buatan ini buatan kuyen. Saya punya hadis sahih dan itu saya praktekkan. Inna Allah ta'ala la yardha 'anil 'abdi idza akala al-aqlata fa yahmadu 'alaiha aw yashraba syarba fa yahmadu 'alaiha. Allah paling ridho be kawulane nalikane mangan sak puluhan terus dekne memuji Allah mergo iso mangan. Tonggo be tak ombe nang terus muji Allah. Dadi wong gampang wali ku mergo delok tingkat syukure nalikane mangan sak puluhan. Nah, sama tentang kerja cara ni bagus gampang cara ni. Kau nak pas normal, pas apa turu, tak pas normalnya. Ini kejadian nyata yang dikisahkan oleh Imam Ghazali. Suatu saat Marwan bin Hakam itu seorang khalifah Bani Abbas. Sinten Marwan bin Sinten Hakam itu khalifah Bani Abbas. Ketemu salah seorang ulama. Ulama ini penasihatnya dia. Saya ini seorang raja, tapi dunia gue kok kurang. Piye cara ni syukur terus. Si ulama tadi bawa air satu gelas, diminum terus si rajanya ditanya, andaikan engkau ditakdir tidak punya satu gelas air, apakah kamu beli dengan semua kerajaan kamu? Jadi takdir jenengan saat dunia, itu gak baik-baik. Mana nih banyak satu gelas kita? Apa buat tuku buat semua kerajaan jenengan? Nah. Andai kan gak ada air sama sekali, hanya ada air satu gelas. Pasti saya beli dengan kerajaan saya. Ufin dimulkin lah tu sawi hadi syarbel. Kerajaan ngono dibila-bila ini, jebule nilainya rana tak gelas. Artinya, kerajaan sih buat bila-bila ini, aku mau kue ngombe, aku sarate buat tuku buat miliatan, tetap kamu beli kan? Berarti miliatan nilainya bodoh karo satu nopo yang kedua biar diterang jenengan jika nak mati misalnya Pak Menteri Samaruhin engkau boleh itu ngerapodo jumlah yang diminum Pak Menteri Pak siapa sampai akhir hayatnya dengan yang diminum Ruhin sampai akhir hayatnya engkau keloni rak undang-undi kira-kira podo gak jumlah yang benar-benar diminum sama kan yang dimakan apa nak suka presiden terus dinorong pintal nak melarat terong piring kan yang gak suka. Apa nak wong sugih presiden terus membene sedina 5 tong nak rugen marang apa? Hanya polanya kan sama. Artinya ternyata yang dikonsumsi Pak Menteri, Pak-pak yang sugih-sugih di Jakarta sama dengan yang dikonsumsi Pak Rugen. Bodoh kan? Lha kowe ora tau tasawuf melane ra roh. Aku yakin kowe kedonyan, mana aja mikir suwi, perkara ini biasa kedonyan. Jadi logikane biasa terbangun logika apa kedonyan. Sama kan? Dibuatkan sepakat sama enggak? Sama kan? Mungkin malah ke rutin. Karena wong lalu cenderung nak mangan nanti marah kan ya? Nanti gelegen. Nah, sekarang kalau seneng, tapi presiden kan enak, gue seneng. Banyak mobilnya khusus, uangnya banyak. akhirnya seneng. Dan saya ini seneng, ditaker ya podo. Uang melarat di duit 10 ribu. Kita sekedar gak ditaker, semua nengis apa? Sekedar gak ditaker, semua nengis. Artinya kalau misalnya senengnya menteri, ditimbang senengnya Rugen, kok ya podo? Jadi mereka seneng nak ketemu konco koalisi, lu Rugen ketemu Sofar semua nengis. Padahal ya podo gak jelas ya gunanya. Oh, nak ada ketemu ya boleh ya. Wah, neng di, wah boh, gini jagungan semua neng ketemu. Ya sama seperti mereka ketemu mitra koalisi gitu, boh. Artinya kok nak ditimbang, senengnya Rugen, Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu. Podo. Lah terus lalu bedanya apa kita hidup ini bedanya? Sama kan, polanya sama. Tapi kau suwi rata tahu, jadi tidak mikir lambat, paham? Jadi karena kesuwen, kolam terjunnya udah boh. Jadi tak, niku tak tobat nova, jadi. Ben apa pengen ngitung nikmati Allah tenanan. Nikmat itu kan yang kamu rasakan. Sing kamu rasakan sing nyata sudah kamu makan, nyata sudah kamu ini. Ternyata nanti apa? Sama. Karena misalnya kita kok tapi nak presiden opo-opo kan kesampaian Gus nak kula kan tambah kesampaian. Sekarang begini. Tentu presiden enggak punya selera ingin punya duit 1 miliar. Kuwi dia selera 1 miliar ra kesampaian nak presiden gampang. Ke goblok nak mikir ngono. Tentu presiden itu dua selera, misalnya anaknya presiden ya mesti kesampean kepinginnya ya coplok, ya kesampean kepinginnya misalnya Indonesia menguasai Asia Tenggara, ya kesampean menguasai Asia Tenggara, menguasai benua Afrika ya kesampean. Artinya kalau bicara ada kesampean mereka juga punya tingkat kegagalan yang luar biasa. Orang mikir ini kadang mau melarat, terus melarat, rata tau kemudian tak didih. Orang mikir, tidak presiden menjadi 1 juta kan langsung kasih, terus aku rakyat kasih. Presiden gak mungkin kepengen di duit 1 juta. Goblok orang barbar banget. Paham ya? Ya kepinginnya misalnya presiden, anaknya sebenarnya, yo. Nah itu ramah di.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Kota Malang masih berpotensi diterjang angin kencang. Masyarakat diminta waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Klimatologi Jatim di Karangploso, Retno Wulandari menyampaikan, angin kencang yang terjadi di Kota Malang dipicu kombinasi menguatnya angin monsun timur dari Australia, serta munculnya bibit siklon tropis di wilayah timur Filipina. Diperkirakan angin kencang ini akan berlangsung hingga Senin 27 Juli 2026. Untuk itu BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait fenomena angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Jatim termasuk Malang Raya atas potensi pohon tumbang, kerusakan atap rumah sampai gelombang tinggi di kawasan pantai selatan. Kawan, Pemprov Jatim dan DJKA kaji pengalihan jalur kereta kawasan ambles. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, bersama Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Dirjen Kemenhub, Denny Michael Adlan, telah mengkaji pengalihan jalur kereta api dari kawasan Lumpur Sidoarjo karena dinilai rawan mengalami amblesan tanah. Berdasarkan hasil kajian, kawasan itu termasuk daerah deformasi vertikal dengan risiko ambles yang sangat tinggi. Kondisi tersebut juga menjadi pertimbangan dalam rencana pengembangan jalur ganda atau double track dari Sidoarjo menuju Malang. Kawan, Prabowo klaim pemerintahan hemat ratusan triliun untuk MBG hingga kepentingan infrastruktur. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintahannya berhasil menghemat anggaran hingga 300 triliun dalam beberapa bulan pertama masa jabatan. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk sejumlah program prioritas mulai dari makan bergizi gratis atau MBG, pembangunan jembatan, hingga perbaikan sekolah. Kata Prabowo, penghematan itu didapat setelah pemerintah menekan kebocoran anggaran dan praktik penggelembungan harga dalam belanja negara. Demikian 911 Hot News, jam 6 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: Hot News.

Sirigate 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini saya langsung update dulu ya. Adakah juga kawan-kawan yang tadi malam terimbas untuk giat cek sound di Sumber Sekar? Saya mau terima ini ya, mau minta report apakah juga pelaksanaannya itu sampai lebih dari jam 11 malam atau bahkan sampai dini hari begitu. Boleh berbagi info ya. Kalau di sini kita lihat dari beberapa informasi yang masuk dari kawan-kawan pendengar, ini tidak ada yang report kaitannya dengan giat sound horek itu kawan. Sementara kalau dari update sementara ya, dari rekan-rekan Polsek Dau, dari Kapolsek Dau, itu disampaikan untuk giatnya memang tadi malam ada ini, ada giat check sound, cuman untuk waktu pelaksanaannya sampai jam berapa tidak disampaikan detail. Kalau untuk giat karnavalnya, infonya sih di jam 9.10 pagi hari ini ya, baru mulai giat karnaval. Dan kalau di surat perizinannya, itu dari jam 9.10 pagi atau 10 pagi sampai sekitaran jam 3 subuh. Gitu kawan untuk update-nya. Barangkali kalau ada yang mau report-report ya, yang terdampak tadi malam, boleh berbagi informasi. Dan itu juga sudah dimulai dari kemarin sore sebenarnya untuk giat-giat check sound ya. Sementara untuk beberapa update lainnya, kawan-kawan yang lagi di perjalanan, tentunya kalau pagi hari akan ada peningkatan volume di beberapa titik simpang. Weekend lagi ya, ini antisipasi yang di sekitaran Ororo Dowo maupun Pasar Klojen. Pasar Ororo Dowo maupun Pasar Klojen ini juga menjadi salah satu titik primadona. Kalau pagi hari di momen weekend pasti rame kawan ya. Sabtu Minggu kurang lebih sama aja. Sekitaran jam 7 operasional itu mulai aktif di sana karena banyak jajanan ya. Jadi rata-rata mulainya di jam 6, setengah 7 sih rata-rata. Jam 7 yang mulai padat gitu antriannya, termasuk parkiran juga. Jadi antisipasi ketika mau melintas yang di Klojen itu di Cokro Aminoto, tentunya

menimbulkan perlambatan. Mungkin titik lainnya masih pasar-pasar juga nih, kalau momen weekend yang rame, pasar Kebalen. Kalau Kebalen karena berjualannya memakan badan jalan ya, jangankan parkir gitu, yang jualan aja sampai menghabiskan satu lajur bahkan seperti itu, sehingga pasti akan mengakibatkan kepadatan. Untuk beberapa catatan lainnya, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berkabar, bisa langsung call in kawan di 0811 36091.

0: Itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
0: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini, paling cuma 5 menit.
0: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
0: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap!
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa update yang sudah masuk ya di WhatsApp. Tadi ada Pak Eris Nanda berbagi info. Katanya untuk informasi selesainya Karnaval Sonhore diprediksi selesai sampai pagi jam 2. Startnya mulai jam 2 juga. Jadi startnya jam 2 siang, Pak ya. Coba saya cek dulu, kemarin tuh kita dapat beberapa edaran ya dari kawan-kawan pendengar juga sih sebenarnya. Ini edaran soal giat karnaval, ada yang juga tertera di situ mulainya pagi dan perizinannya itu selesainya di jam 3 subuh. Jadi jam 3 subuh itu estimasi selesainya, tapi kalaupun bisa lebih awal lebih baik ya, karena khawatirnya mengganggu waktu istirahat begitu. Coba saya cek dulu, kemarin itu laporannya masuk di sore hari ya, saya masih cek di database kami. Ini laporan dari Pak Stefandi. Saya mau geser dulu. Kalau dari Pak Stefandi sendiri, di sini tertera untuk penutupan ya, penutupan jalannya itu dari jam 6 sampai jam 3. Kemudian mulai giat karnavalnya, di sini sih perkiraannya jam 10. Nah, kalau dari surat pemberitahuan yang di-share dari Panitia Bersih Desa Sumber Sekar ke Ketua RT RW se-Desa Sumber Sekar, itu di hari Sabtu 25 Juli 2026, di jam 10 sampai jam 3 subuh, 10 pagi ya sampai 3 subuh, itu untuk pelaksanaan giat karnavalnya. Dan juga untuk penutupannya, penutupan jalan total itu dari jam 6 pagi ini sampai di jam 3 subuh besok gitu kawan. Jadi yang mau mengarah ke Batu via Sumber Sekar, hold dulu, hindari dulu karena sudah ditutup total. Kalau kemarin kan penutupannya sebagian badan jalan dari jam 7 malam sampai di jam 11 malam. Tapi kemarin kayaknya sore sudah setengah jalan ya, sudah setengah badan jalan tuh udah mulai ditutup sebenarnya, tidak sesuai dengan surat edaran ini. Kalau cek soundnya benar, sekitaran jam 7 malam tuh mulai menggelegar. Tapi kalau untuk yang setengah badan jalan itu kayaknya dari sore kemarin juga banyak kawan-kawan pendengar yang terjebak kepadatan di sana. Begitu kawan. Jadi kalau di sini disampaikan jam 6 ini sudah ditutup total. Jadi kalau mau ke Batu, mungkin nanti mau jalan-jalan ke Batu ya edisi liburan nih, momen weekend, kalau Sabtu tuh rata-rata pasti arahnya ke Batu. Ya, arus kedatangan meningkat drastis, jadi disarankan hindari lewat Sumber Sekar. Saya belum update suhu ya pagi ini. Saya biasanya itu juga lihat kalau pagi kita paling rendah di 17 atau di 18. Berapa hari terakhir ini antara 18 sampai 19. Ternyata sampai sekarang di jam 6 lewat 22 menit masih 16 derajat Celcius. Awalnya sempat gak percaya ya, kok masih 16 derajat gitu. Ternyata sampai sekarang juga masih awet nih. Ada yang berbagi info juga, di mana nih Pak Arif? Pak Arif sampai 12 derajat kawan, coba saya cek. Oh, Batu. Kota Batu 12 derajat. Waduh, ini makin mager mau keluar rumah ya. Kemudian di mana lagi yang suhunya rendah nih kawan? Di Batu 12 derajat. Batunya Batu mana nih Pak? Kalau di Kota Malang 16 sampai sekarang ya. Coba saya cek dulu perakiran di beberapa titik yang lain. Sejauh ini sih suhu terendah Kota Malang masih di 16 derajat. Kemudian kalau di wilayah kabupaten tentunya pasti sekitaran Poncokusumo ya, lebih rendah lagi, 13 pagi hari ini untuk perakirannya. Sementara kalau Batu, kalau tadi terakhir Pak Arif 12 derajat itu di mana? Mungkin boleh ditambahkan. Rata-rata sampai di ini 17 derajatan ya. Oh, daerah Sisir katanya Pak Arif. Siap Pak Arif, terima kasih banyak untuk update-nya juga. Mumpung cerah juga nih kawan, meskipun adem ya cuaca di luar, suhu di luar juga adem, tapi untuk matahari sudah bersinar cerah sebenarnya saat ini. Monggo dimanfaatkan untuk berolahraga yang masuknya kerjanya agak lebih siang atau yang hari ini libur, sambil-sambil ini ya memecah kedinginan pagi hari ini. Monggo olahraga, jalan santai atau jogging kayaknya cukup direkomendasikan karena cuaca juga cerah. Barangkali bisa ke park di sekitaran tempat tinggal Anda, atau mungkin kalau mau memanfaatkan badan jalan disarankan menggunakan arus yang berlawanan, karena khawatir ketika sejalan arusnya itu, kalau misalnya jogging ya, tapi kita menggunakan arus yang sama dengan jalur kendaraan, ketika bermanuver itu yang sangat membahayakan, rawan tertemper begitu kawan. Untuk beberapa update lainnya nanti kita sambung ya di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh berbagi info di 0811 3600 911
atau bisa manfaatkan media sosial kami juga. Nanti bisa mention kawan di Instagram maupun juga di TikTok barangkali, atau bisa juga nanti di X atau Twitter begitu ya, di @city8911fm. Sebelum saya jeda, saya mau mengingatkan untuk Anda yang kalau internetan sering emosi saking lemotnya, saatnya pindah ke Kapten Ratel. Nikmatin internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 91 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung geser ke beberapa update yang tadi belum sempat terakomodir ya dari kawan-kawan pendengar. Terakhir update suhu. Ini ada Pak Diono di jam 4 tadi sih sebenarnya. Pak Diono berkabar, selama pengalihan arus ini apakah mampu flyover Arjosari ini menahan beban truk gandengan dan trailer yang bersamaan naik? Soalnya sebelumnya kan ada larangan untuk naik flyover. Ini kayaknya kalau dengan range waktu yang di share kemarin ya oleh BPPJN begitu kawan, sejauh ini masih aman ya, karena sudah diperhitungkan untuk waktunya sendiri, bahkan juga ada jam pelaksanaannya untuk perbaikan yang di bawahnya flyover Pak ya, harusnya masih aman dan sudah dipertimbangkan. Kemudian update lainnya ada Pak Yusuf di jam 6:20 tadi sempat kirim informasi melalui voice note kawan.
1: Mohon info, apa sudah ada edaran yang masuk adanya karnaval di daerah Pronojiwo arah Tumpak Sewu. Jadi infonya kemarin seliweran, bagi yang mau ke Tumpak Sewu tidak bisa karena nutup jalan provinsi. Katanya seperti itu, apa sudah ada masuk ya?
0: Ah, oh, belum Pak.
1: Mulai jam berapanya sampai jam berapanya atau gimana?
0: Kami ini ya, kami tanyakan dulu ya. Soalnya kemarin itu rata-rata yang masuk di kita yang di Sumber Sekar Dau. Kalau yang Pronojiwo belum ada. Nanti kita akomodir dulu ininya, pertanyaan dari Pak Yusuf. Lalu juga update lainnya ada Pak Eris Nanda. Oh, ini tadi ya untuk giat di sekitaran Karnaval Sumber Sekar itu mulainya jam 2. Kalau dari edaran yang masuk di kita jam 10 mulainya. Kemudian update lainnya ada Pak Sandi. Sandi Facus, ini update dari Sulfat belok kanan ke Espria Sudarmo, ada truk tangki di sisi kiri jalan. Entah bawa apa, sepertinya ada yang tumpah katanya. Coba saya cek ya. Ini tadi Pak Sandi kirim infonya melalui video kawan. Waspada, ada potensi kemacetan dan sudah ada mobil dari pihak kepolisian di sana. Ini saya tampilkan di visor radio di area Sulfat ke arah Sunandar Priyo Sudarmo. Ini Pak Sandi dari Sulfat belok ke kanan. Oke, kita masih tampilkan kiriman dokumentasinya kawan ya di visual radio kami. Ini masih belum kelihatan kendaraan yang dimaksud. Oh ya, ini di depan ini ya. Sudah ada mobil dari, ini nampaknya dari Polsek Blimbing juga nih. Truk tangki warna hijau ya, hijau apa? Ya hijau orange. Baik, ini gak kelihatan yang tumpah itu apa. Kayak begitu jelas kelihatannya, atau mungkin trouble, kurang paham juga. Tadi rekan-rekan di newsroom sudah coba tanyakan laporannya langsung ke Kanit Lantas Polsek Blimbing itu Ibtu Isrofi. Jadi ini masih belum ada jawaban kawan ya, kita mau minta update terkait pantauan di lokasi seperti apa. Ada Pak Zainul Fanani, update di jam 6:24 tadi kawan, melalui video juga.
2: Selamat pagi City Gate, Pak Yola. Ini macet di daerah Tumenggung Suryo, ada truk mogok satu. Mohon bantuannya Mbak, diinformasikan ke dinas terkaitnya. Ini macet, belum dievakuasi kayaknya, ada truk mogok satu, depannya McDonald Tumenggung Suryo. Terima kasih Mbak Yola, matur nuwun.
0: Iya, terima kasih kembali Pak. Ada video lanjutan ternyata kawan, saya tampilkan.
2: Ini truknya itu, truk tangki yang mogok, kayaknya truk tetes. Ini. Oh, ada laka. Ada laka Mbak Yola, mohon maaf. Sudah ada petugas polisi ini.
0: Oke. Oke, ini saya masih putarkan kiriman video dari Pak Zainul. Kalau videonya Pak Sandi tadi bukan laka justru ya. Tapi coba kita cek dulu. Mobil polisinya ini melintang ya di bagian belakangnya truk tangki itu.
2: Gambar Bapak polisi, Pak.
0: Oke. masih saya tampilkan di Visual Radio.
2: Ada laka.
0: Oke.
2: Oh, nabrak truk. Nabrak belakangnya truk.
3: Continue straight at this traffic light.
2: Mas, audio mas.
0: Oke, yang nabrak belakangnya truk ini apa ya? Coba saya geser lagi, kawan. Sebentar. Laka motor nabrak belakang truk tangki yang mogok, katanya Pak Zainul. Oke, baik Pak Zainul, ada voice note tambahan.
4: Motor nabrak.
0: Oh ya. Oke, baik, terima kasih Pak untuk update-nya Pak Zainul. Ini kita masih koordinasi dengan rekan-rekan lantas juga ya untuk bantu pengaturan di lokasi. Sebenarnya sudah ada kawan, tapi kok saya lihat masih agak ini ya, melambat gitu pas dekat dengan area truk tangkinya. Tidak diantisipasi dari titik yang lebih jauh lagi. Yang dari Sulfat ya, antisipasi sudah mulai ada perlambatan yang dari arah selatan ke utara. Nanti kawan-kawan boleh update juga pantauan di beberapa titik lain. Bisa langsung call in di 0811-3609-11.
5: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama, itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner, jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak baik kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, informasi untuk Anda yang baru selesai bangun rumah, rumahnya udah jadi tapi rasanya belum nyaman. Butuh ini ya, di dekorasi ulang barangkali seperti itu, atau mungkin selain rumah, kantor atau tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Nah, kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan, Design and Build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.

Jalan-Jalan Plus. Di tengah perkembangan Malang yang makin modern, ternyata masih ada satu tempat yang diam-diam menyimpan cerita ratusan tahun lalu. Tempat yang awalnya cuma gubuk sederhana di tengah hutan, tapi sekarang jadi salah satu jejak penting penyebaran Islam di wilayah ini. Tempat itu Masjid At-Tahiriyah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Bungkuk. Lokasinya ada di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat sampai di sini, suasananya langsung terasa beda, lebih tenang, hangat, dan punya aura sejarah yang kuat. Bangunannya memang sudah mengalami pembaruan, tapi ada bagian-bagian lama yang tetap dipertahankan. Empat tiang kayu tua masih berdiri kokoh, seolah jadi saksi perjalanan panjang tempat ini. Lingkungannya juga masih cukup asri, bikin siapapun yang datang bisa lebih rileks dan menikmati suasana. Cerita di balik masjid ini cukup menarik, kawan. Didirikan oleh Kiai Haji Hamimuddin atau Mbah Bungkuk sebagai bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Mbah Bungkuk datang ke Malang membawa satu pesan, menyebarkan ajaran Islam dimanapun berada. Nah, awalnya Mbah Bungkuk hanya membangun musola kecil dari bambu di tengah hutan. Disitulah kegiatan ibadah dan mengajar, mengaji dimulai, meskipun awalnya hanya diikuti beberapa orang. Warga sekitar yang belum familiar dengan Islam waktu itu merasa penasaran, terutama dengan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud. Mereka menyebutnya bungkuk-bungkuk. Dari situlah nama bungkuk akhirnya muncul dan melekat sampai sekarang. Seiring waktu, sampai banyak orang datang untuk belajar, musola sederhana ini berkembang menjadi masjid. Bahkan ditemukan juga batu-batu peninggalan yang diduga berkaitan dengan era kerajaan. Jadi, tempat ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga menyimpan lapisan sejarah yang cukup dalam. Gimana? Mau ke sana? Oke, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Raya Mondoroko Singosari. Kemudian belok kiri ke Jalan Raya Tumapel, lalu belok kanan ke Ronggowune. Lanjut ke kiri masuk Jalan Bungkuk. Dan selamat datang di Masjid Bungkuk. Jalan-Jalan Plus.